0: di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jalan pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Putri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik.
10: Baik juga, Bu.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
12: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegar.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: 101.1
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini. Dan saatnya kita cerita bagaimana kondisi cuaca untuk pagi hari ini. Saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau yang bertugas pagi ini, ada Bang Febri. Selamat pagi Bang Febri.
2: Selamat pagi Bang Yudi.
1: Apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik Bang.
1: Alhamdulillah. Silakan informasinya di pagi hari ini Bang Febri.
2: Baik, siap. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Sumatera Barat secara umum terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian Kabupaten Agam dan Padang Pariaman untuk wilayah pesisirnya. Kemudian untuk siang hingga sore nanti, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, 50 Kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Darmasraya. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Pasaman Barat, Agam, dan Pasaman. Kemudian untuk malam hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Kabupaten Solo, Kota Solo, dan Solo Selatan. Kemudian potensi hujan sedang lebat terjadi di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, dan 50 kota. Kemudian untuk dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Padang Pariaman, Pasaman, 50 kota, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian untuk esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Pesisir Selatan. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca. Dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian Bang Yudi.
1: Baik, terima kasih Bang Febri atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Hai, sama-sama Bang. Selamat pagi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, saya informasikan untuk Anda semuanya nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bersama dalam program Padang Menyapa dan kita akan membincangkan atau membahas topik mengenai peran kita membuka jalan untuk meraih cita-cita. Nah, peran kita itu sendiri adalah kepanjangan dari sebuah program yaitu Pendidikan Kesetaraan Menuju Kemandirian Disabilitas Netra, ya. Dan pendengar di mana berada berada, saya lanjutkan dulu kebersamaan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Boleh deh, masuk keranjang. Loh, ini apa lagi? Cus beli deh.
1: Sadar, Bu. Ini mau belanja baju, apa jualan baju sih? Banyak banget.
0: Ya harus ngeborong dong, Bang. Mumpung lagi pada murah. Terus nanti dijual deh dengan harga tinggi. Kan lumayan dutanya, alias duitnya, Bang.
1: Wah, ini mah bukan lumayan, tapi lu udah senewan. Gak mikir apa, belanja berlebihan, apalagi menjual barang dengan harga tinggi, dapat memicu kenaikan harga barang lo. Nah, belinya sesuai kebutuhan aja ya, Dek, agar inflasi tetap terjaga.
0: Iya, Bang, siap. Seperti aku yang tetap akan jagain kamu, Bang.
1: Gombal.
2: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilas Info.
4: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat berikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 5.000 petugas lapangan sensus ekonomi 2026. Langkah ini sebagai bentuk perlindungan nyata bagi seluruh petugas. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, BPS memberikan perlindungan jaminan sosial bagi petugas lapangan sensus ekonomi 2026 melalui BPJS Ketenagakerjaan serta membentuk pos sensus di berbagai daerah. Hal dimaksud sebagai langkah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus yang dilaksanakan hingga 31 Agustus mendatang. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Ibkar Saloma mengatakan, keikutsertaan para petugas sensus dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan upaya untuk memberikan rasa aman selama mereka melaksanakan tugas. Menurutnya, pekerjaan petugas sensus memiliki tingkat risiko tersendiri karena mengharuskan mereka memiliki mobilitas tinggi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di berbagai daerah. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita. Berikutnya, Padang Menyapa akan hadir ke ruang dengar Anda.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dalam Padang pagi ini edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026 ini, saya akan menemani Anda semuanya dan akan membahas topik kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu terkait peran kita membuka jalan untuk meraih cita-cita, ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk itu kami sudah mengundang tiga narasumber di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Dr. Andes Saifullah MM. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saifullah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yudi, ya. Para pemirsa dan narasumber lainnya.
1: Baik, kemudian kami juga mengundang Kepala Sekolah PKBM Bintang Inklusif Bukit Tinggi, ada Bapak Andre Gustia SPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andre.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Selamat pagi Mas.
1: Ya. Dan kami juga mengundang Bapak Antoni Saputra, PhD, dosen penyandang disabilitas Prodi Pendidikan Khusus FIP UNP. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Antoni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yudi dan juga Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Padang serta Bapak Ibu narasumber lainnya. Terima kasih.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, nanti Anda bisa ikut bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa juga melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Baik, saya mulai bincang-bincang, saya ke Pak Saifullah dulu. Nah Pak Saifullah, ya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama untuk dalam pendidikan. Nah, sejauh mana ini Dinas Sosial Sumatera Barat sendiri melihat pemenuhan hak pendidikan ini sebelum adanya inovasi peran kita ini, sebelum ini?
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi. Jadi, sebelum ada inovasi ini, sebenarnya Dinas Sosial sudah punya pandangan seperti itu juga, tapi belum terlaksana, sehingga di PSBN, Panti Sosial Bina Netra yang ada di Dinas Sosial di Kalumbu, itu hanya memberikan keterampilan, ya, dan juga mungkin dari segi karakter, ya, belum menyentuh pada pendidikan yang sifatnya akademis, ya. Oleh sebab itu kami merasa sangat bahagia, beruntung sekali ada kerjasama dengan PKBM Bintang Inklusif ini, sehingga kita bisa melaksanakan Undang Nomor 8 tahun 2016 ini, ya, tentang hak-hak disabilitas, dan bukan saja netra tapi juga disabilitas yang lain, bahkan juga secara inklusif, ya, bisa non disabilitas juga bisa bersama-sama di sini yang memang belum mendapatkan hak-hak pendidikan yang selayaknya selama ini. Kami akui saja sebelum inovasi ini, memang walaupun ada keinginan, pandangan, persepsi sudah ada seperti itu, tapi belum menemukan jalannya. Mungkin begitu Pak Yudi.
1: Baik, artinya setelah adanya inovasi peran kita ini, kedepannya gambarannya itu seperti apa Pak Saifullah?
2: Ya, kita berharap ini bukan saja inovasi yang sifatnya terbatas, ya, oleh Dinas Sosial Provinsi, ya, tapi kita berharap ini direplikasi oleh dinas lain atau juga mungkin bagi PKBM yang lain atau kelompok komunitas masyarakat yang lain, sehingga ini masif, ya, hak disabilitas terutama untuk mendapatkan pendidikan ini itu semuanya dipahami oleh masyarakat, punya paradigma yang sama, sehingga sama-sama kita untuk membantu saudara kita terutama disabilitas ya, tapi non disabilitas sebenarnya juga banyak yang belum mendapatkan melalui paket A, paket B, paket C. Walaupun sudah ada program itu selama ini, tapi mungkin pelaksanaannya saya rasa belum optimal juga. Masih ada yang belum, apalagi kalau yang disabilitas. Jadi untuk kelanjutannya kita berharap di samping dinas sosial provinsi juga dari yang lain. Sehingga dia tidak berhenti, tapi terus-menerus. Gitu.
1: Baik. Baik, tentunya sinergitas dengan dinas lain dan juga OPD lain tentu membutuhkan sinergi yang memang benar-benar pas begitu ya, Pak Saifullah ya.
2: Nah, perlu ada PKS ini, pekerjaan kerjasama ya.
1: Baik, nah disebutkan juga kan inovasi peran kita ini juga sejalan dengan program unggulan Sumatera Barat yaitu adanya transformasi digital di bidang pendidikan nih Pak Saifullah.
2: Betul.
1: Nah, Dinsos sendiri bagaimana mengintegrasikan aspek digitalisasi ini agar tentunya ramah dan juga aksesibel bagi para disabilitas netra?
2: Ya betul. Jadi kalau skill di bidang disabilitas di bidang digital ini di dinas sendiri itu sudah dilakukan ya. Kita juga berharap dibantu juga oleh dinas yang terkait dengan ini yaitu Diskominfo di Sumatera tiga provinsi ya, Diskominfotik mungkin ada beda nama di kota-kota juga dibantu ini. Jadi program-program digitalisasi itu mengikutkan disabilitas sehingga nanti dia sinergi dia berkolaborasi untuk pelaksanaan pendidikan paket A, paket B, paket C ini untuk disabilitas ya, harapan kita seperti itu. Mungkin juga dibantu oleh pihak-pihak lain ya, komunitas-komunitas lain agar akses digitalisasi ini itu mudah didapatkan oleh kelompok disabilitas. Pendidikan untuk disabilitas ini kan hybrid ya, ada online ada offline ya. Jadi yang onlinenya tentu dia membutuhkan keterampilan di bidang digital. Tapi walaupun offline kan nanti pelaksananya juga melalui digital ya. Bisa melalui internet juga, membuka apa juga yang lain-lain ya yang bisa diakses oleh disabilitas dengan apa caranya sendiri ya. Gitu. Oke,
1: baik. Nah, tadi barusan Pak Saifullah menyebutkan bahwa metodenya adalah hybrid ya, daring dan tatap muka. Nah, untuk dukungan dari teknologi asistifnya sendiri seperti apa? Apakah sudah siap untuk mendukung peran kita ini atau bagaimana?
2: Ya, tentu di samping yang disiapkan oleh dinas sosial sendiri, kita juga berharap nanti dari dinas Diskominfotik, begitu juga dari pihak keluarga, dukungan pihak keluarga, mungkin mereka membutuhkan alat telekomunikasi yang agak canggih gitu ya. Jadi tidak hanya handphone biasa, Android biasa, mungkin juga tab ya, atau mungkin nanti sudah dirancang khusus, nanti kita tanya juga sama Pak Antoni nih, sudah adakah dirancang khusus handphone yang buat untuk disabilitas ini gitu ya. Saya rasa sudah ya. Nah, mungkin begitu sehingga memudahkan kalau itu memang harus dimiliki oleh seseorang kita yang disabilitas, itu kita bantu. Kita mungkin nanti bisa kerjasama dengan Basnas atau kelompok charity yang lain kalau ini butuh pembiayaan ya, terutama untuk pembelian alat-alat yang khusus ini. Mungkin bisa dibantu dari situ. Begitu Pak Wede.
1: Baik, saya geser dulu ke Pak Andre Gustia. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih bagaimana PKBM Bintang Inklusi Bukit Tinggi ini membuat peran kita ini bisa jalan gitu.
3: Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Saifullah sebagai Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat, kemudian juga hadir di sini Bapak Antoni Saputra, PhD, dosen penyandang disabilitas dari Prodi Pendidikan Khusus FIP UNP. Baik Pak, terima kasih. Jadi sebelumnya kami dari PKBM Bintang Inklusif sendiri, tentunya di sini yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi sudah bekerja sama dengan PSBN Tuas Sekatu Padang, tentunya di sini kami membantu memfasilitasi yang namanya, kami di sini sudah judulnya PKBM Binta Inklusif. Tentunya di inklusif di sini dimaksud artinya kita menerima anak-anak yang memang sebenarnya mereka itu butuh juga untuk mendapatkan pendidikan yang sama, terutama di bidang akademiknya. Yang mana kalau tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial, bahwasanya memang kalau untuk di Tuas Sekatu sendiri memang fokusnya lebih kepada arah keterampilan, tapi sedangkan anak ini juga pengen bagaimana di akademiknya itu dapat dikembangkan. Maka di sinilah kami menyediakan salah satu ruang wadah untuk teman-teman kita yang disabilitas, mereka juga mampu mengembangkan akademik mereka, dan bahkan di sini kami juga belajar dari mereka, Pak. Kenapa? Karena mereka itu bahkan lebih hebat dari kita-kita yang normal pada umumnya. Maka disinilah fungsional kita membantu mereka di dalam mengembangkan akademiknya. Dan di sini kita, tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, itu juga mengadakan tidak hanya langsung tatap muka, tapi juga kita memfasilitasi dari sekolah itu berupa sistem pembelajaran gabungan hybrid, yaitu gabungan dari pembelajaran online dan offline gitu. Tentunya mempermudah teman-teman kita yang berada di PSBN Tuas Sekatu Padang, sehingga mereka juga ikut di dalam pembelajaran dari akademiknya. Mungkin begitu, Pak.
1: Baik, nah bagaimana pembagian peran yang konkret antara PSBN Tuas Sekatu Padang sendiri sebagai basis pembinaan dan juga PKBM Bintang Inklusif dalam menjalankan peran kita ini, khususnya untuk saudara-saudara kita disabilitas?
3: Baik, Pak. Tentunya peran kita ini sangat bermanfaat sekali, dan memang ini adalah salah satu yang perlu untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita di sini juga adalah satu mitra pemerintah. Bagaimana anak-anak kita yang disabilitas ini yang tidak mungkin mampu yang di sekolah formal, maka kita di sini di PKBM untuk memfasilitasi mereka tentunya dengan pembelajaran online tadi. Dan kami di sini telah membagi materi mereka, kita tetap memakai kurikulum yang berstandarkan kepada pendidikan nasional, ya seperti sekarang kurikulum merdeka. Tentunya kita, karena di sini kita judulnya PKBM kesetaraan, yaitu tentunya ada di paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan di paket C pun setara dengan SMA. Dan kita memang betul-betul menyesuaikan dengan kemampuan dari teman-teman kita yang penyandang disabilitas, terutama dari teman-teman kita yang penyandang tunanetra tadi. Begitu, Pak.
1: Baik. Ya. Dan tentunya dari PKBM sendiri, seperti tadi kan juga disebutkan metodenya itu adalah hybrid, gabungan antara daring dan juga tatap muka. Nah, bagaimana PKBM menjembatani keterbatasan akses teknologi tersebut?
3: Baik, Pak. Tentunya kami memfasilitasi pembelajaran hybrid tadi itu, yang pertama yaitu adalah tentunya kita telah MOU dengan teman-teman kita yang penyandang disabilitas tadi dari awal. Bahwasanya tentunya kalau kita untuk pelaksanaan belajar online tentunya harus siap, baik itu secara medianya. Tentunya teman-teman kita yang disabilitas tadi sudah ada alatnya, yang minimal sekurang-kurangnya itu adalah telepon genggam atau Android. Nah, jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran itu berupa melalui media Zoom ataupun nanti medianya melalui Google Meet. Dan kita juga tidak hanya melalui Zoom saja, kita juga rutin mengirimkan materi mingguan, latihan. Kemudian kita juga rutin untuk mengasesmen keaktifan dari peserta didik tadi. Kemudian nanti kita juga ada tatap mukanya. Kurang lebih begitu, Pak, kita memfasilitasi teman-teman kita penyandang disabilitas tadi.
1: Baik. Ya, saya geser dulu ke Pak Antoni. Nah, Pak Antoni, melihat inovasi peran kita yang tentunya memberikan ijazah kesetaraan formal kepada teman-teman disabilitas, seberapa besar sih dari pandangan Pak Antoni sendiri signifikansi kepemilikan ijazah ini bagi teman-teman ini dalam mendobrak untuk masuk ke pendidikan lebih tinggi ataupun juga ke dunia kerja, Pak Antoni?
4: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi sebelumnya saya sangat mengapresiasi ya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Tadi Pak Seko sudah menyampaikan begitu program inovasi yang menurut saya sangat berkontribusi gitu ya, memastikan Pak akses pendidikan bagi penyandang disabilitas juga tadi dari Pak Andre ya dari PKBM, ini kolaborasi yang luar biasa menurut saya gitu ya, begitu juga dengan teman-teman di PSTN gitu ya. Nah terkait apa namanya tadi pertanyaan Pak Yudi, ya memang ya selama ini teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas ya, mereka bisa dikatakan mengalami hambatan ya untuk bisa mengakses pendidikan formal. Tentu banyak faktor gitu ya, tidak hanya soal apa namanya kapasitas akademik, tapi banyak hambatan terkait stigma, terkait kurangnya aktivitas ya, terkait masih rendahnya mungkin pemahaman dari apa namanya keluarga ya untuk memberikan dukungan mal ya untuk pencapaian pendidikan bagi teman-teman disabilitas gitu ya. Nah kemudian, nah ini menurut saya program yang sangat baik gitu ya, memberikan kesempatan bagi teman-teman penyandang disabilitas yang meskipun saat ini masih disabilitas netra gitu ya, saya juga bisa diberikan kesempatan untuk teman-teman dengan rendah disabilitas lainnya ya. Betul ya, untuk memperoleh jatah akademik ini memberikan kebebasan yang lebih luas tentu kepada teman-teman penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dirinya gitu ya, dan juga membuka jalan menuju pendidikan lanjutan. Nah yang paling penting juga terkait akses pekerjaan gitu ya. Meskipun tadi disampaikan Pak Andre ya, untuk pada kita aksesnya masih di paket A, paket B dan paket C ya, tapi ini tetap penting gitu ya. Jadi nanti perlu kita pikirkan sama ya, bagaimana nanti teman-teman ini juga bisa kita fasilitasi gitu ya, jika memang peminatannya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu ya, atau mungkin memilih ke jalur pekerjaan atau vokasional. Nah ini mungkin kita bisa sandingkan juga dengan program-program lainnya. Memang selama ini ya Dinas Sosial kan juga sudah banyak ya memberikan program terkait dengan pendidikan vokasional ya. Selama ini teman-teman di disabilitas netra kan biasanya diarahkan untuk keterampilan masis gitu ya, atau memijat gitu.
1: Yeah.
4: Nah sekarang buka lebih luas pilihan teman-teman ya, nanti ketika secara akademik mereka sudah ijazah ya, mereka bisa melanjutkan perguruan tinggi. Mungkin nanti kita dorong dengan program beasiswa ya buat penyandang disabilitas ya, baik dari pemerintah daerah maupun baiknya tentu juga sudah banyak ya program-program beasiswa yang ditawarkan oleh kementerian Kemendikbudristekdikti juga ya, untuk teman-teman disabilitas supaya bisa melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi ya, bagi teman-teman yang memang ingin jalur pendidikan tinggi gitu. Pak Yudi.
1: Baik. Nah, dari pandangan Pak Antoni sendiri, apakah program peran kita ini telah memenuhi tiga pilar undang-undang ini, baik itu hak pendidikan, aksesibilitas ataupun juga pengembangan diri. Nah, kira-kira mana yang perlu diselaraskan lagi?
4: Iya, pertama, nah prinsip non diskriminasi gitu ya, dalam Undang-Undang 2016. Nah, memang diskriminasi itu kan tidak selalu berupa penolakan secara langsung ya Pak Yudi gitu ya. Diskriminasi itu kan bisa terjadi karena sekolah atau layanan pendidikannya belum mampu gitu ya menyediakan akses, kurikulumnya belum fleksibel, dan juga belum memahami apa yang sebenarnya menjadi hambatan dan kebutuhan murid ya atau peserta didik disabilitas ini ya. Jadi mereka bukan tersingkir karena tidak mampu, tapi karena sistemnya belum bisa mengakomodir gitu ya. Nah ini menurut saya peran kita ini penting ya, karena memberi pesannya kepada masyarakat bahwa apa namanya penyandang disabilitas itu juga apa punya hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses semua program yang berkaitan dengan pendidikan gitu ya. Jadi peran kita ini menempatkan penyandang disabilitas itu tidak sebagai objek belas kasihan gitu ya, tetapi memang warga negara yang berhak memperoleh pendidikan dan mengembangkan diri secara maksimal. Nah, jadi kalau untuk prinsip non-diskriminasi, menurut saya bisa terlihat dalam tiga hal ya. Pertama, ya peserta disabilitas diterima sebagai peserta didik yang setara gitu ya. Kemudian yang kedua, di pembelajarannya, nah itu tadi ya, sudah dijelaskan juga oleh Pak Andre tadi, disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Cara hybrid, kemudian dengan memanfaatkan platform digital gitu ya, Zoom, Meet, kemudian juga teknologi asistif tadi Pak Seful gitu ya, menyinggung soal ini penting sekali gitu ya. Nah sekarang apalagi semuanya sudah berbasis kecerdasan buatan atau AI. Pak Yudi ya, nah dulu teman-teman disabilitas sudah sangat terbiasa menggunakan teknologi asistif seperti JAWS gitu ya, atau screen reader. Nah sudah teknologinya sudah lebih sangat meningkat gitu ya. Nah ada yang dengan OCR gitu ya, optical character recognition. Jadi ini sangat membantu teman-teman disabilitas memperoleh informasi visual gitu ya, dalam suara atau teks gitu ya. Nah ini kan sangat perkembangan teknologi ini juga akan sangat berperan gitu ya dalam membantu teman-teman disabilitas mengakses pendidikan gitu ya, mengurangi mereduksi hambatan-hambatan yang selama ini mungkin dialami gitu ya. Nah ketiga, capaian pendidikan kan juga diakui ya melalui jajah kesetaraan yang tentu dapat digunakan ya untuk nanti melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Nah kemudian terkait aksesibilitas, nah ini juga tadi ya, kembali lagi kita penting untuk kita memikirkan aksesibilitas tidak hanya soal bangunan yang bisa diakses atau dimasuki gitu ya. Nah buat teman-teman disabilitas nyata, tentu aksesibilitas mencakup aksesibilitas informasi, metode pembelajaran, teknologi dalam pembelajaran gitu ya. Nah tentunya juga yang paling penting adalah dukungan, dampingan gitu ya, baik dari keluarga maupun nanti dari semua yang terlibat dalam program-program kita ini untuk memungkinkan ya, bahwa teman-teman nanti bisa betul-betul memaksimalkan ya program yang sangat baik ini, Pak Yudi gitu.
1: Baik. Nah, tantangan yang selama ini terbesar adalah pandangan masyarakat bahwa teman-teman disabilitas ini dari menjadi objek belas kasihan. Nah, menurut Pak Antoni sendiri bagaimana mengubah pandangan masyarakat dari objek belas kasihan menjadi subjek gitu?
4: Ya, ya betul, Pak Yudi, saya sangat sepakat. Memang ini selama ini menjadi pekerjaan terbesar ya, soal mengubah perspektif gitu ya.
1: Iya.
4: Cara pandang masyarakat ya. Jadi sebenarnya stigma itu hanya bisa diubah ya, jika masyarakat ya bisa melihat bukti bahwa penyandang disabilitas ya mereka mampu belajar gitu ya, mampu bekerja, mampu berkarya, mampu berkontribusi. Tapi ketika hambatannya dihilangkan, nah itu sana Pak Yudi gitu ya. Nah karena itu di sini peran kita, nah ini perlu terus nanti ya menampilkan success story gitu ya, cerita-cerita keberhasilan. Jadi teman-teman peserta ya bukan hanya artinya bukan memberi apa ya kesan heroik tidak ya, tapi mungkin untuk menunjukkan bahwa lah ini ya dengan hambatan disingkirkan, dengan kesempatan yang diberikan, nah mereka bisa menunjukkan gitu ya perubahan, prestasi, capaian-capaian yang selama ini mereka inginkan gitu ya. Nah, sekali lagi kita harus menekankan bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hak gitu ya. Jadi yang dibutuhkan bukan soal charity gitu ya, bukan soal bantuan ya, tapi akses gitu ya, akses, kemudian akomodasi yang layak, rekomendasi layak, berarti kita bicara soal kurikulumnya, soal penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan ya, baik dalam akses pendidikan maupun ketika mereka bekerja. Dan kemudian juga kesempatan ya, dan lingkungan yang mendukung. Nah, ini masyarakat perlu kita terus edukasi ya, bahwa hambatan utama bagi penyandang disabilitas itu bukan pada kondisi kedisabilitasannya ya, tetapi pada lingkungan yang tidak accessible ya, dan begitu juga sikap sosial yang selama ini punya low expectation gitu ya, artinya apa, ekspektasinya rendah gitu ya. Nah, yang diskriminatif gitu ya. Nah, kalau lingkungan berubah gitu ya, hambatan disingkirkan, nah tentu partisipasi penyandang disabilitas tidak hanya dalam soal pendidikan, tapi dalam seluruh aspek kehidupan ya, juga akan bisa setara. Begitu Pak Yudi.
1: Baik, ya. Pendengar di manapun Anda berada, nanti kami juga akan undang Anda berpartisipasi melalui line telepon, kemudian bisa melalui WhatsApp, ataupun juga bisa melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Namun sebelum kita lanjut, kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi yang berikut ini.
2: Pak Yudi, saya bisa mohon izin dilanjutkan oleh anggota saya, Pak Yudi.
1: Baik, baik, silakan Pak.
2: Saya sedang upacara bendera dengan Pak Gubernur, Pak Yudi.
1: Baik, silakan Pak Saifullah. Ya.
0: Tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi hingga suara masyarakat, semua dirangkum dalam satu ruang dialog Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang dari pemerintah, akademisi, aktivis hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
5: Satu, dua, tiga.
6: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
5: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
6: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
5: Emang kamu ada izin?
6: Gak ada sih.
5: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
6: Hah, ngeri juga ya.
5: Iya.
6: Ya udah, gak usah ditukar lah.
5: Hah?
6: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
5: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih lanjut bincang-bincang kita dalam Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini terkait topik kita di edisi hari ini, hari Senin, tanggal 29 Juni 2026. Dengan topiknya yaitu peran kita membuka jalan untuk meraih cita-cita. Tadi sebelum kita break, Pak Saifullah izin untuk meninggalkan forum ini lebih cepat karena beliau ada kegiatan lain di luar sana. Dan untuk itu sudah bergabung bersama kita ada Kepala UPTD PSBN Tuah Sakato Padang ada Ibu Sayarni. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sayarni.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Yudi.
1: Ya, selamat bergabung di Padang Menyapa pagi hari ini. Baik, pendengar, Anda bisa bergabung kembali melalui line telepon 0751-812-878, bisa WhatsApp 0811-6666-975. Baik, saya ke Bu Sayarni dulu nih, sebagai Kepala UPTD tentu Ibu yang paling memahami kondisi harian para penerima manfaat. Nah, bisa digambarkan mungkin seperti apa sih kebutuhan dari teman-teman disabilitas netra khususnya sebelum adanya inovasi peran kita ini, dan setelah inovasi peran kita ini ada, seperti apa teman-teman di sana?
7: Baik Pak, kita di PSBN ini mempunyai program, terutama program kita itu adalah keterampilan untuk mases dan siasu. Itu adalah ikon utama di PSBN. Nah, ya, di samping ikon utama, yang keterampilan yang kita berikan, mereka juga kita berikan keterampilan KKS. Itu adalah gunanya untuk kegiatan memasak. Jadi, di samping mereka mendapatkan keterampilan siasu dan mases, juga mereka diberi keterampilan belajar memasak, sehingga dia nanti tamat dari PSBN ini bisa memenuhi kebutuhan untuk memasak. Kemudian di samping itu juga di sini kita berikan keterampilan membuat tas dari jali-jali namanya. Nah, itu kita berikan keterampilan itu gunanya kalau nanti mereka sudah tamat dari PSBN ini, dia buka klinik sendiri gitu. Jadi kalau seandainya belum datang pasien untuk dipijat, nah, mereka bisa membuat tas jali-jali itu. Nah, kemudian juga kita memberikan keterampilan yang lain seperti serbuk jahe. Nah, itu jahe itu adalah untuk minuman herbal untuk kan badan. Nah, sehingga nanti pasien setelah dipijat dikasih serbuk jahe, badannya akan terasa agak lebih enak gitu, atau fit gitu. Terkait dengan peran kita, nah, sebelum kita membuat inovasi ini untuk peran kita, kita juga sudah memberikan pembelajaran kepada anak-anak seperti anatomi gitu kan, belajar Braille gitu, yang utama sekali Braille dan OM. Nah, setelah kita mendata anak-anak atau PM kita, penerima manfaat kita yang ada di PSBN ini, banyak yang putus sekolah karena keterbatasan disabilitasnya tadi. Nah, ada yang tamat SD, ada yang tidak tamat SD, ada tamat SMP. Nah, kita berpikir bagaimana penerima manfaat kita ini bisa melanjutkan pendidikannya melalui penyetaraan tadi. Nah, maka kemudian kita berpikir bisa bekerja sama dengan ke BKBM Inklusif Bukit Tinggi. Gitu Pak Yudi.
1: Oke, okay. Nah tadi Ibu saya menyebutkan bahwa saat ini PSBN Tuah Sakato fokus bimbingannya itu adalah seperti masas juga siatsu ya Bu Sayarni ya. Nah, ketika peran kita ini dimasukkan ke dalam kurikulum, bagaimana pengelolaan manajemen waktu dan juga kesiapan dari penerima manfaat agar tentunya pembinaan keterampilan dan juga sekolah formal ini bisa beriringan tanpa membuat mereka jenuh Bu?
7: Begini Pak, kita sudah atur jadwalnya untuk rehabilitasi di sini, untuk kegiatan keterampilan itu hari Senin sampai hari Jumat. Nah, hari Sabtu dan hari Minggu itu kita khususkan untuk kegiatan kerjasama dengan BKBN Inklusif tadi. Jadi tidak terganggu pelajaran keterampilannya di sini.
1: Begitu Pak. Oke. Baik, pendengar, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Bisa juga melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat yang ingin bergabung di program Padang Menyapa di edisi hari ini, hari Senin ya. Baik, nah saya geser ke Pak Andre lagi. Ini terkait bahwa tantangan terbesar yang tadi Pak saya bahas dengan Pak Antoni adalah paradigma masyarakat dan tentunya dukungan keluarga. Ketika paradigma masyarakat katakanlah sudah tidak lagi seperti dulu, tetapi dukungan keluarga mungkin kurang mendukung, nah ini kan juga akan menjadi tantangan tersendiri nih Pak Andre untuk menjalankan program ini. Jadi seperti apa PKBM melihat situasi seperti ini?
3: Baik, terima kasih Pak. Jadi memang hari ini salah satu hambatan kita itu adalah bagaimana yang seperti disampaikan oleh Bapak Dokter tadi, bahwasanya hambatan hari ini bagaimana masih adanya paradigma-paradigma yang kurang baik untuk teman-teman kita yang disabilitas. Maka disinilah tadi yang seperti yang disampaikan di awal tadi, bagaimana mengubah pandangan objek tadi menjadi subjek, sehingga yang teman-teman yang disabilitas ini memiliki hak yang sama tadi. Maka disinilah peran kita sebenarnya, bagaimana kita juga berperan di sini di PKBM Minta Inklusif tadi untuk membangun bersama-sama, saling bersinergi. Karena kan kalau pilar pendidikan itu tidak hanya di sekolah saja, tapi juga sebenarnya harus dibangun semuanya, mulai dari sekolah, kemudian masyarakat, kemudian juga dari rumah atau orang tuanya. Nah, disinilah salah satu fungsi kita sebagai sekolah dan sebagai pendidik, tentunya bagaimana membangun paradigma ini untuk memberi edukasi-edukasi secara terus-menerus kepada, baik itu kepada orang tua pun kepada teman-teman kita yang disabilitas, untuk terus bersemangat dan terus untuk menggapai keinginan dan cita-citanya. Nah, di sini salah satu untuk menghadapi tantangan-tantangan kendala dan kendala tadi itu adalah dengan selain dari memberikan edukasi tadi, juga yang kedua adalah kita membuktikan kepada masyarakat bahwasanya nih teman-teman kita yang disabilitas ternyata juga bisa, bahkan dia lebih gitu dari teman-teman kita yang normal pada umumnya. Bahkan Pak, saya kadang dengan teman-teman kita, kadang ada yang teman-teman yang tidak hanya yang dari PSBN, kita juga ada teman-teman kita yang dari yang lain yang disabilitas. Kita bukan hanya dari tunanetra, kita juga ada yang menerima di sekolah kita, juga ada yang anak-anak yang autis, kemudian juga keterlambatan berpikir dan lain sebagainya. Tentunya ada beberapa anak-anak ini, bahkan mereka itu lebih kemampuannya itu, ya kalau saya katakan, anak-anak yang teman-teman kita yang disabilitas ini adalah mereka orang-orang yang apa, diberikan kemampuan khusus oleh Allah gitu. Kenapa? Karena memang salah satu fungsional kita adalah bagaimana mengembangkan dan menemukan kemampuan khusus mereka tadi gitu. Nah, dan salah satu menjawab dari paradigma-paradigma masyarakat tadi itu adalah bagaimana kita menampakkan nih ternyata teman-teman disabilitas kita itu juga mereka mampu, terutama tadi yang dari PSBN, selain dari mereka itu ditempa dengan apa, keterampilan-keterampilan yang sudah diberikan di sana, mulai dari meses, kemudian juga di sana bahkan ada usaha-usahanya yang bisa mereka kembangkan, dan diharapkan mungkin setelah mereka selesai dari PSBN tadi, sehingga ketika mereka terjun di masyarakat mereka sudah siap. Nah, maka disinilah cara kita untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi. Nah, ini sesuai dengan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu the Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, yaitu di pasal 5-nya bahwasanya yang teman-teman kita disabilitas ini juga memiliki hak yang sama. Itu juga sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tersebut, bahwasanya teman-teman disabilitas ini juga harus kita berikan pendidikan hak yang sama, dan kita istilahnya itu adalah mitra dari pemerintah. Begitu Pak.
1: Baik, pendengar silakan kembali kami undang Anda untuk bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-6666-975, atau Anda juga bisa yang sedang menyaksikan live streaming kami di kanal YouTube Langsung tulis pertanyaannya di live chat dan juga di aplikasi RRI Digital. Assalamualaikum, selamat pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
8: Dengan Wisu Dipo di Nampuku, Kota Salak, penyandang disabilitas netra dari tahun 2018.
1: Oke, okay, silakan Wisu.
8: Saya ingin menanyakan, ujian rintangannya, telikulikunya, atau satu lagi saya ingin nanya ke depannya seperti apa dan bagaimana. Itu apa itu? Kan ada, saya udah pernah ke situ, tapi saya orangnya kurang mandiri. Kan yang pertama itu kan tekad dulu, kemandirian. Gimana kalau orang seperti saya itu tidak punya tekad, tidak punya kemandirian, apa-apa itu tergantung sama asisten, misalnya asistennya orang tua seperti ibu. Itu apa itu kan katanya kalau PSBM itu selama 3 tahun, itu apa itu yang 3 tahun. Tapi kalau setara sama SD, SMP, SMA itu berapa tahun itu belajarnya itu. Tapi kadang 3 tahun aja udah terasa lama sama anak-anak. Ada anak-anak yang teman-teman yang saya dari yang saya lihat tuh ada yang putus di tengah jalan, ada belum sampai 3 tahun dia udah pulang tuh. Saya aja baru seminggu udah pulang kemarin tuh tahun 2021 saya ke PSBN dulu. Udah jelas pertanyaan saya udah.
1: Oke, okay, terima kasih.
8: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Andre, tanggapannya mungkin pertanyaannya lebih sebenarnya berapa sih durasi untuk peran kita ini kepada para disandang disabilitas untuk mendapatkan ijazah paket A, paket B dan juga ataupun juga paket C nih. Silakan.
3: Baik Pak, tadi saya di sini juga menyimpulkan ada dua pertanyaan sebenarnya Pak. Ya. Yang pertama yaitu tadi tentang kemandirian.
1: Kemandirian betul. Nah,
3: ya, yang pertama tadi tentang kemandirian, yang kedua tentang kesetaraan. Saya berangkat dari yang pertanyaan pertama yaitu tentang kemandirian. Nah, di sini salah satu fungsional peran kita Pak. Jadi fungsional peran kita ini adalah diantaranya bagaimana melatih kemandirian dari teman-teman, terutama yang tentunya adalah dari PSBN Tua Sakatu sendiri. Nah di sini mereka biasanya teman-teman kita disabilitas ini itu memang betul-betul dilatih kemandirian mereka. Bahkan mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti mereka mulai dari menyelesaikan masalah tentang diri mereka sendiri. Kemudian mulai dari seperti hal-hal kecil seperti memasak, bahkan memasak nasi dan lain sebagainya, tanpa selalu dibantu oleh orang lain. Tapi mereka juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita yang tidak penyandang disabilitas begitu Pak. Tentunya untuk kemandirian ini itu yang pertama sekali, kalau kita memang betul-betul untuk membangun kemandirian ini tentunya kita harus dimulai dari bangun dari dalam diri kita sendiri. Dan kita mungkin teman-teman kita, kemudian Bapak Ibu yang dari Tua Sakatu, saya sendiri sebagai pendidik, sebagai gurunya tentunya selain dari melakukan bimbingan tadi, tentunya kita di sekolah juga begitu Pak. Kalau teman-teman kita yang memang, karena kita di PKBM itu ada anak-anak kita memang dirutinkan datang ke sekolah, anak-anak kita yang disabilitas berkebutuhan khusus tadi. Nah, di sana mereka memang kami latih terutama untuk kemandirian mereka. Seperti keterampilannya kalau kami yang di sekolah, itu kita latih mereka memasak, kemandiriannya, mencuci baju, dan lain sebagainya. Itu juga mungkin diterapkan di dalam di PSBN Tua Sakatu. Itu kalau untuk kemandirian. Tentunya itu bukan hanya sekedar dilatih, tapi juga butuh motivasi yang besar dari teman-teman kita yang disabilitas sendiri. Kalau kami sudah mengarahkan, mengasih motivasi, sedangkan teman-teman sendiri tidak mau untuk melakukan kemandirian tadi, tentunya akan sangat sulit. Nah, juga di sini kita harus ada hubungan timbal baliknya dan saling untuk bersinergi. Kemudian yang kedua, untuk kesetaraan. Kalau untuk kesentaraan sendiri, kita di sini itu kita di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kalau kita di sini PKBM kita inklusif, tentunya kita berada di daerah Kota Bukit Tinggi. Kita mengikuti aturan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi dan kurikulum nasional. Bahwasannya kalau untuk kesetaraan sendiri itu pada umumnya kurikulumnya itu disetarakan, disamakan dengan kurikulum pada umumnya. Namun kalau untuk di PKBM sendiri kita diberikan hak di situ untuk fleksibel gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan kurikulum kita dengan kebutuhan teman-teman. Tapi tentunya untuk lama pengenyaman pendidikan tersebut kita tetap menyamakan dengan pendidikan pada sekolah formal pada umumnya ya. Kalau untuk tingkat paket A tentunya dia tetap mengenyam pendidikan itu selama 6 tahun. Jadi dulu ada Pak paradigma dari masyarakat dan saat ini itu yang sulit mungkin kita ubahnya. Bahwasanya ternyata di paket itu bisa kita ngambil sekolah 1 tahun. Mungkin dulu kita pernah mendengar itu untuk ngambil ijazah cukup 1 tahun sekolah kita dapat ijazah. Tapi sekarang itu tidak bisa. Kita memang betul-betul menyesuaikan, menyamakan dengan kurikulum gitu. Jadi untuk paket A 6 tahun ya, kalau dia misalnya pernah dulu sekolah di paket A sampai kelas 3 SD ya, kita akan melanjutkan kembali pendidikannya di kelas 3 SD. Dan karena itu terdata di Dapodik dan kita tidak bisa manipulasi data sama sekali. Dan kita itu real sesuai dengan apa jenjang pendidikan yang telah mereka tempuh. Untuk paket A 6 tahun, paket B 3 tahun, paket C 3 tahun. Dan kalau di paket B juga begitu. Kalau mereka teman-teman kita yang disabilitas ini mungkin dulu sudah pernah sekolah kemudian berhenti di kelas 8 atau di kelas 2 SMP ya, mereka akan melanjutkan dari sekolah terakhir, tamatan terakhir mereka. Nah, jadi kita yang mengeluarkan ijazah itu adalah tentunya Dinas Pendidikan terkait begitu Pak. Jadi untuk pendidikan itu sama, cuma kurikulum kita lebih fleksibel, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman kita yang disabilitas, baik itu yang secara hybrid tadi ataupun yang datang ke sekolah. Mungkin begitu Pak Yudi.
1: Baik, saya ke Pak Antoni. Nah Pak Antoni, tentunya ini adalah sebuah langkah positif ketika program atau inovasi peran kita ini bisa memenuhi hak pendidikan, aksesibilitas dan juga pengembangan diri dari teman-teman disabilitas, salah satunya dengan paket A, paket B, paket C dan juga mendapatkan ijazah. Tapi tentu tidak hanya sampai di situ, perlu keberlanjutan sustainable, bahwa tidak hanya cuma dapat ijazah, tapi memang benar-benar kalau ada yang ingin melanjutkan kuliah seperti apa di kampus, apakah sudah inklusif, ataupun juga di dunia kerja apakah sudah inklusif. Nah ini Pak Antoni melihat seperti apa?
4: Iya, ya sebelum saya jawab mungkin jika boleh saya merespon sedikit ya.
1: Boleh, tadi, silakan.
4: Pertanyaan atau mungkin keluh kesah ya dari saudara kita Bapak siapa tadi
1: Kuncu.
4: Yang disolat tadi tadi respon juga oleh Pak Andre mau ikut ya Pak Yudi ya.
1: Iya.
4: Nah memang bagi penyandang disabilitas gitu ya, kita tidak hanya bicara soal disabilitas netra ya, yang mengikuti pendidikan kesetaraan itu paket A, B dan C, memang tantangannya tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap materi pembelajaran ya, tapi juga faktor usia gitu ya, faktor usia, pengalaman sudah lama tidak bersekolah, masih rendah literasi digital gitu ya, dan keterbatasan dukungan belajar. Nah banyak peserta dewasa yang ya seperti disampaikan oleh tadi Bapak kita dari Solo itu, nah mereka kesulitan ya untuk mengikuti ritme pembelajaran formal ya, karena sudah mungkin sudah lama terputus dari proses pendidikan gitu, atau ya punya tanggung jawab keluarga atau pekerjaan yang mungkin nanti perlu dipikirkan ya tadi metode belajar yang lebih

0: ini sebagai bentuk akomodasi layak gitu ya. Bisa nanti dipikirkan ya bagaimana teman-teman di Jepang apa yang mungkin mengingat usia dan waktu tadi ya mungkin ya seperti program RPL itu rekognisi pembelajaran lampau kan tidak harus sesuai dengan durasi atau waktu pembelajaran program yang reguler. Ini ke depannya ya kita perlu pikirkan. Nah kemudian tadi terkait betul Pak Judi ya punya ijazah tidak menjadi jaminan ya apalagi di era seperti sekarang ya buat penyandang disabilitas bisa dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nah ini juga pekerjaan rumah kita yang cukup besar ya bagaimana ya memang secara regulasi kan untuk pekerjaan sudah ada ya mandat dari undang-undang 2% ya untuk pemberi kerja dari sektor publik ya pemerintah dari sektor swasta, pemerintah ya 2% dan swasta private itu 1%. Nah, ini kan mandat undang-undang ya. Nah itu sudah jadi modal awal ya. Nah ini bagaimana nanti ya si pemberi kerja perlu kita kembali ingatkan ya kewajiban mereka terhadap pemenuhan 2% kuota 2% dan 1% itu pertama. Kemudian yang kedua, nah perlu kita pikirkan juga jalur lain seperti sertifikasi Pak Yudi. Nah, akses ke program sertifikasi menurut saya ini punya peran yang besar gitu ya. Jika misalnya nanti, nah ini sekarang peran setaranya masih di tataran penyetaraan ya paket A, B dan C. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi untuk memberikan akses kepada sertifikasi ya, keahlian teman-teman disabilitas. Nah, sertifikasi yang di bawah program BNSP ya. Nah, ini kan akan memberikan assurance kepastian lagi ke teman-teman disabilitas ya. Nah, di samping punya ijazah akademik, nah mereka juga punya sertifikasi ya keahlian yang tentu akan memberikan opportunity atau peluang yang lebih luas ya kepada mereka bisa masuk di dunia kerja gitu ya. Nah itu bisa menjadi salah satu ya memang kalau kita bicara soal inklusivitas ya di pendidikan ya belum seperti yang idealnya Pak Yudi apalagi di area bidang pekerjaan ya ini masih jauh ini perjuangan kita gitu ya. Nah mungkin itu salah satu yang perlu kita pikirkan terkait nanti setelah ijazah terus apalagi ya. Nah ini baik. Mungkin begitu Pak Yudi.
1: Baik ya, pukul 8:55 waktu Indonesia Barat, waktu kita cukup terbatas, tapi sebelum kita kirim bincang-bincang kita di pagi hari ini mungkin dari masing-masing narasumber bisa memberikan closing statement. Mungkin dari Bu Syahrini dulu, silakan Bu Syahrini.
2: Baik, untuk ke depan terkait dengan peran kita ini, kita berharap peran kita tetap berlanjut dan dapat lebih diperkuat gitu. Kemudian untuk penyandang disabilitas netra, tidak ada hambatan bagi dia lagi untuk mendapatkan pendidikan dengan kerjasama dengan BKBM. Kemudian peran kita dapat bekerja sama atau kolaborasi antara pemerintah dengan pihak BKBM dan pihak terkait lainnya. Itu harapan kita ke depan.
1: Baik, Pak Andre.
3: Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk closing statement, bahwasanya untuk peran kita ini sangat penting sebenarnya seperti yang disampaikan Ibu Kepala dari PSBN tadi. Tentunya ini menjadi salah satu sebagai wadah bagi kita untuk memfasilitasi teman-teman kita yang disabilitas sehingga mereka juga mampu untuk mendapatkan hak yang sama terutama di pendidikan akademiknya. Jadi harapan kami kepada seluruh masyarakat, para pendengar, mari kita bersama-sama untuk bagaimana memberikan hak akses yang sama, kemudian bagaimana kita membangun paradigma kita tentang teman-teman kita yang disabilitas.

0: disabilitas ini ternyata mereka juga mampu bahkan lebih dari kita. Dan ini salah satu pelajaran bagi kita untuk teman-teman kita yang disabilitas ini, bagi kita yang tidak disabilitas, bahwasanya ini menjadi pelajaran dan motivasi sebenarnya bagi kita bagaimana teman-teman kita disabilitas ini mampu dan mampu apalagi kita begitu. Jadi kita mudah-mudahan untuk kedepannya peran kita ini terus bahkan kita tingkatkan lagi apa-apa yang kurangnya bisa kita tingkatkan kembali. Mungkin itu Pak, terima kasih.
1: Baik, Pak Antoni silakan.
2: Ya, jadi peran kita ini penting ya, karena mengubah pendekatan, cara pandang dari charity, belas kasihan menjadi pemenuhan hak, terutama hak pendidikan. Nah, jadi penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi yang mereka lebih butuhkan adalah akses, kesempatan, dukungan dan akomodasi yang layak, dan lingkungan pendidikan yang percaya pada potensi mereka. Demikian Pak Yudi.
1: Baik, terima kasih Pak Antoni, terima kasih juga Bu Sayarni dan juga Pak Andre. Tadi juga sempat bergabung bersama kita Pak Saifullah. Terima kasih untuk bincang-bincangnya di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menonton program ini dan juga berpartisipasi dalam Padang Menyapa. Akhirnya saya Yudi Maswar pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, ada sebuah akun Facebook bernama Bantuan Majelis Ulama Indonesia membagikan sebuah foto yang disertai dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi. Lalu tim pemeriksa fakta Mafindo memeriksa akun Facebook tersebut dan diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik MUI. Adapun akun Facebook MUI adalah MUI Pusat. Kemudian foto konten yang digunakan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan kemungkinan atau probabilitasnya mencapai 97,2%. Jadi pendengar, kesimpulannya foto berisi klaim tautan bantuan dana hibah dari MUI merupakan konten tiruan. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Dan mendengar, hari Senin tentunya jam 9 hingga jam 10 pagi kita akan bersama kembali dalam Halo RRI.
0: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Kalau Anda sedang mendengarkan suara kering-kering, berarti Anda sedang berada di program Halo RRI. Dan selama lebih kurang 60 menit ke depan, saya akan terima Anda ataupun juga menerima atensi Anda semuanya, bisa melalui line telepon, bisa WhatsApp di pagi hari ini, ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang ingin membuat laporan ataupun juga pengaduan dan juga informasi-informasi penting lainnya yang perlu ditindaklanjuti segera. Silakan bergabung di program Halo RRI. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan dulu yang berikut ini.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Assalamualaikum, Bu. Bu, Ibu ada di mana?
5: Waalaikumsalam, Ibu di kamar, Nada.
4: Aduh, Ibu tiduran di kamar tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
5: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
4: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
6: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
7: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Kalau Anda sudah mendengarkan suara kering-kering, berarti Anda sedang di Halo RRI. Dan saya terima atensi Anda semuanya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam, selamat pagi.
8: Iya, dengan siapa di mana ini?
9: Dengan Ajo, Pak.
8: Ajo, silakan Ajo.
9: Pengulangan pertanyaan yang udah ke 8 kali. Sepertinya pasnahnya tetap tidak respon.
8: Oke.
9: Okay. Saya berharap RRI jangan patah semangat, karena ini adalah informasi publik yang dibutuhkan oleh pemohon-pemohon bantuan dari Basnas Sumatera Barat.
8: Tujuannya ke Basnas, ke Basnas Sumatera ya?
9: Iya. Pertanyaannya, mulai kita menyerahkan dokumen permohonan dan diterima, sampai kita menerima bantuan yang kita mintakan, itu berapa lama? Dan step-stepnya bagaimana? Berapa lama, Pak?
8: Mulai menyerahkan dokumen permohonan.
9: Ya. Terus, diterima oleh Basnas. Sampai terrealisasinya bantuan yang disalurkan oleh Basnas ke pemohon. Karena ini ada beberapa orang, udah nyaris 3 bulan, Pak.
8: Oke.
9: Okay. Ya. Bukan saya, Pak, ya. Saya ada bukti-buktinya, makanya saya bantu untuk melaporkan di sini di area publik. Biar umpama pasnya itu mungkin di bawah wali kota, baik ya di bawah kesra. Mudah-mudahan pemimpin kita itu mendengar dan menegur juga lah basnasnya.
8: Oke.
9: Okay. Karena itu dana-dana umat yang dikumpulkan oleh pemerintah. diserahkan untuk orang yang berkebutuhan. Hmm. Masuknya lancar, harusnya keluarnya juga lancar, Pak. Masa 3 bulan, Bang, minta. Paling itu dibantu nggak sampai 2 jutaan kali. Hmm. Kita kasihan kalau orang-orang yang mengajukan dari Pangkalan atau dari perbatasan dekat Indrapuro. Jauh, Pak. Masa sampai 3 bulan mereka menunggu.
8: Oke, artinya inti pertanyaan dari Ajo adalah berapa lama sih sebenarnya proses mulai step dari step-by-step-nya, berapa lamanya berarti ya, durasinya ya.
9: Oke. Ya, itu aja, Pak. Makasih,
8: baik,
9: Pak.
8: Baik, terima kasih, Jo.
9: Assalamualaikum, Pak. Jangan pada semangat RRI, Pak, ya. Ini baik. Kebutuhan orang banyak, Pak.
8: Makasih, baik,
9: Pak.
8: Terima kasih, Ajo, ya. Oke, Ajo, tujuannya ke Basnas ini nanti kita coba jembatani kembali seperti apa proses berapa lama sebenarnya proses secara transparansinya berapa lama yang dibutuhkan misalnya kalau misalnya di bank untuk proses buka tabungan mulai dari datang ke bank sampai buka tabungannya buku tabungannya ada misalnya 10 menit. Nah, mungkin seperti itu yang diinginkan oleh Ajo mungkin ya ataupun juga oleh masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Halo RRI, Mas Yudi.
8: Iya, halo RRI, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bu Ayu Bu di Padang Ayu. Pasir.
8: Oke, Bu Ayu di Padang Pasir. Silakan Bu Ayu, apa yang mau disampaikan?
3: Nah, kesempatan ini Bu Ayu mau menanyakan ini kejadian sekarang ini nih, di warga Bu Ayu.
8: Di Padang Pasir berarti ya?
3: Iya, di ini mau menanyakan ke PT Jasa Raharja. Warga Bu Ayu ada yang kecelakaan di luar provinsi, yakni di Provinsi Lampung.
8: Kecelakaannya di Lampung?
3: Di Lampung, kejadian kecelakaannya di Lampung. Okay. Jadi anak ini umur 26 tahun, dia baru bekerja di, ikut pergi dengan truk ekspedisi ini.
8: Dia bekerja di truk ekspedisi?
3: Iya, dia sebagai kenek lah gitu, bukan sopir truknya, kenek. Jadi terjadi kecelakaan di Lampung. Truk ini berangkat dari Jakarta. Sesampai di Lampung terjadi kecelakaan. Truk ini terbalik gitu. Jadi yang kenek ini meninggal. Nah baru tiba nih sekarang nih jenazahnya di Padang kan. Mm-hmm. Nah yang saya tanyakan ke PT Jasa Harja, apakah ahli waris korban ini bisa mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja. Dia baru bekerja di PT Ekspedisi ini.
8: Berapa lama kerjanya, Bu?
3: Belum bertahun lagi, beberapa bulan ini baru.
8: Bulannya berapa? 6, 5, 3?
3: Belum 3 bulan inilah baru.
8: 3 bulan?
3: Masih lajang ini anak nih.
8: Sekitar 3 bulan?
3: Ya sekitar 3 bulanan lah lebih kurang. Okay. Jadi terjadi kecelakaan di jalan lintas Sumatera lah dekat ke Lampung, antara Palembang dan Lampung. Okay. Jadi mayatnya jenazahnya baru nyampe ini pagi ini di Padang. Nah saya tanyakan apakah ini bisa diurus Jasa Raharjanya? Soalnya dia bukan mobil dia sendiri, dia bekerja ikut truk.
8: Berarti ada perusahaannya, ada bosnya berarti ya?
3: Ada, iya nak, yang punya mobil truk inilah itu yang PT-nya ya kan. Yang si korban ini dia ikut kenek itu aja karena dia mobil ini terbalik ya. Si kenek ini yang terhimpit dengan itu ya meninggal di tempat dia.
8: Enggak ditanya ke PT-nya? Gimana santunannya?
3: Soalnya baru ini terjadi Mas Yudi. Ini baru ini pagi ini nyampe jenazahnya di Padang. Nah itu gimana, apa bisa itu dia mendapatkan asuransi dari PT Jasa Raharja kasusnya seperti itu.
8: Okay.
3: Demikian saja dulu pertanyaan dari saya mewakili keluarga korban ini Mas Yudi.
8: Baik, terlibat duka ya Bu ya.
3: Terima kasih Mas Yudi,
8: ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu di Padang Pasir, tujuannya ke PT Jasa Raharja ya. Kondisinya seseorang menjadi korban kecelakaan, baru bekerja sekitar 3 bulanan ya di ekspedisi sebagai kenek, berangkat dari Jakarta, keneknya karena kecelakaan, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan pertanyaan dari Bu Ayu, apakah ahli waris akan dapat santunan dari kejadian tersebut? Oke, okay. Tentunya kalau tadi informasinya bahwa dia baru bekerja, tentu ada PT yang menaunginya. Ya, biasanya kalau bekerja tentu ada apa ya? Ada perjanjian kerjanya dengan PT-nya begitu. Tapi nanti kita coba jembatani ya, Bu Ayu. Atau juga pendengar yang memiliki atau punya permasalahan atau problem yang mirip ya. Silakan kembali bergabung melalui line telepon 0751 812 878, bisa melalui WhatsApp 0811 66 66 975 di kesempatan pagi hari ini ya. Dan tentunya respon dari para pihak terkait tidak bisa cepat ya, kita juga ada proses untuk menghubungi, kemudian juga menjelaskan apa permasalahannya, dan juga mungkin kalau bisa hari ini kita hadirkan hari ini, tapi kalau misalnya tidak sempat ya mungkin di hari Rabu ataupun juga di hari Jumat. Tapi semua pertanyaan ataupun juga laporan dan juga pengaduan dari masyarakat kita catat semuanya dan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dan mungkin kalau misalnya memang belum mendapatkan jawaban yang pas, Anda bisa kembali ikut ya, ikut memberikan informasinya ya. Kalau misalnya kurang sesuai, Anda bisa kembali bertanya ataupun juga menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Silakan kembali, saya undang Anda semuanya, pendengar Pro Satir dari Padang, masyarakat Kota Parang ataupun juga masyarakat Sumatera Barat yang ingin memberikan laporan, pengaduan, baik itu mengenai pelayanan publik ataupun juga informasi-informasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait ya, di mengenai pelayanan publik ataupun juga hal-hal lainnya yang memang terkait dengan masyarakat umum ya. Silakan Anda ikut bergabung melalui line telepon 0751 812 878, atau Anda bisa sampaikan secara tertulis melalui WhatsApp ya. Untuk Anda yang melalui WhatsApp, jangan lupa tuliskan atau sertakan nama Anda dan juga alamat Anda yang lengkap ya, agar kami bisa mencatatnya secara detail dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi silakan pendengar bergabung di line telepon dan juga di WhatsApp ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Sebelum kita lanjut, saya hadirkan dulu informasi yang berikut ini.
10: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
14: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
13: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
7: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
15: Thank you.
8: Pukul 9 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat, kita kembali lagi di Halo RRI. Kalau Anda sudah mendengarkan suara kering-kering, berarti Anda sedang di Halo RRI. Silakan bergabung untuk Anda. Assalamualaikum, selamat pagi.
15: Halo.
8: Halo, selamat pagi. Halo RRI. Oke, terima kasih. Silakan kembali di line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975 di kesempatan pagi hari ini. Saya undang Anda semuanya di pagi ini untuk memberikan laporan ataupun juga pengaduan ataupun juga informasi-informasi lainnya di pagi ini. Ya, di program Halo RRI ada pelayanan publik yang mungkin perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait ataupun juga informasi-informasi mengenai yang lainnya, silakan bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
15: Halo RRI, Ian.
8: Ya, dengan siapa di mana ini?
15: Dari Ampang.
8: Dari Ampang namanya siapa, Pak?
15: DJ.
8: DJ di Ampang, oke. Silakan, yoi. DJ.
15: Tempo hari awak bertanya soal perkereta apian.
8: Tentang
15: mengenai karcis yang online supaya ada yang jual di loket. Kedua, bawa gerbong untuk sepeda motor. Yang ketiga, ini volume penumpang supaya ditambah. Tapi kan bisa banyak penumpang. Oke. Kabarnya dulu sudah ditanyakan, apa jawabannya? Belum dengar kita.
8: Pertanyaan pertama apa tadi?
15: Yang pertama, penjualan karcis kan online. Jadi kalau tua-tua aki-aki dari kampung kan nggak ngerti online lah. Jadi dijual di loket ada juga begitu. Jadi nggak susah pakai-pakai online. Mm-hmm. Nah, yang kedua, kereta apinya dibawa gerbong untuk sepeda motor. Jadi sampai di sana orang keliling-keliling bisa bawa motor sendiri, sepeda motor sendiri. Nggak repot-repot cari-cari, bisa bebas kan, nggak bisa dibawa kembali ke Padang, nggak perlu cari kendaraan. Yang ketiga, volumenya kok sedikit aja udah penuh gitu. Karena kereta api ini kan penumpangnya banyak gitu. Jadi udah saya ajukan dulu, apakah udah ada jawaban begitu.
8: Oke, nanti kita coba tanyakan dulu ke gatekeeper kita ya, apakah kapan itu sudah ditanggapi atau belum. Sudah ditanggapi? Kapan ditanggapinya? Pekan kemarin sudah ditanggapi, DJ. Halo? Halo? Oke, terputus. Informasi dari gatekeeper kami bahwa pertanyaan dari DJ ini sudah ditanggapi oleh pihak KAI. Nah, ini kalau DJ-nya belum mendengarkan berarti mungkin terlewat mungkin ya. Baik, saya terima dulu di WhatsApp call. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
16: Halo RRI.
8: Ya, dengan siapa di mana ini?
16: Dengan Hendra di Batu Sangkar, Bang Yudi.
8: Hendra di Batu Sangkar, oke. Hendra.
16: Iya. Mengenai perkereta apian.
8: Oke.
16: Okay. Ya, saya mengusulkan kepada Kereta Api Indonesia untuk menghidupkan kembali dunia perkereta apian di Sumatera Barat. Tidak hanya dari Padang ke Sicincin saja, tapi di seluruh Sumatera Barat itu rel-rel perkereta apian itu harus dibuka lagi gitu. Apalagi kereta api wisata.
8: Oke.
16: Okay. Jalur-jalur yang sudah mati itu dibuka lagi. Seperti di Pulau Jawa gitu kan.
8: Oke.
16: Okay. Perkereta apian mereka itu maju. Sumatera Barat harus seperti itu.
8: Oke. Okay. Baik.
16: Iya, umpamanya dari Padang Panjang, Sawalunto, dari Bukit Tinggi ke Batu Sangkar, itu harus ada perkereta apiannya. Karena apa? Karena Sumatera Barat ini daerah yang sering dilanda bencana. Jadi kereta api ini harus dibangun, rel kereta api ini.
8: Oke.
16: Untuk menghubungkan seperti dari Padang Panjang ke Padang, dari Bukit Tinggi ke Padang Panjang, seperti itu usulan dari saya.
8: Baik.
16: Terima kasih.
8: Baik,
16: Bang Yudi, selamat bertugas.
8: Terima kasih. Ya, terima kasih Hendra. Di Batu Sangkar ya, memberikan masukan agar seluruh jalur kereta api yang ada di Sumatera Barat dihidupkan kembali. Ya. Saya terima lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Mohon volume radio dikecilkan. Bapak, Ibu. Ya, halo.
17: Halo.
8: Ya.
17: Ya, tadi kok putus ya.
8: Ya. Halo. Halo, iya, dengan siapa di mana ini?
17: Di Jiampang tadi putus saja.
8: Oh iya, mungkin karena jaringan mungkin.
17: Yo, gimana? Udah ada disambung ke PJK-nya atau udah ada jawaban gitu?
8: Dari gatekeeper kami menginformasikan minggu kemarin sudah ada jawaban dari PT KAI.
17: Bisa tahu jawabannya?
8: Kita coba nanti kita coba telusuri dulu jawabannya seperti apa. Mungkin DJ terlewat kemarin ya, tidak monitor.
17: Iya.
8: Ya?
17: Iya, enggak, lagi keluar kota.
8: Oh iya iya iya. Iya.
17: Anu pantainya dikit ya.
8: Oke. Okay.
17: Mengenai ruang rindu boleh kan?
8: Oke, okay, kenapa?
17: Kenapa lagunya harus dibatasi dari tahun sekian sampai tahun sekian? Soalnya kan zaman now melalui YouTube ke Google itu kan bisa pesan lagu apa saja yang dikehendaki. Kenapa harus dibatasi lagunya?
8: Ya, kalau saya akan bantu jawab, kenapa dibatasi? Ya. Pertama, itu adalah arahan dari program dari RRI. Kedua, kenapa dibatasi? Agar pemerataan jumlah lagu dan juga pemerataan rilis tahun lagu. Karena kan itu terkait dengan royalti. Kalau lagunya itu-itu aja kan enggak seimbang jadinya.
17: Enggak, jadi harus terbatas. Enggak bebas lagi tuh. Misalnya kita mau pilih lagu tahun sekian, ya jadi enggak bisa kan, harus terbatas waktunya.
8: Ya kan harinya jadi ada. Kalau misalnya iya, tahun 60-70 hari ini, nah berarti kepengen dengar lagu yang 60-70 udah di hari itu tuh, di hari Senin atau di hari Sabtu.
17: Iya, maksud saya kan itu terbatas gitu kan. Nggak bebas gitu kan.
8: Iya, ini tergantung distribusi lagu ya sebenarnya. Untuk musisi-musisi juga gitu loh. Iya, gitu DJ.
17: DJ di WhatsApp biasanya rajin ngikut kan. DJ Niyun itu. Jadi kadang-kadang sekarang ini HP-nya lagi error, jadi perdisi aja dulu.
8: Oh gitu, oke.
17: Oke.
8: Oke, DJ.
17: Salam buat seluruh kru RRI.
8: Oke, okay, baik.
17: Dan juga kalau mengirim lagu itu, sebaiknya pendengar-pendengar kalau setuju, untuk semua, sudah cukup itu.
8: Okay.
17: Soalnya disebutkan satu persatu, ngabisin waktu, dan ada yang enggak kesebut nanti kan kecil hati dia. Jadi untuk semua pendengar,
8: betul,
17: yang DJ itu cantumkan di bawah kan.
8: Betul,
17: untuk seluruh pendengar itu kan termasuk semua. Kasihan nanti panjang-panjang enggak kebagian yang lain, waktunya habis.
8: Oke, baik.
17: Enggak kesebut semua.
8: Siap.
17: Oke, assalamualaikum. Selamat pagi, sehat selalu.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda masih bersama Pro Satri dari Padang dalam program Halo RRI. Yang punya pengaduan, yang punya laporan ataupun juga informasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, silakan sampaikan saja ke Halo RRI ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yud.
8: Ya, Pak Ilham. Oke, okay, Pak Ilham, ya.
18: Oke. Okay. Nah, dikit aja, kita udah beberapa kali nyampaikan tentang mobil parkir di inspektorat yang di samping dirlantas lama itu di bawah jembatan Siti Nurbaya itu.
8: Mobil parkir di inspektorat ya?
18: Ya, inspektorat. Tadi saya lupa juga dokumentasi. Itu menghalangi pemandangan dan perjalanan gitu. Karena kadang-kadang dari arah Batangarau mau ke lewat ke SMP 4, SMP 3 itu, kadang motor lewat situ juga, padahal kan terlarang. Karena mobil terlalu menjorok ke depan gitu. Kalau mau saya dokumentasikan nanti lah saya kirim nanti.
8: Oke, siap.
18: Oke, jadi jelas-jelas gitu. Jadi kemohon lah kalau lalu lintas atau dari Polantas ke dari tadi jawabannya juga nggak sinkron. Kita maunya orang dari situlah. Kok terlalu menjorok ke depan gitu. Itu masalahnya.
8: Oke.
18: Okay. Kalau rakyat memikirkan pemerintah, pemerintah mikir rakyat. Ini sama-sama lah, belen lah Bang Yud.
8: Oke, okay, iya.
18: Yeah, jadi yeah. Jawaban kalau kadang-kadang orang-orang itu kadang ya yang dari jawaban ngeles gitu kan. Oh iya gini. Ya serius itu.
8: Iya.
18: Yang ngeles aja yang banyak gitu. Gimana masyarakat. Kalau saya sih orangnya kritis ya, gak mau terima yang kayak gitu. Iya, jelas-jelas. Kan kalau yang di lantas dulu katanya sekarang mungkin dia bikin di bawah untuk parkir gitu kan, ke basement. Nah, itu udah disampaikan dulu kan.
8: Yeah.
18: Sekarang kan di lantas sudah bangun baru itu. Ini inspektorat ini udah terlalu banyak mobilnya. Mobil pejabatnya, mobil orang yang datang. Jadi kita sempit itu. Apalagi sekarang tadi di ujung jalan kita mau belok ke arah Batang Arau.
8: Yeah.
18: Menuju apa, Pulau Air itu.
8: Yeah.
18: Dan ke kirinya, kadang kan mobil di sana kencang, gak kelihatan gitu. Itulah saya foto, itu saya kasih tahu lah gitu.
8: Okay.
18: Dokumentasi biar bagus gitu, kan gak lapor-laporan aja gitu.
8: Okay.
18: Jadi orang yang ngejawab jangan ngeles lah gitu.
8: Okay, siap.
18: Nah, enak gitu, ngeles semua sih jawabannya.
8: Okay.
18: Iya, bikin masyarakat bisa tenang. Kalau saya gak bisa tenang, jawaban ngeles itu malah marah saya nanti. Saya kesel gitu kan. Jadi jawaban yang benar-benar lah. Oke lah Pak, nanti okay. Kita benihin, kita parkir yang bagus, itu kan enak jawaban. Mbak, ya sementara, apa itu?
8: Oke, okay. Baik.
18: Gak jelas masyarakat gak dipikirkan kok, bertabrakan, mau apa.
8: Baik.
18: Kalau masyarakat memikir pemerintah, gimana pemerintah jalan dengan baik.
8: Oke, okay,
18: baik. Dulu.
8: Siap.
18: Oke, terima kasih Bang Yud.
8: Terima kasih.
18: Kalau bisa hari ini dijawab gitu.
8: Baik. Kita usahakan.
18: Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Masukannya kembali mengenai parkiran mobil di Inspektorat Kawasan Muara ya. Dari arah Batang Aru itu pandangannya terhalang. Oke, nanti kita coba sambungkan jembatani dengan pihak-pihak terkait hal ini, baik itu dari inspektorat, dari DLJJ ataupun juga dari pihak kepolisian atau lalu lintas ya. Baik, silakan kembali mendengar di line telepon 0751-812-878 atau Anda bisa juga melalui WhatsApp 0811-66-66975 yang punya keluhan, yang punya laporan, yang punya aduan mengenai pelayanan publik yang mungkin kurang sesuai dengan SOP ya. Silakan Anda laporkan di program Halo RRI untuk hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Program Halo RRI sendiri hadir 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat ya. Baik, saat ini saya sudah tersambung dengan Kasubag Pelayanan Santunan dari Jasa Raharja, ada Bapak Dwi Aprianto. Selamat pagi Pak Dwi.
19: Selamat pagi Bapak.
8: Dengan Yudi di RRI Pak.
19: Oh iya.
8: Baik, Pak Dwi, tadi ada pendengar kami di Halo RRI menghubungi dan juga melaporkan ataupun juga memberi informasi bahwa ada seseorang yang meninggal karena kecelakaannya itu terjadi di Lampung, tapi dia orang Sumatera Barat. Kecelakaan terjadi di Lampung. Nah, yang bersangkutan ini seorang kenek yang bekerja di ekspedisi, baru bekerja sekitar 3 bulan. Dikarenakan kecelakaan, yang bersangkutan ini meninggal, dan jenazah beliau ini almarhum saat ini sudah ada di Padang, di rumah duka. Nah, pertanyaan dari Ibu Ayu ini, apakah ahli waris akan dapat santunan dari Jasa Raharja? Nah, seperti apa?
19: Iya, baik. Jadi akan saya jawab Pak ya. Dari Ibu Ayu Pak ya pertanyaannya ya.
8: Iya, betul.
19: Dari Kota Padang. Baik, jadi sebelumnya kami turut prihatin atas musibah yang terjadi atas meninggalnya almarhum Bapak siapa namanya Pak, kalau boleh tahu?
8: Namanya tidak disebutkan.
19: Oh, tidak disebutkan.
8: Usianya 26 jadi, tahun.
19: Oh, usianya 26 tahun. Jadi kami dari Jasa Raja, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh keluarga almarhum ini, mungkin nantinya bisa diinformasikan lagi ke Jasa Raja terkait kecelakaan lalu lintasnya. Nah, karena memang kami harus berkoordinasi nih terkait dengan sifat kecelakaannya, apakah dalam jaminan ataupun di luar jaminan. Nah, pastinya kalau kecelakaannya dalam jaminan Jasa Raja, pasti Jasa Raja yang nggak ada di asal kecelakaannya itu akan menghubungi PT Jasa Raja yang ada di Sumatera Barat terkait dengan keahli warisannya. Nah, mungkin itu saja Pak. Jadi memang terkait dengan keahli warisannya, kalau memang kecelakaannya itu dalam jaminan Jasa Raja, Jasa Raja yang ada di Lampung itu akan menghubungi kita. Nah, mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti terkait dengan apakah kecelakaannya ini dalam jaminan dan juga sempat dirawat di rumah sakit atau tidak. Mungkin seperti itu Pak.
8: Baik, mungkin bisa juga diinformasikan ke masyarakat nih Pak Dwi. Maksudnya dalam jaminan itu yang seperti apa?
19: Iya, jadi Jasa Raja ini kan diamanatkan oleh Undang-Undang 34 terkait dengan kecelakaan ganda ataupun tabrakan dua kendaraan. Makanya terkait dengan pelaporan kepolisiannya itu kami akan mencermati dan lakukan verifikasi apakah kecelakaan ini dalam jaminan ataupun di luar jaminan. Nah, jadi seperti itu Pak. Dan juga terkait dengan apabila kecelakaan ini dalam jaminan, pastinya petugas kami yang ada di Badan Lampung pasti akan menindaklanjuti, kemudian menghubungi PT Jasa Raja yang ada sesuai dengan domisilinya. Seperti itu Pak.
8: Baik, artinya pihak keluarga bersangkutan almarhum bisa mendatangi Jasa Raja Padang ya?
19: Boleh.
8: Ke kantor Jasa Raja untuk konfirmasi dan informasi lebih lengkapnya.
19: Benar sekali Pak.
8: Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi atas tanggapannya untuk pendengar kita di pagi hari ini dalam Halo RRI. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Pak.
19: Terima kasih Pak.
8: Baik, itu tadi pendengar informasi yang direspon oleh pihak Jasa Raharja untuk Ibu Ayu di Padang Pasir ya. Jadi Bu Ayu silakan nanti keluarga ataupun juga ahli waris dari almarhum silakan langsung datang ke kantor Jasa Raharja untuk informasi lebih lengkap dan lebih pasnya ya. Silakan datang saja langsung ke kantor Jasa Raharja ya. Dekat kok ya, kalau dari Padang Pasir ke kantor Jasa Raja lumayan dekat itu ya, di simpang PDK ya. Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih buka line interaktif di 0751-812-878 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811-666-6975. Selamat pagi untuk Anda yang berada di TikTok dari Pro 1 Padang. Kalau ada pengaduan ataupun juga laporan tentang layanan publik di wilayah Anda, khususnya di wilayah Kota Padang ataupun juga di Sumatera Barat, silakan boleh komen aja di komentar di TikTok kita ya di pagi hari ini. Baik, silakan kembali di line telepon 0751-812-878. Halo RRI, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah ada Ajo di Padang, kemudian juga Bu Ayu di Padang Pasir, ada DJ di Ampang, ada Hendra di Batu Sangkar, dan juga ada Pak Ilham di Padang ya. Baik, silakan, saya masih undang Anda semuanya. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu yang berikut ini.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dalam program Halo RRI. Untuk Anda yang ingin memberikan informasi-informasi dan juga laporan-laporan dan juga pengaduan-pengaduan tentang pelayanan publik, silakan di line telepon 0751812878 ya. Baik, di TikTok dari Pro 1 ada Indan, ada Rokam SP di Solo Selatan, cuaca mendung. Oke, terima kasih informasinya. Terus juga di Indan, halo juga Pak, berarti sumber seluruhnya mendung. Ya, sepertinya iya ya, mendung ya. Tadi di Solo Selatan juga mendung. Baik, oke, Pak Ilham terima kasih dokumentasinya. Ya, nanti kita sertakan dalam file yang atau dokumen yang akan kita sertakan kepada narasumber untuk ditanggapi. Ya, ya terima kasih Indan ya. Baik, yang mau memberikan informasi lainnya silakan. Kalau cuaca di Kota Padang saat ini bukan cukup lagi ya, sangat mendung sekali. Dan tadi juga ada informasi dari netizen ataupun juga warganet dari Solo Selatan yang pagi hari ini juga sedang mengikuti TikTok Halo RRI. Ada Rokam tadi katanya di Solo Selatan juga mendung. Oke. Baik, silakan kembali di line telepon 0751812878. Untuk secara tertulis bisa melalui WhatsApp 0811666975 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital ya. Ya, dan yang lagi ikutan live di TikTok boleh juga kalau misalnya ada informasi-informasi yang perlu ditanggapi oleh pihak-pihak terkait ya tentang pelayanan publik ya. Silakan bergabung di 0751812878. Oh, di Sungaiang ternyata cuacanya panas. Oh ya. Oke. Terima kasih Bang Hendra sudah memberikan informasi cuacanya. Wah, ternyata enggak secara merata mendung ya. Oke, selamat pagi juga untuk Dasri dan juga Sarma. Silakan yang mau memberikan informasi, laporan-laporan dan juga pengaduan-pengaduan terkait pelayanan publik ataupun juga informasi-informasi penting lainnya di lingkungan Anda yang perlu ditanggapi ataupun juga ditindaklanjuti segera oleh pihak terkait, silakan 0751812878, WhatsApp 0811666975. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sambil menunggu Anda, saat ini pukul 9 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat, lebih kurang 15 menit lagi, waktu kita di program Halo RRI. Oh iya benar ya. Hendra mengirimkan foto cuaca di Sungaiang. Cukup cerah meskipun ada beberapa ada berawan juga, tapi cukup cerah ya, masih ada sinar matahari. Baik. Saya masih tunggu Anda semuanya di line telepon 0751-812-878. Kalau belum ada, saya hadirkan dulu yang berikut ini.
4: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
5: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
4: Ini loh, mau bayar listrik.
5: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
4: Olin? Apaan tuh?
5: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. All in by Nagari, hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan. Lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, All In by Nagari. All In by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
6: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali di Halo RRI pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 9 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih buka line telepon dan juga line interaktif lainnya bagi Anda yang ingin memberikan laporan-laporan, informasi-informasi, dan juga informasi-informasi penting, aduan, ya, pengaduan mengenai pelayanan publik yang ada di Kota Padang ataupun juga di Sumatera Barat. Silakan bergabung di line telepon 0751-812878 dalam program Halo RRI, ya. Silakan, saya masih tunggu partisipasi Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Halo Henry Z, ya, selamat pagi. Kemudian juga yang pagi hari ini ada di Batu Sangkar, kemudian juga ada di Bukit Tinggi ataupun juga yang ada di daerah kabupaten kota lainnya di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bergabung di 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-6666975 di kesempatan pagi hari ini, edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Sementara program Halo RRI sendiri akan hadir 3 kali dalam 1 minggu, ya, yaitu di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, ya. Mulai dari pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di program ini Anda bisa membuat ataupun juga menginformasikan laporan-laporan, pengaduan-pengaduan mengenai pelayanan publik yang ada dan butuh ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, oleh dinas terkait, oleh pihak swasta ataupun juga oleh pihak-pihak lainnya, ya, pemerintahan. Silakan bergabung di program Halo RRI, ya, yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, ya, di setiap minggunya mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Halo RRI, ya. Baik, ada Muhammad Rifki, ada Theodorus Yudhistira, ada Hello Kitty, dan juga ada Lismawati Chaniago. Selamat pagi semuanya teman-teman dan juga pendengar Pro 1 RRI Padang di mana saja berada. Halo RRI akan terus hadir untuk menerima pengaduan, laporan, dan juga informasi-informasi penting lainnya yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait lainnya. Baik, sambil menantikan pendengar lainnya, saya hadirkan dulu yang berikut ini.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Dan kalau Anda mendengarkan suara kering-kering berarti Anda sedang di Halo RRI. Terkait pendengar, ini terakhir ya, sesi terakhir terkait yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi nih ya, mengenai parkir mobil di Inspektorat Muara ya. Kami sudah mendapatkan tanggapan dari Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Bapak Andri Yulika SHMHUM. Jadi melalui WhatsApp, terkait parkir depan kantor inspektorat, kami mohon maaf. Sebelumnya kami parkir di lahan kosong milik Kanwil Kumham. Tapi sekarang lahan tersebut sudah dipakai kembali oleh Kanwil. Nah, kami sedang upayakan meminjam lahan kosong sebelah kantor milik Kanwil Perbendaharaan. Langkah antisipasi saat ini kami tugaskan security atur parkir dengan rapi dan diberi barrier sampai kami upayakan dapat lahan parkir yang cukup dan memadai. Sekali lagi, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat memohon maaf kepada masyarakat pengguna jalan ya. Jadi itu tanggapannya dari pihak Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang diwakili yang tadi ini mengirimkan kepada Pro 1 dari Padang, Andri Yulika SHMHUM, Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Gitu ya tanggapannya ya. Baik, saat ini pukul 9 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih.

0: dengar. Saatnya saya pamit dari Padang Pagi ini dan juga undur diri dari Halo RRI. Jangan lupa Halo RRI hadir di hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi. Ya. Terima kasih dan sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Berikutnya, Padang Siang ini dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh Lydia Permata. Jadi tetap bersama Pro Satu dari Padang, karena informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Pendengar, setelah mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB untuk jenjang SMP sederajat, perwakilan Ombudsman Sumatera Barat memastikan mengawal SPMB jenjang SMA sederajat yang dilaksanakan secara daring. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, pengawasan dilakukan demi memastikan pelaksanaan penerimaan murid baru berjalan sesuai regulasi, prinsip pemerataan akses pendidikan, serta standar pelayanan publik yang baik. Adel menyebutkan, pengawasan dilakukan dengan membentuk tim untuk turun langsung ke lapangan, kemudian membuka posko pengaduan SPMB. Ombudsman meminta masyarakat ikut aktif melapor jika menemukan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan SPMB. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Kalau satu kali informasi dan inspirasi, pasti cemburu. Ya, lupa. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, jelang siang untuk kalian semuanya pendengar. Ya, di akhir bulan Juni ya, dua hari terakhir di bulan Juni dan ini Senin terakhir. Wah, ini pada sibuk, yakin banget nih ya. Pada sibuk karena banyak laporan-laporan yang harus diselesaikan karena udah akhir bulan. Kayaknya bakal lembur. Bisa jadi juga ya. Tapi semangat untuk Anda semuanya yang mengawali hari ini dengan senang, dengan tekad yang baik gitu ya. Karena kalau misalkan dimulai dengan mood yang bagus, itu biasanya kegiatan itu bisa enak aja dijalanin gitu. Ada saya Lida Permata menemani Anda semuanya untuk Padang siang ini sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Diawali dulu ya, kita akan dengarkan majalah udara tentang pengaruh utamaan gender. Kali ini kita akan dengarkan kekerasan bukan hanya berbentuk fisik. Nah gitu, kita dengarkan dulu pendengar untuk Anda semuanya. Selamat mengikuti.

0: Selamat siang pendengar. Di kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata-kata yang dianggap bercanda. Kalimat-kalimat yang mungkin terdengar ringan, namun sebenarnya menyimpan makna yang melukai. Tanpa disadari, banyak orang masih menganggap bahwa kekerasan seksual itu hanya terjadi secara fisik. Padahal, ada bentuk lain yang sering terjadi bahkan dianggap hal biasa, yaitu kekerasan seksual secara verbal. Ucapan, komentar, siulan, atau lelucon yang berbau seksual bukanlah hal sepele. Bukan sekedar candaan, dan tentu saja bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. Pada program hari ini, kita akan memahami bahwa kata-kata juga bisa melukai dan menghormati orang lain dimulai dari cara kita berbicara. Nah, pendengar, untuk lebih jelasnya, kita dengarkan percakapan berikut ini.
1: Ran, kamu kenapa sih? Kok kelihatan kesel gitu dari kemarin?
2: Gitu deh, ada aja yang bikin kesel.
1: Ada apa sih? Coba sini cerita sama aku.
2: Kemarin tuh ya, ada yang ganggu aku dengan kata-kata yang gak bikin nyaman gitu.
1: Emang mereka ngomongin apaan, Ran?
2: Ngomongin tentang bagian tubuh, cara aku jalan, bahkan ada yang komentar tentang cara pakaian aku.
1: Eduh, gitu doang, kirain apaan? Bercanda doang kali. Kan banyak juga yang kayak gitu.
2: Iya, tapi itu bukan hal yang bisa jadi candaan ya. Itu bikin gak nyaman.
1: Itu bukannya cuman candaan doang ya?
2: Iya, bukan dong. Itu termasuk kekerasan seksual secara verbal.
1: Serius, Ran? Iya. Bukannya kekerasan seksual itu yang berhubungan dengan fisik aja ya?
2: Dek, dengar ya. Banyak orang di luar sana yang masih berpikir seperti kamu. Tapi sebenarnya kekerasan seksual nggak selalu soal sentuhan fisik.
1: Jadi, dari ucapan aja bisa dibilang kekerasan juga ya, Ran?
2: Iya, kalau ucapan itu mengandung unsur seksual, merendahkan, bikin nggak nyaman, apalagi tanpa persetujuan, ya itu bisa jadi kekerasan seksual, Di.
1: Tapi kan kadang niat mereka itu nggak jahat.
2: Ya kita kan nggak tahu perihal niatnya, tapi apa dampak dari yang dia perbuat?
1: Maksudnya gimana tuh, Ran?
2: Gini ya, Dik. Kalau seseorang merasa dilecehkan ataupun merasa tidak nyaman, itu sudah cukup untuk dibilang salah.
1: Oke, aku baru kepikiran sih.
2: Misalnya nih ya, ini contoh ya. Kamu lagi jalan, terus ada orang yang siulin kamu, terus bilang hal-hal yang menjurus ke tubuh kamu. Gimana coba perasaan kamu?
1: Ya, kalau dipikir-pikir, emang bikin jadi kurang nyaman ya.
2: Nah, itu yang sering dialami banyak perempuan, bahkan kadang setiap hari.
1: Tapi aku perhatiin masih banyak orang yang anggap itu hal-hal yang normal aja deh.
2: Iya, itu karena sudah kebiasaan dan banyak juga yang beranggapan kalau itu cuma sekedar bercandaan.
1: Aku jadi ngerasa bersalah karena anggap itu cuma candaan doang deh.
2: Candaan itu harusnya bikin semua orang nyaman, bukan satu pihak yang tertawa.
1: Ya juga ya, Ran.
2: Dan yang lebih parah ya, Dik, kadang korban malah disalahkan, tau gak?
1: Disalahin gimana maksudnya, Ran?
2: Dibilang terlalu sensitif lah, baper lah, atau bahkan disuruh maklumin aja lah.
1: Wah, itu gak adil banget ya, bikin orang jadi kehilangan rasa aman.
2: Iya dong, padahal yang salah dalam situasi ini, ya mereka pelakunya.
1: Selama ini banyak orang yang gak sadar ya. Nah, kan salah satunya itu ya aku, yang nganggap kalau itu ya cuma candaan biasa doang.
2: Iya sih, terkadang banyak orang yang gak sadar kalau dia telah ngelakuin kekerasan secara verbal.
1: Mana dulu aku pernah kayak gitu lagi.
2: Hah? Maksud kamu? Kayak gimana?
1: Ya, bercandain fisik orang, kadang juga komentar yang gak tepat. Dan sekarang aku mulai sadar sih kalau itu ya kurang pantas ya.
2: Yang penting kamu sekarang sudah tahu.
1: Aku jadi makin merasa bersalah nih kalau ingat yang aku lakuin dulu. Aku awalnya cuma nganggap bercandaan doang, tapi ternyata udah bikin orang lain merasa gak nyaman.
2: Kamu sadar dengan kesalahan kamu itu merupakan salah satu langkah yang baik. Tapi ingat ya, jangan berhenti di rasa bersalah saja. Karena yang paling penting itu adalah kamu berubah dan tidak pernah mengulang kesalahan yang sama.
1: Iya, Ran. Aku bakalan lebih hati-hati lagi kalau ngomong.
2: Bukan cuma hati-hati, tapi juga lebih menghargai kenyamanan orang lain.
1: Iya, benar-benar. Oke, Ran.
2: Kata-kata itu punya dampak besar.
1: Kadang kita tuh cuman peduli dari luka yang terlihat secara fisik doang ya.
2: Dan anggap sepele luka yang berbentuk verbal. Kita seharusnya validasi perasaannya, biar dia tahu dia gak salah.
1: Oke, aku bakalan ingat kata-kata kamu.
2: Dan kalau kamu lihat langsung kejadian seperti itu, jangan pernah memilih untuk diam ya.
1: Terus, baiknya aku harus gimana?
2: Ya kita harus usahakan untuk tegur lah. Atau paling minimal, kita tunjukkan dukungan kita pada korban. Dan mari ciptakan lingkungan yang aman untuk semua orang, gitu maksud aku.
1: Oke. Aku jadi sadar sekarang, hal yang dulu aku anggap sepele, ternyata bisa jadi hal yang serius ya.
2: Iya, Di. Karena kekerasan itu nggak harus meninggalkan luka fisik.
1: Oke, Ran. Makasih ya udah jelasin.
2: Ya, sama-sama.
3: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
4: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
3: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
5: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

Kekerasan seksual bukan hanya tentang tindakan fisik. Kata-kata, komentar, dan candaan yang berbau seksual juga bisa menjadi bentuk kekerasan yang nyata. Apa yang dianggap sepele oleh satu orang bisa menjadi luka bagi orang lain. Sudah saatnya kita berhenti menormalisasi ucapan yang merendahkan dan mulai membangun kebiasaan untuk saling menghormati. Karena menghargai orang lain tidak hanya terlihat dari tindakan, tetapi juga dari kata-kata yang kita pilih untuk diucapkan. Ingat, tidak semua hal bisa dijadikan candaan. Pendengar, demikianlah program hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: bos. Aduh, lucunya.
1: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tahu, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup, tahu? Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
3: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: ibu.
1: Rosa itu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mempercepat revitalisasi dan rehabilitasi sekolah terdampak bencana di Sumatera itu menuai pujian. Salah satunya dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasi Mufidayati. Menurutnya, percepatan perbaikan sarana pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan hak anak memperoleh layanan pendidikan yang aman dan berkualitas tetap terpenuhi meskipun berada di wilayah yang terdampak bencana. Ia juga menilai target pemerintah untuk menyelesaikan sebagian besar revitalisasi sekolah pada tahun ajaran 2026-2027 layak mendapat dukungan, termasuk penyediaan ruang kelas darurat yang representatif juga menjadi solusi penting agar pembelajaran tetap berlangsung selama proses rehabilitasi. Ditekankan juga bahwa wilayah Sumatera yang sering dilanda bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan juga cuaca ekstrim, sehingga membutuhkan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih tangguh terhadap resiko bencana. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan masyarakat, agar percepatan pembangunan sekolah dapat berjalan secara optimal.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ada razia, balik nih, balik aja.
4: Nah, ada polisi razia. Duh, harus balik lagi nih, kawat.
3: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
1: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Selain lewat perdagangan, kata serapan juga masuk lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Dulu, ulama Arab datang membawa agama Islam dan menyebarkan kata-kata seperti sekolah yang berasal dari kata madrasah, kitab dari kata kitab, dan doa dari kata doa. Kemudian di zaman modern, banyak kata dari Inggris yang masuk karena teknologi dan hiburan. Misalnya, telepon dari telephone, film dari film. Uniknya, kata-kata ini selalu berubah bentuk agar cocok dengan lidah kita. Seolah-olah mereka tinggal di bahasa Indonesia dan jadi bagian dari kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Terus katakan oleh informasi dan inspirasi. Pendengar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai langkah utama melindungi anak dari berbagai ancaman sosial. Hal ini disampaikan pada upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat Senin 29 Juni 2026 tadi ya. Mahyildi mengungkapkan hingga Juni 2026 tercatat sekitar 8.000 kasus perceraian di Sumatera Barat. Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan kualitas kehidupan keluarga. Menurutnya banyak anak yang terjerumus ke dalam perilaku menyimpang berawal dari kurangnya perhatian dan kasih sayang di lingkungan keluarga. Anak yang kehilangan kehangatan di rumah cenderung mencari pelarian di luar lingkungan keluarga sehingga rentan terpengaruh pergaulan negatif. Ia juga mengatakan peran orang tua dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mencegah anak terpapar berbagai ancaman seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga perilaku menyimpang lainnya. Menurutnya, Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam melindungi generasi muda. Gubernur juga menghimbau seluruh orang tua agar tidak lengah dalam menjaga keharmonisan keluarga. Ia juga mengajak setiap keluarga menjadikan rumah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak. Dengan demikian, kehangatan keluarga akan selalu menjadi alasan baik bagi anak untuk kembali ke jalan yang benar dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.

0: orang lain atau saudara bersih.
1: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz.

0: Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Rosa itu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Kita akan menuju Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga. Untuk kanal semuanya, selamat mengikuti.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengatakan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so.
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami telah melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Rosa dengan informasi dan inspirasi, pasti ku bisa. Chill on Seven, pasti ku bisa melakukan sesuatu yang baik, menyelesaikan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan ya dengan memberikan skill ataupun keterampilan-keterampilan yang kita punya gitu. Pasti bisa, tapi hasilnya nanti itulah yang terbaik dari kita ya. Keluarkan kemampuan-kemampuan yang ada. Jadi jangan menyerah tuh. Akhirnya mendengar kembali di Persatu RRI Padang ya. Masih bersama saya Lydia Permata menemani Anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi untuk Anda juga sedang mendengarkan di pemancar relay kita ya, ataupun di aplikasi ya RRI Digital ataupun di rri.co.id. Selamat siang untuk Anda semuanya. Tadi sempat hujan gerimis cantik ya di Sudirman 12, sekarang sudah mulai cerah lagi ya. Enggak tahu nih nanti bakal seperti apa juga, karena kemarin itu hujannya lumayan deras ya. Oke, ini untuk Anda semuanya, kita nikmatin satu single berikut ini.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Rosa terkenal informasi dan inspirasi. Oke, mendengar. Untuk Anda yang lagi di jalan, yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Padang, selamat siang untuk Anda semuanya ya. Wow, berubah semua nih. Oke deh, yang lagi di jalan juga, yang lagi nyari makan, udah lapar jam segini. Ya, wajar aja sih ya. Mungkin tadi mungkin tadi sarapannya kurang kenyang atau enggak sarapan. Jadi malah laparnya cepet gitu. Enggak apa-apa. Padahal kalau lagi musim liburan ini itu kenyang lagi, misalnya lapar itu dalam waktu dekat itu selalu lapar gitu ya. Oke, ada juga mungkin dari Anda yang sedang prepare untuk akan melaksanakan perjalanan jauh karena musim libur ya, jadi manfaatkan untuk bisa liburan di tempat yang jauh gitu ya, yang butuh perjalanan yang lumayan lama. Ini harus bisa juga ya, harus tahu juga pentingnya memilih pakaian yang tepat ya, ya agar bisa nyaman dalam melakukan perjalanan gitu. Jadi bagi sebagian besar orang, pakaian yang berbahan ringan dan menyerap keringat itu jadi pilihan ya, pendengar. Bahan tersebut membantu mengurangi rasa gerah selama berada di dalam kendaraan. Jadi gak ada salahnya juga menghindari mengenakan pakaian yang terlalu ketat. Pakaian longgar memberi ruang gerak lebih nyaman dan melancarkan sirkulasi udara. Selain itu, memilih alas kaki yang tepat juga gak kalah penting selama perjalanan panjang. Gunakan sepatu ataupun sandal yang nyaman agar kaki tidak mudah lelah. Sesuaikan pakaian dengan tujuan dan kondisi cuaca di lokasi tujuan. Jaket ringan dapat menjadi pilihan ketika melewati daerah bersuhu lebih rendah. Dan jangan lupa bawa ini ya, pakaian cadangan jika perjalanan berlangsung dalam waktu yang lama. Langkah ini membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan selama bepergian. Selamat berlibur!

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh.
2: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Info.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Minangkabau mengingatkan masyarakat Sumatera Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang cepat selama masa pancaroba ataupun peralihan musim. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI di Padang menjelaskan, pancaroba merupakan periode transisi antara musim hujan menuju musim kemarau maupun sebaliknya. Pada masa ini, karakteristik cuaca menjadi lebih dinamis karena merupakan perpaduan sifat kedua musim. Yuda mengungkapkan, di Sumatera Barat, kondisi pancaroba masih dirasakan meski sejumlah wilayah secara klimatologis telah memasuki musim kemarau. Hujan masih berpeluang turun karena karakteristik wilayah yang berdekatan dengan lautan, serta pengaruh pola angin yang masih membawa uap air. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kenapa tuh bentol-bentol sana sini?
1: Biasalah, ada yang rindu, sweet banget kan?
0: Sweet, sweet, sweet, sweet. Gini ya, jerawat itu bukan berarti ada yang rindu. Tapi itu disebabkan karena banyaknya kulit mati yang menyumbat pori-pori, produksi minyak jerawat yang berlebihan, serta adanya pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes, dan masih banyak lagi tuh penyebab lainnya. Makanya bersihin muka jangan males dong.
1: Yah, jadi gak ada yang lagi kangen dong.
0: Ada tuh bakteri, kangen semua tuh kayaknya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kuliner pedas dan berminyak ini sangat digemari oleh banyak masyarakat ya. Makanan ini sering banget jadi pilihan utama saat bersantai bersama dengan keluarga atau mungkin dengan teman-teman juga. Rasa pedas muncul dari kandungan capcaisin yang memicu hormon kebahagiaan. Sementara itu, minyak memberikan tekstur serta aroma lezat pada masakan. Cabai punya kandungan antioksidan yang baik untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Sensasi panas ya, ini juga bisa meredakan gejala hidung tersumbat. Tapi konsumsi makanan berminyak secara berlebihan ini ternyata bisa mengganggu kesehatan tubuh. Dilansir dari Allo Dokter yang dilansir juga dari rri.co.id. Nah, ini menjelaskan bahwa lemak jenuh tinggi ini beresiko meningkatkan kolesterol jahat. Penumpukan kolesterol dapat memicu masalah serius pada kesehatan jantung manusia. Seseorang harus waspada terhadap bahaya obesitas akibat minyak berlebih. Kita perlu mengatur pola makan agar tetap sehat setiap hari. Pilihlah cara memasak yang lebih sehat seperti mengukus ataupun merebus gitu. Dan Anda bisa menikmati kuliner favorit dengan porsi terbatas demi menjaga kebugaran. Yang penting makan, tapi ya tidak berlebihan. Kesehatan tubuh adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Oke, pendengar, informasi waktu salat zuhur hari ini ya adalah pukul 12.25 menit waktu Indonesia Barat. Ya, dihadirkan dulu satu lagu islami ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Pukul 12.25 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rosa itu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, stigma yang masih melekat di tengah masyarakat ini menjadi salah satu penghambat utama dalam upaya deteksi dini tuberkulosis atau TBC di Sumatera Barat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian penderita enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan meski telah mengalami gejala TBC. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Aklima mengatakan masih banyak masyarakat yang menganggap jika TBC sebagai penyakit yang memalukan atau dikaitkan dengan hal-hal di luar penjelasan medis. Akibatnya, pasien baru datang berobat ketika kondisinya itu sudah semakin parah dan berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain. Ya, menurut Taklima ini, masyarakat perlu lebih waspada apabila mengalami batuk selama lebih dari 2 minggu yang disertai penurunan berat badan, nafsu makan menurun, serta keringat malam. Gejala tersebut sebaiknya segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan agar didiagnosis dapat ditegakkan lebih cepat dan pengobatan bisa segera dimulai. Sementara itu, dokter spesialis paru RSUP Dr. M. Jamil Padang sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Irfan Medison mengatakan jika stigma ini juga menjadi tantangan dalam penanganan kasus TBC resisten obat. Menurutnya, tidak sedikit pasien yang menolak memulai pengobatan karena khawatir dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Ditegaskan juga, perubahan cara pandang masyarakat terhadap TBC ini harus terus dilakukan melalui edukasi yang berkesinambungan.

Lupakan dari Iwan Fals featuring Noah ya. Untuk ada di siang hari ini yang sedang makan siang ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat seperti biasa ya, kita akan jelang warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Alhamdulillah, Oyata Bui sudah menjadi bagian dari 125 karisma IBE Nusantara.
3: Anak-anak yang terjerumus dalam kekerasan atau narkoba seringkali adalah mereka yang kurang kasih sayang di rumah.
4: Kalau Fatih sekarang udah bertekad dan berniat untuk menjadi pengibar dan penggerak tiga tiang intinya di nasional nanti.
1: Sari Berita. Wamen Kebudayaan RI hadiri puncak Hoyak Tabui Piyaman. Harganas, Gubernur berharap ketahanan keluarga bentengi anak dari ancaman sosial. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Lydia Permata. Puncak Pesona Budaya Hoyak Tabui Piyaman 2026 kemarin berlangsung meriah di lapangan parkir Muaro Pantai Gandoriah, Pariaman. Acara dihadiri langsung Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesa.
5: Dalam sambutannya, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa mengatakan Tabui bukan hanya tradisi, tetapi ini adalah jiwa dari Pariaman. Menurutnya, Tabui menjadi ekspresi budaya yang memadukan spiritualitas, seni, dan semangat gotong royong yang tak lekang oleh waktu. Ini adalah sebuah ekspresi yang luar biasa, karena juga sesuai dengan spirit Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang meyakini bahwa kebudayaan adalah kekuatan besar bangsa ini. Maka dari kekuatan kebudayaan, Presiden mempunyai inisiatif mendirikan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Wamenbud menyebutkan pesona budaya Hoyak Tabui sudah menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara 2026.
2: Alhamdulillah, Hoyak Tabui sudah menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara. Untuk adik-adik semua yang ada di sini, itu membangun Tabui dan nanti akan mengantarnya. Saya titip salam hormat dari Kementerian Kebudayaan karena terus semangat melestarikan.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Fasko Rusaimi, mengungkapkan Kota Pariaman dari sisi luas tidak terlalu luas, tapi nama Kota Pariaman sudah mendunia.
6: Inilah salah satu budaya di Pariaman yang perlu kita lestarikan.
5: Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Pariaman, Yota Balat, juga menyampaikan pesona budaya Hoyak Tabui Piyaman 2026 merupakan pesta kebudayaan yang menjadi bagian dari komoditas pariwisata daerah yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.
7: Pesona budaya Tabui Piyaman 2026 merupakan pesta kebudayaan yang menjadi bagian dari komoditas pariwisata daerah yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dan kami berharap Tabui Piyaman dapat masuk dalam kalender of event Indonesia di tahun selanjutnya. Karena Tabui Piyaman dapat mendatangkan wisata lebih dari 5.000 pengunjung.
5: Yota Balat menyebutkan sepekan ke depan merupakan hari yang membahagiakan untuk pemerintahan dan masyarakat Kota Pariaman karena pada tanggal 2 Juli 2026 merupakan hari jadi Kota Pariaman yang ke-24. Armin Ramli melaporkan.
1: Gubernur Sumatera Barat menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai langkah utama melindungi anak dari berbagai ancaman sosial. Hal itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas sebagai momentum memperkuat peran keluarga dalam membentuk generasi berkualitas.
8: Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas dimanfaatkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga. Upaya tersebut dinilai penting guna mencegah anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan pergaulan bebas. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, dalam upacara Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumbar pagi tadi mengungkapkan, hingga Juni 2026 tercatat sekitar 8.000 kasus perceraian di Sumatera Barat. Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan kualitas kehidupan keluarga. Menurutnya, banyak anak yang terjerumus ke dalam perilaku menyimpang berawal dari kurangnya perhatian dan kasih sayang di lingkungan keluarga. Anak yang kehilangan kehangatan di rumah cenderung mencari pelarian di luar lingkungan keluarga sehingga rentan terpengaruh pergaulan negatif.
9: Ada informasi dari Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat. Pada sampai bulan Juni ini, sudah ada sebanyak 8.000 perceraian di Sumatera Barat. Anak-anak yang terjerumus dalam kekerasan atau narkoba seringkali adalah mereka yang kurang kasih sayang di rumah. sehingga mencari pelarian semu di jalanan. Nah, saya kira inilah potensi. Kalau satu keluarga saja menikahkan dua orang anak saja, maka kasih sayang dari ayah ataupun juga dari ibu akan berkurang. Dan kemudian pengawasan akan berkurang. Maksudnya itu mereka akan mencari di jalanan. Nah, inilah yang potensi mereka terlibat dengan pergaulan bebas, narkoba, LGBT, dan kemudian perilaku-perilaku menyimpang yang lain.
8: Ia mengatakan peran orang tua dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mencegah anak terpapar berbagai ancaman seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga perilaku menyimpang lainnya. Menurutnya, Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam melindungi generasi muda. Gubernur mengimbau seluruh orang tua agar tidak lengah dalam menjaga keharmonisan keluarga. Setiap keluarga harus menjadikan rumah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak. Dengan demikian, kehangatan keluarga akan selalu menjadi alasan bagi anak untuk kembali ke jalan yang benar dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Siswa Sman Agam Cendikia, Kabupaten Agam, Ahmad Al-Fatih terus mematangkan persiapan menjelang mengikuti karantina pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional. Fatih bersama dengan Ulia Kiraina Halim dari Sman 2 Padang Panjang dijadwalkan mengikuti karantina nasional pada 14 Juli hingga 17 Agustus 2026 sebagai bagian dari tahapan seleksi dan pembinaan calon Paskibraka nasional.
10: Calon Paskibraka Nasional asal Sumatera Barat, Ahmad Al-Fatih, kemarin mengatakan dirinya telah menerima informasi resmi terkait jadwal karantina yang akan dimulai pada pertengahan Juli mendatang. Selama masa tersebut, ia akan menjalani berbagai pembinaan bersama peserta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Al-Fatih, persiapan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik, tetapi juga kesiapan mental. Ia menyadari persaingan di tingkat nasional akan jauh lebih ketat sehingga dibutuhkan disiplin, semangat dan kemampuan menjaga kondisi tubuh selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
4: Kalau Fatih sekarang udah bertekad dan berniat untuk menjadi pengibar dan penggerak tiga tiang intinya di nasional nanti, dilancarkan usaha Fatih. Sebelum Fatih tunjukkan juga yang terbaik, dan Fatih sekarang ini kan ada libur 2 minggu. Gimana caranya jadi penggerak, gimana caranya jadi pengibar.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat, Doni Rama Saputra menyampaikan pihaknya masih menunggu surat resmi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP terkait jadwal keberangkatan peserta ke Jakarta. Menurutnya, proses pemusatan pendidikan dan pelatihan biasanya berlangsung pada rentang Juli hingga Agustus.
11: Kita memang akan mendampingi nanti adik-adik ini untuk menjadi perwakilan dari Sumatera Barat. Itu biasanya sekitar bulan Juli kita menunggu juga surat resmi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu biasanya sekitar bulan Juli sampai bulan Agustus nanti akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Desa Bagia yang dilaksanakan oleh BPIP.
10: Doni menambahkan, seluruh tahapan yang dijalani peserta akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan BPIP. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus memberikan pendampingan kepada wakil daerah agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik hingga pelaksanaan tugas pengibaran bendera pada peringatan HUT ke 81 Republik Indonesia. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera menghadirkan kawasan Car Free Day Katapiang sebagai ruang publik baru yang sehat, produktif, dan ramah masyarakat. Program yang direncanakan mulai digelar pada 19 Juli 2026 ini diharapkan menjadi pusat aktivitas olahraga, rekreasi, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Informasi selengkapnya dilaporkan Armin Ramli.
12: Keseriusan pemerintah daerah mewujudkan program tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz yang meninjau lokasi rute Car Free Day di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Nagari Ketapang kemarin. Rute Car Free Day yang disiapkan membentang mulai dari pertigaan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat hingga kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Ketapang dengan panjang jalur sekitar 5 km. Pada waktu tertentu, ruas jalan tersebut akan ditutup sementara dari kendaraan bermotor mulai dari pukul 7 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk berbagai aktivitas olahraga dan rekreasi. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung mengatakan kehadiran Car Free Day di Katapiang bukan sekedar menghadirkan ruang olahraga, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial serta mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM. Anton Wiratanjung menjelaskan, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produk mereka selama pelaksanaan Car Free Day. Kehadiran pedagang dan pelaku usaha kecil diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
13: Perida ini targetnya adalah menggenjot ekonomi dan Padang Pariaman sehat. Dan kita berharap masyarakat juga meramaikannya, masyarakat memanfaatkannya untuk berjualan, untuk kegiatan-kegiatan kreatif lainnya, menikmati nuansa pantai dan menikmati kegiatan-kegiatan bersepeda juga boleh, jalan boleh, jogging-jogging juga boleh. Insya Allah kita akan rapat kegiatan ini secara komprehensif akan dilaksanakan pada hari Rabu depan.
12: Program ini tidak hanya diharapkan mampu membudayakan pola hidup sehat, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebersamaan masyarakat. Pelaksanaan perdana tanggal 19 Juli 2026 nantinya diharapkan menjadi momentum lahirnya ruang publik baru yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjadi destinasi akhir pekan bagi warga Padang Pariaman maupun daerah sekitarnya.
1: Badan Pusat Statistik BPS RI menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pemanfaatan teknologi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan petugas di lapangan.
8: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo Harmadi di Padang kemarin mengatakan, untuk pertama kalinya, BPS mengintegrasikan AI dengan sistem pendataan digital menggunakan gawai yang dibawa petugas sensus. Dengan sistem tersebut, proses pengumpulan data dapat dipantau dan diverifikasi secara lebih cepat. Menurutnya, pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu meminimalkan kesalahan akibat faktor manusia atau human error, serta meningkatkan kualitas basis data ekonomi nasional yang menjadi acuan penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Sony juga menanggapi adanya informasi di media sosial mengenai penolakan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi.
14: Jadi banyak inovasi yang kita lakukan, termasuk baru kali ini kita menggunakan artificial intelligence untuk mengurangi kesalahan. Karena petugas kan bisa lelah, bisa salah ketika ngentri atau nginput data. Dan kami sudah pakai gadget, sehingga data itu bisa langsung kami evaluasi, bisa dilihat oleh pengawas lapangan, dan juga bisa dilihat oleh artificial intelligence datanya masuk akal atau tidak. Gitu ya, itu beberapa inovasi yang dilakukan.
8: Ia menegaskan bahwa data hasil sensus ekonomi akan ditampilkan dalam bentuk agregat serta tidak memuat identitas pelaku usaha maupun nama unit usaha. Pelaku usaha yang tidak tercatat dalam basis data resmi berpotensi tidak terjangkau berbagai program pemerintah yang disusun berdasarkan hasil pendataan. Sony juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Informasi yang bersifat individual, termasuk data aset, omset, maupun penjualan, hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak dapat diakses maupun dipublikasikan secara perorangan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengusulkan pembangunan perumahan kepada pemerintah pusat. Salah satunya yakni pembangunan rumah susun bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Solok Selatan.
10: Bupati Kabupaten Solok Selatan, Kairunas kemarin mengatakan pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengusulkan pembangunan rumah susun bagi tenaga kesehatan di RSUD Batang Sangir. Menurutnya, proposal pembangunan tersebut telah diajukan kepada Kementerian Perumahan untuk direalisasikan pada tahun 2027. Kairunas menyampaikan rumah susun yang direncanakan akan dibangun tersebut berada pada satu tower yang memiliki sekitar 50 hingga 100 unit hunian dengan pembangunan berada di kawasan RSUD Batang Sangir di Negari Lubuk Malako agar memudahkan tenaga kesehatan maupun ASN yang bertugas di rumah sakit memperoleh tempat tinggal yang dekat dengan lokasi kerja.
15: Kami rusun, kami ajukan untuk rumah susun nakes di rumah sakit Batang Sangir. Insya Allah ini akan kita berlanjut, proposal sudah diajukan 2027 kepada Kementerian dan Perumahan. Dan juga kami telah mengajukan juga sekarang lagi mendata pegawai untuk bantuan rumah sama Kementerian Perumahan, dan kemarin kami sudah komunikasikan dengan Kementerian Perumahan.
10: Khairunnas mengungkapkan, nantinya keberadaan rumah susun tidak hanya memberikan solusi hunian yang terjangkau bagi ASN, tetapi juga akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah karena pengelolaannya berada di bawah pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Khairunnas berharap seluruh usulan pembangunan rumah susun dimaksud memperoleh dukungan dari pemerintah pusat sehingga dapat segera direalisasikan. Dengan tersedianya hunian tersebut, pemerintah optimis kesejahteraan tenaga kesehatan maupun ASN di Solok Selatan akan semakin meningkat. Bobby Febrianda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Wamen Kebudayaan RI hadiri puncak Hoyak Tabui Piyaman. Harganas, Gubernur berharap ketahanan keluarga bentengi anak dari ancaman sosial. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Iya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak karena ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong.

Iya, itu bunyi buang angin. Buang angin merupakan mekanisme tubuh yang sebenarnya terjadi secara alami. Namun, tidak sedikit orang masih menganggapnya sebagai hal yang jorok. Apakah Anda salah satu yang demikian? Tidak dipungkiri, jika merujuk pada norma kesopanan, buang angin memang sebaiknya tidak dilakukan di dekat orang lain, di tempat ibadah, atau saat makan. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi medis, buang angin adalah hal yang sebaiknya tidak ditahan-tahan, karena terbukti dapat bermanfaat bagi kesehatan. Buang angin ternyata menyimpan beberapa fakta unik. Di antaranya, buang angin merupakan bagian dari proses pencernaan makanan. Aktivitas ini bermanfaat untuk kesehatan usus besar, karena sebagian gas yang keluar merupakan kotoran, sisa proses pencernaan atau fermentasi dari bakteri yang terdapat di dalam saluran pencernaan Anda. Jika tidak dikeluarkan, sebagian gas yang mengandung kotoran tersebut dapat diserap kembali oleh tubuh. Jadi, penahannya terlalu lama dapat menimbulkan masalah pada usus besar Anda. Selain itu, bagi pasien yang telah menjalani operasi dengan bius umum atau bius total, setelah Anda sadar, buang angin menjadi indikator seseorang apakah boleh makan atau tidak setelah operasi. Ketika sudah bisa buang angin, maka saluran pencernaan dianggap sudah kembali normal. Dengan demikian, Anda boleh untuk memulai makan kembali. Dan fakta menarik lainnya tentang buang angin adalah bisa menjadi alarm akan adanya masalah saluran cerna. Khususnya jika berbau menyengat, frekuensinya terlalu sering, atau disertai rasa nyeri. Periode-periode buang angin pada seseorang dapat bervariasi. Jumlah dan frekuensi gas yang dikeluarkan bisa memprediksi apa yang sedang terjadi di dalam saluran cerna Anda.

pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yo, wah, udah rasa-rasa pengen jadi komentator bola nih. Opsi spesial Piala Bola Dunia 2026 ya, kembali hadir ke ruang negara Anda semuanya ya. Untuk kalian yang pengen ikutan ngobrol-ngobrol tentang Piala Dunia, sekarang udah masuk ke fase 32 besar. Wow, sudah ada yang tumbang. Iya dong ya. Jagoanku sudah tumbang. Gak apa-apa, jagoan lain masih ada ya, masih menanti. Oke, dan pastinya juga untuk Anda bisa cerita-cerita atau bisa nanti pastinya request lagu di opsi. Sudah di list lagunya, tinggal dipilih aja. 812878 atau di 0811666975. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Opsi, selamat siang kembali Kakak.
0: Selamat siang juga Bang Teichan.
1: Waduh, pas buka online-nya langsung masuk ya Kak.
0: Iya,
1: ya.
0: Sengaja digantung.
1: Alhamdulillah,
0: dulu.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Kak ya.
0: Oke, rezekinya Bang Teichan itu masuk pertama.
1: Iya betul. Jadi itu iklan Kakak tuh kadang-kadang bikin Bang Teichan terkejut Kak.
0: Iklan apa?
1: Woi, pecinta bola.
0: Iya.
1: Saya bikin kaget-kaget kecil-kecil lah, Kak. Kaget sana iya. Indah, tapi kayak itulah. Woi, kadang-kadang awak selang tabanmu. Ah, tak kaget awak selayang. Jadi buat pecinta gitu ya. Jangan temenung dong. Iklan kakak tuh enak yang satu itu, Kak. Woi,
0: gitu kan. Mantap. Aduh, duit kecil kok nggak ada.
1: Tadi malam prediksi Bang Teichan salah, Kak.
0: Oh, salah.
1: Iya, Bang Teichan pegang Afrika Selatan, nggak taunya Kanada yang menang.
0: Kanada yang menang.
1: Iya, menangnya di menit-menit akhir pula gitu ya. Balai. Jadi beko malam ada dua main itu, Kak, kalau nggak salah ya, Kak, ya.
0: Ada tiga, Bang Teichan.
1: Ada tiga. Coba yang tahu Brazil sama Jepang. Habis itu Belanda sama Maroko, satunya lagi Jerman ya Kak ya.
0: Nah betul, Jerman versus Paraguay.
1: Ya betul. Itu kalau Brazil lawan Jepang, Bang Teichannya pilih Brazil ya Kak.
0: Brazil, oke.
1: Habis itu Belanda lawan Maroko, Bang Teichan pilihnya Maroko ya Kak.
0: Oke.
1: Jerman lawan Paraguay, Bang Teichan pilih Jerman.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Jadi ya abis Bang Ye kemarin nanya-nanya juga sih empat tim mana-mana ke nanyanya ke paksa gitu Kak. Ya terpaksa harus diomongin gitu kan.
0: Gitu.
1: Jadi nanti ini Brazil lawan Jepang nih orang pasti banyak ke Jepang sih Kak. Okay. Kita maklola wakil Asia kan cuma ada dua di sini Kak.
0: Iya benar.
1: Salah satunya Australia kan?
0: Iya Australia.
1: Makanya orang banyak. Jadi artinya Bang Teichan prediksinya sama dengan melawan arus kayaknya ini Kak. Melawan arus.
0: Iya.
1: Orang sebagian pro Jepang, kitanya ke Brazil gitu ya.
0: It's okay.
1: Itu kan prediksi kita. Boleh ya Kak ya?
0: Boleh dong. Itu kan memang kesukaan ini masing-masing.
1: Iya. Jangan ada yang sama lah ya.
0: Ada yang sama bisa. Ada yang sama boleh. Yang enggak ada yang sama juga enggak apa-apa.
1: Oh, tapi kalau sama semua enggak
0: seru ya.
1: Juga sih Kak.
0: Seru,
1: kata seru tadi Kak. Masa 10 orang yang nebak pilih Kanada, ke 10-nya tuh Afrika Selatan gak ada, walaupun Kanada juga loh, tapi gak ada serunya.
0: Betul,
1: minimal ada sakit buah salek lah kalau tiba dek buah-buah Kak. Sebanyak sekadang tuh batang durian kira ada buah salek cek Kak.
0: Kayak
1: gitulah gitu ya.
0: Oke, deh kita nantikan saja besok siapa yang bisa lolos, biar siapa yang pulang.
1: Iya, itu tiga disiarin Pro 1 yang mana Kak?
0: Tiga-tiganya kita siarkan.
1: Pasti.
0: Tiga-tiganya kita siarkan.
1: Alhamdulillah lah kalau gitu. Bang Teichan semalam disengajain tidur cepat Kak. Biar nggak kelewat ini. Tapi itulah awak terjago Afrika Selatan kalah. Jadi lalik lo balik lalu boleh Kak.
0: Aduh. Iya. Oke.
1: Itu aja ya Kak ya.
0: Oke deh.
1: Lagu lah Kak ya.
0: Siap.
1: Sebutin lagu Kak.
0: Oke. Ada ini. Ada Coklat Tanpa Rasa, Project Pop, Ingatlah Hari Ini, Abirama Terasa Nyaman, Bunga Citra Lestari, Tiga Salahmu, Fatin Pelangi dan Hujan, Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati, Judika Lebih Dari Cinta, Emesh Kamalengku Mau Dia, Rosa Wanita, Peter Pan Semua Tentang Kita, Sherina mimpi dan tantangan, The Chang Chuters, pria idaman wanita, The Potters, keterlaluan, kotak berbeda, Senentoska, kepompong, Juliet, tetap mencintaimu, Smash, aku cinta kau dan dia, Drive, tak terbalas, Andra and the Backbone, pujaan hati.
1: Ames saja kak, Ames. Ku mau dia.
0: Oke, salamnya silakan.
1: Salam nanti akan gabung lah kak, semuanya disalami tanpa terkecuali. Salam istimewa buat akak ya kak ya.
0: Makasih.
1: Sehat selalu bersama keluarga ya kak. Spesialnya buat trio Macan Magung sana. Makasih banyak kak.
0: Sama-sama Bang Teja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teja lagi di Rawang ya. Kita terima dulu yang ada di mana? Di mana? Assalamualaikum, Om Si, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Lydia.
0: Iya, selamat siang Ibu Irza. Ibu Irza gercep ya, telepon-telepon terus gitu ya.
2: Iya.
0: Sebenarnya trik-triknya Bu Irza, kalau misalkan biar gak mau capek, kalau lagi nelfon biarin aja dulu. Nah, udah mau habis baru telepon lagi. Gitu.
2: Iya.
0: Triknya begitu. Oke deh, Bu Irza, udah dengar lagu-lagu yang mau bisa dipilih?
2: Kurang dengar tadi itu, Lydia.
0: Oke deh. Ada ini, ada Coklat Tanpa Rasa, Project Pop Ingatlah Hari Ini, Abi Rama Terasa Nyaman.
2: Project Pop tadi lah.
0: Project Pop. Oke deh.
2: Iya.
0: Salamnya silakan iya. Ibu.
2: Lydia udah makan.
0: Lagi sahur insya Allah.
2: Iya. Salam-salam buat Lydia yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Bang Techan tadi, buatnya Tajudin, Tibinasa, buatnya Rahma, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu, buatnya Mary, buatnya Uncle Gaz.

0: Gabung. Pokoknya buat semuanya aja, Lydia yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu, sehat selalu. Makasih Lydia.
1: Oke,
0: Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza lagi di Para Pisang. Para Pisang. Oke deh, terima lagi telepon Andy ya. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi, selamat siang 100% Indonesia, Lydia.
1: Iya, selamat siang juga Kak Rahma.
2: Iya, sehat, sukses selalu buat Lydia beserta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, sama-sama ya. Doanya buat Kak Rahma juga. Oke, ini lagi apa? Lagi musim liburan, ini ponakan-ponakan Kak Rahma nggak ada, nggak main ke rumah, atau Kak Rahma mungkin menuju tempat ponakan?
2: Ponakan ada di sini, ponakan ada satu yang datang dari Payakumbuh, yang ada di Jakarta, udah balik ke Jakarta, tinggal temannya ada di sini.
1: Oh gitu.
2: Saat ini mau pergi sebentar lagi nih, setengah jam lagi OTW pergi ke undangan.
1: Kemana?
2: Pai Barale.
1: Oh, Pai Barale. Ini hari Senin ya, ada Barale ya.
2: Nah, ini anak salah satu penyiar yang ada di radio di luar nanti di Batu Sendir.
1: Oh, gitu. Oh, diundang berlat ya. Oke deh, oke deh. Ini apa, cuaca aman di Batu Sanggar?
2: Wow, panas sekali.
1: Panas sekali. Wah, sama. Di sini juga panas sekali. Tapi nggak tahu nih, tiba-tiba nanti bakal mendung atau gimana ya?
2: Iya, kalau sebenarnya kalau hujan harapan banyak orang ya. Masalahnya kalau di sini udah jarang-jarang hujan masalahnya.
1: Oh, udah jarang hujan? Wow.
2: Iya. Padahal sebenarnya kan udah mau masuk musim hujan sebenarnya nih.
1: Belum.
2: Iya belum. Mau menuju. Oh ya. OTW
1: musim hujan. Aduh, okay deh. Ini kalau di rumah Kak Rahma yang hobi banget sama bola ada nggak sih? Yang hobi banget gitu, pokoknya selalu nonton nih.
2: Yang selalu nonton sih nggak ada. Yang suka bola ya Kak Rahma, kayaknya suka bola dari dulu suka. Cuman nggak jarang nonton. Tapi kalau prediksi Kak Rahma ya soal yang Afrika Selatan tuh, intuisi Kak Rahma bilang Afrika Selatan ini ya, masalah sebenarnya kekuatannya unggul di Afrika Selatan nih, tapi keberuntungannya sama Kanada.
1: Oh gitu. Iya sih. Tapi besok
2: Bantecan ini kan meleset katanya, bukannya nggak meleset sebenarnya pikiran Bantecan, cuma keberuntungan aja sama Kanada.
1: Keberuntungan, baiklah.
2: Kalau permainannya tuh Afrika Selatan punya tuh.
1: Wah, iya ya. Tapi mau gimana lagi ya?
2: Karena bukan enggak bisa menilai permainan bola sih sebenarnya. Cuman suka aja. Tapi kalau dari dilihat-lihat ini kan di detik-detik itu udah di ya apa? Di menit-menit tambahan ya yang golnya kan?
1: Ya golnya ya. Oke deh. Iya benar sih. Tahu prediksi kalau kita mikirnya
2: itu kan
1: ini.
2: Keberuntungan itu kan kita nggak bisa ya.
1: Iya.
2: Itu Allah yang punya.
1: Iya benar. Oke deh. Baik. Kak Rahma udah dengar lagu-lagunya Kak Rahma?
2: Kak Rahma ada dua nih minatnya.
1: Apa itu?
2: Coklat sama kotak, tapi ambilnya kotak aja.
1: Kotak aja, berbeda ya.
2: Ya, berbeda.
1: Oke deh, salamnya boleh, silakan.
2: Berbeda pendapat satu tujuan.
1: Wis ya.
2: Ini salamnya buat Lydia udah ya, buat keluarga besar Maya yang lagi rame-rame di Sungai Tarap.
1: Ya.
2: Buat agar semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Spesialnya buat Tama Sister, Siara dan Yami, mega spesial buat Kencana kita bisa selalu. Buat Ibu Irza Hanum, salam sehat selalu. Buat Tanjudin di Minahasa, salam sehat juga. Buat Bantuan yang bergabung tadi, salam sehat juga. Buat Hendra di Sengayang, salam sehat serta keluarganya di Sengayang dan di Jawa Tengah sana. Buat Tedinda, Bang Ayi, Diona, buat Pak Agus, Bang Cuti Taname, buat Ayu Manise, buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur, buat Ika di Batipu, buat Kade, buat Rian, buat Daniel, buat Pak Bukhari, buat Uniang Hajo, buat siapa lagi, buat pokoknya buat semua-semua yang lagi menonton di siang menjelang sore, dan semua kru-kru dan fans Radio Pro Satu RRI Padang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oke. Terima kasih Kak Rahma.
2: Sama-sama Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma lagi di Batu Sangkar. Yuklah kita dengerin satu persatu lagu yang udah di request di sesi pertama ini.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match, simak pertandingannya. Hari Selasa, 30 Juni 2026, Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun TikTok www.wongdeso.com isinya memperlihatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Puan Maharani menuturkan narasi hutang RI naik, DPR RI minta pemerintah genjot pajak dari rakyat untuk menjaga fiskal. Konten itu menuai hampir 47.000 tanda suka dan dibagikan ulang sekitar 8.300-an kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman antaranews.com dengan judul Ketua DPR ingatkan waspadai transisi pandemi menuju endemi. Turn back Cox kemudian memasukkan kata kunci Puan Maharani minta pemerintah genjot penarikan pajak di mesin pencarian Google. Turnback Hawk selalu memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI. Diketahui video tersebut merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 75,5%. Kesimpulannya, unggahan video berisi klaim Puan Maharani minta pemerintah genjot penarikan pajak itu merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yo, mari kembali 81278 ya. Assalamualaikum, Om Si, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, selamat siang kali dia. 100% Indonesia. Salam olahraga jaya.
0: Iya, lu bilang lagi passwordnya dua kali ya, 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Oke deh, ada Hanafi.
1: Ya, baik.
0: Iya, sehat ya, alhamdulillah.
1: Kali dia gimana?
0: Sehat juga. Hanafi udah makan siang belum?
1: Udah tadi makan siang.
0: Pakai apa?
1: Pakai sayur. Pakai tahu, pakai ini, anyang.
0: Oh, tahu pakai anyang. Untuk
1: sapi juga, tabunsu.
0: Widih, wis mantap itu menu. Dibeli apa dimasak sendiri?
1: Dibeli.
0: Oh, pakai nasi bungkui.
1: Ya, nah, tahunya tahu goreng dan sama anyang, sama tabunsu. Enak.
0: Tabunsu enak, mantap-mantap. Oke deh, ini Hanafi masih mengikuti ini?
1: Ini Kanada tuan rumahnya naik ke babak 16 besar atau 8 final.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Pada 8 final masuk ya.
1: Pertemuan kelima gitu.
0: Oke deh, ini pertandingan besok itu ada 3 pertandingan ya. Kalau dari Hanafi sendiri, yang mana nih? Brasil versus Jepang, Jerman versus Paraguay, Belanda versus Maroko.
1: Nah, kalau untuk pertandingannya tuh Neymar versus Tsubasa gitu, saya pilih ini Neymar aja.
0: Oh, Neymar aja, oke boleh. Kalau ini Jerman versus Paraguay.
1: Jerman dan satu lagi Belanda gitu.
0: Iya. Oh, kamu memilihnya Jerman, terus satu lagi Belanda gitu ya?
1: Ya.
0: Ah, oke deh. Baik, kita nantikan ya, Hanafi ya.
1: Ya.
0: Oke. Hanafi mau pilih lagu apa?
1: Ini bisa dibacakan kembali. Nanti Hanafi stop kalau udah tahu. Hanafi tahu itu aja kali dia.
0: Oke.
1: Bacakan ya.
0: Ada Coklat Tanpa Rasa, Abirama Terasa Nyaman, Bunga Citra Lestari Tiga Salahmu, Fatin Pelangi dan Hujan, Mita Lestari Aku Cuma Punya Hati.
1: Kalau ini stop aja dulu karena Pelangi dan Hujan ini, karena ini musiknya tuh terinspirasi dari musik ini top lagu klasik rock dari Jepang.
0: Ya. Itu aja.
1: Jadi ya patin aja.
0: Oke, boleh.
1: Ini musik dari ini negara lawan ya.
0: Oke deh, baik. Salam ya Hanafi, silakan.
1: Salam buat kali dia, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Buat Bang Tajudin, Budi Minasa, buat Uncle Gazi, buat Bang Tejan, buat Wizanum, buat Bang Didi Sira, buat Bang Hendra, buat Niken di Tabing, Bu Nancy, di Veteran, buat Kak Ahma, Kak Mary, buat Bang Eka, buat semua, Bu Anwar, buat semuanya aja.
0: Baik, itu ditunggu aja lagunya. Makasih ya, Rafi.
1: Terima kasih, selamat siang kali dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Oke deh, terima kasih Hanafi ya. Kita ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum, Mopsi, selamat siang.
2: Selamat siang Kak Lydia Permata.
0: Ada Bang Hendra ya.
2: Iya.
0: Bang Hendra sekarang di mana? Masih di Batu Sangkar atau udah balik ke Cilacap?
2: Saya sekarang bukan di Batu Sangkar tapi di Sungaiang.
0: Oh, di Sungaiang. Iya.
2: Kalau dari Sungaiang ke Batu Sangkar itu sekitar 12 kilo lagi.
0: Oke, baik. Apa kabar?
2: Saya Wong Deso, tinggalnya di pelosok Mbak Lydia.
0: Ih, Sungaiang nggak pelosok juga, masih kota itu mah.
2: Enak aja kota itu, kampung lah. Itu dekat samping rumah aja sawah, bukit, sungai kecil.
0: Iya, apa kabar itu daerah Siteba yang masih ada sawah, itu juga desa berarti ya?
2: Iya, Osteba mah udah ini.
0: Nah
2: udah
0: makanya, kalau sawah itu nggak harus kota, nggak harus desa itu mah.
2: Oh iya. Itu Hendra pengen nanya, kalau Anyang itu orang kita cintai itu kan namanya Anyang kan? Anyangku.
3: Anyangku?
2: Iya. Tadi Hanapi kan bilang Anyang gitu. Anyang itu kan yang orang yang kita cintai.
3: Ayang kali ya. Ayang kali ya. Baiklah. Mau coba melawak ini ya Bang Hendra ya. Oke deh Bang Hendra. Bang Hendra masih ngikutin Piala Dunia gak sih?
2: Tadi malam denger di Pro 2.
3: Pro 2?
2: Di Pro 1, sorry.
3: Oh iya, denger ya Afrika Selatan sama Kanada ya.
2: Di 93,5.
3: Oke, baik-baik. Iya. Besok, tadi Afrika Selatan sama Kanada, bela siapa? Dukung siapa?
2: Kita dukung yang menang aja.
3: Oh, dukung yang menang aja. Oh iya, iya. Masyarakat pada umumnya ya?
2: Iya, cuman saya sedikit komen di sini tentang Tanjung Verde kan.
3: Oh, kenapa?
2: Sebuah negara kecil di Afrika, mm-hmm, itu bisa lolos ke babak 32 besar setelah menahan imbang 0-0 Arab Saudi kemarin kan.
3: Iya.
2: Padahal Tanjung Verde ini penduduknya hanya 560 jiwa, lebih besar penduduk Kota Padang yang hampir 1 juta.
3: Betul. Mm-hmm. Terus negaranya itu mengongkosi ya. Mantap iya. Sekali.
2: Iya. Bisa masuk ke babak 32 besar dan juga bisa ikut berlaga di Piala Dunia 2026. Mantap. Mantap. Salut buat Tanjung Verde.
3: Betul. Pokoknya ada ini ya, ada apa sih? Ada kejutan lah pokoknya setiap ada perhelatan Piala Dunia ini ya.
2: Mm-hmm. Okay, bentar lagi nyusul di Tanjung Priuk nih. Oh, setelah iya. Tanjung Verde nanti iya. Nanti di Piala Dunia 2030 Tanjung Priuk sama Tanjung Perak sama Tanjung Sungaiang.
3: Iya, banyak gitu ya. Tanjung-tanjung yang lain juga boleh ikutan di Piala Dunia.
2: Iya.
3: Piala-piala yang lain juga bisa ya. Banyak iya. Pokoknya.
2: Nanti liga kuburan juga nggak apa-apa.
3: Oh, bang Hendra aja lah ya ikutannya itu ya. Oke deh, Bang Hendra mau pilih lagu yang mana nih?
2: Oh, lagunya menu-menunya apa aja siang ini kali dia?
3: Oh, baiklah, setiap penelpon disebutin terus ya, baik. Oke deh.
2: Ya biasalah penelpon ngerjain penyiar gitu.
3: Ya gak baik juga, tanggung dosa sendiri-sendiri ya. Oke deh, ada Coklat Tanpa Rasa, ada Abirama Terasa Nyaman, BCL Tiga Salahmu, Mita Lestari Aku Cuma Punya Hati, Judika Lebih Dari Cinta, Rosa Wanita, Peter Pan Semua Tentang Kita, Sherina Mimpi dan Tantangan, Dejang Jotras Pria Idaman Wanita, The Potters Keterlaluan.
2: Noah.
3: Gak ada Ariel Noah, Peter Pan yang ada.
2: Iya, Peter Pan sekarang kan jadi Noah.
3: Ya kan bukan Ariel. Tadi nyebutinnya Ariel.
2: Oh iya. Uh-huh. Iya, betul.
3: Salamnya buat
2: dari
3: siapa?
2: Dari Peter Pan.
3: Uh-huh. Salamnya.
2: Salam buat Hanapi. Buat Kak Mary, buat Kak Rahma. Ibu Irza yang punya Hanum. Uh-huh. Mungkin udah masuk ya?
3: Udah.
2: Weh, paling mantap nih Ibu Irza Hanum.
3: Oh iya
2: kayaknya dong. Number one ya, penelpon pertama ya.
3: Nomor dua,
2: ibu-ibu gaul.
3: Terus?
2: Terus buat Nana di Balimbing. Terus buat sepupu saya di Pulau Punjung yang mendengarkan Pro 1 di 98,4 RRI okay. Padang.
3: Yep.
2: Katanya di Dharmasraya Pro 1 mantep.
3: Wih,
2: suaranya
3: mantap. Terus
2: berarti Pro 1 sudah Sumatera Barat banget ya?
3: Memang iya Sumatera Barat, provinsi. Pegangnya iya. Ya. Terus
2: yang enggak masuk tuh Pro 4.
3: Ya, Pro 4 Pro 2 juga enggak karena dia kota
2: jangkauannya. Sebentar kali dia, cuman banyak juga ya orang suka dengan Pro 1 Padang ya. Buktinya Ayu dari Ambon bela-belain itu ikut acara tadi malam tuh kan, yang Ruang Rindu tuh.
3: Oh iya.
2: Terus juga dari Aceh, dari Bengkulu. Padahal di Ambon juga ada, di Bengkulu juga ada. Kenapa Padang gitu kan? Nah, orang luar aja cinta dengan Padang, apalagi kita kan.
3: Wih, mantap.
2: Mantap.
3: Oke. Okay.
2: Spesial buat keluarga yang ada di Majenang Cilacap.
3: Oke deh, terima kasih Bang Hendra.
2: Mbak Lydia, apa? Bang Aris siaran jam berapa nanti di Prompat?
3: Enggak ada hari ini.
2: Oh, libur ya?
3: Tidak siaran.
2: Iya, aduh. Bang Ari kayak mak-mak komplek nih, libur mulu.
3: Iya, gimana lagi emang begitu.
2: Iya. Oke, selamat bertugas kali dia.
3: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga juga nih buat Bang Hendra. Lagi di Sungaiang ya. Kita di 812878 ya, dua telepon sama satu di WhatsApp. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi.
4: Opsi, 100% Indonesia. Sabar ya kali dia.
3: Aduh, yang ketawanya.
4: Kalau yang seperti itu udah biasa, Kak.
3: Oh iya. Makanya dibikin iya kan? Biasa. Iya dong. Itu kan sabar banget kelihatannya kan.
4: Iya. Kadang-kadang udah mudah ditebak gitu.
3: Oh iya. Iya. Gak apa-apa. Itu mah banyakin pahala ya.
4: Iya. Sabar aja gak. Masa ngerjain denger. Kalau aku minta list berarti aku belum dengar. Bukan untuk ngerjain ya.
3: Oh iya iya iya.
4: Iya gak kali dia?
3: Iya, sebenarnya sih wajar-wajar aja sih kalau emang lagi tidak dengar ya. Tapi kalau yang ngerjain ya udahlah. Berarti kan tadi
4: Tuhan tahu juga kan kalau kita lagi gak dengar. Gak apa-apa minta ditolong ulangin kan. Tapi kalau udah dengar namanya penelpon, jangan penelpon bisa main semua. Gak semua penelpon kayak gitu kan.
3: Oh enggak dong.
4: Aku gak suka sih.
3: Oh enggak dong. Ya. Iya. Oke deh, bercanda kali-kali ya. Tapi kali-kali aja, jangan sering-sering.
4: Ya, ya kakaknya kan udah agak kurang suka juga dari gininya saya dengarkan, makanya.
3: Ah, itu kan apa sih namanya, mempercantik aja ada sini-sinisannya. Bisa ketawa-ketawa mulu.
4: Karena feeling aku aja yang agak tajam nih, makanya aku paham aja.
3: Gak apa-apa, seperti yang Lydia bilang dulu pernah sempat juga sama Uncle, kalau ada yang nanya diulangin lagi, nah itu kan emang tugasnya kita buat ngomongin gitu.
4: Kata-kata udah tadi kan, masa setiap apa udah ini, ya kalau udah gak apa, tapi kalau udah dengar jawabannya gak enak tadi kan, masa ngerjain.
3: Oke deh, oke.
4: Orangnya mau lucu, bilang anyang tadi kan, anyangku gitu kan. Dia bilangnya apa?
3: Aduh, jangan dibuka dong kartu-kartunya ya. Ini udah disimpan-simpan nih sebenarnya nih.
4: Tidaknya terulang lagi.
3: Oke deh, baiklah.
4: Ayu Manise yang lain-lain gabung ke Pro1 Padang mungkin karena program Pro1 Padang menarik ya.
3: Bisa jadi.
4: Terutama Ruang Rindu atau opsinya spesial Piala Dunia. Yang lain nggak ada kok kak?
3: Nggak ada ya.
4: Ya. Di Padang kan dibikin yang kayak gitu kan?
3: Benar-benar.
4: Ya, kayaknya Ayu Manise, apalagi Kak Ayu Manise, pencinta Babang Dodo kan? Dan Ronaldo juga ya.
3: Babang Dodo, itu panggilan sayang ya. Itu ya Babang Dodo. Aduh, oke deh.
4: Semua kali dia. Halo kak.
3: Ya. Oh, udah nggak Mary?
5: Halo.
3: Iya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat Mary juga ya.
5: Iya, ada lit-lit bukan?
3: Oke deh. Ini apa? Udah masuk 32 besar ini jagoannya kan, kalau jagoan aku udah gugur nih Bang Uncle Gazi nih. Udah gugur. Nah, sekarang
4: mundur juga nih Kak. Pelatih timnas Korselnya langsung enggak?
3: Iya, langsung mundur. Ya. Iya, ya udahlah. Kasih mudah-mudahan nanti ada kerjaan yang lebih baik ya. Buat pelatihnya. Ya. Oke deh. Ini Uncle Gazi masih lanjut. Kemarin jagoin siapa? Lupa, Perancis ya?
4: Yang paling keren-keren kak, yang ganteng-ganteng, Spanyol kata orang.
3: Oh, Spanyol, oke, baik.
5: Spanyol.
3: Kenapa emang Kak Mary? Kak Mary jagoin apa?
4: Ini Argentina, sama Argentina nih jagoan orang nih Kak Lydia.
3: Oh, Argentina, baik.
5: Kemarin itu yang pasti masih belum masuk, kan cetak gol sama yang lain. Pas dia masuk kan, langsung deh dia nyetak satu lagi. Weh, aku teriak-teriak deh.
0: Teriak-teriak, mantep lah. Oke deh. Tapi besok pegang siapa nih? Brasil, Jepang. Tuh, Uncle, pegang siapa?
4: Tadi malam prediksiku benar, Kanada menang, Kak.
0: Kanada menang, ya. Oke.
4: Ya, kalau yang besok udah, kami udah main kayak gini-gini juga kemarin sama Bang Yu, sama Bang Kecan juga tuh. Tempat pertandingan depan udah kami apakan semuanya kan. Kalau Jepang sama Brazil, aku megang Jepang.
0: Okay.
4: Bang Kecannya sama Bang Yu megang Brazil. Kalau tadi yang Kanada, aku sama Bang Yu megang Kanada. Bang Kecannya megang Afrika Selatan.
0: Oke. Okay.
4: Kan? Ya satu. Ntar malam aku Jepang, Bang Yu sama Bang Kecan nih.
0: Oke. Jerman Paraguay megang siapa?
4: Jerman Paraguay megang Jerman semuanya, apalagi Bang Ye kan favoritnya Jerman.
0: Iya.
5: Pokoknya yang nama-nama negara yang maju aja.
0: Iya.
4: Belanda sama Maroko, aku megang Belanda, Bang Ye megang Belanda. Ah, Bang Tejan-nya nih megang Maroko lagi kan. Nah, lawanan lagi.
0: Tadi kan Bang Tejan bilangnya gitu. Enggak seru kalau sama, makanya dia beda sendiri.
4: Apa tadi?
0: Makanya beda sendiri kan, kalau sama itu nggak seru gitu. Makanya beda-beda. Tapi nggak tahu kalau beda-beda tuh kadang-kadang bisa menang loh. Kadang-kadang.
4: Ya, kita kan bisa memprediksi, kita bisa menyaksikan pertandingan setiap pertandingan, Kak.
0: Yeah.
4: Potensinya, kemenangannya berapa persen buat lawan tim ini. Kadang-kadang setiap pertandingan tuh gaya lawan atau gaya yang dihadapi itu berbeda-beda juga, Kak. Jadi komposisinya pasti akan berbeda juga, Kak.
0: Betul.
4: Apalagi kita juga nih, mana-mana aja pemain inti yang nggak bisa main, terutama karena cedera atau mengalami kartu gitu kan, Kak. Jadi nggak bisa turun.
0: Oke. Kita lihatlah hasilnya seperti apa ya, Uncle Kameri ya.
5: Iya, tunggu aja.
0: Baiklah, ini lagunya apa nih?
5: Oh, aku dengar tadi. Masih ada enggak?
0: Hah?
5: Coklat masih ada?
0: Coklat masih ada.
5: Apa judulnya itu?
0: Ini ada beberapa nih coklat. Ada coklat almond, ada coklat tiramisu.
5: aku sukanya tiramisu.
0: Tapi kayaknya paling enak yang tanpa rasa deh.
4: Oh iya, tanpa rasa.
5: Coklat alami.
4: Coklat semulanya.
0: Iya, tanpa rasa judulnya, Kak Mary.
5: Iya, boleh.
0: Coklat aja?
4: Boleh. Dua, Kak.
0: Oke. Kalau dua berarti nanti muternya enggak sekarang. Karena ada 3 lagu.
5: Muternya tahun besok ya.
0: Iya, tahun besok ya.
4: Tahun besok pun boleh kan? Habis lebaran aja pas ketemu Kak Mary sekali lagi sama Kak Lydia baru diputarin lagi.
5: Iya. Kita ketemu lagi.
0: Oke, ketemu lagi. Boleh. Apa itu?
4: BCL apa judulnya, Kak?
0: BCL 3 salahmu.
4: Apa?
0: Tiga salahmu.
4: Ya. Salahku cuma satu, gimana nih? Dari mana nambah dua nih aja?
0: Bisa ditambah, kalau salah itu gampang dibikinnya. Gampang banget. Bener kan ya Kak Mary ya? Gampang bikin kesalahan
5: bener,
0: itu.
5: Bener. Salah satu, salah tiga.
4: Tapi aku minta deh kali dia yang milihin buat aku satu.
0: Mita Lestari sih. Mita Lestari sih.
5: Dirimu.
0: Aku cuma punya hati.
4: Ah, itu aja, Kak. Kita lestari ya, Kak, ya.
0: Oke, okay, boleh. Tapi nanti ini ya, antrian nanti-nanti ya.
5: Iya, tahun depan. Tahun depan.
0: Oke, okay, deh. Boleh. Salamnya boleh, satu-satu siapa? Siapa yang duluan? Uncle dulu, Kak Mary.
5: Aku dulu lah.
0: Boleh, silakan.
5: Salam buat Lydia, salam sehat selalu. Salam juga buat yang udah gabung, buat Abang Teddy, Bu Iza Hanum, Bang Cik Eta Mame, buat Hanafi, Judifu, buat Anto Gazi, dan buat semua aja deh. Salam sehat selalu dari Mary.
4: Kali dia boleh nggak? Aku nanya satu lagi.
0: Apa itu?
4: Iya, abangnya sekali dia apa nih favoritnya timnasnya nih?
0: Portugal.
4: Waduh, temannya Bang Cito sama Bang Jan ya?
0: Portugal. Gitu.
4: Kayaknya kalau Portugalnya lewat di 32 besar menghadapi Kroasia, Kak Lydia. Pemainnya juga menang lawan Austria. Kemungkinannya dia akan ketemu deh di 16 besar.
0: Bisa jadi juga. Ini emang udah partai kuat sih, banyak ketemu ya sekarang ya.
4: Iya. udah udah hitung-hitungnya arah ke sana jadi mulai juga. Benar. Lewat 32 besar ini kemungkinan Portugal kalau lolos, Spanyol kalau lolos bisa ketemu nih di 16 besar.
0: Iya, heeh. Yaudahlah, enggak apa-apa dipertemukan.
4: Iya, siapapun yang lolos antara Portugal sama Spanyol ketemu di 16 besar, akan ketemu juga nih antara Prancis sama Jerman yang lolos di 8 besar. Ketemu orang nih di 8 besar ini gitu.
0: Iya, enggak apa-apa mereka bertemu buat silaturahim itu ya.
4: Iya, semoga untuk silaturahim. Semoga Spanyolnya yang angkat jala ya, Kak ya.
0: Kita lihat ya, kita lihat ya. Oke, diangkat salamnya silakan.
4: Kalau untuk Argentina jauh kan ketemu kecuali di final baru bisa ketemu. Di situ jalurnya enggak gitu.
0: Oh iya ya. Tapi enggak tahu juga bisa jadi ini jalannya Argentina buat ngambil piala lagi. Wallahu alam.
4: Tanjung Serge yang akan ngambat gitu.
0: Enggak, maksudnya mana tahu Argentina ini itu jalannya untuk dia bisa keangkat piala tahun ini. Kan kita enggak tahu.
4: Back to back ya dua kali kan. Kalau dia angkat
0: iya.
4: Empat kalinya Argentina akan angkat piala dunia.
0: Iya. Oke deh.
4: Salamnya yang pertama dan utama sekali nggak lain nggak bukan buatnya ibu sama ayah setiap kali yang bermanfaat dan bahagia sekali dan berserikan yang lagi kerja yang lagi beraktivitas selamat beraktivitas semuanya. Salam buatnya kak juga yang lagi tugas setiap kali kak lancar aktivitasnya murah bahagia sekali keluarga setiap kali buatnya kak juga buatnya kak Mary gitu juga keluarga setiap kali bahagia selalu semoga apa bahagia selalu sama dari sarnya di dekati.
0: Oke.
4: Okay. Salam buatnya juga Hanum, salam juga buatnya ibu suara mami Om Anwar, nggak lupa juga buatnya Om Hayu, dari Tarana buatnya Pak Ilham, Metegope, Anton Pak Staff, salam buatnya Bang Budi Caniago, buatnya ibu Anwar, salam buatnya Bang Teddy, salam buat Bang Anafi Citroen Ciripo, Kak Diana Kak Ulan Kak Ika, salam buatnya Bang Hairi, Bang Siti Tamame, ya, Pali di Bandar Aceh, salam juga buat adunya, Bang Dian, Bang Daniel, salam buatnya Bang Benijo, salam buatnya Bang Ayi. Dan salam kompak adalah buat semuanya yang lagi monitor atau lagi gabung sama Persatu Padang. Pencinta Persatu Padang terutama. Okay. Salam kompak selalu dari yang lagi, dari Padang Panjang. Usianya untuk pemilik 3H yang saya dari hati, Kak.
0: Terima kasih,
4: Kak Lydia.
0: Sama-sama.
5: Dan, salam, saya Nara, Lydia.
0: Saya Nara.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angel Gazina juga ada Kameri, tapi lagunya nanti satu terakhir kayaknya Lida bakal puterin, yang satu bakal diputerin habis ini juga. Pelangi dan Hujan kita dengerin dulu dari Fatin, habis itu ada Peter Pan semua tentang kita, ada lagi Coklat Tanpa Rasa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rosa Tengah Informasi dan Inspirasi kembali bakal diterima lagi ya atensi Anda di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Assalamualaikum opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lydia.
0: Iya, wah suara berat nih. Oke deh.
1: Siapa gerangan?
0: Ah, siapa gerangan? Yang di Solo bukan ya?
1: Bengkulu.
0: Oh, yang di Bengkulu. Oh, Pak Aye. Ya. Mirip-mirip suaranya sedikit. Berat-beratnya. Wah, apa kabar Pak Aye?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah baik. Bengkulu panas Pak Aye?
1: Ya, cemen di sini, cerah tapi mendung.
0: Wis, cemen. Aduh, gede. Baiklah, ini Pak Ye, menu makan siangnya tadi apa nih?
1: Ini ayam gebuk ya.
0: Ayam gebuk, wah yang pedas ya.
1: Iya, ayam gebuk nih di kantor.
0: Oh, di kantor, mantap-mantap. Nih, dikit ngobrolin bola, Pak Ye, suka bola nggak Pak Ye?
1: Oh, saya dari awal, bahkan saya selalu berkomen istilahnya di Pro 3 gitu.
0: Oh iya, baik. Mantap sekali.
1: Beda kalau yang lainnya yang tadi dari awal gabung itu gitu ya. Kalau saya semua prediksi-prediksi bola itu ya sudah saya kupas gitu. Jadi kalau gabung di Pro 3 gitu.
0: Wah, mantap. Ya. Baik.
1: Ya sebenarnya yang punya nyali di sini saya dengar itu Bung Hanafi gitu ya.
0: Oh ya?
1: Sering gitu ya. Kalau yang lainnya belum pernah saya dengar gitu, memprediksi-prediksi apa langsung ke Pro 3 gitu.
0: Wis mantap, berarti Hanafi udah pernah ke Pro 3 juga ya?
1: Betul.
0: Wow, keren-keren. Nih kalau untuk jagoannya Pak Ya sendiri apa?
1: Ya sebenarnya semuanya ini gitu ya. Favorit semua gitu. Cuman sangat disayangkan gitu karena di babak 16 nanti kemungkinan besar ini ada big match gitu ya. Apabila Jerman berhasil mengatasi Paraguay, dia berpotensi apa tim Jerman ini bahkan berpotensi bertemu dengan Prancis, dengan Swedia gitu pemenangnya gitu.
0: Iya iya.
1: Begitu juga ini Portugal dengan Kroasia gitu ya. Ini di babak 16 besar nanti akan menunggu pemenang antara Spanyol lawan Austria gitu. Ini salah satu big match juga gitu.
0: Betul-betul.
1: Kalau Argentina saya kira masih zona aman gitu ya.
0: Iya ya?
1: Iya.
0: Berarti kalau Argentina prediksinya bakal lawan siapa nanti itu?
1: Ya kalau Tanjung Verde saya kira Tanjung Verde dapat pelajaran berharga dari Argentina gitu ya. Laga nanti. Jadi kalau pemenangnya nanti itu akan menghadapi Australia lawan Mesir gitu.
0: Oke, baik-baik. Wah, yeah. Semakin ini ya, semakin penasaran ya Pak Ye ya, gebrakannya.
1: Jadi saya kira Argentina ini masih bisa melangkah mulus sampai di 8 besar gitu ya. Ada kemungkinan nanti di 8 besar menuju fase semifinal gitu, mungkin sudah ada tantangan gitu ya. Dari Inggris atau siapa gitu ya. Jadi kita tunggu aja hasilnya seperti apa di 16 besar nanti apa 8 besar. Setelah melewati fase 32 ini rasional lalu gitu.
0: Oke, kita sama-sama nunggu.
1: Ya.
0: Oke deh, Pak Aye mau memilih lagu apa nih?
1: Terserah Dek Lydia ya.
0: Oke, baik.
1: Cuma saya pesan kalau Uncle Gasi menyapa itu dipersingkat aja ya. Apalagi ada Mary gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Ya itu aja.
0: Oke deh, salamnya silakan Pak Ayah.
1: Semua-semuanya tanpa tergesa-gesa.
0: Oke deh, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima yang di WhatsApp ya. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Opsi 100% Indonesia.
0: Iya, ada Bu Anwar.
2: Bu Lydia Permata, cantik ya namanya, Permata. Pasti hatinya seperti permata.
0: Masya Allah. Tapi jangan manggil ibu masih kecil, asik.
2: kan udah punya anak kan?
0: Ada deh.
2: Tahu lah.
0: Ada deh. Oke deh. Ini pertama kali.
2: Biar bagaimana pasti jadinya statusnya jadi ibu kan?
0: Oh iya, benar-benar. Udah
2: beberapa kali sih mau coba gabung tapi nggak bisa. Mungkin di akhir-akhir ya.
0: Di akhir.
2: Jadi kebetulan. kebetulan kali ini ada kesempatan ya udah masuk aja lah, walaupun saya nggak usah ditanya soal bola ya.
0: Oke, baik-baik, nggak usah ditanya.
2: Saya nggak ngerti bola.
0: Nggak ngerti.
2: semua ada di luar kepala, alias nggak ada yang tahu satupun.
0: Nggak ada yang tahu satupun. Oh. Tapi Bu Anwar itu mewakili perempuan lainnya juga yang banyak nggak tahu bola.
2: sama tadi malam sama Rita juga saya ngomong gitu, tapi Rita bilang juga sama. Jangan bilang siapa-siapa ya, katanya.
0: Jangan bilang siapa.
2: Tapi dia kan tahu karena dia kan dituntut ya, pekerjaannya mengharuskan dia harus tahu kan. Kalau saya kan taunya bumbu dapur, bumbu masak, ya kan?
0: Kayaknya kita harus bikin grup obrolan ya, bumbu masak ya, masakan apa gitu yang enak.
2: Iya, salam kenal ya.
0: Salam kenal juga ya, Bu Anwar.
2: Baru kali ini ya bisa ngobrol ya. Udah lama kepengen gitu ya, tapi nggak bisa masuk-masuk.
0: Iya,
2: gitu ya.
0: Aduh, gimana lah ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Tadi.
2: Oke deh.
0: Menu
2: tapi
0: makan,
2: saya nggak tahu lagu loh.
0: Nggak tahu lagu.
2: Nggak tahu lagunya tadi.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Lidia bacain dulu nih yang terakhir nih seperti ini. Ya. Ada ini ya, ada Abirama, Terasa Nyaman, BCL Tiga Salahmu, Judika Lebih Dari Cinta, Darosa Wanita, Sherina Mimpi dan Tantangan, Nicak Juters Pria Idaman Wanita, The Potters Keterlaluan.
2: Kayaknya nggak usah diterusin deh, karena Rosa sudah mewakili saya sebagai wanita.
0: Wah, baiklah, sama berarti kita mewakili ya. Oke deh.
2: Pasti Lydia juga suka kan lagu Rosa kan, suka, wanita.
0: Suka.
2: Iya.
0: Oke deh. Ini berhubung Bu Anwar emang suka masak-masak, bumbu dapur, tadi menu makan siangnya apa?
2: Oh, tadi. Tadi saya nggak masak.
0: Oh, nggak masak?
2: Nggak, hari ini saya nggak masak. Kebetulan suami lagi di luar kota kan. Jadi kita yang praktis aja lah.
0: Beli-beli aja.
2: Kan di warung kan banyak gitu kan. Yang praktis, simple gitu ya. Masakan kampung. Kebetulan deket rumah ada juga gitu kan. Masakan kampung gitu.
0: Oke. Mantap.
2: Jadi cocok ya seleranya kalau karena kan saya orang kampung kan. Jadi cocok masakannya.
0: Aduh, kita semuanya dari kampung, Bu Anwar. Oke deh. Salam-salamnya buat siapa, Ibu?
2: Salam buat semua yang udah gabung tadi ya. Bagi yang maniak bola, enggak apa-apa, dilanjutin aja. Saya juga menghargai hobi, ya kan?
0: Iya.
2: Cuman saya nggak hobi nggak apa-apa lah ya.
0: Nggak apa-apa.
2: Oke.
0: Oke, itu aja.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Buat Hanafi juga, angkel gaji tadi ada ya, Mary.
0: Iya.
2: Buat semua lah. Ada Ibu Irja masuk ya?
0: Masuk tadi di awal.
2: Bang Teddy juga masuk ya?
0: Masuk.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke deh, selamat siang buat Bu Anwar. Lagi tunggal hitam. Ini first time Lydia nih ngobrol sama Bu Anwar. Oke deh, pendengar ya. Kebetulan tadi Pak Ayu menyerahkan lagunya. Ya, dipilihkan saja sama Dek Lydia. Ya, terima kasih Pak Anwar. Ini rekasanya Angkel Gazi Lydia puterin ya. Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati. Terus Rosa dengan Wanita. Wanita, bukan itu lagunya. Tapi sekaligus Lydia pamit aja ya dari ruang negara Anda semuanya pendengar. Di sini ada rekan saya Rani Zue yang menemani Anda di Padang Sore ini. Selamat siang, belum sore. Selamat siang untuk Anda semuanya. Sampai jumpa di lain waktu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya hari Selasa 30 Juni 2026

program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas dimanfaatkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga. Upaya tersebut dinilai penting guna mencegah anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan pergaulan bebas. Gubernur Sumatera Barat Mahyel di dalam upacara Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumbar pagi tadi mengungkapkan, hingga Juni 2026 tercatat sekitar 8.000 kasus perceraian di Sumatera Barat. Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan kualitas kehidupan keluarga. Menurutnya banyak anak yang terjerumus ke dalam perilaku menyimpang berawal dari kurangnya perhatian dan kasih sayang di lingkungan keluarga. Anak yang kehilangan kehangatan di rumah cenderung mencari pelarian di luar lingkungan keluarga sehingga rentan terpengaruh pergaulan negatif. Ia mengatakan peran orang tua dalam memberikan perhatian, pengawasan dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mencegah anak terpapar berbagai ancaman seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga perilaku menyimpang lainnya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit mereka lah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.
2: Konten media sosial adalah salah satu alat paling efektif dalam meningkatkan promosi dan penjualan usaha. Dengan berbagai platform yang tersedia seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok yang dapat menjangkau audiens secara luas dan beragam. Berikut cara untuk konten media sosial dapat membantu meningkatkan promosi dan penjualan. Pertama, meningkatkan brand awareness. Menggunakan gambar, video, dan infografis menarik yang mencerminkan identitas merek dan penggunaan hashtag yang relevan. Kedua, menjalin interaksi dengan pelanggan. Menanggapi komentar dan pesan dengan cepat untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dan mengadakan kuis, polling, atau giveaway untuk melibatkan audiens secara langsung. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar. Menggunakan fitur iklan berbayar pada platform media sosial untuk menjangkau target audiens yang lebih spesifik dan bekerja sama dengan influencer.

0: Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita bersama dalam UMKM Bicara.
1: Selanjutnya kita ikuti program Obrolan Sore.
0: Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kita berjumpa kembali dalam UMKM Bicara untuk edisi hari Senin, tanggal 29 Juni 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Di sore hari ini kita akan kembali berbincang-bincang terkait dengan UMKM, dan tentunya sudah hadir juga narasumber kita di studio Pro 1 RRI Padang. Tapi sebelum saya sapa pendengar narasumber kita di sore hari ini, untuk Anda nanti yang mungkin ingin bertanya atau berdiskusi juga, kita terima secara interaktif di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta juga untuk Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi yang ingin bergabung juga nanti di YouTube boleh langsung di chat aja di live chat kita di sore hari ini. Oke, di studio kita sudah ramai ya. Sudah ada narasumber kita di studio Pro 1 RRI Padang. Saya akan sapa dulu ya satu persatu. Sudah hadir ada Bapak Teddy Antonius SST PMM selaku Kadis Koperasi dan UKM Kota Padang. Assalamualaikum, selamat sore Pak Teddy.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rani.
0: Iya, apa kabar nih
2: Mbak Pak Teddy? Mbak atau Uni nih?
0: Yang nyaman aja yang mana Pak? Uni boleh juga biar lebih apa ya, lebih
2: keminangan
0: ya. Gitu. Pak Teddy sehat ya sore ini?
2: Alhamdulillah, semakin sehat semakin sore ini di RRI kita ini, semakin sehat.
0: Semakin sore semakin sehat gitu.
2: Dan
0: ya.
2: Dan di RRI kita
0: di
2: ini.
0: Di RRI kita ini. Amin. Oke, di sebelah Pak Teddy juga sudah hadir ada Kak Arina Zuliani SSI, owner dari Ring Ban. Bakery. Oke, Kak Arin,
3: halo,
0: apa kabar?
3: Selamat sore, Kak Rani.
0: Selamat sore. Lupa selamat sorenya ya.
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke, nanti kita juga bakal kenalan juga nih sama usahanya dari Kak Arin ya.
3: Siap.
0: Tapi kita juga ada tema nih, Pak Teddy dan juga Kak Arin, yaitu inovasi bisnis kreatif UMKM menuju Padang Kota Gastronomi. Nah, ini kan temanya sudah ada. Saya mau komentar dari Pak Teddy dulu di awal.
2: Iya.
0: Pak Teddy, gimana nih?
2: Tema ini?
0: Terkait tema ini, mungkin banyak masyarakat Kota Padang ini Kota Gastronomi ini sering digaungkan ya. Tapi sebenarnya apa sih tujuannya? Iya. Atau nanti apa yang bakal wow juga nih dengan Padang menjadi kota gastronomi ini nih Pak Teddy?
2: Iya, gastronomi ya, mungkin secara umum kita lihat kalau pemirsa mendengarkan atau mungkin membaca literasi bahwa itu adalah suatu ilmu atau seni yang mempelajari tentang makanan dan minuman.
0: Oke.
2: Okay. Termasuk cara pengolahannya ya, terus bagaimana cara menikmatinya dan menghidangkannya, termasuk mungkin tentang kebudayaan suatu daerah terhadap kulinernya. Itu merupakan gastronomi yang kita kenal sejauh ini. Nah, apa nantinya ke depan tentang ini, Kota Padang Gastronomi? Nah, tentu kita sama-sama tahu di Padang ini kan terkenal dengan makanannya.
0: Kulinernya ya.
2: Bahkan sudah internasional kan,
0: iya.
2: Contohnya kayak rendang dan sebagainya. Nah, tentu ini menjadi ikon kita ke depan, karena memang kita Kota Padang sudah komitmen dengan Kementerian Ekraf bahwa Kota Padang itu ekrafnya adalah tentang kuliner menuju gastronomi ke tingkat UNESCO dunia. Yeah. Nah, tentu kita di Padang yang memang basic adalah makanan, tradisional juga ada, bahkan itu ada cerita di masing-masing makanan tradisionalnya. Contoh saja nih Uni Rani ya, terkait dengan cara makan pun ada tradisionalnya. Contohnya makan bajamba ya. Itu kan bisa jadi cerita ya bagi kita bagaimana kearifan lokal itu nantinya menikmati makanan kita dengan cara apa. Contoh juga menyajikannya. Sekarang mungkin sudah jarang ya Mbak Rin ya. Kalau dulu kan banyak itu, kita ke restoran orang memasang piringnya di atas di tangan, disusun ya. Disusun, dibawa ke meja makan, dihidangkan. Itu kan tradisional itu. Tidak semua daerah yang memiliki tradisi itu. Kalau kita coba mungkin berantakan semua, jatuh semua piringnya kan.
0: Setara akrobatik ya itu.
2: Iya, makanya itu salah satu yang nantinya akan kita jual atau kita promosikan lah ya. Ke masyarakat khususnya apakah tingkat nasional maupun internasional. Nanti bisa hal yang cerita bagi mereka untuk datang ke Kota Padang.
0: Oke. Berarti sebenarnya gastronomi ini berkaitan dengan kuliner gitu ya, seni juga tadi seperti Pak Teddy sampaikan. Nah, kalau di Kota Padang ini kan menuju kota gastronomi ya, Pak Teddy ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan tema kita inovasi gitu. Nah, ini dari Kota Padang penglihatannya Pak Teddy gitu. Apa nih yang masih perlu kita inovasi lagi? Mungkin dari kalau di sini kan bisnis kreatif UMKM. Ya. Nah, kalau kita lihat kalau UMKM di Kota Padang itu luar biasa ya, Pak Teddy ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, ini melihat geliat yang seperti ini, apalagi nih yang perlu mungkin ada inovasi kreatif lagi yang perlu ditambah ke depannya nih, Pak Teddy.
2: Jadi untuk menuju gastronomi tidak hanya oleh pemerintah, tapi bagaimana komunitas yang ada di Padang itu bisa bergerak, menciptakan hal-hal yang baru, ya, hal yang menarik, ya, sehingga memang kuliner kita itu tidak hanya monoton terkait dengan bentuknya saja, tapi memang bagaimana dapat cerita lah bagi yang datang ke Kota Padang ini, ada komunitas yang membuat suatu kegiatan, ya, mungkin dia ada kelompok yang nantinya akan melaksanakan pelatihan kepada teman-temannya yang lain, sehingga nilai jual produknya atau nilai rasa produk itu dapat dinikmati dan menjadi cerita baru bagi masyarakat yang akan datang ke Kota Padang. Makanya kita minta adalah bukan hanya pemerintah, tapi semua komunitas kuliner itu aktif ya, untuk bagaimana memikirkan ini. Nah, tentu dengan hal itu membuat produk makanan yang ciri khas Minang itu dapat dilihat dengan menarik ya, dirasakan enak, bahkan ketika dia kembali ke kampungnya bisa dia promosikan lah itu di masyarakat di sekitarnya.
0: Oke, berarti tidak hanya untuk menjadi lebih baik lagi itu tidak hanya peran dari pemerintahnya tapi keseluruhannya ya, Pak.
2: Komunitas yang ada
0: komunitasnya, masyarakatnya juga berperan penting di situ ya, Pak Teddy. Oke, saya mau ke Kak Arin dulu nih.
3: Siap.
0: Oke, berarti nih Kak Arin salah satu mungkin bagian dari inovasi bisnis kreatif itu ya.
3: Betul, Kak.
0: Oke, Kak Arin mungkin kita mau kenalan dulu nih sama produk dari Kak Arin sendiri. Ini kan nama usahanya Ring Bun Bakery ya.
3: Betul, Kak.
0: Apakah emang sering itu? Boleh dijelasin dulu atau boleh dikenalkan dulu ke pendengar kita nih, Kak Arin?
3: Iya, selamat sore para pendengar RRI yang budiman.
0: Waduh.
3: Ya kan? Perkenalkan usaha yang aku rintis dari tahun 2020 berawal dari garasi rumah. Wah. Kemudian merambah ke lapak-lapak di gor, ya kan? Ini adalah kami adalah UMKM yang merangkak benar-benar dari bawah, Kak. Dan inilah dia produk yang dari dulu menjadi signature di dalam usaha kami, yaitu namanya Ring Bun. Kenapa namanya Ring Bun? Tercermin dari bentuknya.
0: Itu bisa
3: cincin,
0: dilihat ya. Nah,
3: di layar. Kalau teman-teman lagi nonton YouTube-nya juga ini bisa dilihat
0: bisa
3: bentuknya
0: kelihatan
3: seperti cincin.
0: Ya?
3: Nah, ini apa ya? Aku bisa bilang kami salah satu UMKM yang memang persisten untuk bisa mengenalkan sesuatu yang baru di dunia kuliner di Sumatera Barat. Karena apa? Karena untuk roti, ya kan, itu teman-teman pasti sudah banyak lah. Dan saya punya teman banyak sekali UMKM yang bergerak di bidang roti. Tapi apa yang membuat Ring Bun berbeda? Itu karena kami membuat value dari roti ini bisa dipakai untuk menjadi oleh-oleh, buah tangan, kayak gitu. Memudahkan para customer kami untuk berbagi, Kak. Nah, jadi dengan harga yang masuk akal, bisa dibeli banyak untuk berbagi. Nah, inilah dia yang namanya roti Ring Bun. Kita buat dengan bahan-bahan yang premium. Nah, berbicara tentang gastronomi, kami juga ingin menjadi bagian untuk menyemarakkan ya programnya Pak Teddy untuk mengenalkan nih wisata gastronomi yang ada di Sumatera Barat. Nah, kami merasa tadinya kita sudah pernah coba juga untuk masukkan rendang ke dalam roti, Pak. Dan ini laku sekali di Bangka, tapi kebetulan di Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Pak, itu kami bawa roti, bawa bazar. Saat itu laku keras gitu. Namun memang kita butuh kajian lebih mendalam lagi yeah. untuk bisa menang di pasar lokal sendiri. Mm-hmm. Roti dengan rendang itu belum terlalu menjadi pilihan. Karena okay. apa? Karena rendang tuh cocoknya kan sama gula ya Pak ya. Sama lauk-lauk lain mm-hmm. lah yang memang sifatnya berupa nasi. Kalau orang Sumatera Barat sukanya yeah. begitu. Nah memang selera rendang yang digabungkan ke roti itu adalah cita rasa bagi para wisatawan Kak sebenarnya. Okay. Supaya apa? Supaya mereka bisa preserve mm-hmm. rasa rendang, mereka bisa bawa dan mereka bisa berbagi kepada orang-orang yang dicintai di mm-hmm. tempat asal mereka mm-hmm. ya kan, dari mana mereka bertamasya gitu kan. Bawa lagi sebagai oleh-oleh. Kalau bawa nasi Padang kan agak susah ya Kak, apalagi kalau perjalanannya udah berhari-hari.
0: Udah beda gitu ya.
3: Nah, kami menginfuskan rendang ke dalam roti itu mm-hmm. menjadi salah satu bentuk upaya kami untuk bisa mendukung nih program gastronomi yang ada di Kota Padang.
0: Mm-hmm.
3: Seperti
0: okay.
3: itu. Nah, selain kita, saya rasa Pak Teddy, rendang itu adalah suatu pintu masuk aja gitu bagi gastronomi. Karena apa? Karena kita bicara gastronomi harusnya cakupannya luas, mm-hmm. ya kan? Gastronomi itu adalah experience orang untuk mencari cerita dari sebuah makanan
0: yeah.
3: dan makanan di Sumatera Barat tuh apa aja enak Kak.
0: Iya.
3: Hanya ada enak dan enak,
0: enak banget,
3: banget setuju
0: gitu
3: gak Pak?
0: Ya.
2: Setuju.
3: Jadi sangat sayang sekali kalau memang yang digaungkan hanya rendang saja, tapi memang kita perlu dukung rendang supaya apa? Supaya ini menjadi energi bersama kita untuk mengenalkan dulu gastronominya. Nah, kedepannya saya pikir kita perlu mencari cabang lain nih dari gastronomi yang tidak hanya rendang melulu gitu kan, tapi kita bisa buka juga kesempatan-kesempatan lain bagi wisata gastronomi ini untuk didalami. Salah satu yang kami saat ini sedang rintis Pak, kita bermain ke bahan baku pangan lokal.
0: Okay.
3: Supaya apa? Supaya cerita gastronominya gitu kan, cerita mengenai makanan ini bisa mundur ke belakang ke arah hulunya. Mungkin kita ada teman-teman yang pernah dengar gak kalau Padang itu adalah kota Bengkuang? Sejak
0: yeah.
3: pernah dengar, umur berapa kakak tahu kalau Padang itu
0: masih
3: kota Bengkuang?
0: Masih segini sih ya.
3: Masih segini,
0: ya,
3: segini. Masih sepitik gitu ya.
0: Kecil gitu.
3: Nah saat ini bahasa itu masih ada Pak. Saya kira narasi Padang kota Bengkuang itu harus masih ada. Karena apa? Karena tugunya juga masih ada di pintu
0: nah,
3: masuk kota
0: iya,
3: Padang.
0: Di batas
3: kan?
0: Kota ya itu
3: di
0: bisa
3: batas,
0: dilihat.
3: Di batas kota
0: ya.
3: Kita bisa lihat Padang adalah kota Bengkuang mm-hmm. gitu. Tapi mana nih olahan Bengkuangnya seperti
0: yeah,
3: itu.
0: Yeah, yeah.
3: Nah saat ini Ringban Pak sedang menuju ke arah sana. Kami sedang berusaha untuk mencari hulu hingga hilirnya produksi dari Bengkuang tersebut. Sehingga bisa mengisi juga nih khazanah gastronomi yang ada di Kota Padang. Nah selain dari bahan baku hulu Bengkuang, di hulu kami juga ada bahan baku dari Mentawai Pak kebetulan. Mungkin ini skopnya udah Sumatera Barat lagi ya Pak ya, nggak cuma
0: kota. Kota Padang aja.
3: Nah, tapi apa salahnya kalau kita coba gitu ya Kak ya. Kita juga bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, IPB, Profesor Puji namanya beliau, punya penelitian mengenai pembuatan tepung pisang kepok. Pak pernah dengar tepung
2: belum,
3: pisang
2: kepok?
3: Belum pernah ya Pak ya. Insya Allah bulan Juli tim peneliti akan datang dari Bogor. Dan kami sudah MOU dengan Ringban Bakery specifically. Kami menjadi hilirisasi untuk hasil dari produksi tepung pisang kepok yang mana pabriknya berada di Mentawai.
0: Okay.
3: Nah itu untuk itu kami mumpung ketemu Pak Kadis juga ya di sini kesempatan
0: ya.
3: Yang baik gitu. Kami mohon dukungannya Pak.
0: Okay.
3: Jadi apabila nanti ada nih bahan baku lokal yang kami buat menjadi tepung gitu kan, selain kami bisa jual dalam produk yang kita buat menjadi produk hilirnya ya, apakah itu olahannya, apakah itu mungkin tepungnya yang kita jual gitu kan, dengan standar yang sudah standar pangan yang sudah minimal BPOM seperti itu, sehingga kita bisa jangkauan pemasarannya bisa nasional atau bahkan ekspor sekalipun, kita insya Allah siap kalau seandainya kita dibantu dan didukung oleh pemerintah setempat.
0: Oke.
3: Itu.
0: Ternyata udah banyak inovasinya juga ya, sebenarnya lagi berjalan ya.
3: Insya Allah, on the way.
0: On the way. Ya. Oke. Nah, kita juga mengajak pendengar nih Pak Teddy dan juga Kak Arin yang mungkin penasaran mau nanya-nanya nih, boleh aja langsung di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666675. Selamat sore juga yang sedang menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya. Untuk Anda yang mungkin mau tanya-tanya, boleh langsung di live chat kita aja, nanti saya bacakan pertanyaannya. Jadi kita tunggu hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, tadi menarik sebenarnya yang diceritakan Kak Arin dari behind story adanya Ringban Bakery ini ya.
3: Iya, Kak.
0: Dari apa ya, dari garasi. Ini dari garasi tadi.
3: Dari garasi mobil ya. Itu lahir dari pandemi.
0: Oh iya, pas iya, 2020 ya. Oke, ya. Oke. Okay, okay. Boleh cerita sedikit Kak soal itu?
3: Baik. Sebenarnya pada saat kami memulai Ringban itu belum apa ya? Kita tidak merencanakan adanya Ringban. Ini adalah titipan amanah ya dari Yang Maha Kuasa kepada kami. Saat kami mendapatkan Ringban pertama kali ini, posisi saya lagi lockdown di Kota Padang, Kak.
0: Okay.
3: Pas tanggal, jadi mungkin kalau boleh cerita sedikit ini ya, tahun 2020 itu Januari sampai Februari itu saya nemenin kakek di rumah sakit, kebetulan di SPH, satu bulan setengah beliau sakit, di sana dirawat hingga qadarullahnya dipanggil Yang Maha Kuasa. Pas tanggal 17 Maret 2020, tanggal 18-nya Kak, itu PSBB diberlakukan pertama kali. Nah, saat itu saya dan suami domisilinya sedang di Jakarta kebetulan, okay. Dan pekerjaan di sana semua. Bawa pakaian tuh hanya satu koper berdua, Pak Teddy. Jadi satu koper berdua hanya untuk hitungan seminggu, Kak. Pulang ke Padang, nengok kakek sakit gitu. Gak taunya PSBB, gak ada tiket, kita kan kita gak bisa pulang. Terkurung di Padang sekitar 4 bulan awalnya. Nah, saat 4 bulan itu karena saya hobi masak dan senang bagi-bagi gitu kan. Jadi masakan saya tuh paling saya senangi kalau dibagi dan dihabiskan oleh orang yang kita bagi. Itu suatu kebahagiaan tersendiri. Jadi capeknya hilang gitu, Kak. Jadi saya senang banget berbagi makanan di momen-momen terkurung itulah. Nah, masak terus, masak bikin kue. Akhirnya saya bikin roti. Pada suatu hari rotinya pakai selai srikaya. Bikin sendiri. Kemudian dikirim satu paketnya ke saudara. Malah habis dalam waktu sebentar langsung ludes gitu, Pak. Nah, terus sebelum itu habis dipromokan oleh tante saya kebetulan. Ini di foto terus dikirim ke WhatsApp beliau, dikirim ke teman-temannya. Enggak disangka tahu-tahu masuk orderan.
0: Padahal jadi itu belum jualan ya.
3: Belum jualan. Alat-alat enggak punya, apalagi karyawan ya boro-boro. Mixer itu enggak punya. Jadi ketika menerima orderan pertama kali itu memang belum ada bayangan ini bakalan kita fokuskan seperti itu. Ternyata Allah kasih berkah yang luar biasa. Orderan pertama di hari Senin pagi untuk berbuka puasa sunahnya. Dua orang ibu yang saya boleh sebut nama.
0: Boleh.
3: Pelanggan pertama saya, gak pernah hilang namanya di hati saya. Ibu Yuhilda Darwi satu dan Ibu Kori Saidan. Beliau pesan dua kotak Pak saat itu untuk berbuka puasa sunah ya gitu. Jadi kami kerjakan pagi jam 6 pagi, terima orderan selesai jam 4 sore lalu dikirimkan panas-panas. Itulah pertama kali saya jual roti Ringban. Tapi Allah, lagi-lagi Allah beri berkah yang luar biasa. Esok harinya pesanannya jadi 8.
0: Nambah dikali 2 berarti ya.
3: Dikali 2. Lusanya pesanannya jadi 16, Pak.
2: Luar biasa.
3: Jadi saya waktu itu ngerjainnya masih pakai tangan, Kak. Sehingga
0: manual ya,
3: manual,
0: berarti ya, Kak.
3: Pakai tangan dan manggangnya pakai baking pan, kalau kakak tahu yang warisan leluhur kita yang nenek moyang itu, yang ada kacanya kecil bulat, yang buat bikin bolu jadul. Nah, itulah cetakan Ringban pertama kali saat saya kerjakan orderan itu. Makanya bentuknya Ringban ini seperti bolu. Ukuran apa namanya?
0: Ukuran
3: cetakannya itu seperti bolu. Jadi tapi ini bukan bolu, ini adalah roti dengan berbagai macam isian yang variannya menarik, kemudian isinya juga banyak. Ya, rotinya juga lembut seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu saya mulai jualan itu online. Kemudian karena sudah mulai ada yang nanya, Kak ada yang ready gak? CFD dong hadir, kayak gitu. Akhirnya mulai tuh CFD, gak punya tenda, Kak, awalnya. Gak punya tenda, gak punya
0: berarti
3: meja.
0: Berarti panas-panasan dong?
3: Panas-panasan okay. Saat itu. Berminggu-minggu, kemudian akhirnya barulah menetapkan hati karena merasa, Pak, kalau ini disia-siakan kok sayang gitu, Pak. Jadi kita ngerasa gimana, berembuklah dengan suami, kalau ini diseriusin kira-kira gimana. Kemudian keluarga mertua juga kita tanya, kalau kami di Padang gimana ma, gimana mas gitu kan, karena suami orang Jawa. Semua jawabannya satu, rezeki Allah tuh di mana aja ada. Jadi kalau rezekimu sedang terbuka di sana, silahkan pergilah. Nah, seperti itu kira-kira Kak. Dan akhirnya kami bulatkan tekad, setelah 2 bulan barulah mulai rekrut karyawan satu persatu supaya bantu, karena kami pernah berada di titik masak roti itu Kak, 28 jam nonstop ada di dapur, saya ngadon, saya ngisi adonan pakai selai-selai segala macam, saya yang cetak, kemudian suami udah bawa kursi, bawa bantal, nongkrong depan kompor selama 28 jam. Karena pesanan situ, aku ingat banget pesanan ada sekitar 65 kotak, Idul Adha, kami belum punya alat-alat, semua serba seadanya, tapi nungguin matengnya itu aja pakai alarm handphone Kak. Kalau oven sekarang kan udah canggih-canggih Pak. Jadi kalau udah begitu mateng langsung bunyi ting gitu kan. Kalau kita enggak ada, karena semua serba manual, pakai kompor, setel apinya manual seperti itu. Nah, kami sudah berada di titik itu sampai saya nangis kalau ngelihat rotinya udah enggak ngembang tuh, customer udah nunggu. Gagal lagi gitu kan, udah nangis, badan udah gemeter. Akhirnya di situ dibulatkan tekad, ayo kita fokus, kita kembangkan. Dan alhamdulillah sampai saat ini Ringbar sudah ada toko sendiri di Jalan Andalas nomor 7E, ada di sana produksi dan di sana penjualan. Kemudian kita berkembang sampai ke Transmart juga, lantai dasar, dan diamanahi juga di lantai 1 dan lantai 2 seperti itu. Di Youth Center juga ada, jadi udah ada beberapa outlet dengan karyawan, paling banyak kami kelola sekitar 40 orang, termasuk teman-teman magang di sana. Jadi kita juga ajarkan kepada adik-adik yang sedang SMK atau sedang kuliah yang ingin belajar kepada Ringban, kita terima sebagai melalui jalur magang gitu. Seperti itu.
0: Wah luar biasa ya ceritanya, dari yang sendiri dulu terus sekarang udah banyak yang bantu ya. Alhamdulillahnya ya Kak Arin. Saya ke Pak Teddy lagi nih. Pak Teddy kan kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh Kak Arin juga sebelumnya, ada udah ada inovasi-inovasi nih. Tapi kan kalau kita lihat nih, dengan banyaknya UMKM di Kota Padang, mungkin mungkin ada beberapa UMKM yang mungkin masih stuck, atau mungkin aduh inovasi apa lagi nih yang mau dibuat. Nah, kita ingin tahu juga dari UMKM Dinas Koperasi sendiri seperti apa Pak, mungkin untuk kita tahu kan kalau Dinas Koperasi juga ada banyak pelatihan-pelatihan juga yang dilaksanakan untuk UMKM. Nah, sejauh ini seperti apa Pak Teddy?
2: Ya, kita kan sudah ada tim pendamping UMKM yang mana mendampingi pelaku usaha kita yang ingin mengembangkan dirinya, didampingi. Kan sudah ada kelas inkubasi, kita sudah punya rumah wirausaha. Itu seolah Arin akan menggunakan itu juga ya tadi
3: Insya Allah tanggal 14 Juli
2: ya. Artinya cukup banyak lah dari pemerintah untuk bagaimana mengembangkan pelaku usaha UMKM kita. Nah, tentu dengan kecanggihan teknologi hari ini tentu akan mempermudah bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai produknya. Bagaimana kreativitas, inovasi yang bisa ditiru ya. Sekarang kan mudah ya, kita men-searching tuh ini Rani ya. Lihat di media sosial.
3: Banyak informasi.
2: Bisa kita pelajari. Kata kayak Arin contohnya, merubah produknya yang dulu bisa saja, sekarang ya sudah mulai dilirik orang banyak gitu kan. Dengan model desainnya, cita rasanya, sehingga tidak monoton hanya sekedar roti saja. Tapi rotinya ketika dimakan bercerita tentang roti itu, bagaimana rasanya, bentuknya, dan bahkan rencana pun tepungnya akan beda lagi. Tentu rasanya lebih berbeda dengan roti pada umumnya. Itu kan nilai bisnis yang harus kita tonjolkan, nilai cerita untuk berbisnis dan kreativitas yang nantinya bisa menambah nilai jual produk UMKM kita.
0: Betul
3: berarti sekali Kak. Saya mungkin sedikit bercerita.
0: Boleh Kak
3: yang
0: Arin?
3: Pertama kali di saat Ringban itu belum ada bentuknya Pak Teddy, belum ada
0: bentuk
3: kejelasan.
0: Awalnya gimana Kak? Bentuk awalnya emang
3: bentuknya memang membulat. Bentuk cincin, betul. Maksudnya usahanya belum ada bentuknya. Belum ada kelihatan cikal bakalnya. Ini bakal sustain apa enggak gitu kan. Tapi Dinas UMKM lah yang pertama kali mendatangi kami Pak. Memang tim pendamping datang datang ke rumah langsung. Begitu dengar ada nih roti yang sudah mulai terima orderan dan mulai diminati, hanya dalam waktu mungkin 1 bulan kami beroperasi, langsung disamperin ke rumah, ditanya, okay, sudah punya NIB belum? Kemudian perizinannya ada apa aja? Wah, ini harus segera dikasih PIRT-nya Kak Arin kalau mau bikin kemasan, begini-begini. Jadi ketika ada bimtek pun kami yang pertama dipanggil biasanya tuh, kayak Ringban hadir. Jadi memang kesempatan itu benar-benar terbuka banget diberikan oleh Dinas UMKM. Tinggal kitanya sebagai pelaku UMKM apakah mau ya untuk berharap ilmunya. Nah, karena yang paling penting tuh memang ilmunya dan relasinya, Pak.
2: Termasuk kemauan saya, ya, kemauan
0: kita gitu.
3: Dan alhamdulillah saat ini berarti sudah terhitung 6 tahun ya, Pak, dari 2020 kami dibina oleh UMKM hingga kini 2026. Jadi keinginan untuk dibina tuh sebenarnya justru meredup. Ya kan, bukan karena nggak senang dibina, Kak. Tapi karena apa? Karena kami sudah begitu banyak mendapatkan pembinaan. Kenapa enggak kalau kami ikut dalam membina? Itu yang jadi bahan pikiran kami. Dan kemudian kami juga utarakan juga sama Pak Teddy, Pak, bagaimana caranya kami bisa memberi juga. Meskipun kami enggak punya anggaran lah biasanya. Kami enggak punya juga apa aset-aset yang gimana, ilmu kami juga nggak seberapa gitu kan. Tapi ketika kita bisa berkolaborasi, bisa berbagi ilmu, berbagi cerita gitu kan, siapa tahu ada di antara rekan-rekan kita yang bersama-sama dengan kita gitu kan, meningkatkan skillnya, nggak taunya rezekinya di sana. Berapalah luar biasanya amal jariah yang bisa kita dapat, Pak. Itulah motivasi saya sebagai UMKM, gimana nih kita bisa punya mental dan mindset ya, mental dan mindset yang baru gitu. Jangan hanya terus mengharapkan bantuan, jangan hanya terus mengharapkan kita pergi terus menghadiri sesuatu, terus ada apa ya di situ buat kita. Enggak, justru kita cari ilmunya, kita cari relasinya, dan bertanya, apa nih yang bisa saya berikan? Nah, berharap mudah-mudahan dengan kita banyak memberi juga, semoga usaha kita juga banyak diberi oleh Allah gitu loh, Kak. Itu aja motivasinya sebenarnya.
0: Feedbacknya positif gitu ya.
3: Itu aja.
2: Inilah UMKM naik kelas.
0: Nah,
2: setelah naik kelas, beliau menjadi narasumbernya motivasi kepada yang lain.
3: Amin, amin, ya Allah. Amin. Karena rezeki
0: bisa tuh, Pak, dikasih slot untuk memberikan pembinaan. Pak,
2: sudah
0: Teddy.
2: Masuk.
0: Oh, sudah ya?
2: Masuk,
0: udah masuk.
3: Siapa?
0: Oke, okay. Mungkin Pak Teddy ada tambahan juga nih terkait yang disampaikan oleh Kak Arin tadi nih, Pak.
2: Iya, karena tema kita inovasi bisnis kreatif, nah tentu kami berharap kepada pelaku usaha jangan stop dengan puas saja dengan produk yang ada hari ini. Silakan berinovasi ya, silakan kreatif. Kira apa lagi yang pasar mau? Karena kan kita punya produk kan untuk pasar, bukan konsumsi pribadi. Nah, kita pelajari hari ini apa sih lagi ngetrennya, maunya apa? Contoh kayak roti, tema kita roti. Tentu roti nggak itu terus. Nanti mungkin Arin beda lagi modelnya. Apakah seperti pesawat dibuatnya? Ya kan? Tergantung apa pasar. Ketika pasar berkehendak seperti yang mereka inginkan, tentu kita harus segera berubah ya untuk menuju ke sana, sehingga harapan dari masyarakat untuk kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan kondisi yang kekinian. Contoh sekarang tentang kafe contohnya kan cukup banyak nih.
0: Wah, sudah menjamur kafe, ya, Pak, di Kota Padang.
2: Nah, kira-kira kan dengan hal yang sama, apa yang kita bedakan masing-masing, apa kita ikonnya di masing-masing kafe itu, sehingga nanti tidak hanya sekedar nongkrong ya, ngobrol ya, tapi juga ada yang mereka pulang ada hal-hal yang baru mereka dapatkan di tempat itu.
3: Betul, Kak, itu. Setuju.
0: Setuju ya
3: sama
0: Kak Arin.
3: Pak Teddy.
0: Oke, nih Kak Arin kan sebagai pelaku UMKM ya, yang memang udah 6 tahun lah Kak ya, dari 2020.
3: Baru 6 tahun.
2: Baru.
0: Itu udah gak baru sih Kak, 6 tahun itu udah tamat SD ya.
3: Malu sama yang senior ya. Baru 6 tahun.
0: Nah, ini dengan udah menjalankan usaha kan Kak, nih seperti yang disampaikan ke Pak Teddy tadi, kita harus ada inovasi, terus juga misalnya melihat bagaimana perkembangan pasar gitu ya. Misalnya kalau kayak sekarang tuh anak-anak, misalnya anak-anak muda, anak-anak Gen Z misalnya nih, sukanya dengan apa, mungkin makanannya yang instan atau yang gimana gitu. Tapi tuh kalau misalnya nih UMKM-nya kan kadang kita mikirnya kayak masa kita harus nurutin apa ya pasar terus, artinya tidak konsisten jadinya kan. Ada beberapa UMKM berpikir seperti itu ya. Kalau menurut Kak Arin gimana tuh?
3: Baik, kalau menurut saya kita kembali lagi, kalau kita mau menjual sesuatu, otomatis selalu ada pasarnya. Nggak pernah dengar nggak? Semua produk ada pembelinya.
0: Iya.
3: Ya kan? Semua segmen, apa ya istilahnya, semua barang tuh ada segmentasinya.
0: Segmentasinya, iya.
3: Coba contoh ringan aja, kita bicara tentang nasi Padang. Ada nasi Padang sebungkusnya 45.000 nggak, Kak? Ada dong, ya kan? Ya nggak, Pak? Pak Teddy mungkin langganan nih yang 45.000 kan? Seperti nasi kapau atau nasi dengan dari resto-resto yang memang. Tapi ada juga nggak nasi Padang yang 10.000?
0: Ada juga.
3: Ada juga nggak, Pak? Kalau misal semua nasi Padang 45.000, yang mau kasih makan mahasiswa siapa, Kak?
0: Enggak ada.
3: Iya kan? Iya, dan orang-orang yang mungkin sedang berhemat dan dan merasa cukup kok saya dengan 10.000 nasi saya, toh kita bisa sama-sama bisa makan, seperti itu. Nah, seperti itulah saya memandang sebuah unit usaha gitu kan, harus selalu mencari siapa yang mau kita bahagiakan. Nah, itulah yang membuat kita akan percaya diri untuk mengibarkan bendera kita nih. Ya, kalau sana kita berpikir kita harus membahagiakan semua orang.
0: Oh, wah, bisa.
3: Abis kita kan, iya kan?
0: Selesai udah.
3: Iya, selesai udah gitu kan. Kita akan lelah gitu kan. Kemudian kita enggak akan pernah punya pendirian seperti itu. Kata orang kesini, kita kesini. Kata orang kesitu, kita kesitu. Tapi coba kita cari celah, ceruk pasar namanya ya. Kalau di dalam bahasa marketing yang saya pelajari, itu ceruknya di mana, lalu kita fokuskan membahagiakan customer-customer yang ada di sana. Kita cari mereka kebutuhannya apa, lalu kita selesaikan masalah itu. Nah, saya rasa dengan demikian kita akan bisa survive seperti itu. Jadi rasanya tidak perlu kita harus berlomba-lomba menjadi yang ter gitu kan. Kita cukup menjadi yang membahagiakan orang yang tepat. Dan kita merawat orang-orang yang kita bahagiakan, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan orang-orang yang customer loyal kita yang sudah merasa puas, dari situlah marketing itu akan berjalan. Dari mulut ke mulut, mereka merasa, eh kalau butuh buat berbagi, pakai ringban aja rotinya. Ya kan, kalau di tempat lain 10 biji udah 200.000 loh. Kalau ringban 12 potong cuma 65.000. Ya kan, kita pulang kampung ada 5 keluarga mau kita datengin misalkan, atau kita mau keluar kota ketemu saudara, ada 3 tante kita yang mau kita samperin, cukup dengan roti ringban. 65.000 kali 3 berapa lah gitu kan. Jadi apa ya, makanya kalau ringban kami berusaha untuk terus memperkenalkan dan terus menerus untuk kembali mengingatkan pelanggan kami bahwa kalau Anda butuh roti enak, berkualitas, dan bahan bakunya itu aman ya untuk semua orang, mau orang tua, mau anak-anak, kita pakai kualitasnya premium semua, tapi harganya terjangkau, dan Anda kalau beli banyak juga gak mikir banyak, kantong Anda gak sobek gitu kan.
0: Gitu ya.
3: Jadi pilihlah ringban seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillahnya dengan kita terus membuat konten-konten edukasi yang ada di Instagram kita, boleh teman-teman intip-intip dulu at Ringbun Bakery, tulisannya Ringbun, kenapa? Karena bun itu bun, bahasa Inggrisnya roti manis dengan isian itu bun gitu. Jadi at Ringbun Bakery, silahkan ditilik-tilik ya konten-konten kita yang ada di sana. Pasti semua rata-rata bercerita tentang bagaimana apa yang kita nikmati itu nggak cuma buat diri kita sendiri gitu, tapi kita menjembatani orang-orang yang ingin membahagiakan orang lain, ya kan, dengan barang yang sangat tepat untuk dirinya. Jadi kayak kita marketingnya udah 4.0 ya kan. Jadi bukan lagi bercerita tentang ini barang saya yang paling enak, barang saya yang paling premium diantaranya. Bukan, kita tidak lagi berbicara tentang apa yang kita buat, tapi kami di Ringbun sudah berbicara tentang apa yang Anda dapat kalau seandainya Anda pilih kami. Nah, kalau Anda di kantor-kantor, seperti langganan pelanggan kami, mohon maaf ini saya sebut merek aja gitu kan, Bank Indonesia, langganan tetap saat ini untuk Ringbun Bakery, untuk snacknya. Mereka beli Ringbun karena apa? Karena tamu-tamu BI itu gak cuman orang lokal, Kak. Tamu-tamu Bank Indonesia itu ada dari Dirjen, ada dari Kementerian, macam-macam seluruh Indonesia bisa berkunjung ke Bank Indonesia Sumatera Barat. Mereka ingin menyajikan sesuatu yang yang sesuai dengan identitasnya Bank Indonesia, yang apa tuh, yang elegan, yang kemudian yang rasanya enak, yang tampilannya bersih. Nah, itu representasinya ada di Ringban. Maka itulah Bank Indonesia memilih layanan dari Ringban Bakery, seperti itu. Nah, begitu juga dengan kantor-kantor lain, seperti kantor DPRD. Itu juga tamu-tamunya kan rata-rata dari luar ya, Kak. Mereka memilih saat sidang paripurna Ringban Bakery karena apa? Di atas meja dewan tuh harus sesuatu yang representatif bagi mereka yang menikmatinya dan mereka yang menjamu, seperti itu. Nah, itulah kenapa Ringban Bakery menjadi pilihan, seperti itu. Bukan karena kami bilang, oh kami bisa bikin kue yang terenak sedunia, bukan. Tapi karena apa? Karena kami bisa membuat Anda, ya kan, membuat Anda menyajikan sesuatu yang sangat cocok dengan diri Anda. Seperti itu. Begitu juga dengan roti-roti oleh-oleh kita, yang seperti yang di hadapan kita nih, roti Ringban, seperti itu, dengan ukuran yang cukup loh untuk satu keluarga. Seorang ibu yang membelikan Ringban untuk anak-anak di rumah, dia akan disambut dengan, ya mama ada oleh-oleh Ringban, seperti itu. Anak-anak akan happy, seperti itu. Kemudian keluarga yang berkunjung, ada buah tangan yang, wah dibeliin Ringban. Jadi lebih ke sana, Kak. Kami secara promosinya kami lebih ke sana, seperti itu.
0: Oke. Wah, luar biasa ya obrolan kita di sore hari ini. Mungkin dari Pak Teddy ada tambahan juga enggak terkait hal ini, Pak Teddy?
2: Terkait dengan bisnis kreatif itu bukan hanya inovasi produk. Termasuk inovasi cara pemasarannya.
0: Iya.
2: Kita lihat Bapak dan Ibu, para pemirsa di media sosial atau di marketplace. Itu kan ada jualan susu ya, susu apa namanya,
3: kambing etawa,
2: ya. Itu kan banyak yang jualan itu semuanya. Tapi apa yang mereka jual bukan susu kambing etawanya, tapi manfaatnya. Contohnya orang sakit, nah dia jual adalah yang sakitnya. Kalau kita minum ini sembuh penyakitnya, sehingga banyaklah yang akan membelinya. Beda dengan orang yang mungkin hanya menjual susunya saja.
0: Iya.
2: Nah, kayak Ringban, dia tidak hanya menjual rotinya saja, tapi apa manfaatnya dari roti itu? Rasanya, tampilannya. Betul. Ketika ada kunjungan dari kementerian, tampil di meja mereka, mereka melihat menarik dan dicoba rasanya enak, ternyata inilah strategi penjualannya. Berarti tidak hanya fokus kita terhadap inovasi produk, termasuk inovasi terhadap cara penjualan produk tersebut. Nah, tentu ini juga ide-ide yang harus kita berikan kepada semua pelaku usaha kita di Kota Padang ini.
0: Dengan banyaknya UMKM di Kota Padang ya, Pak Teddy ya. Artinya beda UMKM, beda lagi nih treatmentnya gitu ya, Pak Teddy. Artinya memang kayak UMKM ini memang harus, ya itulah gunanya adanya pendamping UMKM di masing-masing kecamatan ya, Pak Teddy. Ini pendengar, sebelumnya dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15:50 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Tapi sebelum kami kumandangkan azan asar, ada beberapa informasi dulu yang perlu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kak Arin dan juga Pak Teddy, kita jeda dulu ya, untuk mendengarkan azan asar juga setelah ini.
3: Oke, siap.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan bersama dalam UMKM Bicara.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Daya saing UMKM adalah kemampuan untuk mendapatkan pasar yang lebih tinggi dari pesaing dan memperoleh keuntungan besar. Dengan menerapkan beberapa strategi, kita dapat memasarkan produk yang unggul dan kompetitif. Peningkatan daya saing UMKM akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Oke, kita masih bersama dalam UMKM Bicara, tetapi karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di sore hari ini, Pak Teddy dan juga Kak Arin, mungkin sebelum kita akhiri program UMKM Bicara ya terkait dengan tema kita inovasi bisnis kreatif UMKM menuju Padang Kota Gastronomi, mungkin kita langsung ke closing statement atau mungkin dari Pak Teddy sendiri ada pesan-pesan atau ada himbauan juga nih dari Pak Teddy. Silakan Pak Teddy.
2: Ya, kita dari Dinas Koperasi UKM menghimbau kepada pelaku usaha UMKM, silakan berkreativitas ya untuk memunculkan ide-ide baru terhadap produk yang mereka miliki, karena memang kita sudah sepakat untuk Kota Padang itu menjadi kota gastronomi. Nah tentu kita akan datang tamu dari luar, berikan kesan yang baik kepada tamu kita, contohnya kayak ada usaha

0: nikmat sampai dia nanti kembali ke tempat asalnya. Mari kita berlomba-lomba untuk hal kebaikan agar memang ekonomi Kota Padang itu dapat terbentuk dengan bagusnya dengan ada dukungan dari UMKM kita.
1: Oke. Terima kasih Pak Teddy. Terakhir saya ke Kak Arin.
2: Iya, sebagai penutup untuk sore hari ini, saya ingin menyampaikan aja bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya, ya kan? Apapun bentuk usahanya, pasti kita harus melakukan yang namanya inovasi. Mungkin buat teman-teman UMKM yang sedang mendengarkan obrolan Bernas kita pada sore hari ini, aku bisa berbagi sedikit insight. Selalulah ingat bahwa sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Jadi di masa-masa in this economy gitu ya, ini lagi di trends lagi rame ya, in this economy, kita semua merasakan dampaknya gitu kan. Apakah pokoknya semua lini ya, bisa dikatakan apakah lini yang sifatnya usaha ataupun yang bekerja pun kita semua merasakan dampaknya perubahan ekonomi yang luar biasa, di mana demand juga sangat jauh Pak turunnya. Ini mungkin ngadu sama Pak Kadis nih ya, mewakili teman-teman yang lain. Kita sangat berjuang sekali di bawah untuk mendapatkan customer, karena apa? Karena daya beli yang cukup lemah gitu ya. Kemudian prioritas yang juga berubah gitu kan. Nah, ada baiknya supaya kita enggak terlalu tertekan ya dengan kondisi ini, lebih baik kita ciptakan sesuatu yang berbeda untuk membahagiakan customer kita. Fokus kepada hal-hal yang sifatnya tidak terlalu besar dalam cost, namun bisa memberikan experience yang berbeda. Nah, inilah kami berharap betul Pak Teddy untuk bisa merangkul kami semua para pelaku UMKM yang sudah berjuang di lini masing-masing gitu kan, untuk bisa dibantu terlibat di dalam gastronomi City of Padang ini. Jadi kami berharap ini bukan hanya menjadi program mercusuar aja yang dikatakan bahwa gastronomi melibatkan UMKM, namun pada akhirnya kami lagi-lagi gigit jari gitu kan. Kalau Ringban alhamdulillah Pak selalu diajak kalau bazar, dan kami selalu ikut hujan badai petus sekalipun gitu kan, insya Allah sampai tenda guling-guling juga kami pernah ngelakuin ikut bazar dalam berbagai acara, kami siap dukung gitu kan. Mohon infonya supaya bisa lebih terdengar lagi sehingga masyarakat tidak hanya yang mau jualan aja yang terlibat Pak, yang mau beli juga dilibatkan ya Pak. Karena seringkali nanti ketika program ini orang-orang akan ingin terlibat tapi ingin jualan gitu. Yeah. Nah, kita perlu juga ya untuk mengumpulkan yang mau belinya seperti itu. Terus mungkin terakhir juga ada info sedikit Kak. Insya Allah kita ada anniversary Ringban yang ke-7. Anniversary Ringban yang ke-6. Nanti tanggal 7 Juli 2026 ini, insya Allah di Ringban akan ada banyak promo-promo. Jadi buat teman-teman yang lagi denger, silahkan nanti mampir-mampir ke Instagram Ringban Bakery, @ringbanbakery, atau mampir ke toko kita ke Jalan Andalas nomor 7E Simpang Haru, atau ke Transmart lantai 1 dan lantai 2, serta lantai dasar. Mana tahu nanti ketemu dengan promo-promo spesial di hari anniversary Ringban. Sekian Kak dari aku, mohon maaf ya kalau ada kekurangan.
1: Terima kasih Kak Arin, Pak Teddy, terima kasih ya, atas waktunya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda, demikian program UMKM Bicara, dan selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Ranai untuk mengikuti warta berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.
3: Lintas berita Korwil sore ini kami awali dari RRI Bengkalis. Setelah hampir 3 tahun menjadi buronan, seorang DPO kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 15 kg akhirnya berhasil diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis. Tersangka ditangkap di kediamannya di Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Iqbal.
4: Tim Satres Narkoba Polres Bengkalis berhasil menangkap seorang DPO kasus peredaran narkotika jenis sabu berinisial A, usia 48 tahun yang telah buron sejak tahun 2023. Tersangka diamankan di kediamannya yang berada di Jalan Batin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis pada Kamis dini hari lalu.

0: Polres AKBP Varian Saleh Siregar melalui Kasihumas Polres Bengkalis Aibda Juliandi mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil kerja panjang jajaran Satres Narkoba yang terus memburu para pelaku tindak pidana narkotika yang berupaya menghindari proses hukum.
1: Dia ini setahun setengahnya berada di Malaysia, setahun setengahnya lagi balik ke Indonesia, ke Bengkalis, tapi dia berpindah-pindah. Dia menjenguk keluarganya itu subuh aja bang, takut ketahuan. Pada saat kemarin dia dapat info, dia memang lagi di rumah. Makanya lah nih, langsung di grepek itu. Fungsi dia nih, peran dia nih adalah sebagai penghubung antara yang sudah divonis sama yang di atasnya menyuruh untuk mengambil barang tersebut ya, sebesar 15 kilo. Jadi seperti itu bang, konstruksi perkaranya.
0: Kasus ini bermula dari pengungkapan jaringan narkotika pada tahun 2023. Saat itu petugas berhasil menangkap seorang kurir dengan barang bukti 15 bungkus besar sabu seberat kurang lebih 15 kilogram. Dari hasil pengembangan penyidikan, tersangka A diketahui berperan sebagai penghubung komunikasi antara seorang pelaku yang masih dalam penyelidikan dengan kurir yang telah lebih dahulu ditangkap. Keberhasilan Polres Bengkalis menangkap DPO tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorangnya warga Bengkalis Syahrul menilai langkah kepolisian tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkoba.
2: Kinerja polisi sangat baik sekali. Apalagi dalam kurun waktu 4 atau 5 bulan ini kan khusus di Kabupaten Bengkalis kita kan penggantian apa kepemimpinan kepolisian dalam hal ini Bapak Kapolres kan. Beliau Bapak Kapolres yang baru yang kita kenal sangat-sangat apa baik sekali memberantas apa narkoba itu sangat positif sekali. Gitu. Bagus
0: itu. Sementara itu Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya kepolisian akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh jaringan narkotika tanpa pandang bulu. Meski berusaha melarikan diri dan bersembunyi selama bertahun-tahun, para pelaku tetap akan diburu hingga tertangkap. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Beralih ke RRI Batam pendengar, kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih sangat tinggi. Sampai dengan bulan Mei 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Batam mencatat ada 69 kasus yang ditangani. Selengkapnya laporan Bedi Prabu.
4: Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam sampai tahun 2026 ini masih tinggi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KABI Kota Batam, Nopi Harmadiastuti mengatakan, sepanjang tahun 2025 lalu, angka kekerasan terhadap anak di Kota Batam tercatat sebanyak 268 kasus. Kemudian pada tahun 2026 ini, mulai Januari sampai Mei 2026, tercatat 69 kasus. Menurutnya tingginya angka kasus kekerasan ini seiring dengan mulai timbulnya kesadaran masyarakat atau korban untuk melapor.
5: Sebenarnya kita cukup miris ya mas atas kasus kekerasan yang terjadi di Kota Batam, khususnya anak, karena ini mendominasi untuk data yang ada di kami. Sepanjang tahun 2025 untuk kasus anak itu ada 268 kasus, baik itu kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian eksploitasi, penelantaran dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahun 2026 sampai dengan bulan Mei ini sudah sebanyak 69 kasus.
4: Nopi juga menghimbau masyarakat yang melihat, mendengar atau mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk tidak ragu melaporkannya melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA di 129, kemudian di WhatsApp UPTD di nomor 0851 3686 3321. Keberanian untuk melapor dapat menjadi pintu awal bagi korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
3: Beralih ke RRI Pekanbaru, gajah jantan bernama Indro di kawasan Taman Nasional Tesonilo ditemukan mati. Saat ini tim melakukan nekropsi atau bedah bangkai untuk dilakukan pengecekan di laboratorium penyebab pasti kematian. Selengkapnya laporan reporter Santi Yunas.
6: Gajah jinak bernama Indro yang berada di kawasan Taman Nasional Tesonilo mati pada Senin pagi setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan selama beberapa hari terakhir. Hingga kini penyebab pasti kematiannya masih dalam penyelidikan melalui pemeriksaan laboratorium. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sutmantor, mengatakan Indro mengembuskan nafas terakhir sekitar pukul 3.45 dini hari tadi setelah sebelumnya mendapatkan penanganan intensif dari tim medis. Menurutnya dalam 5 hari terakhir agresif aktivitas Indro meningkat drastis. Mahout yang sebelumnya masih dapat mendekati dan memberikan pakan tidak lagi bisa melakukannya karena Indro berusaha menyerang. Kondisi itu juga menimbulkan kekhawatiran apabila rantai pengaman lepas karena dapat membahayakan petugas maupun gajah-gajah lain di sekitarnya.
7: Kesedihan buat kita dan juga upaya yang kita sudah maksimal lakukan ya dari tim kita, dan ya kita juga sudah laporkan ke pimpinan kita di Jakarta dan juga aparat kepolisian. Jadi ya tindak lanjut kita adalah melakukan melakukan bedah bangkai untuk mengambil beberapa sampel organ untuk diuji di lab untuk mengetahui penyebab kematian dari gajah Indro ini. Ya, apa yang menyebabkan kematian itu memang harus diuji dulu. Dari hasil lab itu akan dianalisis oleh dokter dan juga pihak yang berkaitan dengan itu.
6: Kabar kematian gajah Indro turut menyisakan duka bagi masyarakat. Warga menilai Indro merupakan salah satu gajah jinak yang telah lama menjadi bagian dari upaya konservasi gajah Sumatera di kawasan tersebut.
8: Tentunya saya merasa sedih ya terkait gajah Sumatera kita yang kembali mati. Terlebih lagi Indro kan gajah jinak milik TNTN yang memang biasanya jadi tokoh penting di balik mitigasi konflik di daerah tersebut. Saya cuma bisa berharap kejadian serupa tidak bakalan terulang lagi dan pihak TNTN bisa menguatkan atau mencegah kejadian serupa.
6: Hingga kini hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu untuk memastikan penyebab pasti kematian gajah Indro. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, hasil tangkapan nelayan di Laut Natuna Utara dalam beberapa tahun terakhir menurun hingga 50%. Selengkapnya laporan reporter Marjani.
9: Nelayan di Kabupaten Natuna mengeluhkan hasil tangkapan ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Nelayan di Kabupaten Natuna mengeluhkan hasil tangkapan ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang terus mengalami penurunan dalam belasan tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat pendapatan nelayan lokal ikut terdampak. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengatakan penurunan hasil tangkapan nelayan diperkirakan mencapai 50% dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi keberlangsungan nelayan tradisional. Menurut Rahmat, salah satu penyebab menurunnya hasil tangkapan nelayan diduga akibat aktivitas kapal ikan asing yang menggunakan alat tangkap trol. Alat tangkap tersebut dinilai tidak ramah lingkungan karena dapat merusak ekosistem laut. Ia menjelaskan penggunaan trol oleh kapal asing juga berdampak terhadap spot atau wilayah tangkapan ikan nelayan lokal. Akibatnya, nelayan harus mencari lokasi baru dengan jarak yang lebih jauh. Rahmat berharap pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan di Laut Natuna Utara dapat terus diperketat. Menurutnya, keberadaan nelayan lokal harus mendapat perlindungan agar sumber daya laut tetap terjaga.
10: Untuk sekarang, setelah 2020 ke atas, itu berkurang di 50%, Bang. Jadi sekarang mungkin tinggal 25-20 jutaan untuk 15 hari. Kalau untuk ini, jauh itu, Bang. Jadi mereka kan kalau per 15 hari butuh ongkos sekitar 10-an juta. Dan mereka juga nggak sendiri, misalnya bertiga, berempat. Jadi kalau 15 juta untuk 15 hari bagi 4, berapalah kan?
9: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPDP Natuna Jerman mengatakan, kawasan lumbung ikan nelayan Natuna perlu diselamatkan dari aktivitas kapal ikan asing. Ia menilai perlu adanya langkah strategis untuk menjaga potensi perikanan daerah. Jerman menyebut pemetaan wilayah perikanan perlu dilakukan sejak dini agar kawasan tangkapan nelayan dapat dikelola dengan baik. Selain itu, pengamanan laut juga harus dilakukan secara ketat oleh pihak terkait.
11: Memang tidak murah, tetapi dia jangka panjang, ya saya pikir solusi salah satunya kita petakan lumbung-lumbung ikan nasional. Ya kalau memang setahun kita bisa selamatkan satu lumbung, ya 10 tahun kita udah punya 10 lumbung. Daripada sekarang, satu lumbung pun tidak ada yang bisa kita selamatkan.
9: Dalam upaya menjaga sumber daya pesisir dan laut, Natuna membutuhkan kerjasama semua pihak. Dengan pengawasan yang maksimal, potensi perikanan Natuna diharapkan tetap menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, nelayan. Demikian Marjani melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pada Pendengar, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Padang Panjang dorong pelaku IKM dan UMKM tingkatkan kualitas produk, perkuat inovasi, serta manfaatkan teknologi digital. Dari RRI Bukit Tinggi, reporter Nofri melaporkan.
13: Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang Nyonya Maria Veronica Henry dorong pelaku IKM dan UMKM tingkatkan kualitas produk, perkuat inovasi, serta memanfaatkan teknologi digital. Tujuannya agar usaha naik kelas dan tembus pasar lebih luas, mulai regional hingga internasional. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Civitas Akademika Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Kegiatan itu diikuti pelaku UMKM Padang Panjang. Dalam paparannya, Nyonya Maria Veronica menjelaskan, Dekranasda punya peran strategis sebagai mitra pemerintah, membina, mendampingi, dan mempromosikan produk unggulan daerah. Berbagai program pembinaan terus dilakukan, mulai pelatihan peningkatan kualitas produk, pengemasan, penguatan merek, hingga pemasaran digital. Nyonya Maria Veronica menyebut, UMKM dan IKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, Dekranasda hadir membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, memperkuat branding, serta memperluas akses pasar agar mampu bersaing di era digital.
14: Optimalisasi pengrajin agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik, yang memanage kemudahan. Banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide-ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.
13: Dirinya menilai penguatan kualitas produk harus dibarengi inovasi desain, kepemilikan sertifikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi agar produk lokal punya daya saing lebih tinggi. Keikutsertaan dalam pameran, expo, dan promosi juga dinilai sarana efektif memperkenalkan produk unggulan Padang Panjang ke calon pembeli dan investor dari berbagai daerah. Nyonya Maria Veronica menegaskan Dekranasda berkomitmen beri pendampingan berkelanjutan ke pelaku usaha. Pendampingan mencakup peningkatan kapasitas SDM, pengembangan produk berbasis kearifan lokal, hingga pembukaan peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk perluas jaringan pemasaran. Nofri melaporkan.
3: Melalui ke RRI Tanjung Pinang Bergar, sebanyak 365 peserta sudah terdaftar untuk mengikuti ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang akan digelar dari tanggal 4 hingga 9 Juli 2026. Selengkapnya laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
15: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Kepulauan Riau terus mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Ajang tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 9 Juli 2026 di Kota Tanjung Pinang dengan arena utama bertempat di Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau kemarin. Ketua Harian LPTQ Provinsi Kepulauan Riau, Handarlin H. Umar, mengatakan seluruh persiapan termasuk pembangunan area utama dan lokasi pendukung masih dalam proses dan ditargetkan selesai tepat waktu. Selain itu, sebanyak 365 peserta telah terdaftar untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan, dengan peserta cadangan yang juga telah disiapkan. Untuk menjamin kualitas penilaian, LPTQ Kepri menghadirkan Dewan Hakim dari tingkat nasional dan daerah. Sebanyak 10 Dewan Hakim Nasional termasuk sejumlah profesor dari Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan, dan Medan akan bertugas bersama Dewan Hakim asal Kepri yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai bidang masing-masing.
16: Peserta sudah terdaftar sejumlah 365 dengan cadangan lebih kurang 468 itu.
15: Handarin berharap seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan semangat untuk meraih prestasi sekaligus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selain memperoleh sertifikat, piala, dan uang pembinaan, peserta berprestasi juga berpeluang mewakili Kepulauan Riau pada MTQ tingkat nasional. Menurutnya, pada pelaksanaan tahun sebelumnya, Kepri berhasil melahirkan 5 peserta yang masuk tingkat nasional. Ia menambahkan, nilai uang pembinaan untuk juara disesuaikan dengan cabang lomba. Sementara total anggaran pembinaan dari LPTQ Provinsi diperkirakan mencapai sekitar 900 juta rupiah. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, rombongan kafilah Kabupaten Natuna dijadwalkan tiba di Tanjung Pinang pada tanggal 29 Juni untuk mengikuti MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya laporan Analia Widi.
17: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sudirman, menjelaskan bahwa seluruh kebutuhan transportasi dan akomodasi bagi kafilah Natuna pada pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah dipersiapkan dengan baik. Setibanya di Tanjung Uban, rombongan akan langsung melanjutkan perjalanan menuju kota Tanjung Pinang.
18: Ya, jadi nanti sesampainya kita di Uban, di Tanjung Uban nanti, kita sudah menyiapkan 2 bis untuk sekitar 1 bis itu untuk 30 orang. 2 bis yang kita siapkan. Nanti dari Tanjung Uban kita langsung menuju ke kota Tanjung Pinang, ke Hotel Netday Laguna. Pokoknya sampai nanti di Tanjung Uban itu sesuai dengan jadwal kapal. Jam berapa masuk, nanti kita langsung ke Tanjung Pinang.
17: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Subadi, kepada RRI menyampaikan bahwa seluruh persiapan bagi peserta dan ofisial telah dilakukan sejak jauh hari.
19: Segala hal terkait dengan keperluan peserta dan ofisial sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Berserta dengan para kafilah, para anak menuju ke Tanjung Pinang untuk mengikuti kegiatan di tingkat provinsi.
17: Rombongan kafilah Kabupaten Natuna yang berjumlah 48 orang sebelumnya telah berangkat menuju Tanjung Pinang pada 28 Juni 2026 untuk mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di kota Tanjung Pinang menggunakan KMP Bahtera Nusantara 01. Berdasarkan jadwal, rombongan diperkirakan tiba pada 29 Juni jam 23.30 waktu Indonesia Barat melalui Pelabuhan Tanjung Uban. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Meralih ke RRI Padang, Puncak Pesona Budaya Hoyak Tabui Piaman 2026 berlangsung meriah di lapangan parkir Muaro Pantai Gandoriah Pariaman. Selengkapnya laporan Armin Ramli.
20: Dalam sambutannya, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa mengatakan Tabui bukan hanya tradisi, tetapi ini adalah jiwa dari Pariaman. Menurutnya, Tabui menjadi ekspresi budaya yang memadukan spiritualitas, seni, dan semangat gotong royong yang tak lekang oleh waktu. Ini adalah sebuah ekspresi yang luar biasa, karena juga sesuai dengan spirit Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang meyakini bahwa kebudayaan adalah kekuatan besar bangsa ini. Maka dari kekuatan kebudayaan, Presiden mempunyai inisiatif mendirikan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Wamenbud menyebutkan pesona budaya Hoyak Tabui sudah menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara 2026.
21: Alhamdulillah, Hoyak Tabui sudah menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara. Untuk adik-adik semua yang ada di sini, ikut membangun Tabui dan nanti akan mengantarnya. Saya titip salam hormat dari Kementerian Kebudayaan karena terus semangat melestarikan.
20: Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Fasko Rusaimi, mengungkapkan Kota Pariaman dari sisi luas tidak terlalu luas, tapi nama Kota Pariaman sudah mendunia.
22: Inilah salah satu budaya di Pariaman yang perlu kita lestarikan.
20: Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Pariaman, Yota Balat, juga menyampaikan pesona budaya Hoyak Tabui Piaman 2026 merupakan pesta kebudayaan yang menjadi bagian dari komoditas pariwisata daerah yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.
23: Pesona budaya Tabui Piaman 2026 merupakan pesta kebudayaan yang menjadi bagian dari komoditas pariwisata daerah yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dan kami berharap Tabui Piaman dapat masuk dalam kalender of event Indonesia di tahun selanjutnya. Karena Tabui Piaman dapat mendatangkan wisata lebih dari 5.000 pengunjung.
20: Yota Balat menyebutkan sepekan ke depan merupakan hari yang membahagiakan untuk pemerintahan dan masyarakat Kota Pariaman. Karena pada tanggal 2 Juli 2020.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, Gubernur Sumatera Barat menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai langkah utama melindungi anak dari berbagai ancaman sosial. Hal itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional sebagai momentum memperkuat peran keluarga dalam membentuk generasi yang berkualitas. Dari RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas dimanfaatkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga. Upaya tersebut dinilai penting guna mencegah anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan pergaulan bebas. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, dalam upacara Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumbar pagi tadi mengungkapkan, hingga Juni 2026 tercatat sekitar 8.000 kasus perceraian di Sumatera Barat. Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan kualitas kehidupan keluarga. Menurutnya, banyak anak yang terjerumus ke dalam perilaku menyimpang berawal dari kurangnya perhatian dan kasih sayang di lingkungan keluarga. Anak yang kehilangan kehangatan di rumah cenderung mencari pelarian di luar lingkungan keluarga sehingga rentan terpengaruh pergaulan negatif.
1: Ada informasi dari Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat. Pada sampai bulan Juni ini, sudah ada sebanyak 8.000 perceraian di Sumatera Barat. Anak-anak yang terjerumus dalam kekerasan atau narkoba seringkali adalah mereka yang kurang kasih sayang di rumah, sehingga mencari pelarian semu di jalanan. Nah, saya kira inilah potensi. Kalau satu keluarga saja menikahkan dua orang anak saja, maka kasih sayang dari ayah ataupun juga dari ibu akan berkurang. Dan kemudian pengawasan akan berkurang. Kalau itu mereka akan mencari di jalanan. Nah, inilah yang potensi mereka terlibat dengan pergaulan bebas, narkoba, LGBT, dan kemudian perilaku-perilaku menyimpang yang lain.
0: Ia mengatakan peran orang tua dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mencegah anak terpapar berbagai ancaman seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga perilaku menyimpang lainnya. Menurutnya, Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam melindungi generasi muda. Gubernur mengimbau seluruh orang tua agar tidak lengah dalam menjaga keharmonisan keluarga. Setiap keluarga harus menjadikan rumah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak. Dengan demikian, kehangatan keluarga akan selalu menjadi alasan bagi anak untuk kembali ke jalan yang benar dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
3: Beralih ke RRI Bengkalis, pendengar, dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah, Bupati Siak melakukan kunjungan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk revitalisasi istana dan PSN KITB. Selengkapnya laporan Muhammad Fiza.
2: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan aspirasi pemerintah Kabupaten Siak pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI terkait upaya percepatan pembangunan daerah. Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Kemenko Perekonomian di Jakarta, di mana dalam pertemuan tersebut Bupati Afni memaparkan sejarah kejayaan Kabupaten Siak serta berbagai potensi yang dimiliki daerah saat ini. Menurutnya, Siak memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekonomi yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah perjuangan revitalisasi Istana Siak Asyriyah Hazimiyah sebagai ikon sejarah dan budaya Melayu. Selain itu, pemerintah Kabupaten Siak juga mendorong agar kawasan industri Tanjung Buton atau KITB kembali ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN.
5: Harapan kami, saya sudah ketuk pintu berapa kementerian, Pak. Minta tolonglah. Ini kan bukan hanya kekayaan bukan hanya kekayaan Siak, tapi ini orang yang dulu pernah mensupport kemerdekaan Republik kita. Sultan loh, rumah Sultan kami loh ini, Pak. Ini orang kalau datang ke Riau nggak ke Siak loh, ke Riau. Dia yang punya sumur minyak, yang punya untuk bandara. Kan bandara dulu tanahnya sultan dihibahkan, ada suratnya loh Pak, surat hibahnya. Jadi ini kan wisata ya Pak ya, maksud tuh dia selalu berkunjung apa. Padahal kan kami juga bukan hanya histori loh Pak. Sultan kami menyerahkan segalanya kekayaannya untuk Indonesia. Hari ini saya minta tolong hanya 10 miliar loh Pak revitalisasi Istana Siak ini, nggak banyak. Tapi hari ini dengan pemotongan TKD yang luar biasa, uang 10 miliar bagi kami juga sulit.
2: Bupati Afni menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, beserta jajaran yang telah menerima aspirasi dari pemerintah Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pasca pelaksanaan pasar murah, Wakil Bupati 50 Kota memberikan catatan strategis dan meminta masyarakat kelas menengah ke atas untuk menumbuhkan empati sosial dengan tidak membeli komoditas bersubsidi. Selengkapnya laporan reporter Irsyad.
4: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota, Ahlul Badri Turesya memberikan catatan pasca terlaksananya rangkaian kegiatan pasar murah yang digelar di Pasar Dangun-Dangun, Kecamatan Gugua. Ahlul menyampaikan bahwa program pengendalian harga itu sengaja dihadirkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk bantalan sosial bagi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli. Namun dibalik kesuksesan agenda pangan itu, Wakil Bupati menilai pentingnya perubahan cara berpikir masyarakat dalam menyikapi kehadiran barang-barang bersubsidi. Dirinya mengimbau agar warga yang memiliki kemampuan ekonomi berkecukupan tidak ikut mengantri atau mengambil hak fasilitas yang dikhususkan bagi warga kurang mampu. Ahlul Badri Torresya mengajak masyarakat kelas menengah ke atas untuk tidak mengakses komoditas bersubsidi itu demi menjaga rasa keadilan sosial di tengah masyarakat. Menurut pandangannya, kesadaran mandiri dari kelompok masyarakat yang mampu untuk tetap berbelanja di pasar reguler bernilai sangat penting bagi keberhasilan program. Langkah bijak itu bertujuan agar esensi dari kebijakan pasar murah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
6: Ini sebagai bentuk kita ingin menghadirkan harga bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah untuk bisa mengakses ini. Dan kita berharap masyarakat yang punya kemampuan ekonomi bagus tidak usah mengakses ini dulu. Silakan belanja di tempat biasa, berikan ini kepada yang layak untuk membeli ini atau memilikinya. Yang paling penting itu sebenarnya adalah stimulan cara berpikir kita. Sekali lagi, yang ekonominya menengah ke atas, jangan akses, dalam tanda kutip, jangan akses untuk yang bersubsidi.
4: Melalui momentum evaluasi ini, pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap masyarakat dapat semakin bijak serta memiliki empati sosial yang tinggi dalam menyikapi program intervensi ekonomi pemerintah. Irsyad melaporkan.
3: Beralih ke RRI Batam Beringar, keterbatasan peluang kerja mendorong perlunya langkah inovatif agar generasi muda tetap produktif dan mampu bertahan di tengah persaingan. Selengkapnya laporan Nurul Mahfud.
7: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi menilai, semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
8: Bagi saya pribadi, kawan-kawan, untuk zaman sekarang, gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari apa sih yang bisa kita produksi, nah itulah hasil cuan. Tapi pada dasarnya, cuan itu gak instan. Nah. Jadi saya berpikir, kalau dibilang orang nganggur, gak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada mau niat belajar lah.
7: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, mendaki Gunung Bintan dinilai menjadi salah satu wisata yang positif untuk mengisi waktu libur di akhir pekan. Dari RRI Tanjung Pinang, reporter Febriansah melaporkan.
24: Trekking ke puncak Gunung Bintan menjadi salah satu tujuan wisata sejumlah masyarakat. Pilihan ini untuk menikmati waktu libur akhir pekan setelah berjuang dengan hiruk-pikuk aktivitas dalam seminggu bekerja. Mendaki Gunung Bintan merupakan kegiatan yang menyenangkan untuk menikmati keindahan alam, udara yang sejuk, serta pemandangan hijau sepanjang jalur pendakian menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Menurut salah seorang pengunjung, Nona Pinem, yang berasal dari Karimun, mendaki Gunung Bintan menjadi aktivitas yang tepat untuk menyegarkan pikiran sekaligus menikmati keindahan alam bersama keluarga maupun teman. Ia berharap kelestarian kawasan Gunung Bintan tetap terjaga sehingga dapat terus dinikmati oleh masyarakat dan wisatawan.
25: Ini adalah pengalaman pertama yang luar biasa. Sebagai pemula, mendaki Gunung Bintan sangat berkesan. Jalurnya menantang tapi seru, dikelilingi hutan yang asri. Momen terbaik adalah saat di tengah jalan saya bertemu 5 pendaki ramah yang mengajak saya bergabung. Harapan saya untuk wisata hiking tetap menjaga kebersihannya. Saya juga mengikuti canyoneering, panitianya ramah, dan juga mau mengarahkan pose-pose terbaik untuk foto estetik.
24: Oka, pengunjung yang datang dari Tanjung Pinang, menambahkan mendaki gunung itu sangat seru dan juga menantang adrenalin, menambah teman, dan pengalaman baru. Apalagi pergi bersama rekan-rekan sekerja tentu akan menambah kekompakan yang dapat diimplementasikan ketika kembali masuk kerja.
9: Karena nggak hanya ngajak kita menikmatin keindahan alam, tapi juga menjadi sarana untuk olahraga, lepaskan penat, terus melatih kekompakan serta rasa peduli terhadap lingkungan. Harapan saya ke depannya, semoga wisata hiking Gunung Bintan semakin dikenal oleh masyarakat.
24: Selain pesona alam Gunung Bintan yang sangat menarik, namun infrastruktur pendukung juga perlu menjadi perhatian, khususnya perawatan toilet di lokasi wisata air terjun. Ia juga mengimbau kepada pemerintah untuk diperhatikan supaya memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar. Antusiasme masyarakat untuk meningkatkan kompetensi di bidang kepelatihan sepak bola terus meningkat. Hal itu terlihat dari tingginya minat peserta mengikuti kursus pelatihan lisensi di PSSI gelombang pertama yang resmi dibuka hari ini. Selengkapnya laporan Hairani Januari ini.
10: PSSI Pekanbaru resmi memulai kursus pelatih lisensi D gelombang pertama pada Senin siang ini, 29 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ini mendapat sambutan antusias dari para calon pelatih, tidak hanya dari kota Pekanbaru, tetapi juga dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Riau, hingga provinsi tetangga. Kegiatan nantinya akan difokuskan di lapangan Benesia Arena, Pekanbaru. Ketua PSSI Pekanbaru, Roni Saputra, mengatakan minat mengikuti kursus lisensi D tahun ini cukup tinggi. Sekitar 30% peserta berasal dari kota Pekanbaru, sedangkan sisanya datang dari daerah lain di Provinsi Riau, serta sejumlah peserta dari luar provinsi. Roni menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap peningkatan kualitas pelatih sepak bola di daerah. Menurutnya, banyak pelatih yang kini mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan jenjang lisensi yang lebih tinggi.
11: Kalau untuk yang gelombang pertama udah terpenuhi kota pembukaan tanggal 29. Untuk daerahnya 30% masih mendominasi Pekanbaru lah. Yang lainnya dari kabupaten-kabupaten yang lain. Masih daerah Riau lah. Mungkin ada yang satu atau dua yang di luar Riau, ada satu atau dua orang. Banyak. Ini mungkin yang lagi menunggu itu sebenarnya banyak yang untuk C sih, yang dari D ke C. Ya, jadi yang lagi banyak menunggu itu yang C nanti. Tapi nanti itu yang buat PSSI Provinsi nanti yang buat C.
10: Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen menyebut, perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan. Menurutnya saat ini jumlah pemegang lisensi D terus bertambah sebagai hasil dari program pembinaan yang berkelanjutan.
13: Sekarang sudah banyak lisensi D, itu sudah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150. Kalau lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya sudah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru.
10: Melalui penyelenggaraan kursus lisensi D ini, PSSI Pekanbaru berharap semakin banyak pelatih yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar nasional sehingga mampu mendukung pembinaan sepak bola usia dini dan memperkuat pondasi prestasi sepak bola di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Mendengar demikian lintas berita Kurwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Kurwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kucek, kucek sendiri, peres, peres sendiri, jamur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
4: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
5: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
4: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Save water for future.
6: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
8: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali, berkenan untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas juga di sore hari ini. Tetap selalu berhati-hati pendengar dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Oke, pendengar, kita ke informasi olahraga dulu terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, di mana 6 wakil CONCACAF mencatatkan pencapaian bersejarah pada fase grup Piala Dunia 2026, di mana Kanada, Meksiko, Amerika Serikat dan Curaçao, Haiti dan Panama sama-sama menorehkan catatan baru yang belum pernah dicapai sebelumnya. Nah, Kanada ini menjadi salah satu sorotan utama setelah meraih poin dan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia. Tim asuhan Jesse Marsh menahan Bosnia dan Herzegovina 1-1 sebelum menghancurkan Qatar 6-0. Hasil inilah yang akhirnya memastikan lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya. Dan pendengar, sementara itu Meksiko juga mencatat pencapaian baru dengan menyapu bersih ya 3 pertandingan fase grup dengan kemenangan L3. Nah, L3 ini mengumpulkan 9 poin sempurna dan melaju tanpa kebobolan. Sementara itu untuk Amerika Serikat juga tampil impresif nih dengan memenangi 2 laga awal turnamen untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1930. Nah, tim asuhan dari Mauricio Pochettino ini kemudian menutup fase grup sebagai juara grup dengan torehan 8 gol. Sementara itu pendengar, Curaçao, negara kecil yang pernah lolos ke Piala Dunia, berhasil mencuri perhatian meski berada di grup berat. Mereka mencetak gol Piala Dunia pertama melalui Livano Comenensia dan meraih poin perdana setelah bermain imbang 0-0 melawan Ekuador. Sementara itu pendengar, untuk Haiti ya, Haiti juga kembali tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1974. Meski gagal meraih poin ini, mereka tetap memukau publik setelah mencetak 2 gol ke gawang semifinalis Piala Dunia 2022 yaitu Maroko. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Selasa, 30 Juni 2026. Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Akun TikTok Info Lowongan Kerja pada Senin 4 Mei 2026 mengunggah video disertai narasi Open Locker terbaru 2026 PT Philips Industri Batam membuka lowongan besar-besaran job site Kota Batam, Kepulauan Riau. Untuk pendaftaran silakan klik link yang ada di bio profil. Hingga Sabtu 27 Juni 2026, unggahan tersebut telah ditonton lebih 5.700 kali, mendapatkan 50-an tanda suka dan dibagikan ulang belasan kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Trumpet Hoax mengakses tautan dalam bio akun TikTok Info Lowongan Kerja, diketahui tautan yang mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kesimpulan, unggahan berisi video dengan tautan pendaftaran lowongan Philips Industri yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwi di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali, pendengar, untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda, dan pastikan juga tetap selalu jaga kesehatan ya pendengar, karena di tengah cuaca kota Padang yang sering berubah-ubah seperti ini ya, kadang tadi siang sempat panas banget dan sekarang sore sudah mulai terlihat mendung, jadi ada potensi hujan sepertinya ya pendengar. Tapi nanti kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Oke, pendengar, di sore hari ini tentunya kita masih akan menghadirkan beragam informasi serta hiburan. Untuk Anda jangan lupa nih yang mungkin lagi beraktivitas di luar ruangan, yang lagi bawa kendaraan, apalagi ini kan udah jam pulang juga ya, udah lewat kayaknya. Tapi kayaknya masih ini deh, masih cukup macet dan cukup padat di beberapa titik jalanan di Kota Padang ya, apalagi itu di persimpangan atau di lampu merah itu biasanya cukup padat nih pendengar, karena pada mau pulang semua ya kan, udah jam pulang juga gitu. Tapi yang paling penting adalah tetap selalu patuhi segala rambu-rambu lalu lintas ya pendengar, jangan ada yang dilanggar gitu, biar kita aman, kamu aman, semuanya aman. Jadi harus dipatuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Misalnya kalau lampu merah jangan dilanggar gitu. Tunggu lampu hijau dulu ya kan. Sabar aja. Dari kesabaran kita itu bisa menyelamatkan orang lain juga ya pendengar. Jadi harus dipatuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Oke. Sebelum ke hiburan kembali pergi di sore hari ini, kita ke informasi dulu di mana wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengumumkan logo resmi HUT ke-81 Republik Indonesia merupakan pilihan langsung rakyat berdasarkan hasil jajak pendapat atau polling yang dibuka oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 24 sampai 28 Juni 2026. Logo HUT ke-81 RI yang terpilih itu merupakan desain karya Fajar Novario asal Kota Padang, Sumatera Barat. Fajar yang merupakan lulusan jurusan desain komunikasi visual DKV Universitas Negeri Padang merupakan co-founder Auman Design Bru dan penggagas Padang Design Area. Dan juga pendengar, juri juga mengatakan bahwa masyarakat telah menentukan pilihan dari polling yang sudah dilakukan bahwa logo atau karya nomor 2 yakni karya dari Fajar Novario yang terpilih ya, dan juga logo hasil karya Fajar memperoleh 44,73% suara dari total 68.569 suara yang masuk selama 5 hari periode pemilihan. Dari puluhan ribu suara yang masuk, ada juga para diaspora Indonesia di luar negeri. Fajar melalui desain logonya mengangkat konsep kolektif sinergi bertumbuh, di mana logo karya Fajar itu pun mengalahkan 4 pilihan logo lainnya, yaitu logo karya David Wirawan P asal Surakarta, Jawa Tengah, kemudian dengan konsep ya 8 harapan 1 tujuan, kemudian logo karya Kanda Putra dari Denpasar, Bali yang mengangkat konsep kemanusiaan yang terhubung. Selanjutnya ada logo dari karya Rizkiawan dari Malang, Jawa Timur yang mengangkat konsep berdaya setara sinergi bersama. Dan terakhir ada logo karya Tiffany Johan asal Batam, Kepulauan Riau, ia mengangkat konsep demokrasi dan kemandirian. 5 logo yang terpilih yang dipilih oleh masyarakat selama 5 hari itu merupakan hasil seleksi dan kurasi yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau ADGI. Total ada 124 karya yang dikirim ke panitia seleksi untuk sayembara logo HUT ke-81 RI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Iya, selamat sore pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Saat ini kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan sore ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mbak Anissa. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Mbak Anissa.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak Rani.
1: Iya, kabar baik Mbak Anissa sore ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Mbak Anissa, silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Ya, baik. Selamat sore para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat. Untuk 24 jam ke depan, hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, berikut selengkapnya. Untuk kondisi cuaca pada malam hari nanti, diperkirakan cuaca akan didominasi dengan berawan hingga hujan ringan dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yaitu Pasaman, 50 Kota, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan didominasi dengan cuaca berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, 50 Kota, Sijunjung, dan Darmasraya. Untuk perakiraan cuaca esok pagi hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, dan Padang. Dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah pesisir selatan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, 50 Kota, Kabupaten Solok, dan Sijunjung. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara sebesar 65 hingga 98% dan angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini harian, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dapat disertai petir kilat dan angin kencang di beberapa wilayah yaitu Kepulauan Mentawai, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, 50 Kota, Kabupaten Solok, Sijunjung, dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mbak Anissa.
2: Sama-sama, Mbak Rani.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Mbak Anissa dari BMKG Minangkabau. Untuk Anda jangan lupa untuk terus selalu mengupdate informasi cuaca ya, perakiraan cuaca untuk hari ini, dan pasti tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Laboratorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
8: Wah, ada yang punya motor baru nih.
9: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
10: Mau pulang bareng gak?
8: Gak usah, gak ada helm nih.
10: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
8: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
10: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
8: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
10: Wah, mahal amat.
8: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
11: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
12: Maggot merupakan larva lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly alias BSF. Ukurannya 0,3 cm hingga 1,5 cm. Kelebihannya, Hermetia illucens ini tidak menjadi vektor penyakit kepada manusia. Meski terlihat menjijikan, bagi sebagian orang, maggot yang disebut juga belatung justru saat ini semakin populer. Banyak yang memanfaatkannya sebagai pengurai sampah, juga sebagai pakan ikan. Larva BSF diketahui memiliki nafsu makan tinggi, bisa makan 2 kali lebih banyak dari berat badannya per hari. Maggot mampu mengurai sampah organik dalam waktu 2 minggu hingga 20 hari. Sebuah penelitian menunjukkan, setiap 1 ton maggot membutuhkan 5 ton sampah organik sebagai makanan untuk 2 minggu. Sementara hasil percobaan Institut Teknologi Georgia memperlihatkan, 10.000 maggot bisa menghabiskan pizza berukuran 16 inci hanya dalam waktu 2 jam. Maggot merupakan metamorfosis fase kedua setelah fase telur dan sebelum fase pupa yang kelak menjadi BSF dewasa. Maggot bisa dipanen dari usia 10 hingga 24 hari, yaitu saat telur BSF sudah menetas dan masuk fase larva hingga masuk fase pupa. Maggot mengandung 41 hingga 42% protein kasar, 31 hingga 35% ekstrak ether, 14 hingga 15% abu, 4,18 hingga 5,1% kalsium, dan 0,60 hingga 0,63% fosfor dalam bentuk kering. Kini, semakin banyak orang yang berhasil membudidaya maggot. Secara bisnis, budidaya maggot juga pernah diteliti Yayasan Rockefeller bekerja sama dengan International Center of Insect Physiology and Ecology atau ICIPE di Kenya. Maggot dipakai sebagai sumber protein untuk peternakan dan perikanan. Mereka mencoba 28 serangga termasuk jangkrik dan belalang dan akhirnya pilihan jatuh kepada larva BSF alias maggot.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sore hari ini kita ke informasi dulu. Dikutip dari Antara, pemerintah kota Pemkot Padang menyiapkan pasar tanah kongsi yang berada di kawasan Padang Barat sebagai tujuan wisata gastronomi dengan Fasilitas Pendukung Standar Nasional Indonesia SNI. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pasar Tanah Kongsi Dinas Perdagangan Kota Padang Mas Rizal Rabais mengatakan bahwa pengembangan pasar rakyat ini berfokus pada keunikan potensi kuliner lokal serta peningkatan kualitas fasilitas pasar melalui penerapan SNI. Pasar Tanah Kongsi sendiri memiliki karakteristik kuliner yang tergolong spesifik dan heterogen serta tidak dapat ditemukan di tempat lain karena lahir dari akulturasi empat budaya. Untuk Pasar Tanah Kongsi memiliki berbagai macam dan spesifik kuliner yang tidak ditemui di pasar yang lain, dan kuliner ini dijual langsung oleh etnis Minangkabau, Tionghoa, India, dan Nias. Untuk mendukung kenyamanan para pengunjung dan wisatawan yang datang, pihak UPTD telah menyiapkan langkah konkret berupa penataan ulang lapak pedagang yang mengacu pada regulasi SNI 8152 2015 tentang pasar rakyat. Proses menuju pasar berstandar nasional ini telah dirintis sejak 2024 dan sertifikat resminya diserahkan pada 2025, di mana aturan tersebut menjadi acuan bagi Pemkot Padang terkait operasional di lapangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebentar, anak bunda nangis, haus ya nak, iya haus, mimi ya, adik sayang, semoga jadi anak yang pintar ya nak, ASI saja sampai 6 bulan, biar adik tumbuh dan jadi anak yang pintar. Adik senyum. Emang adik ngerti? Adik ngerti ya? Iya sayang.
2: Ibu-ibu, ASI eksklusif bisa loh mencegah stunting.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kompas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Siswa SMA Negeri Agam Cendekia, Kabupaten Agam Ahmad Al-Fatih terus mematangkan persiapan menjelang mengikuti karantina pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional. Fatih bersama dengan Ulia Kirena Halim dari SMA Negeri 2 Padang Panjang dijadwalkan mengikuti karantina nasional pada 14 Juli hingga 17 Agustus 2026 sebagai bagian dari tahapan seleksi dan pembinaan calon paskibraka nasional. Calon paskibraka nasional asal Sumatera Barat Ahmad Al-Fatih kemarin mengatakan dirinya telah menerima informasi resmi terkait jadwal karantina yang akan dimulai pada pertengahan Juli mendatang. Selama masa tersebut, ia akan menjalani berbagai pembinaan bersama peserta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Al-Fatih, persiapan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik, tetapi juga kesiapan mental. Ia menyadari persaingan di tingkat nasional akan jauh lebih ketat sehingga dibutuhkan disiplin, semangat, dan kemampuan menjaga kondisi tubuh selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda dimanapun berada dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan maghrib untuk hari ini, pendengar, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah An-Nisa ayat 59-63 dengan Koryah Desril dan terjemahan oleh Ari, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Syafrida SAG dengan judul 15 ciri muslimah calon penghuni surga. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan salawat beringin salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini, judul kita adalah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Tentu setiap insan mendambakan kenikmatan yang paling tinggi dan abadi. Kenikmatan itu adalah surga. Di dalamnya terdapat bejana-bejana dari emas dan perak, istana yang megah dengan dihiasi beragam permata dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ada ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan-kenikmatan surga. Di antaranya adalah dalam surat Muhammad ayat 15 yang artinya, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka sama dengan orang yang kekal dalam neraka, diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Surga diperuntukkan bagi hamba-hamba yang beriman, tunduk dan patuh kepada segala aturan-aturan Allah. Surga adalah tempat segala kenikmatan. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan dan ditinggikan. Istri-istri kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tersebut akan tetap menjadi pendamping suaminya kelak di surga dan akan memperoleh kenikmatan yang sama dengan yang diperoleh penduduk surga lainnya. Tentunya sesuai dengan amalannya selama di dunia. Seorang muslim, wanita muslimah tentunya ingin menjadi wanita ahli surga. Pada hakikatnya, wanita ahli surga adalah wanita yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan, ditinggikan. Namun, ada beberapa ciri yang bisa dilihat pada wanita yang mendapat ridho-Nya Allah. Apa saja ciri-ciri muslimah calon penghuni surga itu? Nah, yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mematuhi dan menjalankan rukun iman dengan sepenuh hati, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul-Nya, dan kepada takdir yang diberikan oleh Allah, baik takdir buruk maupun takdir baik. Yang ketiga adalah mematuhi dan menjalankan rukun Islam dengan sepenuh hati, yaitu bersyahadat, sholat, berpuasa, zakat, dan menunaikan haji ke tanah suci bagi yang mampu. Yang keempat, ikhlas beribadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah segenap usaha telah dilakukan. Yang kelima, ihsan adalah meyakini dengan hati walaupun tidak dapat melihat wujud dari Allah, namun yakini dengan hati seolah-olah pada saat kita beribadah selalu ada Allah di hadapan kita dan mengawasi segala gerak-gerik kita di dunia ini. Yang keenam, membaca Al-Quran. Gemar membaca dan mengaji Al-Quran akan menambah ilmu dan pengetahuan, bukan hanya tentang beragama, namun juga cara berkehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan di dalam membaca Al-Quran, kita harus usahakan Al-Quran yang mempunyai artinya, karena kalau dengan kita membaca Al-Quran yang ada artinya, kita akan mengerti dan paham apa yang kita baca. Yang ketujuh, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Berbuat kebaikan dan mengajak kepada kebenaran, serta menyerukan untuk menghindari perbuatan keji dan tercela, baik kepada diri sendiri maupun pada orang lain. 8. Berperangai baik, berakhlak baik, berucap dan berperilaku baik kepada sesama manusia dan makhluk Allah di dunia. 9. Menjaga tali silaturahmi, gemar menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, menghindari konflik amarah, dan berseteru yang dapat memutuskan tali silaturahmi. Yang 10, berinfak, berbagi sedekah baik dalam keadaan luang maupun sempit. Dalam keadaan kita masih dalam kondisi kaya ataupun dalam kondisi kita miskin. 11, bersikap adil kepada sesama. 12, menjaga lisan, menghindari perbuatan bergunjing, membicarakan kejelekan saudaranya yang lain, dan menebar fitnah keji. 13, bersikap amanah, dapat dipercaya, menepati janji, dan tidak pernah berkata bohong. 14, berbakti dan menghormati kedua orang tua. 15, bersikap pemaaf dan lapang dada. Seperti telah dijelaskan mengenai wanita ahli surga dan ciri-cirinya di atas, dibutuhkan tekad yang kuat dan iman yang besar untuk dapat memiliki semua ciri di atas. Untuk menjadi muslimah yang dicintai Allah, semua hal tersebut bukanlah suatu batasan, melainkan sifat-sifat utama yang akan membuat seseorang menjadi pribadi yang baik di mata Allah. Demikianlah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Semoga menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleha, yang dicintai Allah, dan mendekatkan jalan menuju surga. Semoga semua menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleh. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah dalam surganya nanti. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Syafrida SAG dengan judul 15 Ciri Muslimah Calon Penghuni Surga. Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

0: udah pulang.
1: Sayang, gimana tadi sekolahnya?
0: Lancar dong, Ma. Semua tugas bisa dikerjain.
1: Coba sini Mama lihat buku pelajarannya. Loh, ini apa, Nak? Bungkus permen, bungkus makanan ringan. Kok di dalam tas sih?
0: Maaf ya, Ma. Tadi habis makan permen, terus makan kue, Ade gak lihat tempat sampah. Makanya Ade simpan dulu aja dalam tas, Ma. Sini, Ma, biar Ade buang pada tempatnya. Maaf ya, Ma.
1: Pinter banget sih anak Mama. Itu udah bener, sayang. Kita gak boleh buang sampah sembarangan ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
4: Kami juga lagi rumahan, itu kan kampung panting. Kampung panting itu
5: dibidu. Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
3: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang belum melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, bagi kaum muslimin dan muslimat, boleh disegerakan ya pendengar. Mengingat waktu sholat maghrib juga cukup pendek, jadi harus disegerakan pelaksanaannya. Dan untuk Anda, mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di hari ini tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi juga pendengar. Dan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita juga akan segera bergabung ya bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Namun saya akan hadirkan kembali satu lagu Islam yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kriya, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
0: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat, polling, pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau

0: Karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
1: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
2: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
1: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
8: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
9: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
11: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri, yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
9: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
10: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
13: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
12: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
13: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
14: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
13: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
16: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Sekian lama kita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saat Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
18: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
19: Insya Allah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat regular.
18: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
20: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
21: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
22: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
21: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
22: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
21: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Iya, masih bersama kami Pro Salto dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali, pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda, pendengar. Dan tadi kita juga baru saja ya menyimak beragam informasi ya dari Warta Berita Sentral Programa 3 RRI. Dan untuk Anda di malam hari ini yang lagi beraktivitas di luar ruangan, tetap selalu berhati-hati pendengar. Pastikan tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Yang lagi di jalan juga hati-hati juga ya, kalau malam biasanya jalanan cukup gelap ya, tidak terlalu mungkin ada penerangan tapi tidak cukup terbatas ya. Jadi pastikan tetap selalu fokus dalam berkendara, patuhi segala rambu-rambu lalu lintasnya, dan pastikan juga tetap selalu berhati-hati. Dan untuk Anda pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19.41 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang mungkin akan melaksanakan ibadah sholat Isya sebentar lagi pendengar, akan berkumandang azan Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di malam hari ini. Dan untuk kami masih juga akan hadirkan ya beragam informasi dan juga hiburan. Tapi sebelum kami kumandangkan azan Isya, kita ke lagu Islami yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro Satu Era di Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

ia pun akan memikirkan dirinya saja. Lebih dari itu, siapa yang pada hari ini memikirkan Allah, maka besok ia akan selalu memikirkan.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya ya bagi kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di malam hari ini tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan berkat tetap sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang sore ini untuk edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan pendengar, setelah ini akan ada rekan saya Ian akan menemani Anda dalam Padang malam ini tentunya dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemerintah Kabupaten Solo Selatan mengusulkan pembangunan perumahan kepada pemerintah pusat, salah satunya yakni pembangunan rumah susun bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Solo Selatan. Bupati Kabupaten Solo Selatan Khairun Nas kemarin mengatakan pemerintah Kabupaten Solo Selatan telah mengusulkan pembangunan rumah susun bagi tenaga kesehatan di RSUD Batang Sangir. Menurutnya proposal pembangunan tersebut telah diajukan kepada Kementerian Perumahan untuk direalisasikan pada tahun 2027. Khairun Nas menyampaikan rumah susun yang direncanakan akan dibangun tersebut berada pada satu tower yang memiliki sekitar 50 hingga 100 unit hunian dengan pembangunan berada di kawasan RSUD Batang Sangir di Nagari Lubua Malako agar memudahkan tenaga kesehatan dan ASN yang bertugas di rumah sakit memperoleh tempat tinggal yang dekat dengan lokasi kerja. Khairun Nas mengungkapkan nantinya keberadaan rumah susun tidak hanya memberikan solusi hunian yang terjangkau bagi ASN, tapi juga akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah PAD baru karena pengelolaannya berada di bawah pemerintah Kabupaten Solo Selatan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatuan Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan peringatan, Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Dan silakan simak juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat mendengar. Dan di Padang malam ini bersama saya Adrianto Jasman yang akan menemani Anda hingga ke tengah malam nanti. Dan untuk di pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan satu paket siaran untuk Anda semuanya, itunya Sandiwara Radio ya, yang akan kami hadirkan berjudul Sial-Sial Semangat, produksi RRI Gorontalo. Berikutnya, pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat menikmati.
2: Pro 1 RRI Padang.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Rido, akhirnya kamu bisa pulang kampung ya?
3: Ah, masa sih?
2: Iya, kamu belum buka grup tuh. Lumayan, kita dapat liburan panjang nih.
3: Wah, asik dong. Bisa lama-lama di kampung aku.
2: Iyalah, taunya kamu gak balik ngampus deh.
3: Oh, ntar kamu rindu lagi.
2: Ih, GR. Enggak.

Oh, apa aku bawa oleh-oleh buat adikku aja? Kan aku cuman kuliah di sini. Oh iya, mending aku telepon bapak dulu di kampung.

0: Halo, Dok. Gimana kamu? Jadi pulang tidak?
1: Itu dia, Pak. Insya Allah jadi. Tapi kapal datangnya 2 hari lagi. Saya juga masih urus kuliah dulu sih.
0: Oh, iya. Berarti Rabu kamu baru bisa berangkat Kamis siang di sini ya?
1: Iya, Pak. Tapi jangan suruh bawain oleh-oleh buat adik-adik ya, Pak ya?
0: Oh, justru itu Bapak yang mau bilang juga. Kebetulan baju-baju di sana kan lebih murah, bagus. Bapak minta kamu yang belikan dari sana saja buat adik-adikmu.
1: Hah? Asal Bapak kirim uangnya ya, Pak ya?
0: Berapa ya? Bapak kirim 1 juta saja ya. Sekaligus buat ongkos kapalmu.
1: Oh, baiklah. 1 juta. Ah, cukuplah. Baju adik-adiknya yang murah aja.
0: Dok. Woi. Diam aja kamu.
1: Iya, Pak. Ya udah. Rido tunggu ya, Pak. Setelah ini.
0: Rekening yang lalu ya? Tunggu sejam gitu ya.
1: Padahal coba pakai banking. Gak nunggu lama deh kayaknya.
0: Bicara apa kamu?
1: Iya, Pak. Sudah dulu. Rido tunggu kirimannya ya, Pak ya. Supaya bisa langsung belanja.
0: Iya. Jaga baik-baik ya.

0: Thanks ya, Cit, udah temenin aku belanja.
1: Iya. Terus kapan kamu berangkat, Dok?
0: Besok pagi deh kayaknya, jam 10-an.
1: Oh. Kayaknya aku gak bisa nganterin kamu. Tapi kalau sempat aku datangnya dengan Emil.
0: Ya sudah, jangan maksa. Apalagi dah siang, tar puasanya yang batal, aku disalahin lagi.
1: Gak gitu juga kali.
0: Tar ya, aku ke ATM dulu. Tunggu sebentar dulu ya. Cit, hah? Dompet aku, Cit.
1: Jangan main-main, Dok. Emang tadi kamu taruh di mana?
0: Iya, ini aku juga baru sadar. Gimana ini, Cit? Aduh.
1: Ntar dulu. Coba ingat dulu. Tadi kamu habis bayar baju di toko, kan? Tadi masih ada, kan, nih, dompetnya?
0: Iya, tadi masih ada. Cuman sisa uang 150.000. Untung masih ada di saku. Makanya aku mau narik lagi. Tapi ini, aduh.
1: Aduh, apa dompetnya jatuh? Atau kecopetan, ya? Ya Allah, Ridho, ih.

0: Beruntung kamu ada bantuin aku. Tapi apa boleh buat? Dompet entah dicopet atau gimana, tapi semoga budi baikmu ini berbuah manis, Cit. Makasih ya sudah bantuin aku bikin surat keterangan KTP hilang. Kalau enggak, besok aku akan sulit beli tiketnya.
1: Iya, seperti itu gunanya teman, Sob. Nah, tar Emil datang jemput aku. Ini buat nambah-nambah biaya tiket besok ya. Telepon kalau udah di pelabuhan ya. Oke, Bos?
0: Duh, makasih ya, Cit. Alhamdulillah dapat teman sebaik kamu deh.
1: Karena sebenarnya kamu tuh yang kelewat baik. Jadi ya gitu deh, ada aja kebaikannya
0: nanti. Oke, sampai ketemu besok ya. Ajak Emil sekalian.
1: Iya.

0: Alhamdulillah tiket sudah. Acit mana ya? Belum ada juga kayaknya. 10 menit nggak ada. Aku naik kapal aja. Loh. Duh. HP kemana? Loh. HP ku. Alamak.
1: Kirain gak jadi datang kalian.
2: Jadilah, orang si Acit dah jemput kok. Hampir gak ketemu mama kamu. Kirain dah naik kapal.
0: Aku masih nunggu kalian lah. 10 menit gak ada aku naik.
3: Ih sombong. Susah payah ditelepon gak ngangkat malah matiin HP lagi.
0: Hah? Masa sih? Acit, HP ku hilang barusan loh. Aku baru sadar pas mau nelpon kalian. Ya Allah.
3: What? Hilang lagi? Aduh Rido.
2: Is, sial banget sih.
0: Iya Mil, astagfirullahaladzim. Apa salah aku ya Allah? Cuman pengen ketemu orang tua aja segini cobaannya.
3: Udah, jangan sedih gitu, gak cakep tahu.
2: Terus gimana? Apa sudah ngabarin orang tuamu di kampung?
0: Aku baru telepon jam 7 tadi sih.
3: Lah, jadi berangkatnya mereka belum tahu?
0: Belum. Is, gimana caranya ya? Kacau gini jadinya. Eh, bisa pinjam HP-mu Mil? Aku mau pakai buat buka akun Facebookku.
2: Oh, boleh.
3: Ya Allah, Dok. Bisa-bisanya ya. Duh, kamu sih.
2: Rido, Rido. Saking semangatnya, kamu tetap cerdik juga ya.
4: Sial-sial semangat. Drama radio, persembahan Teater Angkasawan RRI Gorontalo. Diperankan oleh Hasdin Daniel sebagai Bapak, Rasman Saleh sebagai Rido, Rahma Atamimi sebagai Acit, dan Emil diperankan oleh Bakri Potabuga. Sampai jumpa di kisah berikutnya.

0: kerannya dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja, nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match, simak pertandingannya. Hari Selasa, 30 Juni 2026, Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja Da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match, simak pertandingannya. Hari Selasa, 30 Juni 2026, Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: mulai kita pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Ini hujannya makin deras. Nanti barang-barang kita malah terkena banjir.
1: Iya, yuk.
0: Iya, yuk.
2: Mari kembali bersahabat dengan lingkungan agar hal ini tidak lagi sering terjadi. Jaga lingkungan seperti menjaga diri kita sendiri.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Selasa, 30 Juni 2026. Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera menghadirkan kawasan Car Free Day Kata Piang sebagai ruang publik baru yang sehat, produktif dan ramah masyarakat. Program yang direncanakan mulai digelar pada 19 Juli 2026 ini diharapkan menjadi pusat aktivitas olahraga rekreasi sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Rute Car Free Day yang disiapkan terbentang mulai dari pertigaan Politeknik Pelayaran Poltekpel Sumatera Barat hingga kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Kataping dengan panjang jalur sekitar 5 km. Pada waktu tertentu, ruas jalan tersebut akan ditutup sementara dari kendaraan bermotor dari pukul 7.00 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk berbagai aktivitas olahraga dan rekreasi. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wira Tanjung mengatakan kehadiran Car Free Day di Kataping bukan sekedar menghadirkan ruang olahraga, tapi juga menjadi wadah interaksi sosial serta mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita

0: juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Bersiaplah.
0: Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita sudah di ruang rindu ya. Spesial Pesta Bola 2026. Jadi kita masih akan undang lagi buat yang pengen gabung. Kita ngobrolin soal apa ya? Pasti soal bola dong ya. Piala Dunia yang pastinya sekarang sudah road to the final gitu kan. Kayak memang udah rata-rata itu udah big match semuanya gitu kan. Apalagi ini jam pukul 12 nanti. Waduh, Jepang the one and only gitu ya sementara ini gitu kan. Jadi wakilnya Asia ya, yang akan menghadapi raksasa sepak bola Brazil. Wah. Jadi buat yang pengen gabung silakan, kita akan coba terima di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Selamat malam. Halo.
1: Selamat dini hari, hari
0: belum. Bang Vito. Baru malam, masih malam.
1: Masih malam ya.
0: Iya.
1: Mungkin di wilayah-wilayah yang lain sekarang sudah dini hari.
0: Tito udah pulang soalnya, jadi nggak bisa Tito.
1: Ini siapa nih?
0: Makanya tanya dulu. Sama siapa, ayo?
1: Ini Bang Ari.
0: Wah, sejak kapan pula nih Bang Ari di Pro 1?
1: Bisa jadi.
0: Ya deh, ini dengan siapa?
1: Dengan Hendra di Batu Sangkar.
0: Di Batu Sangkar. Kapan baliknya? Belum balik-balik juga.
1: Lagi ada kerja.
0: Enggak merantau lagi gitu.
1: Mungkin nanti bulan
0: Mau menetap di kampung aja, enggak merantau lagi.
1: Kasian dong anak sama istri.
0: Oh gitu, siap. Oh maksudnya anak sama istri tinggal di sana.
1: Ditinggal lah. Masa mau digondol, enggak mungkin.
0: Toko kali digondol, diboyong gitu, digondol. Apa kabar Bang Hendra?
1: Baik.
0: Masih tetap
1: abang-abang, saya enggak tahu namanya.
0: Masih tetap enggak tahu juga gitu kan, padahal cuman aku yang ngobrolin sama perantauan sama pulang kampungnya dia loh. Aduh, parah sih ini, parah
1: Bang
0: sih
1: apa
0: ini.
1: Ya?
0: Parah
1: Bang
0: sih.
1: Adit.
0: Bang Adit lagi di perempat. Aduh, kemana-mana dia.
1: Gusti, Gusti.
0: Gusti lagi ya Allah, kemana-mana.
1: Gusti di Pro 2 kan?
0: Gusti ini siapa lagi?
1: Aduh, yadi. Ini Rini Kamal, Rini Kamal.
0: Ini. Ini Pro 1 loh, malah ke Pro 2, ya Allah.
1: Oh, Rini Kamal di Pro 2, ya bener.
0: Cewek lagi.
1: Cewek lagi.
0: Ya udah deh.
1: Gue kan cowok gitu kan ya.
0: Yadi. Ini nanti begadang dong.
1: Begadang. Ini ya, Paraguay versus 12. Jepang ya.
0: Kok Jepang Paraguay sih? Jepang sama Brazil. Jam 3
1: oh, iya,
0: baru.
1: Jam 0-0.
0: Pukul 3 baru dia nanti Jerman lawan Paraguay. Terus
1: kalau lanjut. Anda kira-kira mendukung siapa?
0: Anda siapa sih? Enggak sopan ini, gue matiin nih telepon. Saya matiin nih teleponnya, enggak sopan banget ini.
1: Enggak. Bukan kayak gitu. Tolong diperkenalkan namanya.
0: Ini sama Ian. Gimana sih?
1: Oh iya Bang Ian, sorry Bang Ian.
0: Enggak.
1: Ampurannya.
0: Enggak. No. Enggak dimaafin. Jadi jam 12 nanti Brazil lawan Jepang, terus jam 3-nya Jerman lawan Paraguay. Nah, besoknya itu jam 8 Belanda versus Maroko. Ini big match semua. Aduh, gila nih.
1: Iya, tadi Anda bicara tentang apa sih namanya tuh, tim raksasa,
0: iya, gitu ya. Raksasa kan. Ini Jerman, Brazil ini udah 5 kan tropinya kan. Udah 5 ya. Berapa sih? 5 ya. Terus kalau Jerman udah 3 apa 4 sih? Aduh lupa lagi.
1: 4 kayaknya.
0: Belanda juga udah kan. Nah itu kan, aduh. Jepang menghadapi raksasa. Aduh gila. Paraguay okay lah ya. Paraguay kan pernah juga ya. Kalau enggak salah Paraguay pernah juga ya. Apa? pernah sekali ya kalau enggak salah ya. Berapa sih ya?
1: Iya.
0: Entah.
1: Ya, terus Kalau walaupun bagaimana bukan, Anda tadi bilang
0: Uruguay kan? salah. Masa Paraguay, Uruguay beda lagi ya.
1: Uruguay versus Jepang.
0: Iya, enggak. Brazil melawan Jepang. Kalau Brazil kan udah 5 kali kan gelar Piala Dunia kan.
1: Iya, walaupun Brazil sudah meraih 5 trofi. Mm-hmm. Saya tetap mendukung tim Macan Asia.
0: Tapi Jepang. Kan Jepang kan pernah ngalahin Brazil.
1: Iya. Mm-hmm. Apapun yang terjadi, saya tetap mendukung Jepang. Hmm?
0: Yeah. Iya, waktu itu kan pernah kan Jepang ngalahin Brazil skor 3-2 itu di FIFA Matchday tapi ya di 2025 lalu itu pernah ngalahin Brazil lah gitu kan, tapi cuma di FIFA Matchday gitu. Nah ini nih nggak tahu nih malam ini apakah Jepang akan mengulang sejarah itu atau akan tunduk dengan raksasa sepak bola dunia ini gitu. Tapi berarti
1: mudah-mudahan timnas Jepang bisa menaklukkan Brazil nanti di jam 00 waktu Indonesia
0: Barat. Mudah-mudahan ya.
1: Iya.
0: Ya deh.
1: Ini kayaknya Bang Ian senang banget nih menang-menang bentar lagi tanggal muda.
0: Hah? Aku mah senang tiap hari. Tiap hari. Cuman barusan
1: happy all ya.
0: Cuman barusan enggak senang dipanggil-panggil Anda-anda gitu.
1: Iya.
0: Gak bercanda.
1: Masa mau saya panggil ini kakek gitu kan gak mungkin.
0: Lebih parah lagi malah dipanggil ini Kama lagi. Padahal ini cowok loh gitu kan. Aduh. Ya deh Bang Hendra mau lagu yang mana?
1: Ini lagu era tahun berapa nih?
0: Era lagi. Hari Senin ya kita lagunya itu lagu Manca tapi yang lama-lama gitu.
1: Waduh. Gue belum lahir kayaknya ke tahun 8.
0: Belum
1: roket
0: lahir.
1: Deh roket
0: rock set.
1: Iya rock set. Gue taunya sih mang set Bang Ian
0: roket. Kita berasa siaran di Pro 2 ya, gue lo gue. Aduh jadi rock set yang mana
1: Judulnya apa aja rock set nih?
0: Rock set banyak sih, rock set itu lumayan ini juga kan lagu-lagunya kan ada Listen to Your Heart atau Anyone Wish I Could Fly Spending My
1: yang
0: Time.
1: Yang number one deh, number one.
0: Listen to Your Heart ya.
1: Ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Dulu saya pernah request lagu Rockset juga.
0: Oke. Mau disalamin bos
1: sama
0: apa?
1: Mbak Rita Sugiarto dulu. Rita Rita Ismail. Sorry, aduh mulut saya ini aduh blepotan mulu kalau ngomong deh.
0: Kebanyakan makan bakwan sih.
1: Bukan, kebanyakan makan mendoan.
0: Mendoan ya. Oke. Mau disalamin buat siapa, Mbak En?
1: Salam buat Mas Ian yang paling ganteng di RRI Pro 1. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Aduh, mulai.
1: Ya.
0: Oke, terus.
1: Salam juga buat Icin, Rini Kamal. Buat Rani Zue. Buat Bang Ari, buat One gitu kan. Terus kirim salam buat Rahma di Batu Sangkar. Kak Mary yang punya Bekasi. Ibu Irza yang punya Hanum. Buat Hanapi yang punya Rimbo Data. Terus buat Ayu yang ada di Ambon, Maluku. Biasanya nanti Ayu masuk nih, tapi di par yang terakhir nanti.
0: Biasanya ya, part terakhir ya.
1: Ya, dia pengamat bola juga.
0: Oh, pengamat bola juga ya.
1: Dia bisa juga memberikan komentar-komentar yang sangat bagus gitu. Tadi malam dia kan ikut di ajangnya Mbak Rita tadi malam.
0: Oh gitu, ya deh. Terus, siapa lagi?
1: Buat siapa lagi ya? Terus buat sepupu yang ada di Pulau Punjung.
0: Pulau Punjung ya.
1: Yang juga mendengarkan Pro 1 di 98,4.
0: Oke.
1: Terus spesial nggak pakai telur?
0: Pakai telur.
1: Buat anak dan istri yang ada di kawasan Mulyasari, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah.
0: Cilacap ya.
1: Ya.
0: Oke. Thank you, terima kasih.
1: Terus buat Bang Ian, mm-hmm, jangan lupa ngopi.
0: Ngopi.
1: Ya.
0: Udah.
1: Terus ada satu pesan dari Hendra. Tolonglah buat teman-teman yang lain, kalau menelpon jangan secara berbarengan.
0: Kenapa?
1: Gitu. Kasian sama yang lain.
0: Hah? Kenapa emangnya?
1: Tadi ada seperti Uncle Gaji itu menelpon secara berbarengan dengan Kak Mary yang ada di Bekasi.
0: Oh, emang salah ya?
1: Karena jadi acara ini kan banyak didengar oleh teman-teman lain, tidak hanya di Sumatera Barat tapi di luar Sumatera Barat. Kasian gitu, mereka ya juga ingin masuk itu loh.
0: Gitu ya deh.
1: Ya, terus buat Bang Uncle Gaji, mohon durasi jangan terlalu lama. Kasian sama yang lain. Ayu yang dari Ambon itu sering kebagian gipar yang terakhir.
0: Oke, oke. Thank you ya. Ya.
1: Buat Uncle Gaji hampuranya gitu.
0: Hampuranya.
1: Buat Mas Ian, atur nuhun, salam atur nuhun, olahraga nuhun, nuhun. Dan terima kasih Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Hendra dari Batu Sangkar ya. Kebetulan memang lagi pulang kampung gitu ceritanya. Jadi buat yang pengen gabung lagi silakan 812878 atau bisa juga di 08116666975. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oke, boleh di 08116666975 juga boleh ya. Jadi nanti itu Pro 1 akan nyiarin semuanya pukul 00 itu Brazil versus Jepang, terus juga di pukul 3.30 ya itu ada Jerman versus Paraguay, and then paginya ya pukul 8.00 waktu Indonesia Barat itu Belanda versus Maroko. Waduh, big match semua ya, pendengar ya. Jadi ya buat yang pengen gabung silakan, kita terima lagi. Selamat malam, sudah malam.
2: Udah malam, belum pagi ya.
0: Oh, belum pagi, iya deh.
2: Ian, kemana aja ya?
0: Wah, nggak kemana-mana, di sini aja. Radionya bisa dikecilin dulu, Bu Ir? Coba dikecilin dulu. Ya, Bu Ir. Oke, oke, oke. Ya deh, nah itu dong. Apa kabar Bu Ir?
2: Aman, amin, lancar, luncur dan sentosa.
0: Lagi ngapain aja nih Bu Ir sama
2: lagi
0: Pak Cap?
2: Lagi istirahat.
0: Istirahat
2: Pak
0: aja
2: Cap
0: ya.
2: Lagi nonton TV.
0: Nonton apa Pak Cap?
2: Enggak tahu tuh apa yang ditontonnya nih. Ibu lagi di kamar.
0: Oh, lagi di kamar.
2: Ntar ya, malam ya dia nonton tuh.
0: Ntar malam ya. Oke, okay, nonton. Oh, berarti Pak Cap ngikutin semua ya? Enggak? Atau yang big match aja?
2: Alhamdulillah, ngikutin yang kalau yang jam 0, jam berapa tuh ngikutin kalau tengah malam tuh.
0: Oh.
2: Kalau hari ini dia ngikutin tuh.
0: Yang jam dia 12 ya?
2: Dia nyobain Brazil. Mungkin
0: Brazil lawan Jepang ya.
2: Sama ya, Jerman sama Maroko
0: oh,
2: katanya.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Okay, iya. Okay, okay.
0: Memang Pak Cap pegang mana? Unggulin yang mana? Jagoin. Oh, jagoin Brazil.
2: Brazil, ya, ya, ya. Terus Jerman.
0: Jerman.
2: Sama Maroko.
0: Maroko ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Gitu sih.
0: Siap, siap, siap. Oke, kalau Bu Ir sendiri gimana? Mau jagoin sama Pak Cap? Kompak gitu.
2: Sama ngikutin kompak dong, harus kompak.
0: Oh, gitu. Harus kompak ya.
2: Iya.
0: Jadi iya, nanti nemenin Pak Cap nonton juga enggak? Atau gimana?
2: Kalau enggak ngantuk nonton,
0: oh, nonton kalau enggak ngantuk. Suka yang juga nonton kalau sepak gak bola.
2: Enggak suka-suka sih, cuman gimana gitu ya. Cuman lihat-lihat, denger-dengerin aja sambil sambil nunggu-nungguin.
0: Oh, pokoknya lady flow aja lah ya sambil nonton gitu ya.
2: Iya, ayo untuk Bu Anwar gabung lah. Katanya Bu Anwar nih juga nggak paham bola.
0: Gak
2: terikut
0: paham bola,
2: kali
0: ya.
2: Itu sama Ian. Iya.
0: Iyalah.
2: Eh, Ian.
0: Oke, mau diputarin lagu yang mana, Bu Ir?
2: Lobo yang how can I tell her? Lobo.
0: Lobo. How can?
2: How can? How can I tell her? Here.
0: Oh.
2: Here, yeah.
0: How can I tell her? Gitu.
2: Her, ya. Yeah,
0: her.
2: Yeah.
0: Her.
2: Her.
0: Agak ke, ini ya, iya. Agak kepleset ya lidahnya ya.
2: Iya, udah kaku lidahnya.
0: Udah kaku.
2: Malum aja deh.
0: Iya deh, iya deh. Oke, mau disalamin buat siapa Bu Ir?
2: Salamnya buat Ian yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya.
0: Oke. Okay.
2: Terus buatnya Bu Anwar, gabung Bu.
0: Bu Anwar kemana terus, gitu
2: dia,
0: ya?
2: Iya. Ada kemarin gabung dia sama Rita
0: ya?
2: Malam kemarin okay, doang okay. Rindu.
0: Siap-siap
2: iya.
0: Terus.
2: Terus buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur, buatnya Bang Techan.
0: Bang Techan.
2: Terus.

0: Nyatirin dah di Bogor. Pokoknya buat semuanya aja ya yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu. Makasih ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum di Parak Pisang ya. Paris. Parpis ya. Paris apa Parsi? Parak Pisang. Ini sih. Pokoknya gitu lah ya. Bu Irza Hanum di Parak Pisang yang nanti juga nemenin Pak Cap buat nonton Jepang versus Brazil gitu kan. Oke, kita coba invite lagi, silakan yang pengen gabung kita masih akan coba terima lagi di 8128778 atau bisa juga di 0811666975 gitu ya. Oke, silakan. Buat yang pengen gabung kita masih akan coba terima lagi. Selamat malam. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam. Sudah malam.
2: Ya, emang sudah malam, Bang.
1: Oh iya. Oh. Alhamdulillah sadar ya.
2: Ya, aku sadar dong. Nama Abang, Bang Ian.
1: Oh iya.
2: Lalu.
1: Ini saling nih.
2: Ya, ada juga. Dari dulu aku masuk berdua, bertiga, gak ada orang yang komplain. Semua dia aja yang komplain.
1: Damai-damai aja kalau sekampung mah, damai-damai aja. Aduh. Kalau sekampung udah damai-damai aja. Mau turun tangan nih Pak Wali Nagari. Damain.
2: Berdua, bertiga dulu nggak ada yang komplain.
1: Oke, kita bicarakan pesta bola malam hari ini. Oke. Okay. Kita nggak bicarakan yang lain.
2: Ya, okay. Terus durasi itu dulu, Bang. Durasi penyiar yang harus membatasin. Nggak siapa-siapa pun yang batasin kan.
1: Aduh. Oke, peace. Oke. Okay. Malam ini ada Brazil versus Jepang.
2: Gak usah, Bang.
1: Jadi sehat, gimana? Aman, lancar, luncur, dan sentosa.
2: Hadiah dari Batamnya masih ada, Bang. Hah? Hadiah dari Batamnya masih ada.
1: Oh, masih dong. Alhamdulillah, masih ada. Sudah dibagi-bagi.
2: Sudah dibagi-bagi, Bang?
1: Sudah.
2: Kami di Perampanjang gak ada dapat, Bang.
1: Hah?
2: Buat kami di Perampanjang gak ada dapat.
1: Oh, sekarang lagi di Perampanjang?
2: Dong.
1: Oh, lagi di Padang Panjang, yang dekat Bukit Tinggi dong, minta sama orang Bukit Tinggi.
2: Kemarin dia enggak.
1: Yang Bukit Tinggi tuh kemarin bawa botol gin tuh pulang. Minta sama yang Bukit Tinggi, yang Bukit Tinggi lebih dekat kan dari Padang Panjang kan.
2: Iya, nah, kemarin tuh dia enggak bisa lihat Padang Panjang, Bang.
1: Karena, saya kasih bocoran tuh, jadi bisa minta apa itu kemarin itu paling banyak tuh bawaannya tuh dari kami bertiga.
2: Namanya cewek, Bang. Namanya
1: yang
2: cewek,
1: paling ya, banyak bawaannya dari kami bertiga itu tuh yang di Bukit Tinggi itu tuh.
2: Namanya cewek kalau Bang banyak.
1: Itu makanya jangan sama saya dong, kan jauh gitu kan.
2: Kalau untuk minta maaf ya Bang Ian, jangan lo sama saya katanya kan.
1: Gimana?
2: Kalau mau minta sama Bang Ian, janganlah sama saya jauh, kayaknya kan?
1: Enggak, kalau saya mah kalau jauh kan ya udah yang ringan aja ditransfer gitu kan.
2: Asik.
1: Kalau dapat undangan gitu. Tapi kalau enggak dapat undangan ngapain mau transfer? Kalau enggak dapat undangan ngapain ditransfer kan? Enggak mungkin lah. Oke, mau ini mau maraton lagi nggak mungkin lah ya, pegawai nanti malah ketiduran kan?
2: Nggak, aku mau maraton. Tapi pertanyaannya di Pro 1 di masih di relay nggak Bang? Jerman versus Paraguay.
1: Oh, relay semua, tiga-tiganya di relay, tiga-tiganya.
2: Oh
1: iya, tiga-tiganya disiarkan.
2: Mantap.
1: Ya, tiga-tiganya. Pukul 12 nanti Jepang lawan Brazil. Pegang yang mana?
2: Aku kalau untuk Jepang sama Brazil, aku udah bikin ini juga nih sama Bang Y sama Bang Tejan kemarin. Aku pegang Jepang.
3: Kayak aku juga kayak Jepang lah ya, wakil Asia lah ya, karena ya. Kemarin kan sempat juga Jepang sebenarnya sempat ngalahin Brazil kan di FIFA Match Day kan. Jangan-jangan bisa terulang padahal lagi Jepang. Dengan pengalaman mereka semakin ini kan, semakin mantap gitu kan.
2: Iya. Padahal Jepang waktu itu, walaupun FIFA Match Day ya Bang, waktu itu ketinggalan sama Brazil 2-0.
3: Comeback ya?
2: 3-2 Bang.
3: Comeback ya? Gila-gila.
2: Ya semoga.
3: Mantap sih Jepang
2: agak,
3: sih.
2: Agak ini juga dikit Bang. Karena Minamino belum juga turun nih sampai pertandingan terakhir Bang.
3: Gitu ya.
2: Ya, itu juga yang bikin saya agak agak nyari-nyari sedap juga deh Bang. Tapi nggak apa-apa ya. Deh. Yang dihadapi Brazil.
3: Ya. Yeah.
2: Tapi kelebihannya Jepang ini dia ulet Bang.
3: Ulet.
2: Daya juangnya atau mentalnya alhamdulillah kuat deh Bang.
3: Iya, iya. Apalagi kan kalau misalnya malam ini ya kemungkinan nggak ada ini kan, nggak ada Neymar kan?
2: Ya.
3: Udah cedera kan?
2: Neymar juga nggak ada, tapi apa yang lainnya kan masih banyak Bang.
3: Iya sih, Vini, Vini juga ini sih gacor sih, Vini terus juga. Iya sih, benar sih, benar sih.
2: Tapi Bang Ian
3: cuma sama juga ya, kan?
2: Portonya lolos ya Bang ya?
3: Hah?
2: Portugalnya
3: Portugal lagi. Iya, Portugal los ya. Agak gimana gitu ya perjuangannya ya.
2: Iya.
3: Bagannya agak, kalau iya, untuk iya. Di bagan 32 besar lawannya wah gila-gila semua tuh.
2: Kroasia dia lawannya dong Bang.
3: Bakal ngelawan Kroasia gila enggak tuh, aduh. Iya, ketemu iya, sama iya. Sama ini sama per, apa rekan pernah setim ya.
2: Iya.
3: Luka Modric enggak tuh? Aduh. Iya. Aduh,
2: iya deh. Spanyol sama Portugal sama-sama lolos Bang di 16 besar orang ini ketemu dua nih Bang.
3: Iya. Kroasia ini sih, Kroasia. Tapi kalau Kroasia kayaknya saya udah enggak ngikutin sejak udah lama sih. Dulu siapa sih Kroasia? Shevchenko. Kroasia enggak sih?
2: Shevchenko tuh ini Bang, Ukraina Bang.
3: Ukraina ya. Ya. Siapa ya Kroasia, pemain Kroasia lama itu saya pernah ngikutin ya,
2: gitu. Luka Modric itu yang paling terkenal Bang karena pernah dapat FIFA Ballon d'Or juga kan Bang.
3: Iya cuman dulu itu kan ada si ini kan siapa ya, ya Luka ya. Modric sih emang sih bener sih
2: Luka Modric aja yang paling tersohor yang aku tahu Bang kalau dari Kroasia. Tapi emang dari 2018 mental dia juga teruji nih Bang kan sampai ke grand final waktu itu kan Bang.
3: Iya
2: sama Prancis waktu itu.
3: Iya
2: Konsisten lagi Bang sampai 2022 dia masuk semifinal juga kemarin kan. Makanya dia Maroko memperebutkan juara 3 kemarin.
3: Benar sih. Iya sih
2: konsisten
3: agak kalo berat Bang, juga sih ini lawannya Bang Dodo ya Kroasia ya,
2: Bang Dodo. Kalau Bang Ian, aku nanya nih, Brazil versus Jepang, Abang megang mana?
3: Jepang sih, aku kayaknya optimis Jepang lah, karena Jepang kayaknya apa ya, lagi ini, gila-gilanya gitu kan, kayak surprise banget gitu, dunia kaget banget gitu lihat Jepang sekarang gitu. Ini juga udah, dia udah rekor sejarah, ini sejarah banget loh, ini wakil Asia masuk ke 32 besar gitu kan. Ini mencetuskan sejarah. Bisa jadi dia juga akan, wah kita nggak tahu nih kuda hitam banget ini.
2: Iya, seandainya lolos nih Bang, lawan Brazil ini di 32 besar, mungkin agak lempeng jalan Jepang ke tangga selanjutnya Bang.
3: Lempeng.
2: Kalau seandainya lewat Brazil ya.
3: Cuma nanti kan yang digadang-gadang kan ini Argentina lagi kan.
2: Norwegia lagi Bang, yang saya tunggu-tunggu satu lagi Bang.
3: Norway ya. Enggak sih Norway, kayaknya boleh lah Norway, tapi satu lagi Prancis deh. Prancis kayaknya merata gitu kan, udah si Mbappe, terus juga Dembele, terus juga si ini apa bagi-bagi gol ya mereka ya. Itu merata ya bintang-bintangnya itu dapat gol semua gitu.
2: Orang berdua tuh Bang, Dembele sama Mbappe Bang.
3: Enggak, satu lagi ada siapa sih? yang ini
2: Oli yang.
3: Nah, itu merata itu bintangnya kan, itu gacor-gacor semua gitu kan, kayak sengaja gitu. Bape udah giliran lu deh Dembele gitu kan, golin gitu kan.
2: Kalau kita pertandingan malam ini kan tiga bang, saya mau tanya nih, Brazil, Jepang, abang Jepang kan, ntar Jerman Paraguay, Jerman lah ya bang.
3: Jerman, oke, okay, ya benar Jerman. Terus
2: Belanda versus Maroko.
3: Belanda versus Maroko, ya dukung Belanda lah walaupun pernah menjajah Indonesia ya.
2: Iya berarti kita sama ini pak, sama ini. Hitung-hitung kita sama ini.
3: Belanda lah. Paling enggak dukung orang darah Indonesia ada banyak di situ kan.
2: Di Belanda.
3: Ya. Nah, bener. Ini kayaknya kita dukung penjajah Indonesia ya, dukung Jepang, dukung Belanda.
2: Walaupun aduh, kita mendukung yang pernah menjajah ya bang, ya, bukan penjajah, yang pernah menjajah Indonesia, tapi nggak apa-apa deh bang. Kita apa lihat ya, dari permainannya, terus grafik ya pertandingannya makin meningkat terus. Ya. Bang, Belanda juga sih.
3: Bener. Iya sih. Ya memang kondisinya sekarang ya. Walaupun saya dukung Portugal ya, agak pesimis sedikit gitu ya. Karena pesimis, bang, penampilannya makin kesini makin gimana gitu ya.
2: Atau bang lihat yang terakhir kemarin.
3: Iya, ini udah dua kali kan teamworknya agak gimana gitu.
2: Jadi dua kali kan bang.
3: Dua kali. Agak pesimis ya akunya sih.
2: Tapi gak masalah sih bang. Okay. Mana tahu kan soal seandainya di lewat Kroasia ini semangat orang-orang tuh muncul bang, mana tahu kan. Ya tapi tantangannya juga sama berat sama Spanyol nih bang. Seandainya Spanyol lewat Austria ini, pasti Portugal kalau enggak Kroasia yang dihadapi di 16 besar bang.
3: Benar-benar.
2: Saling membunuh juga jadinya bang.
3: Iya sih. Gila-gilaan.
2: Seandainya Portugal atau Spanyol yang lolos dari 16 besar ketemu juga yang menanti pun Prancis atau Jerman di 8 besar nih bang. Itu jalurnya bang, bang Yan.
3: Iya sih. Oke, okay. Jadi kalau kita lihat apanya, statistiknya emang kayak itu tadi karena saya dukung Portugal awalnya gitu kan, emang kayak agak sedikit pesimis sih ya.
2: Semangat lah untuk Bang Dodo, ini kemungkinan perjuangan terakhir di Piala Dunia buatnya Cristiano Ronaldo di 2026 ini kan, kemungkinan gitu kan.
3: Iya, saya dukung Portugal itu memang karena lihat Bang Dodo aja sih. Aduh, yaudah, emang gimana ya? Yaudahlah. Karena emang ini kan jasanya luar biasa sih buat Portugal kan. Ya, yang Pildun yang kemarin itu hampir kalah sama Spanyol, ternyata gara-gara dia kan hat-trick gitu kan.
2: Iya.
3: Kan luar biasa kan magisnya kan.
2: Iya, magisnya luar biasa. Cuma ini aja lagi dia bang. Cuma di Piala Dunia ini mungkin karena waktunya belum ada atau nggak akan pernah ada waktu buat Cristiano Ronaldo untuk ngangkat Piala Dunia, nggak tahu deh bang.
3: Benar.
2: Kalau yang lainnya dia paling lengkap lah semuanya bang.
3: Oh iya. Oke, mau lagu yang mana? Bang Dodo lagi. Uncle Gazi mau lagu yang mana?
2: Aku mau dengar Bu Anwar habis ini masuk. Udah 2 hari ini siang tadi gabung juga sama kali dia lewat telepon loh bang.
3: Oh.
2: Biasanya aja lewat telepon.
3: Pilih-pilih kayaknya ya. Sama saya udah nggak mau lagi kayaknya.
2: Aduh. Berarti itu balik sekarang bang.
3: Iya sering bang, banget. Kalau saya on air sering banget nggak nongol loh.
2: Ya, tadi sama Kak Lydia saya orang juga Buat orang gabung gitu ya kan. Jadi sama Kak Lydia. Tadi malam sama Kak Rita juga. Mungkin karena Bang Jan udah lama nggak cara di ruang Indu, makanya Ibu Anwarnya jarang masuk jadinya kan. Bang Jannya. Lagunya ini aja deh bang. aku nggak tahu judulnya bang. Ini dari Maroon 5 bang. Tapi bang Jan bisa nggak dari
3: siapa Maroon 5?
2: Ya.
3: Itu tahun berapa itu? Ayo, tahun yang tahun 90-an ya.
2: Yang kayak gitu lah bang.
3: Apa judul itu? This Love itu judulnya.
2: Ah itu.
3: This Love. This Love itu tahun berapa sih? Maroon 5.
2: Ya Maroon 5.
3: This Love itu tahun, wah tahun 2000-an itu.
2: 2000 bang?
3: Iya 2000.
2: Kalau enggak ini aja deh bang, cari yang satu dari Backstreet Boys aja deh bang.
3: Backstreet.
2: Ya Backstreet Boys.
3: Backstreet Boys. Backstreet.
2: Nah, bangun aja.
3: Ah, dipilihin aja ya.
2: Ya.
3: Oke, okay, mau disalamin buat siapa?
2: Oke, okay, salamnya yang pertama dan pertama sekali buatnya Ibu Sumaya, sehat selalu, pendamping moral kita dan bahagia selalu. Buatnya Bang Jan yang lebih dekat, sehat selalu bang. Sehat selalu aktivitasnya, moral kita dan bahagia selalu keluarga, sehat selalu buatnya Bang Jan. Sukses selalu buatnya Bang Yan. Salam juga buatnya Kameri yang ada di Bekasi. Selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Sehat selalu Bu. Salam buatnya ini Ibu Asmara Murni. Salam buatnya Om Anur. Salam juga buatnya Om Ayu, Maite Gope, Pantan Pak Sas. Salam buatnya Bang Tejan. Salam juga buatnya Ibu Anwar. Salam buatnya Bang Hanafi, Ibu Dipo, Fitro. Salam buatnya Bang Ali di Semawang. Salam juga buatnya Kadiana Kalian Daika. Salam buatnya Bang Titi Tamame. Buatnya Bang Aye di Bengkulu Utara. Salam buatnya Tete Dinda. Salam buatnya Kadiona. Salam buatnya Bang Bini Jo. Salam juga buatnya Kak Ayu Manise di Maluku Tengah.
3: Ayu Manise.
2: Pokoknya salam gempa aja lah buat semua-semuanya yang lagi monitor Pro 1 Padang tempat terkecuali.
3: Iya.
2: Sesuanya untuk
3: family tiga
2: hal yang
3: selalu ada di hati. Asik. Oke. Okay. Selalu di hati apa selalu di sebelah?
2: Selalu di hati ya.
3: Selalu di hati. Oke okay lah kalau gitu. Thank you. Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mainkan lagunya ya. Jangan kemana-mana. Nanti kita balik lagi di Ruang Rindu Special Pesta Bola. Stay tune di Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
0: Iya Mbak. Euis.
1: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional. Perusahaan desain yang bernama Core FV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yummy.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya hari Selasa 30 Juni 2026. Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Pekalongan, Payakumbu, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Iya, masih di Ruang Rindu, spesial pesta bola ya. Jadi masih panjang perjalanan buat yang ngikutin banget mungkin ya. Ada yang, ini kayaknya banyak favoritin sih, kayaknya Brazil ya nanti ya. Oke, okay. Ada yang pengen gabung lagi 812878 atau bisa juga di 08 11 66 66 975. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Sudah
1: memori
0: malam
1: lewat lagu. Eh, enggak itu ya, beda ya.
0: Malam ini memori lewat bola.
1: Boleh gak gabung kalau gak bahas bola? Aku gak ngerti tentang bola.
0: Yaudah, bahas sama Pak Anwar aja.
1: Pak Anwar juga gak ngerti.
0: Gak ngerti bola ya.
1: Nanti kan diwakili sama yang maniak-maniak bola lah.
0: Maniak
1: kan
0: gak ada tuh? Bang, maniak gak tuh?
1: Iya.
0: Sama segitunya ya.
1: Iya kan?
0: Lu bener gak ngikutin
1: orang
0: ya?
1: Yang fanatik kan disebut maniak kan?
0: Beneran gak ngikutin sama sekali berarti ya?
1: Enggak ngerti.
0: Kenapa emangnya gak? Emang dari dulu gak suka gitu?
1: Bukan gak suka sih, mungkin lebih karena waktunya kali ya.
0: Waktu ya.
1: Waktunya tengah malam,
0: iya,
1: subuh.
0: Identik kayak gitu ya, kalau main bola itu apa, pertandingan bola itu identik pertandingannya malam. Karena kan memang yang banyak
1: di luar kan.
0: Ya, pertandingan dalam luar negeri, iya, yang kan, mana di luar itu waktunya siang, sementara kita udah malam gitu kan.
1: Mungkin itu sudah itu sudah udah itu nggak ngerti gitu.
0: Tapi
1: apa
0: kalau
1: yang mau dilihat gitu
0: kalau
1: kan?
0: Kalau waktu Belanda sama kan sama di sini kan?
1: Nggak tahu. Oh ya, Belanda Sumatera Utara.
0: Masih sama kan ya? Iya. Belanda belawan sama. Masuk dalam kan masih sama ya?
1: Iya.
0: Waktu
1: masih.
0: Waktu Indonesia
1: masih
0: Barat juga kan?
1: Mm-mm.
0: Oh iyalah.
1: Nanti diwakili sama yang tadi udah kan, yang satu yang maniak bola itu Angel
0: Gaji. Tapi satu pun yang emang nggak tahu gitu timnas sepak bola yang mungkin lagi dijagoin sama orang.
1: Iya, karena dibahas begitu ya tahu lah. Iya kan, ada Argentina gitu kan.
0: Atau pemain.
1: RRI ini kan memang siaran bola.
0: Iya, atau pemain.
1: Karena disebut-sebut.
0: Pemain sepak bola, pemain bola yang mungkin yang emang kayak,
1: kalau pemain-pemainnya kan yang jelas kan Messi sama Cristiano apa sih?
0: Template banget, yang tahu cuman Messi sama Ronaldo.
1: Iya,
0: gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, betul, yang dua itu aja. Itu karena terkenal booming gitu.
0: Iya, booming ya. Oh, gitu. Iya deh, iya deh. Cuman dua itu aja
1: makanya,
0: yang tahu.
1: Makanya jangan disuruh bahas, nggak paham
0: ya.
1: Semuanya ada di luar kepala, tapi bukan berarti hafal gitu. Di luar kepala zong gitu.
0: Zong ya.
1: di luar kepala semua, nggak ada yang tinggal kan gitu.
0: Nggak ada yang tinggal ya di luar. Keluar maksudnya keluar kepala, keluar semua gitu.
1: Di luar kepala juga boleh.
0: Di luar kepala juga boleh.
1: Kan di luar kepala. Kita kan sistemnya bahasa Indonesia yang
0: bahasa Indonesia
1: baik dan benar.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Nanti ada Bang Andi Yudhistira itu. Bang, oh iya, kalau itu bener. Kayaknya itu apanya itu?
0: Yang apanya? Ahlinya lah gitu ya.
1: Ahlinya sama Bang Teddy. Itu imbang gitu.
0: Imbang,
1: yang mana yang ini ya? Nah, kalau kita adu entah yang mana yang menang yang dua.
0: Jangan diadu lah, jangan, kasihan. Emang kumbang diadu.
1: Maksudnya adu argumen.
0: Oh, adu argumen.
1: Janganlah adu kok dicotos.
0: Dicotos.
1: Masa gara-gara apanya enggak menang adu jotos, jangan.
0: Janganlah. Ya kan? Jagoannya enggak menang adu jotosnya, janganlah. Oke. Okay. Iya. Jadi ya, gimana?
1: Request lagu aja
0: ya.
1: Boleh kan?
0: Boleh. Mau yang mana?
1: Yang ini tahun 90-an kan?
0: Iya, 1990-an ya.
1: Have I told you lately that I love you?
0: Have I told you gitu? Mm-mm.
1: Have I told you?
0: Jadinya siapa? Enggak.
1: Itu yang dari Kenny Rogers ada nggak?
0: Have I told you lately that I love Ya ada Rod Stewart doang nih.
1: Rod Stewart ya. Iya. Ya nggak apa-apa, Rod Stewart juga enak. Suaranya serak-serak basah. Serak-serak becek, sorry.
0: Serak becek nggak tuh?
1: Iya kan? Rod Stewart kan iya kan? Iya, suaranya iya. Serak-serak becek kan?
0: Serak-serak banjir lah kayaknya ya. Kalau versi Rod Stewart itu udah serak-serak banjir deh kayaknya.
1: Enggak lah, becek lah.
0: Becek ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Mau disalam ya. Siapa?
1: Oke, okay, salam buat yang udah gabung dari ya, awal ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama siapa sih?
0: Mau tahu nih?
1: Enggak, mau tahu aja.
0: Pertama siapa ya tadi? Ya lupa tadi. Siapa ya tadi?
1: Tadi ada ini, ada Ibu Irja Hanu.
0: Oh iya, Ibu Ira ada tadi.
1: Ibu Irja sama Bang Hendra, sorry.
0: Bang Hendra,
1: Bang Hendra bener. Sama Angkal Gaji. Angkal Gaji ya. Oke. Okay. Ya. Nanti yang mau gabung yang sesudah ini Bang Teddy nih. Ini kayaknya tadi saya sama Bang Teddy ini ya.
0: Pacu-pacu ya.
1: Pacu-pacu ya.
0: Ya, ya.
1: Jadi pas mati Bang Teddy masuk saya kan.
0: bukan Bang Teddy. Parah. Parah sih.
1: Sorry Bang Teddy.
0: Bukan itu maksudnya Bang Teddy ya.
1: Enggak, pas apa namanya putus gitu. Pas putus teleponnya masuk gitu.
0: Masuk Bang Teddy.
1: Oke.
0: Kalau gitu.
1: Ya, nanti yang lain ini yang paham, yang ahli, yang pakarnya nanti yang ketinggalan. Oke.
0: Oke. Okay?
1: Okay. Terima kasih. Selamat malam.
0: Ada Bu Macan ya, kalau panggilan versi Bang T ini Bu Macan katanya ya. Oke. Okay. Ada lagi yang pengen gabung silakan. Kita masih akan coba terima lagi di 812878 atau bisa juga di 08116666975 ya. Ya, untuk yang pengen kasih tahu lagi nih yang mungkin ngobrolin tim favoritnya, boleh ya. Oke. Okay. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Sudah malam. Halo. Halo. Oke, kita coba lagi ya. 812878. Selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo Kak Ayu.
2: Iya. Iya, Bang Ian kan? Ini sama Bang Ian.
0: Benar sekali. Apa kabar Kak Ayu?
2: Saya kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Insya
2: Allah.
0: Lagi ngapain aja di tadi?
2: Kita apa ya? Lagi ngeliat kayaknya Fatima lagi sehat. Menu buat gadang nih kan, pisang apa kasih digoreng.
0: Oh gitu, bikin yang kayak yeah. Gitu ya. Cemilan lah gitu ya,
2: kan
0: buat begadang ya.
2: Cemilan buat sambil ngopi nih, pisang apa kasih digoreng. Nanti beliau gorengnya mungkin sekitar sebelum permainan apa Brazil versus Jepang. Kata beliau kan fans Brazil.
0: Oh iya ya.
2: Iya. Ya tapi apa namanya, saya berharap deh ya untuk kayak Fatimah sebentar ini, karena sangat menegangkan nih ya, banyak yang men-support Jepang dan banyak di media sosial yang sudah berseliweran malam ini saya lihat tantangan-tantangan untuk Brazil gitu ya, sudah saling sindir-menindir, tapi yang lebih ini fans Argentina ini loh yang suka berkulih ya.
0: Benar.
2: Kalau kita fans Portugal ini nggak begitu ini, tapi fans Argentina yang apa ya, yang
0: sama aja deh kayaknya jangan-jangan ya.
2: Gitu. Iya, diposting lah semua sampai yang masalah-masalah lalu pun juga dikuliti semua.
0: Iya ya, aduh parah-parah sih.
2: Iya, banyak parah deh ya.
0: Nggak tahu ya, padahal orang itu damai-damai aja, kita yang ribut ya.
2: Iya, sebenarnya mereka di sana ya namanya juga bola ya, olahraga bola. Mereka biasa aja, tapi ya begitu namanya fans gitu ya.
0: Oh iya.
2: Yang lebih ini lagi tadi aja belum main Brazil udah pawai duluan nih.
0: Oke. Jadi gimana nih kalau Kak Ayu dari awal itu atau dari dulu mungkin sudah pegang timnas mana gitu?
2: Saya sih ya Ronaldo ya, maksudnya bukan Ronaldo tapi Portugal. Tapi memang kalau untuk Ronaldo ini kita melihat dari karismatik beliau, karismatik, dan juga ya, pemain yang sangat diidolakan. Walaupun kalau kita lihat sih, walaupun Messi yang main, tetap yang akan jadi sorotan tetap ya CR7 gitu ya.
0: Paling enggak juga kayaknya juga orang lihat juga dari sisi humanity-nya juga gitu kan. Kenapa ya, orang betul ngefans sama dia.
2: Karena
0: gitu
2: kan, karena kalau kita lihat di apa namanya media sosial maupun lokal, nasional, internasional, yang beri sorotnya adalah apa namanya Portugal ya, yaitu CR7. Tapi saya ini lagi nih ya, saya pemain Portugal Bruno Fernandes ini kayaknya dia kurang kompak ya, dia punya ambisi tersendiri menurut saya.
0: Ada sampai ke sana ya.
2: Iya, sama Neves. Siapa tuh? João Neves ya.
0: João Neves. Wow. Gimana sih bacanya? Wow. Nama orang apa? Nama Portugis gitu ya.
2: Iya, nama Portugis ini agak susah, tapi kita garis bawahi juga ya untuk pertandingan selanjutnya antara Portugal bersama Kroasia ini adalah pertandingan pertama di Piala Dunia 2006 gitu ya.
0: Oh iya, iya.
2: Tapi nanti dia ketemu sama temannya nih, gitu ya, yang paling ini juga di Kroasia kan. Tadi yang sudah disampaikan sama Bang Ian juga. Iya, kawan lamanya si CR7 gitu, di situ.
0: CR7 ya.
2: Iya, jadi apa ya, jangan sama kayak permainan Kolombia kemarin deh, karena kemarin ada sahabatnya juga tuh pada saat di Real Madrid waktu bermain di 2000 berapa tuh.
0: Iya ya, benar juga sih ya.
2: Iya kan, waktu
0: 2002 ya,
2: kan mereka kayak reunian tuh sih.
0: Benar.
2: Sampai disorot media juga.
0: Benar.
2: Ya, gitu iya, pada saat mereka ya bermain di Squid Madrid 2017 lalu gitu kan. Mereka emang sahabat yang paling ini juga, apa namanya, persahabatan yang tidak pernah terpisahkan karena kena pertandingan juga.
0: Benar.
2: Saat permain kemarin, ketekamannya itu dia di Kolombia.
0: Tapi iya, besok itu, ini ya, lawannya berat loh, Kroasia loh.
2: Ya, Kroasia lawannya berat, tapi nanti kalau lulus lagi pasti dia akan melawan yang apa ya,
0: lebih berat lagi gitu ya.
2: Iya, apa namanya, kita berharap sih di fase gugur ini mudah-mudahan ada peluang buat Portugal gitu. Saya tetap optimis gitu karena fans banget sama Portugal, walaupun apa ya, orang menyampaikan hal-hal yang memojokkan lain sebagainya gitu ya.
0: Karena
2: Portugal terus tetap pemainnya gitu yang paling disoroti adalah Cristiano Ronaldo. Tapi tetap Portugal selalu di hati.
0: Selalu di hati ya.
2: Iya. Pokoknya Portugal selalu di hati gitu ya. Walaupun nanti ini adalah pertandingan terakhir seorang
0: last dance ya.
2: Iya, dan dia akan menggantungkan sepatu ya. Tapi kita akan melihat lagi permainan-permainan nanti di Piala Dunia selanjutnya gitu ya, siapa yang akan menjadi bintang. Tetapi Ronaldo akan tetap menjadi bintang gitu untuk semua.
0: Oke lah kalau gitu. Ya. Mau diputerin lagu apa nih Kak Ayu malam ini?
2: Lagu ini lagu tahun 80-90-an ya?
0: Benar.
2: Ya, saya perfect aja deh. Saya perfect aja deh. Saya mau kasih spot buat suami saya. Semangat nih ya. Benar-benar sebentar siapa? Vinicius Junior.
0: Vini ya. Vini sama Chunha.
2: Iya. Iya, mereka ini hebat-hebat nih ya. Vinicius Junior dia mengalahin Neymar nih.
0: Ya, tapi Jepang enggak kaleng-kaleng juga nih sekarang nih.
2: Iya, enggak kaleng-kaleng nih mereka lagi. Yang diperdebatkan nih Bang Ian.
0: Soalnya ini Jepang mengagetkan seluruh dunia soalnya.
2: Iya
0: gitu,
2: betul,
0: kan.
2: Jepang mengagetkan seluruh dunia dan dia benar-benar apa ya,
0: di luar prediksi, di luar dugaan lah gitu ya. Unpredictable lah gitu pokoknya Jepang.
2: Iya, banyak tercengang juga tentang Jepang karena dia kan masuk timnas Asia ya sebenarnya.
0: Benar.
2: Iya, dia salah satu yang masuk timnas Asia. Ya, kapan sih Indonesia akan masuk Piala Dunia?
0: Kita tunggu saja nanti, pasti ada masa.
2: Karena juga mereka juga kan, pernah mengalahkan.
0: Iya, kemarin kan udah hampir-hampir kan.
2: Iya,
0: nyaris.
2: Tapi mudah-mudahan bisa lah ya, mungkin di tahun-tahun keberapa lah ya gitu ya. Piala Dunia Timnas Indonesia bisa masuk.
0: Iya,
2: tapi
0: iya,
2: kita benar juga tidak berharap banyak ya gitu. Hanya mendoakan saja ya, Mak Ian.
0: Iya, daripada nanti berharap malah kecewa kan.
2: Iya, tapi di Maluku Tengah ini sudah siap juga nih tim Belanda sama Maroko.
0: Belanda sama Maroko ya.
2: Iya, tapi kita nggak boleh memandang sebelah mata nih Belanda gitu ya. Wah, apalagi di Maluku nih ya. Di Maluku kemarin tim Dubes Belanda sampai nonton bareng loh di lapangan Merdeka Kota Ambon.
0: Oh, lapangan Merdeka sono ya.
2: Iya, sampai ada wartawan-wartawan liput dari Belanda semua turun ke Maluku untuk meliput jalannya panemen nonton pertandingan bareng Piala Dunia 2026. Terus pawai-pawai yang terjadi di Ambon yang sampai membuka mata dunia orang Belanda.
0: Yang penting sekarang intinya dukungan tetap ke Bang Dodo ya.
2: Ya, aduh gimana ke Bang Dodo dong. Ya Allah, gak bisa kalau gak ke Bang Dodo. Saya kalau sebentar nonton palingan saya seperti suami saya. Dan saya sudah apa namanya akademia sosial saya tuh biasanya kan kalau pertanian saya sering pasang status susu untuk saya dan suami saya.
0: Jadi kalau apa tiap malam juga bakal nemenin abang buat nonton berarti ya.
2: Dia sih ini juga kalau pas tidur ya nggak nonton sih. Nanti kan biasa ramai itu di media sosial ya.
0: Siapa yang nonton sambil tidur? Siapa? Yang kalau udah tidur nonton siapa? Ya tidur ya nggak nonton lah.
2: Nggak nonton gitu ya. Tapi kalau pas pagi tuh kan bukan jagoannya sih ya. Nanti biasanya ramai di media sosial itu saling. Oh ya semalam nih nanti kita nonton lagi tuh ya. Nyata emang kayak gini. Tapi kalau untuk apa namanya di Jawa kan tetap nonton dong. Nggak boleh dilupakan, nggak boleh dilewatkan nih Bang Ian.
0: Iya.
2: Iya pokoknya tetap semangat ya.
0: Tapi tadi lagunya apa tadi? Belum dengarnya aku.
2: Perfect dari Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran?
2: Iya.
0: Iya tahun 80-an sampai 90-an loh.
2: Iya sih, itu kayaknya masuk deh. Coba deh. Apa, nggak masuk ya?
0: Nggak masuk itu. Ed Sheeran itu 2000-an deh kayaknya. Yang perfect kan?
2: Oh. Kalau gitu dari Celine Dion deh. Yang Celine Dion. The Power of Love. Power untuk of semua penikmat bos. Malah marinya semangat. Powernya tetap menyala ya gitu loh.
0: Iya, karena kan ini juga deh. Maraton nih, maraton kan 00:03 terus habis itu pagi gitu kan. Ini nggak tahu nih pegawai-pegawai yang mau dinas pagi bakal sanggup begadang apa enggak gitu kan.
2: Mayan pasti gadang dong malam ini. Pasti gadang juga kan malam.
0: Aku lebih
2: kan
0: pilih bobo cantik aja lah gitu kan. Karena yang main bukan Portugal kan.
2: Iya, nanti kita tunggu tanggal 3 ya, Bang Ian ya. Semangat untuk Portugal versus Korea Kroasia.
0: Iya.
2: Iya, tadi ada Bu Anwar ya, dan juga Bu Irja, Bu Irja Hanum, Bang Angga Gezi, terus Bang Hendra juga, Bang Pak Rahma. Juga untuk siapa lagi ya? Kita nama namanya Kak Anis ya, buat Pak Widijo, Pak Widi di Tokyo, mungkin lagi monitor di Pro Satelit Padang, masuk dong. Pak Widi ini pendukung Jepang nih, boleh masuk bergabung sama ini. Ayo semangat ya untuk pendukung Jepang dari Tokyo, banyak-banyakin cemburannya pada malam hari ini, subuh nanti ya, biar tersemangat nontonnya, jangan tegang, santai aja. Sedia kopi yang banyak gitu ya. Yang paling
0: sedia
2: utama
0: kopi sebelum ngantuk ya. Sedia kopi sebelum ngantuk gitu ya.
2: Iya, yang paling bagus kopi hitam, jangan pakai susu.
0: Oke,
2: Mayan terus semangat ya. Dan buat suami saya semangat. Prajik sebentar pasti menang.
0: Abangnya dukung?
2: Jalan, Prajik.
0: Abangnya dukung Jepang berarti. Brazil ya?
2: Iya, beliau ini Brazil gitu. Dari dulu dia Brazil. Sampai bajunya banyak Brazil.
0: Oh iya ya. Udah dari ini, Nazario gitu.
2: Iya, dia jersey-nya aja Brazil sampai apa gantungan-gantungan segalanya semua Brazil.
0: Waduh, benar.
2: Manyala Brazil, acar kuning, tetap semangat.
0: Acar kuning. Parah. Aduh. Iya deh.
2: Oke.
0: Okay. Thank you.
2: Pokoknya acar kuning sebentar menyala ya, Pak Ian ya.
0: Siap.
2: Oke,
0: okay.
2: Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam, ada Kak Ayu Manise. Benar ya, Kak Ayu Manise ya. Oke, Kalau gitu kalau ada lagi silakan, kita masih akan coba terima di 812878 atau bisa juga di 08 1166 66 975. Oke, okay. Ada lagi yang pengen coba? Ada? Oh ada, oke, okay. Kita coba lagi ya. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ian berbagi rindu memori lewat Pro 1 RRI Padang.
0: Halo, apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Di sana cerah nggak? Hari ini di sini cerah. Wah, ada sih sempat hujan sih.
3: Cerah banget dari pagi.
0: Dari pagi.
3: Nggak kelihatan cerahnya, udara dinginnya aja berasa kan?
0: Oh iya ya.
3: Iya, cerah-cerah banget tuh hari ini.
0: Cerah banget ya. Oke.
3: Tadi Padang gimana?
0: Oh, Padang cerah juga sih, tapi tadi sempat agak mendung-mendung juga sih, tapi enggak tahu gimana dong. Kalau sampai ini juga malam ini juga enggak ada sih ini apa? Hujan sih enggak ada sih.
3: Iya, di sini malam ini cuman terdengar rintik ini aja, bunyi-bunyi di atap. So, udah ide hilang aja bentar
0: udah,
3: doang.
0: Udah hilang. Oke, oh, oke. Okay. Ya deh.
3: Buat menyapa aja kali ini.
0: Karame jagoin siapa nih?
3: Jagoin. Mm-hmm. Kalau Karame kan dari kemarin-kemarin kan udah ditanya sama penyiarnya. Sebenarnya
0: sama aku jagoin. Belum, aku belum ada nanya. Ya,
3: makanya diulang lagi nih ceritanya dia. Ini ceritanya dari sejak pertama dengar Piala Dunia tahun 82 menang Argentina, skornya itu Maradona, sampai sekarang pegang Argentina.
0: Oh, pegang Argentina sampai sekarang ya. Dan
3: bukan merendahkan yang lain, pokoknya siapa yang juara nanti ya itu yang terbaik itu aja.
0: Oh gitu, jadi memang dari awal taunya World Cup itu Argentina sama Maradona gitu kan.
3: Pas yang itu yang juaranya waktu itu tahun 82 kalau nggak salah nih.
0: Iya.
3: Nah itu begitulah. Ya, yang lain-lain juga ada suka tapi nggak tahu deh Argentina ini cinta mati deh kayaknya.
0: Gitu ya.
3: Begitu.
0: Oke deh. Berarti ngikutin terus dong pertandingan Argentina?
3: Nggak selalu.
0: Nggak selalu masalah ya.
3: Masalah kan 2 minggu ini kan kondisi Karama kan lagi ini nggak stabil.
0: Lagi nggak stabil ini gimana nih maksudnya nih?
3: Ini waktu nih ada kemalangan nih
0: gitu.
3: Suami dari saudara sepupu meninggal. Tadi kurasa terkena flu batuk gitu. Jadi hilang timbul aja. Udah sembuh kambuh lagi. Gitu. Jadi nggak bisa begadang kayak dulu lagi.
0: Udah gak habis kuat ya
3: faktor
0: U juga ya.
3: Iya benar sekali. Benar. Itu mah memang faktor banget tuh. Jangan dianggap kita masih muda ya. Berjiwa muda gak apa-apa. Tapi jangan beranggapan muda. Masalahnya nanti kita bisa-bisa drop ya begitu.
0: Benar. Gak dipaksain lah kayak gitu ya.
3: Iya.
0: Jangan diporsir lah gitu ya.
3: Ya kan kemarin itu kan ini sering begadang kan, gabung-gabung itu kan udah ini. Itu sampai ini kan udah ada protes dari Hendra tadi kan.
0: Diprotes.
3: Enggak apa-apa sih itu wajar-wajar aja masalah.
0: Wajar aja ya.
3: Protes itu bukan yang pertama itu Hendra tuh, benar udah banyak yang protes tuh sebenarnya.
0: Iya. Oke lah.
3: Tapi
0: Okay. Mau pilih lagu yang mana?
3: Lagunya ini Big World dari Emilia.
0: Big World Emilia big World. Big World. Oke. Mau disalamin buat siapa dong?
3: Salam sehat dan bahagia selalu buat Ian. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta keluarga. Keluarga besar Karama di Sinetar Batu Sangkar selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta rahmat sisters ya adanya mi super spesialnya buat kencana kita bisa selalu. Salam kembali buat Ibu Irza Hanum. Terima kasih buat salamnya. Salam buat Bu Irza Hanum sekeluarga. Mm-hmm. Salam kembali juga buat Hendra. Selalu salam keluarga. Buat Tanjudin di Minahasa, salam selalu. Buat Cudifo, buat Hanafi. Mm-hmm. Buat Bang Tejat, buat Diana. Buat salam kembali juga buat Ayu Manisir, salam selalu. Mm-hmm. Buat Terina, buat Bang Aye, buat Diona. Mm-hmm. Buat Pak Agus, Bang Tid Itanami. Buat semua-semua yang lagi monitor, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih banyak, Ian. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita langsung mainkan lagunya. Yang lain jangan kemana-mana, tetap sama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, Uni. Makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh, Uni.
1: Kalau ini, Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor, Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
1: Manusia yang kayak di mana, Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Selasa, 30 Juni 2026. Brazil melawan Jepang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman melawan Paraguay pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Belanda melawan Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu dari pandang kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Ini saatnya saya pamit undur dari ruang dengan semuanya dari Padang malam ini. Dan pendengar, setelah ini kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti pertandingan antara Timnas Brazil dan juga Timnas Jepang untuk malam hari ini. Big match, pendengar, untuk Anda semuanya. Pastikan untuk Anda mengikuti dan selamat mendengarkan untuk pertandingan malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam, dan kaos kaki hitam. Sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick-off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada

Sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, oh, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini, saudara pendengar, akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan, saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola. Marquinhos berusaha direbut bola tadi, namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang jauh ke depan, melambung bola, tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil. Namun Brazil dicuri tadi. Oh, sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi, sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, dibuang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha lakukan inisiatif serangan. Matheus Cunha tadi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan. Tendang ke depan, ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos. Tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan, oh, hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimarães tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi. Namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola dari barisan pertahanan mereka. Ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola, namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes melebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya. Lucas Paqueta umpan ke tengah kepada Matheus Cunha yang mundur jauh ke belakang. Tarik bola ke belakang kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes menguasai bola. Tarik ke tengah kepada Casemiro. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Sana ada Ryan. Masih Ryan menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães. Umpan lambung, masuk kotak penalti. Namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior, terjatuh tadi Vinicius Junior, nampaknya dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung
24 nampaknya Kaisu Sano tadi.

0: langgar Vinicius Junior. Tendangan bebas masih kita nantikan, siapakah yang akan melakukan. Berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang, siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Bruno Gumaraes nampaknya bersiap-siap. Tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola dari dua arah, hampir saja terlepas tadi Gion Suzuki. Namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi berhasil mengamankan bola lambung tadi. Tendangan bebas dari Bruno Gumaraes. Kali ini bola dikuasai oleh Zion Suzuki, lebarkan ke sisi sebelah kanan. Tadi maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja. Saudara pendengar, lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik saudara pendengar, masih kita nantikan. Ritsu Doan umpan kepada Kai Susano, kembalikan bola kepada Doan, lambungkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil di kaki Marquinhos, kali ini kapten dari tim Samba Brazil. Masih menguasai bola, lebarkan ke sisi sebelah kanan ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya. Kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Marquinhos. Tengah kepada Casemiro, umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke tengah lagi kepada Bruno Gumaraes. Berikan saja pendek kepada Marquinhos, kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Ryan. Tengah lagi kepada Bruno Gumaraes, umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Gumaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, lari maju ke depan kepada Vinicius Junior, dikembalikan kepada Gabriel. Ke belakang kali ini Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos, kali ini dari sisi sebelah kanan kembali, umpan lambung Ryan tadi. Masih kita nantikan siapakah yang dituju, namun bola mundur lagi, ditarik ke belakang pada Casemiro, ke sisi sebelah kanan tadi kepada Ryan ataupun kepada Bruno Gumaraes tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini Brazil. Bruno Gumaraes kali ini pada Casemiro, ke depan kepada Danilo, masih Danilo, umpan lambung, oh terjadi, ada Lucas Paqueta, dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki Bruno Gumaraes, tendang langsung, oh masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi. Tendangan Bruno Gumaraes nampaknya membentur Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini. Marquinhos umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior, oh hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Kembali bermain-main di barisan pertahanan, para pemain Jepang masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola, umpan ke depan kepada Kaito Nakamura, kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah melebar lagi ke tengah ada Hiroki Ito, ke depan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada pada Kaito Nakamura. Masih Nakamura, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri ada Kaito Nakamura, mendekati kotak penalti dari Brazil, umpan lambung, oh dihalau saja tadi. Sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Ngerang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Terinjak kaki dari Kai Susano tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali. Masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas. Oh, nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Casemiro, kembalikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Guimaraes. Kali ini lebar ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki, pendek kepada Shogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki. Penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro. Ke depan ada Bruno Guimaraes, tendang langsung, wow! Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Guimaraes tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Guimaraes memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan dari Bruno Guimaraes tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
1: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junyaito. Masih kali ini coba lagi satu pemain, kali ini Junyaito merasa ke dalam kotak penalti, tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional board juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil kini. Ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit. Sementara 3 pemain menghadapi bola, akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing berdua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti, satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito, Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 pendengar. Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tendangan gawang. Coba lagi kesepanan ke kanan kepada Marquinhos. Umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri, Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Sogo Taniguchi. Bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya kali ini. Masita Hiro Tomiyasu dorong lagi ke depan. Bahaya kali ini, kosong melewati garis tengah. 24 Kaiso Sano kali ini arahkan ke sebelah kanan. Depan lagi kali ini, bermain-main para pemain Jepang. Umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga, ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Junya Itoka di sana, kita nantikan angkat kedua tangan, maksud kami Tahiro Tomiyasu angkat kedua tangan kali ini. Siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda, tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Uyeda, pemain dari Feyenoord ini terkena ataupun tangannya terlebih dahulu sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri. Douglas Santos masih giring kali ini, tarik lagi kepada Gabriel. Masih para pemain dari Brazil, ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass lagi kali ini, maksudnya tadi Danilo, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan. Kali ini Gabriel masih dari tengah. Gabriel tahan bola sejenak, umpan lagi ke sebelah kanan. Yang tujuh adalah Marquinhos, sedikit-sedikit terus maju kali ini melewati garis tengah. Kali ini dari kiri para pemain dari Brazil, hampir melewati satu pemain tadi dari tim Jepang. Arahkan kepada Marquinhos kembali yang membantu penyerangan cukup jauh kan nih. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Dihadang tadi satu pemain dari Jepang ini, Ueda. Balik lagi terus mencerna para pemain Brazil untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang. Marquinhos lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel. Tahan lagi ke tengah kali ini kepada Bruno Guimaraes kali ini. Masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta kali ini. Coba arahkan kepada Vini. Vini tahan sejenak, tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Tsudon. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo. Tahan sejenak, balik lagi ke belakang ini. Tujuh adalah Marquinhos. Masih kali ini Marquinhos terus kepada Danilo. Bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi. Maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya, tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Kito Nakamura angkat kedua tangan tadi. Yang dituju adalah Ayesa Ueda, tetapi lagi-lagi dicuri kali ini oleh para pemain Brazil. Berbahaya, tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil dari sebelah kiri. Kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kiri, Douglas Santos umpan lagi ke Vini. Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti. Masih dihadang, tapi tidak berhenti di situ. Masih ada para pemain Brazil, masuki lagi kotak penalti, maksudnya tadi. Tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan. Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini. Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang, dan ke tengah kali ini masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini. Coba Casemiro tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil. Maksudnya tadi ke depan tapi ditahan Paqueta kali ini. Melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8 Bruno kali ini bermain 1-2 lepas tadi, tapi balik lagi kali ini pada pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri. Bermain di Stadion Houston, kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri. Arahkan jauh kali ini ke depan 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolok kuning-kuning. Dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan, tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya, Paqueta kali ini. Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini dari tengah. Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini. Ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil. Arahkan lagi Doro kali ini, coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi Cunha terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 Casemiro, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan, dan memasuki menit ke-23 kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menemukan peluit tanda hydration break. Dan Bung Tovani, menit 23, ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
2: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik, bahkan sejak babak pertama dimulai inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut. Namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di barisan pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan. Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang. Walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan. Ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
1: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
2: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Paqueta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan. Setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung, Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi karena saya melihat dia dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
1: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih, Bung?
2: Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah. Tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan. Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan selesai hydration break. Biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Zion Suzuki. Umpan ke depan melewati garis tengah yang tertuju tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Ito kali ini dari sebelah kanan dorong lagi ke depan, mau Ueda kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya, tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang kali ini. Berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito kali ini. Sudah dilakukan mengarah ke kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali memang masih jauh dari sasaran. Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri, tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini memasuki menit 27. Masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersinya berwarna ungu. Dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhaes. Masih menggiring bola, santai-santai saja. Arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos. Menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja ke luar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang. Coba lagi di netralisir tadi oleh Hiroki Ito bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil. Alisson Becker, Gabriel kali ini dari sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur. Bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh. Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhaes. Masih menunggu kali ini, dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. Masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson, coba ditendang langsung, tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini Ito dari sebelah kanan, coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil. Kali ini Danilo dari sebelah kanan, dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lalu kanan berhenti, tendang lagi kanan, gol! Gagal 24 Guri Kaiso Sano. Sano mencetak gol yang memang membuka Brazil dengan banyaknya serangan tadi, tetapi Kaiso Sano menendang dari luar kotak penalti, datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Topani, tahu-tahu menggebrak nih Jepang nih?
2: Ya, Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Kaiso Sano dari tengah. Memang dia merupakan gelandang bertahan, peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil, dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
1: Menarikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Kaiso Sano mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
0: Ya baik saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhaes dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo. pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes, mencari rekannya ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Cunha itu, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo kali ini, sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh. Dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas melambung. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Kaisu Sano. Masih kita nantikan, kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, tendang langsung. Oh, tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti, namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan, Kaito Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Oh, bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta, namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung. Oh, hampir saja kali ini Vinicius Junior, Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos tadi, mampu dicuri kali ini Cunha itu, masih Cunha itu dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya saudara pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior, masih Vini, umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya, mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha, Pindahkan ke tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta. Dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat, kali ini melalui kaki Zunya Ito. Dibuang saja tadi bola penguasaan dari Zunya Ito, tadi dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam ini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Jepang, umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro, masih Casemiro membawa bola, pelan dia masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi. Masih Casemiro berjalan pelan ke depan. Pindahkan lagi ke belakang, ada Gabriel Magalhaes. Dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, di sana ada Douglas. Kembalikan kepada Paqueta, pendek kepada Marquinhos, bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior, namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, tengah lagi kepada Bruno Guimaraes, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes menguasai bola, pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta. Masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini, para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan kali ini pemain Brazil. Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Umpan terobosan kali ini Matheus Cunha, tendang langsung. Masih lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha, sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke depan kepada Matheus Cunha. Pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, Ryan di sana menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes. Siapakah yang akan dituju? Tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro, Casemiro kepada Danilo. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, ada Bruno, Bruno Guimaraes. Pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo, Danilo pendek kepada Gabriel Magalhaes, pendek lagi kepada Lucas Paqueta, ke depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro. Oh, mampu direbut lagi oleh Zunya Ito, masih Zunya Ito, namun mampu dipatahkan tadi. Zunya Ito tadi cukup berbahaya tadi, ataupun Ritsu Doan, Ritsu Doan tadi mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsu Doan. Lemparan ke dalam, bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu, ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Danilo. Langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, masih Casemiro, depan kepada Matheus Cunha, tarik mundur ke belakang kepada Paqueta. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas, Douglas kepada Vinicius Junior. Tendang tadi ke depan, maksudnya umpan crossing, namun membentur tadi. Bola kembali jatuh di kaki Vini. Pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos. Pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke tengah lagi kepada Bruno Guimaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri, Douglas tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta, kirimkan umpan crossing. Mampu dengan mudah tadi, bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki. Langsung mengirimkan umpan kepada Hiroki Ito. Ke depan kepada pemain nomor 13, Keito Nakamura. Tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu. Tengah lagi kepada Sogo Taniguchi. Ke depan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ritsu Doan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda. Tengah lagi Sogo Taniguchi. Pindahkan lagi kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil. Bola kini berada di tengah lapangan pertandingan. Ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang. Kali ini dari sisi sebelah kanan Junya Ito. Masih Junya Ito. Pindahkan kepada Ritsu Doan. Masih Ritsu Doan. Doan masih menguasai bola. Ngotak-atik dia. Kirimkan umpan ke belakang. Namun mampu dipatahkan tadi. Terjadi perebutan bola. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang. Ke tengah kali ini bola. Ke depan kepada Kai Susano. Barkan bola ke sisi sebelah kanan Ritsu Doan. Pendek kepada Kai Susano. Kirimkan umpan crossing. Nyampu tadi di halo tadi melalui sundulan. Namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepang. Kirimkan umpan crossing. Di halo lagi Kai Susano tadi. Mengirimkan umpan crossing namun dibuang saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ritsu Doan pendek depan kepada Kai Susano. Kembalikan kepada Doan. Masih Doan menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu menguasai bola. Tengah kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Jatuh saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri ada Keito Nakamura. Masih Keito Nakamura. Ke tengah kepada Daichi Kamada. Pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi. Back dari Jepang. Kali ini Ritsu Doan menguasai bola ke depan tadi. Maksudnya kepada Keito Nakamura namun patah tadi. Namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang. Lebar lagi ke sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 15 Daichi Kamada. Kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Junya Ito. Masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi. Langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi. Daichi Kamada, kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas kembalikan kepada Gabriel. Ke tengah kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya. Kirim umpan lambung memasuki kotak penalti Jepang. Terjadi duel bola udara di halau saja bola. Oh, nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi. Nampaknya halauan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini. Dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan bola ke tengah kepada Daisy Kamada. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda. Kembalikan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada di tengah, mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing kali ini Kaito Nakamura dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang kali ini Kai Susano. Oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Genyo ataupun Junya Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel. Umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos. Ke belakang lagi kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos. Kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil Hiroki Ito tendang bola jauh ke depan. Ada Keito Nakamura. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Maurizio Mariani meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susano pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya, memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi, Bung?
4: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil, karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai, dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikit pun ruang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil. Jepang memang bermain cukup Lebih baik dari Brazil di babak pertama.
3: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
4: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak. Namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol. Dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat ada celah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang, namun selebihnya Samurai Biru tampil begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
3: Ya, luar biasa pertahanannya, compact defense. Mereka melakukan zona marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Moriyasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Taufani?
4: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan. Lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar lawan yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke 14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit ke-29 itu sebelum Sano menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
3: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan, bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance, itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Kaito Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya, Bung Taufani. Seperti ya, apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
4: Karena dari momentum gol sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil dalam menyerang. Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
3: harusnya Casemiro ada di sana ya. Tapi telat ya.
4: Casemiro ada di sana, namun 1-2 langkah di belakang Sano yang akhirnya ya seperti yang saya sempat singgung, keputusannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima atau ya melepas begitu saja dan akhirnya terjadilah gol lah. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
3: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi Pak Rahman.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
3: Jaya Pak Rahman, bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
5: Iya, sementara untuk Jepang ini. Nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga. Tapi 2-1 untuk Jepang.
3: Tetap jagoin Jepang ya.
5: Iya, 2-1 untuk Jepang.
3: Baik,
5: babak kedua gitu. Nanti Brazil bisa masukkan juga.
3: Oh gitu.
5: Tapi ya, akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
3: Baik Pak Rahman, terima kasih.
5: Oke Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
3: Jaya Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
6: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
3: Jaya Pak Sarwi. Gimana nih melihat hasil sementara ini?
6: Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan tetap kalau tadi dilihat soal serangan masih serangannya Brasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan kepada Brasil, tapi tadi Jepang kan memanfaatkan serangan balik, tapi dia bisa masukkan. Nah ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini apabila bisa tidak jagul nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu ada sudah cukup.
3: Iya.
6: Tapi harapan saya tadi, kalau tebakan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini aja lah, karena itu bahaya ini ya, kalau penyerangannya apa namanya, nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan itu.
3: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
6: Salam olahraga aja ya.
3: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi.
7: Iya,
3: ya, bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brasil sementara 1-0?
7: Iya, yang jelas Brasil ini ada yang kurang gitu ya. Sebabnya ini tidak tampilnya, rapinya ini. Masih di bekap juga ini. Terus terang bukan full time ini tim yang saya lihat ini Brasil saat ini gitu ya.
3: Ya tidak maksimal ya timnya ya.
7: Iya. Kemungkinan Jepang di babak kedua berusaha mempertahankan keunggulan ini gitu.
3: Iya. Baik, kalau begitu Pak Andi, terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
8: Halo, selamat pagi Bu Sabil, Bu
3: Taufani. Iya.
8: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Jepang 1-0 ya.
3: Iya, sementara ini.
8: Tapi biasanya kalau awalnya menang tapi setelah babak penghabisan biasanya kalah Bang Sabil gitu.
3: Waduh.
8: Kita pertahankan nih Jepang nih, jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai kebalat itu Bang Sabil. Minimal 2-1 lagi lah gitu Bang Sabil. Jangan jadikan pancing atau umpan ini Bang Sabil.
3: Iya.
8: Pertahankan atas kemenangan ini Bang Sabil gitu.
3: Jangan terlena ya.
8: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufani, apa yang harus dilakukan Brazil untuk bisa comeback di babak kedua ini?
4: Ya, PR besar untuk Don Carlo di 15 menit istirahat ini. Namun dia masih memiliki beberapa opsi untuk dalam membendung serangan balik Jepang. Mungkin Fabinho bisa menjadi opsi mengganti Casemiro yang memang sudah riskan dengan kartu kuning yang diterimanya di babak pertama. Lalu di lini serang saya rasa Ryan masih kurang maksimal. Di situ Don Carlo masih punya dua opsi. Ada Gabriel Martinelli atau Enrique yang juga pemain muda, tentu punya tenaga, bisa bergerak lebih mobile, membuka ruang di rapatnya pertahanan Jepang nanti.
3: Sedangkan Anda melihat Jepang nanti di babak kedua, apakah mereka akan betul-betul super defensif gitu memperan keunggulan, atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
4: Ya tentu dengan keunggulan yang ada, Jepang terlalu beresiko jika ingin meladeni permainan terbuka bukan Brazil. Maka saya rasa objektifnya masih akan bertahan, bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bertipikal defensif bakal dimasukkan oleh pelatih Hajime Moriyasu di 45 menit kedua pertandingan nanti.
3: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti seru sekali karena Brazil pastinya lebih diunggulkan, tidak ingin menyerah begitu saja, pasti berusaha untuk comeback. Bung Tafa, ini kita rehat sejenak ya. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
9: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
1: Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah setempat terus memaksimalkan saluran sosialisasi melalui digitalisasi. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan sejumlah program daerah yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat tahu akan program pemerintah daerah.

0: sangat ada dan sangat besar, ada dan besar itu ya. Tetapi ketika diaplikasikan pada program, maaf gitu ya, nah ini terjadi kebuntuan dan kalau saya sih nilainya rendah.
1: Sementara itu Irfan warga Singaparna mengapresiasi niat pemerintah daerah memaksimalkan digitalisasi. Namun ia mengatakan niatan ini tentunya harus dilakukan dengan maksimal terutama dengan konsisten. Sehingga tidak hanya ramai di awal namun pada pelaksanaannya cenderung lambat bahkan tidak terrealisasi.
2: Kalau soal optimalisasi digital, pemerintah daerah harus konsisten, intinya harus konsisten karena selama ini juga sudah mulai gitu informasi digital, tapi konsistensinya ya.
1: Sedangkan dengan digitalisasi, pemerintah daerah berharap program Pemda dapat semakin dapat dijangkau oleh masyarakat dan manfaatnya dapat dilaksanakan maksimal oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Brazil langsung melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar, masukkan Endrick, pemain dengan nomor punggung 19. Nampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedudukan, di mana saat ini Brazil

0: Masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama tadi. Langsung Endrick melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri, bola dipindahkan kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, dipetik saja tadi dengan mudah. Umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki. Langsung menggebrak nampaknya Endrick setelah dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta. Tendang langsung jauh ke depan, Zion Suzuki jatuh di kaki Ayase Ueda. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Junya Ito tadi. Masih Junya Ito ataupun Keito Nakamura. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Ritsu Doan, dibuang saja tadi. Bola jauh kotak penalti dari Brazil tadi, jatuh di kaki pemain Jepang, namun penguasaan yang tidak akurat tadi sehingga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Mateus Cunha, kembalikan kepada Douglas Santos, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Endrick, namun berhasil dihalau tadi oleh Daichi Kamada tadi. Kembali nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa nampaknya ada Kai Susanu tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas, kali ini bola di tengah. Bruno Guimarães kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior, lakukan step over. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, namun dijatuhkan tadi nampaknya, atau Daizen Maeda tadi nampaknya terjatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo yang melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning tadi Danilo. Langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang, kali ini di lini belakang pertahanan dari Jepang. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Masih Suzuki, pendek saja ke depan kepada Sogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, depan kepada Kai Susanu. Masih Kai Susanu berusaha merebut tadi, namun dengan cukup cantik tadi penguasaan bola dari pemain Jepang meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu, namun bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mateus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan. Salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat. Kali ini masih justru bola jatuh di kaki Endrick tadi. Hampir saja Endrick tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior, namun dengan mudah tadi serangan dipatahkan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Junya Ito, masih Junya Ito ataupun Ritsu Doan tadi, namun dipatahkan saja tadi bola. Kembali jatuh di kaki para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, masih Doan, kapten dari Jepang nomor punggung 10. Tengah kepada Kai Susanu ataupun kepada Daichi Kamada, tarik mundur ke belakang kepada Taniguchi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Sano, ke depan kepada Junya Ito, kembalikan kepada Sano, tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi, pindahkan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, ke depan kepada Maeda, Daizen Maeda, masih bermain-main. tengah lapangan pertandingan. Oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Gumaraes. Masih Bruno Gumaraes, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil kali ini. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Gumaraes, mendekati kotak penalti dari Brasil, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Bruno Gumaraes, pendek saja kepada Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke kanan kepada Ryan tadi, tarik mundur ke belakang, Gabriel kirimkan umpan crossing, dihalau saja dengan sundulan tadi oleh pemain Jepang. Lemparan ke dalam bagi Brazil, pendek saja Casemiro kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel, lebar ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos tadi, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, melebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior, ke tengah kepada Bruno Gumaraes, kembalikan kepada Vini, Vini ke tengah lagi kepada, oh, umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Matheus Cunha, namun ataupun Bruno Gumaraes tadi, namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang tadi, hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Gumaraes, masih Bruno Gumaraes, menggiring bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Sogo Taniguchi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes di tengah, melebar lagi ke sisi sebelah kiri Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol. Hampir saja terjadi kemelut, masih kita nantikan, hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang. Ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsu Doan. Oh, hampir saja, masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Brazil tadi. Sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Kembali Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri kali ini, kepada Douglas, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Ryan, pendek kepada Bruno Gumaraes, tendangan crossing tadi, namun bola jatuh di kaki Ritsu Doan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang, langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Douglas, masih Douglas Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, masih Gabriel, pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang, kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, namun belum menemui sasaran, bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol, gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi
1: Casemiro mampu membuat gol melalui sundulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil, mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bung?
2: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Play on, Brazil membuka peluangnya kembali, dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
1: Ya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru saudara pendengar karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jepang. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, Sogo Taniguchi menguasai bola. Lebar, melebar ke sisi sebelah kanan ada Takehiro Tomiyasu. Kirim umpan ke depan maksudnya kepada Ueda. Namun patah serangan dari Jepang kali ini. Oh, bola berhasil dicuri. Ada Ritsu Doan tadi terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Brazil kembali mencoba membangun serangan cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Jepang. Vinicius Junior tendangan masuk. Oh, sayang sekali. Masih membentur. Oh, umpan ataupun bola muntah tadi Bruno Guimaraes. Hampir saja deg-degan para pendukung Brazil tadi setelah Vinicius Junior tadi membuat ataupun melepaskan tendangan yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang. Dan bola tadi muntah, sempat disambar tadi oleh Bruno Guimaraes namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur main Brazil. Tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini saudara pendengar.
3: Iya, memasuki menit ke-59, skor kali ini 1-1. Tempo pertandingan semakin meningkat kali ini. Jepang, Ueda ke sebelah kanan kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain kembali ke kotak penalti, berbahaya tadi. Satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker, tetapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Hendrik. Menang tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini. Berbahaya tadi bermain di kotak sendiri, Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah kali ini para pemain dari Brazil. Sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran gak? Ya, pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali kerja sama bersama Vini dari sektor sebelah kiri, penyerangan dari Brazil. Masih kali ini Vini ke tengah, kali ini kepada Guaremas. Masih kali ini Bruno Guaremas ke tengah lagi, maksudnya ke kiri, tadi diambil. Hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu tahan bola sebentar, kali ini geser lagi ke tengah kepada Taniguchi. Masih dari belakang Jepang, Ito kali ini lagi-lagi bekerja sama Nakamura. Kali ini coba alihkan ke tengah tadi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kanan, back pass jauh kali ini kepada Suzuki dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif kali ini. Bola jauh kali ini dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, berbahaya masuk kotak penalti. Masih dekat kepada Alisson Becker tadi serobotan yang dilakukan oleh Doan. Hasilkan lagi yang kali ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini ke sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola, Alisson Becker meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang, tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari sebelah kiri tadi Santos coba bekerja sama bersama Vini. Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil, coba lagi dorong kali ini. Para pemain Brazil dari tengah dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maeda. Nah, kiri kali ini coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk, berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang, masih di dalam kotak penalti. Ke Ryan lagi, Ryan masih kanan ini. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Sayang sekali, masih cekatan tadi dipetik di udara oleh Suzuki yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu dorong sedikit ke depan kepada Sano. Masih terus bermain dari tengah, kali ini para pemain Jepang memasuki menit ke-63. Skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini kali ini. Lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya Tomiyasu. Ke tengah kepada Taniguchi kali ini. Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan, tadi maksudnya Maeda. Bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil. Lolos kali satu pemain dari Jepang. Berbahaya kali ini Ueda. Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tendang kaki kanan, lepas tadi dari Becker. Tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Ueda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke-64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri. Dorong kepada Casemiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos. Bermain kali ini bersama Vinicius tadi, maksudnya bola efek dilakukan oleh Vini. Sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat kali ini. Masih alirkan ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan ke sebelah kiri kali ini, masih Vini. Vini coba mengelabui tadi tapi bekerja sama-sama Gabriel. Ke tengah kembali kepada Casemiro, sang pencetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan kah di sana atau Enric. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti mencari kawan tadi Casemiro sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini nusuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kirinya Guaremas ataupun satu pemain tadi dari Brazil. Sayang masa diusir tadi hingga menit ke-65 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi Kunya diganti pemain nomor 22, akan menambah daya gedor dari tim Brazil ini, Gabriel Martinelli. Kita nantikan. Dan Jepang juga menggantikan dua pemain, di mana 10 tadi pemain dari Jepang, Doan, digantikan oleh Suzuki, dan juga pemain nomor berapa tadi kita nantikan, karena memang dua pemain yang Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini. Dari tengah masih Brazil, coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, umpan lagi kepada Ryan. Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri Ito. Back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan. Kali ini menit 66, masih Gabriel, arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli. Masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini, arahkan kali ini, bermain-main kali ini Gabriel Martinelli. Kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, tetapi dioper saja ke sebelah kanan. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Brazil, coba menusuk melalui Ryan. Kali ini Ryan umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain Brazil tadi kosong, tetapi diusir dengan baik oleh Ito, sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola, arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos. Satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi ke tengah, kali ini berbahaya Brazil. Brazil lagi alirkan ke sebelah kanan, masih para pemain Brazil. Kali ini Ryan, Ryan coba menusuk kali ini dengan tendangan atau umpan ke dalam kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67, kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil, dari Gabriel pemain Arsenal ini, oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro kah atau siapa gerangan, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Enric. Tapi kali ini masih Brazil, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya menusuk. Kali ini berduel tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi. Nomor 19 Enric mampu tadi menggebrak, tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia Mario Zia, Rio Mariani dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga Bung.
2: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya, karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama, menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan. Namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulirnya babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil, karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur. Para pemain yang sejatinya tugas utamanya adalah bertahan seolah diberi kebebasan untuk turut bergabung dalam membangun serangan. Karena bisa terlihat dari gol penyama yang diciptakan itu adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah, dan pencetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu, dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama, sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito, akhirnya terlihat di babak kedua. Vinicius dan Ryan, saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil, mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar, menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya. Dan saya rasa itu yang menjadi beda, sehingga Hajime Moriyasu akhirnya melakukan dua pergantian, dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
3: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos.
2: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik, namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
3: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan, karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini pemain dari Brazil Gabriel menipu tadi satu pemain dari Jepang ke sebelah kanan, kali Marquinhos, masih Marquinhos, Danilo ke sebelah kanan masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos, Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh, alihkan lagi ke sebelah kiri tadi maksudnya ke Santos. Vini kali ini menguasai bola, terhadang satu pemain dari Jepang. Baik sekali memang terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran kali ini untuk Jepang. Sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri kali ini, masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang kerjasama kali ini dari tengah, alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih dinahan bola kali ini, masih para pemain Jepang. Oh, tadi maksudnya terbosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola kembali kali ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini, Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola tengah lagi kepada Guimarães. Kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Endrick, masih Endrick menguasai bola, dihadang tadi oleh 3 pemain bahkan dari Jepang. Gak ada berbahaya kali ini dari sebelah kiri, Vinicius masuk kotak penalti, berbahaya, masih Vini ke tengah lagi, tidak ada kawan, hanya ada Ito tadi, back dari tim Jepang. Tidak berhenti di situ, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan, Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, mencari kawan ke tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan ke belakang kembali kepada Danilo, masih para pemain dari Brazil, dihadang tadi oleh 2 pemain dari Jepang. Kali ini Ryan kuasai penuh kali ini para pemain dari Brazil, masih Danilo ke tengah lagi kepada Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri kaki kirinya kali ini Vini, dia arah oleh 2 pemain tetapi umpan dalam kotak penalti, berbahaya, sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang itu nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya maksud kami. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimarães. Kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti, kita nantikan memberi kode kali ini akankah mengarah ke dalam. Oh, kali ini tapi masih bisa dimentahkan tadi oleh Kamada, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke-74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel. Coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serangan, ke kanan kali kepada Ryan, masih Danilo back pass lagi, dihadang tadi oleh Maeda pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini, kali ini bekerja sama, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel, masih terus Gabriel mencari kawan, tengah lagi seperti memang terkungkung tadi pada pemain dari Jepang ini. Martinelli kali ini coba dari sebelah kiri, kali ini masih mendribbling bola, umpan ke kotak penalti, melengkung tadi, dihadang oleh Maeda tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Masih Martinelli, kali ini Martinelli agak sedikit pelan kali ini Martinelli. Dia tadi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang, ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kali ini ke kanan kembali Danilo, tetapi tidak tembus lagi dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang, hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel dan skor masih 1-1 hingga menit ke-75 ini.
0: Ya baik, saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimaraes menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Endrick, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki, masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, pindahkan lagi pendek kepada Martinez, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mencari rekannya, siapakah yang akan dituju, pendek saja kepada Gabriel Martinelli, Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, tendang langsung, oh hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Matheus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat, skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77. Jepang kali ini dari belakang, kiper Zion Suzuki menang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Gabriel Magalhaes, maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi, patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan, pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan, jadi perebutan disamankan saja tadi, sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri usaha membangun serangan, pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi, lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya, namun kembali jatuh di kaki Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Endrick, masih Endrick, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka, namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil, Dyson Maeda tadi, belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka coba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan, kali ini berusaha kembali membangun serangan. Oh, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil. Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimarães tadi. Pindahkan lagi ke kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães. Lari cepat dia ke depan, mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, kembalikan kepada Gabriel. Pindah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Dan bola jauh ke depan, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhães cari rekannya, pendek saja kepada Marquinhos. Kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kembalikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhães. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vini menguasai bola. Vinicius Junior, ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas. Kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi serangan dari Brazil, kembali patah. Dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli, masih Martinelli mencari rekannya. Di sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, pendek saja kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo tadi, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, masih mencari rekannya kepada Bruno Guimarães. Pendek saja ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos. Tengah kepada Gabriel Martinelli, kirimkan umpan crossing, tinggi datangnya bola dan cukup deras sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak ada yang menyambut tadi nampaknya umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit 82 di babak yang kedua ini. Sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang, Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhães, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhães tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo, terjatuh Danilo, langsung mendapatkan kartu kuning. Junosuke Suzuki tadi, pemain yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi, langsung mendapatkan kartu kuning setelah melanggar keras tadi upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang, yang menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas maksud kami dari luar kotak penalti, atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan, hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Wow. Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Tendangan sudut masih kita nantikan, nampaknya Ryan yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya, memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes, pindahkan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang, pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes, tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
3: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan, karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan, kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini, akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi, yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi, dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor 2 kali ini, Yukinaga Sugawara, bahaya kali ini Don, kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang, pemain nomor 6 tadi, arahkan lagi Sutoma Kino. Coba lagi ke sebelah kanan lagi, kan ini Machino, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi. Kuasai kali ini oleh Brazil, coba lagi serangan balik kali ini, bahaya pemain Brazil, Hendrik ke depan, yang masuk ada Martinelli, keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini, lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini, coba lagi ke tengah, masih kali ini Marquinhos, umpan lagi ke tengah kepada Casemiro, pelan-pelan saja mendribbling bola, coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali, balikan lagi kali ini kepada Casemiro, umpan kali ini kepada Marquinhos, ke sebelah kanan sebarkan kali ini kepada Ryan, masih Ryan, coba bermain 1-2 tadi, tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu sehingga ke sebelah kiri kali ini, bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil, Gabriel, ke sebelah kiri kepada Vini, Vini tahan bola sejenak, alihkan ke sebelah kanan kali ini, terus kali ini mengalir baik ke kanan, ke kiri kali ini para pemain dari Brazil, kali ini Danilo dorong lagi kepada Ryan, Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi, sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini, coba tadi Junuke Suzuki yang menghadang pergerakan, siapa gerangan yang akan mengambil, kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas kali ini menekel kotak penalti, bagus, berbahaya kali ini, bola terus kembali kali ini Guaremas, arahkan ke sebelah kanan, masih Vini, Vini coba kali ini dari luar kotak penalti, tendangan di kaki kanan, sayang sekali tadi tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang, membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerangan pendek saja kali ini kepada Ryan, Ryan dengan kaki kirinya melakukan kotak penalti, masih ditunul, tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali, masih para pemain dari Brazil, coba diambil tadi oleh pemain Jepang, tetapi arahkan ke sebelah kiri kali ini Vini, Vini masuk ke kotak penalti, melewati satu pemain dari Jepang, kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang, Vini terus melihat liuk dia, sayang sekali masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang, diambil lagi kali ini oleh Hendrik, dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Ao Tanaka tadi, menjegal pergerakan dari Santos, pendek sudah dilakukan cepat kali ini, dalam kotak penalti melengkung, masih sigap tadi Suzuki, kali ini lempar justru ke sebelah kiri, arahkan lagi para pemain Jepang, coba dihadang tadi oleh Hendrik, tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan, lolos kali ini para pemain Jepang, satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan kali ini, nomor 2 Yukinari Sugawara melewati pemain dari Brazil, umpan ke kotak penalti, disapu lagi oleh para pemain dari Brazil, lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua Ano Tanaka mampu mengontrol lagi dari tengah, kali ini ke sebelah kiri. Berbahaya kali ini pada pemain Jepang. Masuk ke gawang penalti dari sebelah kiri. Cocor kali ini. Lagi-lagi ada Marquinhos. Setelah tadi terobosan yang dilakukan, tidak menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro harus tergeletak apakah akan diganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit, semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga.
2: Iya, terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain, yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
3: Ya, kita nantikan di tambahan waktu 6 menit ini. Memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17 yang memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyama kedudukan dari Jepang. Agak sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol, ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik, semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho. Tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini pendek ke belakang. Maksud tadi adalah pemain belakangnya Taniguchi. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu. Ke depan kali ini kepada satu pemain tadi. Hampir lolos Jepang tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, Rayan kali ini kepada Henrik. Berbahaya, masuk kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat-lihat dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti. Henrik, terlalu lama Henrik tadi menggoreng bola kanan-kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Dari sebelah kiri kali ini tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan. Dari sebelah kiri kita nantikan memberikan kode sementara. 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti, mundur beberapa langkah, kali ini sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung, jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30, masuk kami menit ke 3 tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan. Coba lagi Suzuki kali ini tendangan gawang melewati garis tengah. Berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan, dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino. Coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Satu menit terakhir, detik-detik terakhir. Kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho. Fabinho giring sebentar, umpan ke sebelah kiri kepada Santos. Arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Rayan. Rayan kali ini ke belakang lagi. Bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel. Gabriel mencari kawan, giring lagi kepada Santos kali ini. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik kali ini bermain-main kali ini. Berbahaya kali ini Brazil. Masuk dalam kotak kecil. Lolos kali ini Hendrik. Masih kali ini Hendrik. Ah, sayang memang. Duh, justru kali ini Ryan. Kemudian sebelah kiri lagi. Berbahaya kali ini pemain Brazil. Tendangnya ke kiri. Martinelli. Gol! Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil. Gurih tadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani, mengejutkan sekali.
2: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan Ryan. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat Dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan, tidak tangannya tidak mampu meraih bola yang ditaruh di sisi ujung oleh Martinelli, pemain yang sudah berpengalaman bersama Arsenal, menunjukkan kelasnya menjadi pahlawan Brazil di pertandingan kali ini.
3: Tidak keras, tapi ke pojok. Itu yang memang tidak bisa di tadi digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat juga nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
2: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang setidaknya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
3: Iya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan. Menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk akan menggantikan tadi pemain tengah yang Guimaraes, Bruno Guimaraes. Sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeber pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan tembakan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke-7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan kali ini kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini, arahkan lagi ke tengah. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi pemain nomor 7 kali ini Jepang dari sebelah kiri. Berbahaya kali ini, coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki. Bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis, dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil. Sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik. Sudah memasuki menit ke-8 lebih 23 menit tadi, tambahan waktu yang hanya 6 menit ini. Kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos. Tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini dari tengah. Pemain nomor 7 tadi, Ao Tanaka, ke depan kali ini diusir oleh Danilo. Kali ini jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi. Umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara. Berduel para pemain Jepang dan juga Brazil, disebarkan ini ke depan. Berbahaya kali ini, diikuti oleh para pemain dari tim Jepang. Terjatuh tadi satu pemain dari Brazil, tidak menerima tadi pemain nomor 6 Sutomo Chino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh. Pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir. Berbahaya kali ini, agak sedikit sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun Jepang tadi agak sedikit tidak percaya bagaimana duel yang terjadi. Akan tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh nampaknya. Pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Endrick, berduel tadi. Kali ini lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke 10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang, umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini. Jepang coba membangun serangan, tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil tadi, Endrick ataupun Gabriel. Kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri, pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi

0: Dan berakhir dan jadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis, dramatis. Saya Semi Hamzah bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Taufani.
1: Ya, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik ya atas laporan pandangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil. Comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada berhasil dilakukan Brazil dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90 plus 6. Bung Taufani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
2: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain all of attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan. Barisan pertahanan ikut menyerang yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya. Namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal. Seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekaligus terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
1: Iya. Saya melihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di bawah penyisian grup, kita lihat ini seperti mengejutkan ya. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Endrick pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Endrick dan juga ada Fabinho Danilo dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi?
2: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol, ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
1: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Bung Taufani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya. Meskipun diapit dua pemain dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti mau men-shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Ini luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa

0: mereka secara keseluruhan, Bung.
1: Ya, bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu, Gabriel Magalhaes, ya dia selain memberikan assist untuk Casemiro, Piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu, Guimaraes juga begitu stabil, hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit di babak pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di babak kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan. Dia memang kita tahu sudah meruput di liga yang persaingan ketat di Liga Inggris bersama Newcastle.
0: Iya. Untuk mana kita undang pendengar juga ya untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk, ada Mbak Ayu di Maluku Tengah. Kita sapa dulu, selamat pagi Mbak Ayu, salam olahraga.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Ayu, bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih?
2: Saya sebenarnya tidak mendukung, cuma saya mensupport suami saya karena dia fans fanatik Brazil.
0: Oh gitu, senang dong.
2: Senang dong, tapi memang untuk pertandingan kali ini sangat menegangkan sekali, apalagi di babak pertama tadi kan Jepang yang apa yang masukkan gol lebih dulu ya, dan menamakan Brazil. Di babak kedua menyamakan kesamaan angka 1-1, tapi setelah menit terakhir ini yang sudah mau selesai ini yang bikin kita deg-degan itu.
0: Iya.
2: Suami saya sampai sudah ini ya, tapi alhamdulillah masih bisa 2-1, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya.
0: Iya.
2: Yeah. Untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku. Ya, silakan untuk pawai menikmati kemenangan Brazil.
0: Baik, Mbak Ayu.
2: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang Mbak Ayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solin. Selamat pagi, Pak Solin.
3: Selamat pagi, salam olahraga.

0: Ya, ya. Performanya kembali ke yang terbaiknya nih.
1: Pokoknya seperti ingat zaman dulu saya kira masa berhasil masa kejayaannya dulu nih.
0: Iya, Pak Salim. Baik, terima kasih Pak Salim atas komentarnya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Waalaikumsalam. Jaya Pak Salim. Kita ke Surabaya dan Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sarwi.
0: Jaya Pak Sarwi. Gimana nih Jepangnya harus tumbang lagi wakil Asia nih satu nih.
2: Iya. Tadi saya memang pertama saya masuk tadi sudah sebenarnya saya berharap cemas ya sebenarnya.
0: Iya.
2: Karena lawannya memang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi kita harus berbangga ya karena dia berhasil mewakili Asia sudah bisa masuk ke 32 besar.
0: Iya.
2: Itu lah. Jadi ya memang sudah sepantasnya kalau memang berhasil yang unggul itu sudah pantas.
0: Iya.
2: Karena dari penyerangan pun itu sudah lain penyerangan dari pertama sampai akhir itu sudah memang unggul penyerangan seperti itu.
0: Iya, tetap apresiasi Jepang ya sebagai wakil Asia sudah berjuang hingga tahap ini ya.
2: Kalahnya itu kalah wajar lah bukan apa ya. Iya, sudah berhasil begitu.
0: Iya. Baik, Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Bone ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
3: Selamat pagi, akhirnya dukungan saya menang juga, walaupun skor 2-1, skor tipis ya.
0: Iya.
3: Nah, kemudahan Brazil bisa mempertahankan, skuadnya, supaya dia bisa untuk, kalau penampilan selanjutnya, performa selanjutnya, bisa juga memetik kemenangan di babak 16 besar. Ini kalau menurut kalian sendiri ini, apakah dengan kemenangan tipis 2-1 ini, apakah Brazil dipastikan lolos di 16 besar?
0: Oh iya, sudah dipastikan.
3: Kemudian kalau terakhir pertanyaan, kalau untuk lawannya Jepang itu bagaimana? Runner up atau bagaimana?
0: Ini sudah lewat masa grup, Pak. Ini sudah babak knockout, jadi Jepang pulang nih.
3: Oh, Jepang pulang.
0: Iya.
3: Jadi kalau misalnya pertandingan selanjutnya nih, apalagi yang akan melawan apa?
0: Pertandingan selanjutnya maksudnya pertandingannya Brazil.
3: Setelah
0: ini nanti kita tayang siarkan langsung juga Jerman lawan Paraguay, Pak.
3: Pukul
0: 3:30 waktu Indonesia Barat.
3: 3:30. Baik, terima kasih Bun Sabil dan Bun Tovani. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Ismail. Dan Bun Tovani, kalau melihat Jepang ini kenapa terlihat terlalu defensif, terlalu turun ya garis pertahanannya? Anda melihat Jepang ini seperti ingin mempertahankan keunggulan, namun ketika imbang pun masih tetap seperti itu. Kenapa Bung Taufan ya?
4: Ya, sebenarnya Jepang ini dalam kondisi dilematis di babak kedua. Karena kita tahu sejak awal dimulainya babak kedua, Brazil langsung mengambil inisiatif serangan, tampil begitu agresif. Jadi dalam tanda kutip, Jepang mau tidak mau bertahan. Dia dipaksa hanya fokus pada pertahanannya. Sejatinya setelah Brazil menciptakan gol penyama kedudukan melalui Casemiro, sempat ada celah yang ditujukan di barisan belakang dan Jepang memiliki dua peluang setidaknya saya mencatat untuk bisa segera membalikan keunggulan, namun tidak bisa dimaksimalkan dan akhirnya Brazil pun bisa regroup kembali membuat posisi Jepang semakin sulit karena Brazil bisa terus mendominasi penguasaan bola, memaksa ya seperti tadi saya bilang Jepang bertahan karena memang dipaksa oleh Brazil dalam tanda kutip bertahan.
0: Karena memang melihat kualitas pastinya Moriyasu tidak ingin beresiko juga ya, kalau meladeni bermain normal gitu ya, pertahanannya naik dikit, wah justru bisa kebobolan lebih banyak. Dan tadi Anda bilang sebenarnya Jepang juga punya beberapa peluang memanfaatkan serangan balik, namun apa yang membuat pemain Jepang ini seperti apa transisi dari bertahan ke menyerangnya kurang cepat ini, Bung Tovani? Ada apa dengan lini belakang mereka malam ini?
4: Ya, sebenarnya ini berpengaruh juga pada dua pergantian awal yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu, di mana dua pemain awal itu adalah Doan dan Kamura itu memang winger yang lebih aktif dalam menyerang, sementara dengan niat untuk memperkuat pertahanan di sisi sayap, akhirnya Jepang secara tidak langsung harus mengorbankan agresivitas dia di sisi sayap. Dan saya melihat faktor itu yang kurang, sehingga Jepang sulit untuk memaksimalkan sedikit peluang yang dia miliki di babak kedua tadi.
0: Iya, ya itu resiko ya, ada ada resiko yang harus dipertimbangkan Moriyasu. Namun ya sudah diputuskan dan nasib berkata lain, Jepang harus tunduk 1-2 dari Brazil. Kita terima pendengar kembali Bung Taufan, ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
5: Selamat pagi Pak Sabil.
0: Ya gimana Pak Alan melihat hasilnya nih 2-1 Brazil? Pak Sabil,
5: ya sudah bagus buat Jepang itu.
0: Wow, udah bagus Jepang ya, sudah sampai tahap ini ya.
5: Ah iyalah, tapi apanya planning kedepannya kan tahun 2050 dia mau juara dunia kan.
0: Ya, kita lihat nanti seperti apa perjalanannya. Ya,
5: kalau buat apalah udah Asia udah bagus lah Jepang.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Alan.
5: Terima kasih Pak Sabi.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Alan. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
6: Halo, selamat pagi Tang Sabil, Bung Tofani.
0: Ya, gimana? Senang atau sedih nih lihat hasilnya?
6: Saya betul katakan saya Bang Sabil. Saya katakan tadi yang sudah 3 kali telepon ini.
0: Iya.
6: Saya Jepang, tapi pagi ini yang menang Brazil gitu kan. Saya tadi mengatakan 2-0 gitu. Kemenangan Jepang itu hanya sebagai pancingan, sebagai umpan Bang Sabil. Untuk apa namanya, untuk Jepang supaya senang gitu. Tapi ujungnya kalah Bang Sabil.
0: Iya.
6: Gitu, Bang Sabil. Kenyataannya begitu yang apa yang saya juga Bang
0: Sabil. Oke, baik.
6: Terima kasih
0: Pak Leman, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel.
7: Selamat pagi.
0: Iya, selamat olahraga jaya Pak Daniel.
7: Jaya.
0: Ya gimana, sedang atau sedih nih ngeliat Brazil menang?
7: Sangat bergembira. La Copa del Mundo numero uno Brasileira.
0: Waduh, udah bisa bahasa Latin ini.
7: Ya kita kan keturunan dari sana, Portugis dan Brasil itu.
0: Oh gitu Pak.
7: Kita Molucas ini keturunan dari sana. Jadi bangga sekali. Dan Jepang kalah terhormat, kalah dari seorang calon juara tuh.
0: Iya.
7: Dia kan Portugis akan sebagai calon juara Piala Dunia 2026, Brasil dan Portugis. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Daniel. Wah, sampai ngeluarin bahasa Latinnya nih Bung Taufani, saking fansnya. Dan Bung Taufani, ini di akhir perbincangan kita, Brazil artinya lolos ke 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau melihat bagannya, Anda melihat bagaimana peluang Brazil untuk bisa melaju jauh ke hingga ke juara nanti, Bung Taufani?
4: Ya, untuk Timnas Brazil apa yang ditunjukkan di pertandingan hari ini memang sangat baik, namun ada beberapa catatan yang tentunya mesti segera dibenahi oleh Don Carlo melihat waktu yang singkat ini. Terutama yang saya soroti adalah telat panas yang
0: dia
4: sehingga dia sempat tertinggal bagaimana lengahnya barisan lini tengah yang tentu tidak bisa berlanjut di fase setelahnya, karena walaupun dia siapapun lawannya antara Norwegia atau Pantai Gading, kita tahu punya barisan serang yang membahayakan, terutama Norwegia salah satu calon kuda hitam juga ada Erling Haaland, ada Odegaard di sana yang tentu Carlo Ancelotti jika memang ingin berjalan jauh tentu harus membenahi bagaimana barisan pertahanannya membendung serangan cepat dari lawan yang akan dihadapinya nanti.
0: Iya, tapi secara tren performa Brazil ini semakin naik ya, dari mulai awal bermain di babak grup yang tertahan Maroko sampai sekarang sepertinya semakin menaik Bung ya. Ya, dan kita tentu saja untuk fans Brazil terutama berharap Brazil di bagan ini bisa melaju terus dan hingga mencapai juara dunia seperti yang dilakukan 2002 lalu. Baik Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami hingga Pukul 2:19 dini hari ini. Tadi luar pertandingan yang luar biasa, 2-1 untuk Brazil. Dan pendengar jangan lupa, nanti di pukul 3:30 waktu Indonesia Barat kami akan siarkan langsung juga pertandingan antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Baik Bung Taufani, kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, demikian rangkaian pertandingan Brazil melawan Jepang. Kita nanti akan tetap berada di Indonesia menyapa dini hari dengan berbagai rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
0: Kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Kecewa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bali, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi, sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula, pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program Sekolah Rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya Sekolah Rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
0: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Bu Dinda, di Sekolah Rakyat Menengah Atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
3: Betul sekali.
2: Baik,
3: setara dengan ya. sekolah menengah atas.
2: Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan Sekolah Rakyat di Surabaya, Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
3: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan sekolah rakyat tahap 1A.
2: Berarti ya, ini sudah meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
3: Untuk kelulusan masih belum.
2: Oh, belum ya. Oh, karena kelas 1 ya berarti ya.
3: Betul sekali. Jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
2: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga. Jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya. Tidak melihat umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan, dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10, di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA, tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah seperti itu.
2: Oke.
3: Terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
2: Oke. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11, begitu ya, Bu Dinda ya?
3: Betul sekali. Untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
2: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali.
2: Oke. Di SRMA 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
3: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi untuk per kelasnya 25 siswa.
2: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
3: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas seperti itu.
2: 90 untuk, siswa ya di 3 kelas.
3: Betul sekali. Jadi untuk yang tahap tahun atau tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen. Di mana kita nanti sudah terintegrasi. Mulai dari SD, SMP, dan SMA.
2: Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah Rakyat 21 gitu?
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi.
2: Terintegrasi.
3: Surabaya, betul sekali. Jadi langsung SRT.
2: SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
3: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
2: Oke, sudah berjalan yang terintegrasi ini?
3: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini, di tanggal 13 Juli mendatang.
2: Oke, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
3: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya.
2: Oke.
3: Seperti itu.
2: Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga, Bu Dinda, bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
3: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah, kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah dievaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu. Jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
2: Oh, baik. Baik, iya. kalau prosedurnya berarti dari Dinas Sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk dididik.
3: Betul sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah sudah terdata di data SEN.
2: Di data SEN. Oke.
3: Iya.
2: Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya Bu?
3: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga desil 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, betul, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi.
2: Oke.
3: Okay. Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
2: Oh baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
3: Oke. Kalau untuk libur mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya seperti itu.
2: Liburan semesteran ya?
3: Iya. Jadi selebihnya untuk orang tua bisa. Bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
2: Bisa Begitu. Mengunjungi anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah, ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah, itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill. Seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya. Seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Seperti itu. Untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan rumah kinasi atau dengan rumah kinasi tersebut itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
2: Oke. Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
3: Banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah seperti itu.
2: Testimoni positif ya dari masyarakat orang tua. Baik.
3: Bahkan bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
2: Betah ya, tinggal di asrama. Iya, sekolah di sana. Iya. Baik. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.
3: Baik. Harapan saya mungkin bisa lebih bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah ya, dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
2: Amin. Baik, terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan sekolah rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda, salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
0: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah ini akibat gelombang panas ekstrim ya, dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan ya, seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal, saat ini?
2: Kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya, minggu kemarin sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
1: Oke, okay. Suhu normalnya itu sekisaran 25-an berarti ya, seperti
2: ya,
1: sekarang
2: musim
1: ini ya.
2: Panas ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya. Kabarnya
2: hampir
1: ya.
2: Hampir 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya.
2: Benar.
1: Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan ya akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya, bisa. Kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk jam summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim. Jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernapas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering. Oke. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau sih dibandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya
2: cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia memang sirkulasi ruangannya mengalir keluar yeah. agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan di sini yeah. di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang sekarang yeah, di dalam yeah. ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi
1: Ya.
2: Saya tidak membayangkan kalau harus bersepeda okay. di Surabaya, sepertinya tidak kepikiran gitu.
1: Yeah. Oke, okay. Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita, dalam yeah. aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari, karena dan mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC, karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan, jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu, untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin, terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu, karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup dan banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam
1: 10 ya.
2: Iya panjang karena musim panas waktu itu.
1: Oke. Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya status zona merah gelombang ya. Panas. Mas Faisal berada di mana dan apa bedanya 4 wilayah di yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Sebetulnya saya di Amsterdam, Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu, untuk agar masyarakat bisa mengunjungi, setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi. Jadi, ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: mengungsi sementara dan itu dianjurkan, memang dianjurkan apalagi masyarakat yang rumahnya emang kayak di posisi lantai atas gitu itu terasa panas, mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
1: Tapi kebijakan
2: itu cukup merata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas, ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana, Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan, jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi ya masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta sih, karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas jadwal kereta.
1: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak wah ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini. Karena setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya. Ada campaign-campaign menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
2: Iya benar.
1: Oke, diikut campaign-campaign seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, green partai ya, green tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk pengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini, mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Kayak menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing, dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa zona merah ini dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu, badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa terjadi kira.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung, karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
2: Tetap jaga minumnya karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap terdehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air, jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari, karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya, Mas Faisal.
2: Terima kasih.
1: Pendengar, demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah, meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang, ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BEM UI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, karena dari teman-teman kami masih di Aceh bilang itu belum baik-baik saja. Dan kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energy melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energy Garut. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinilai sudah mampu hidup di alam bebas, 2 ekor elang brontok berjenis kelamin betina dan diberi nama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar menyampaikan ihwal 2 ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
2: Ya, hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
1: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal, mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
3: Bapak tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan paket hidup gitu ya?
4: Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini ataupun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari laporan dari keeper, kemudian para medis, ke dokter hewannya bahwa ini ada suatu indikator nih bahwa ini punya potensi.
1: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar 2 ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat ketiga terbaik Grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang tampil rapat dan efektif dalam meredam tekanan lawan. Di babak 32 besar, Paraguay akan menghadapi Jerman yang berstatus juara Grup E.
2: Tak boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
3: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
2: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
3: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
2: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
3: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
4: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026? Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Iya, salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
3: Sehat selalu, saya.
2: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
3: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisian grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya, bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama.
2: Yeah.
3: Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai. Termasuk tentu saja di babak gugur, knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai, Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
2: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wahyan, saya mau Bung Wahyan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
3: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
2: Iran,
3: gitu ya. Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya, itulah resiko sepak bola. Apa? Korea Selatan yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup, mungkin dia akan bisa lolos, tapi karena pertimbangan strategi, kemudian menyimpan beberapa pemain dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya.
2: Yeah.
3: Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, KP Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos, dan yang sangat mengejutkan di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
2: Argentina, iya.
3: Ya, artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya
4: tim yang gagal, Tunisia
3: yang lainnya lolos ke babak berikutnya.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia. Karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
6: Selamat pagi Mas.
5: Iya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
6: Nama populer saya Estu Ernesto. Nama lahir saya Estu Santoso.
5: Oh gitu.
6: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
5: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga? Apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan, atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
6: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua musim dua periode terakhir Piala Dunia. Karo Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final dari di Brazil 2014 tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur mereka. Dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1, menang 2-1, tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Yeah. Tidak pernah clean sheet itu. Turnamen ini tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Yeah. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Partai Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann, bahkan di tim internal mereka sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Ambisi pelatih muda ini mengatakan bahwa enggak kok, kita aman, kita masih on track segala macam. Mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah, ini apakah internal mereka sedang ada something gitu, tapi itu yang mungkin yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya. Yeah. Gitu. Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa kemenangan dari 6 terutama 6 pertandingan di 6 pertandingan tapi hanya sekali clean sheet. Artinya emang bermasalah di lini belakang mereka. Dan yang pasti dari 6 pertandingan menghasilkan lebih dari 2,5 gol sih untuk Jerman sendiri gitu.
5: Kenapa sebenarnya? Padahal di belakangnya ini nama-nama besar, Rudiger, Real Madrid, tah di Munchen, Kimmich juga di bek kanan. Apa yang membuat Jerman ini lini pertahanannya tadi Anda bilang terbilang buruk gitu ya, padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya ini seharusnya bisa kuat Bung Estu.
6: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu ya, yang terutama di lini belakang ya, apalagi di 2 pertandingan terakhir mereka kan 3 pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai 4 ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Partai Gading mereka pakai 4 back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal Ecuador mereka pakai 3 back gitu, dan ternyata 3 back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu. Dan di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi, tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya. Ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri, dan di pertandingan lawan Ecuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya Artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Meka dan juga Plaovic ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman, Dennis Udav ini kan tidak pernah starter ya, 3 pertandingan tiga, dan selalu main di bawah 35 menit, 26 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 assist. Terus lawan
5: Pantai Gading
6: cetak brace kan. Lalu lawan Ekuador kemarin juga dia juga dimainkan gitu. Tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis karena Musiala 2 pertandingan sebelumnya kan atau 3 pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di 2 pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu. Dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Nagelsmann gitu. Itu aja sih menurut saya.
5: Mungkin percobaan karena Dennis Udav ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya Bung Estu ya.
6: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan 2 tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu dengan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan di fase grup gitu. Dan apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu, tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
5: Ya, Bung Estu. Ya, Bung Estu, kita juga undang pendengar ya, seperti apa prediksi para pendengar kita ini. Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
7: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Estu. Salam olahraga.
5: Jaya Pak Toto. Silakan Pak Toto prediksinya.
7: Ya, harap walaupun menang Jerman tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang itu, walaupun diatur tersingkir tapi perlawannya sangat hebat sekali. Saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
5: 3-0 untuk Jerman dengan catatan Paraguaynya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
7: Betul, yang penting memberikan perlawanan kayak Jepang tadi itu benar-benar puas gitu
5: ya. Iya, baik Pak Toto.
7: Tersingkir tapi terhormat. Terima kasih.
5: Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
8: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
5: Iya Pak Andi, gimana nih Jerman dan juga Paraguay, dukung siapa Pak Andi?
8: Ya, yang pastinya ya, Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay ya, dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini, Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan dia pemenangnya gitu.
5: Iya,
8: betul. Banyak yang prediksi Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabil. Itu aja, Bung Sabil.
5: Iya, baik, Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi. Halo, Pak Sarwi. Iya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi, Pak Atong.
9: Selamat pagi, Bung Sabil.
5: Iya, masih setia bersama kami. Terima kasih, Pak Atong.
9: Iya, Bung Restu, kita ketemu lagi ya.
5: Oh iya Pak.
9: Jadi kalau saya prediksi saya emang penggila Jerman dari pertama saya kenal sepak bola tahun 86 itu udah mulai paham.
5: Zamannya siapa tuh 86 ingat nggak?
9: 86 itu zaman Andreas Brehme, Libaski, Rudi Poller,
5: Lothar
9: Matthäus, Rummenigge itu zamannya.
5: Wow, itu ini beneran fans Jerman nih kalau sampai apa?
9: Gawangnya waktu itu Ralf Schumacher kalau tahun 90 tuh yang gawangnya Bodo Ilner, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, ini penggila Jerman total hafal dari zaman ke zaman.
5: Ya kalau untuk yang malam ini prediksinya gimana Pak Tong?
9: Kalau untuk malam ini karena di belakang nggak ada Nico Schlotterbeck,
5: jadi
9: Jonathan Tah sama Rudiger dimainkan di belakang kan, Mick sama Nathaniel Brown itu Philip Meka, Alexander Faklopit yang jadi pengangkut airnya kan, gelandang pengangkut air. Tapi kalau yang dan Sundap di depan bersama Kai Havertz itu Jerman pernah membuat Jurgen Klinsmann itu itu berduet dengan Rudy Poler itu nyari seperti Kai Hapat dengan Dani Sundap. Jerman sudah terbiasa memainkan seperti itu. Strikernya rata-rata kalau emang apa Jerman tidak pernah seperti Argentina menang banyak. Itu sudah terbiasa.
5: Baik, Pak Tong.
9: Itu saja ya.
5: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ya, sehat selalu Pak Tong di Pekanbaru. Dan Bung Estu, menjelang kick off ini, seperti apa Anda nanti melihat jalannya pertandingan babak pertama untuk para gue sendiri? Apakah dengan melihat nama-nama besar pemain Jerman akan membuat mereka menggunakan strategi bertahan, atau sebaliknya mereka berani untuk keluar juga mencari peluang?
6: Para gue punya catatan menarik, 5 kali pertandingan mereka sebelum ini di babak gugur mereka tidak pernah cetak gol. Menarik sekali, dari tahun 86 98, 2002 dan 2006 itu mereka selalu lolos ke fase babak gugur pertama 16 besar kalau biasanya ya. Dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir 2000 yang terakhir mereka ketemu tim Jerman itu 2013 tapi di persahabatan 3-3, tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002 itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Jadi tim ini tidak pernah cetak gol dari 4-6 sampai sekarang ya, sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka juga cetak gol, dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 1998 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali, dan di pertandingan hari ini juga di tahun ini juga mereka juga memulai turnamen dengan kalah 1-4 lalu menang beruntung dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan. Bisa nyolong dulu gitu walaupun main 10 orang ya. Almiron juga kena aturan, orang pertama kena aturan tutup mulut ya. Terus lawan Australia 0-0, artinya para gue ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu, tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang. Dan kita tahu bahwa gue tanpa Olmal Alderete, ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka. Diego Gomez juga nggak ada karena akumulasi.
5: Baik, Bung Estu, kita akan segera menjalani babak pertama, kick-off babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan mata oleh Yanto Prawironegoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
10: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
11: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Jaid asal Maroko meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih, sementara timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman, akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain timnas Paraguay, ada 4-5-6 pemain di kotak 16 dari timnas Jerman. Dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan, deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pemelut. Namun sayang sekali, berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer. Dan wasit Jalal Jaid tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6, yaitu Junior Alonso, tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer. Namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran pendengar. Dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, kapten dari kesebelasan Jerman pada Pagi hari ini waktu Indonesia Barat berikan lagi kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané. Leroy Sané mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz kepada Dennis Undav. Dennis Undav maksudnya tadi mau mendelay bola, dan kali ini terjadi para gue melakukan serangan balik. Ada Julio Enciso. Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia. Julio Enciso masih di Julio Enciso, berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mekka. Dan kali ini ada Kai Havertz. Sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi. Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay, yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman, yaitu Dennis Undav. Dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang kini bermain untuk klub asal Brazil, Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan. Masih tersungkur dia di atas lapangan, tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26, Dennis Undav. Dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner up terbaik, salah satu runner up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan Jose Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil. Orlando Gil berikan lagi kepada Juan Jose Canale. Canale maksudnya ke depan kepada Jose Caceres, namun berhasil dipotong tadi. Bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo Jose Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kiri, berbahaya. Rekan-rekan, ada 1-2 dia dengan Undav. Undav berikan tendang langsung Undav. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali tendangan Undav tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undav nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten kesebelasan dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Leroy Sané umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2 dia berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Anthony Rudiger. Anthony Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan balik. Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi dari Florian Wirtz. yang merangsek dari sebelah kiri namun berhasil dipotong oleh Juan Jose Canale nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5-6-7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Anthony Rudiger. Ada kali ini ada Florian Wirtz. Sayang sekali pendengar, Florian Wirtz, pemain Liverpool ini, tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah, dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kop duel. Kembali bola kaki jatuh di kepala pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathan Elbron. Nathan Elbron menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsek dari sisi kanan, umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang, namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola, umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan, berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah, umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan. Ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz. Masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi. Mundur ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah, umpan lambung dia ke sebelah kiri. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay. Namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Sayang sekali pendengar, ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso, maksud kami Miguel Almiron, diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini. Skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja, back pass kepada Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan, namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz. Namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan, sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale. Canale umpan kepada Junior Alonso. Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale, jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav. Maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz, namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan, ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
12: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun The Panzer Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay, namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan yang dibangun pemerintah. Kini serangan yang keras kembali pergi depan dia kepada Undaf, tetapi salah umpannya disapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba. Terjadi pelanggaran sepertinya saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay, ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini. Karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan. Permainkan bola sendak dia tarik ke belakang kepada Antonio. Antonio melebar ke sektor kiri. Cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Gerak tubuh dia angkat gol Gamau. Maksudnya berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay menjapu bersih dan bola keluar, namun sempat membentur pemain depan, maksudkan pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joachim Kimmich. Ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kemuncana kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay, namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran. Ya, tempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gil. Dikarenakan tendangan bebas untuk kesebelasan depan Jerman. Kita nantikan saudara-saudara siapakah yang melakukan tendangan bebas ini ataukah penjaga gawang Orlando Gil. Ya, yang kelihatan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, dirancang-ancang dilakukan melambung tinggi ke depan yang dituju adalah Gabriel Anapalos atau ke Julio Enciso di sana, tetapi memang bola tadi jauh kebijakan 8 pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan. Langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer, langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran tengah kini masih darahnya sendiri, tarik lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola kerjasama dengan Alexander Pajlovic. Pajlovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, melebar masuk ketika sudut ke bola cepat dia kepada Kai Harper, berikan pendeknya angkat cepat menggiring bola, kemudian ada Leroy Sané, umpan ke mulut gawang, tetapi sayang saudara-saudara sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Jose Canale. Dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan cepat kali saudara-saudara. Kini membangun serangan, ada Antonio di sana melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa, gerak tipu sejenaknya tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan rekannya mencoba melakukan tekanan, gerak tipu sejenak dia merangsek di jantung pertahanan kesebelasan Paraguay, masih kutak kali sebentar dia kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio ataupun rekannya. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 4 yang mencoba merangsek, ada Jonathan Tah, kembalikan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz, gerak tubuh sejak ataupun kepada Felix Membeka, tetapi kali ini mundur lagi ke belakang, umpan kepada Jonathan Tah, berikan pendek cepat dia melebar lagi sektor kanan, ada kami lihat di sana ada Felix Membeka, gerak tubuh sejak kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Namun salah umpannya, datang lagi serangan jerat, umpan jerat lagi, berbahaya. Ah, kali ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman, dan kini terjadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kita melihat pemain belakang Juan Caceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus tenang ke depan, memasuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Chisso. Terjadi perebutan lingkar tengah ini, masih kutak-katik dia, tetapi salah umpannya akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola, umpan ke sekitar sebelah kiri kepada Kai Harper. Pemain kiri yang turun ke bawah ini, balik ke belakang kepada Antonio lagi. Bayang-bangi pemain-pemain Paraguay masih di lingkaran tengah dia, gerak tipu sejenak dia, masih permainkan bola. Kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel Brown, mencoba lakukan tekanan, ada di senaknya Bicara Tanta ataupun kepada Antonio. Masih permain ke bola lingkaran tengah, mencoba mulai tiga garis tengah sudah. Antonio mencari siapa yang berdiri bebas, pendek saja kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya. Masih permain bola, kerjasama dengan baik Amemeka. Manis undang jadi tutup, bisa lah umpannya, tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Masih permain bola, kembali grafis saja, umpan setor kiri, ada di setiap melihat Florian Witt, tarik ke belakang lagi. Ah, kali ini serangannya masih patah di tengah jalan, namun datang lagi bantuan dari belakang, mencoba melakukan tekanan gerak tipus dia. Tenang sejak kami lihat Antonio, balik lagi ke belakang, kerja sepan Leroy Sané, kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonanta, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat Alexander Palovic masih berputar-putar dia, kembalikan kepada Leroy Sané, mendekati darah lawan, saudara kembali break cepatnya, memasuki darah kotak penalti, tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini. Akhirnya bola disapu saja keluar kotak penalti, namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini bervariasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan, mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio, masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wits ataupun Polorian Wits ini. Mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman. Namun kali ini Jerman terus merangsek di dalam tukar kotak penalti, berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonah sana, masih kutak ke disentar dia, terjadi ngelir sana, agratibus nak ngelir sana, masih mencari kuen yang berjebas, dibayang dari belakang oleh dua pemain Paraguay, dan akhirnya bolanya kandas lagi saudara-saudara. Terlambat Sané melakukan umpan, dan langsung saya bola tadi disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim Panzer Jerman, saudara-saudara. Juara Piala Dunia 4 kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di dunia sepak bola. Oleh karena itu kita nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kini serangan balik umpan terobosan. Oh, kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim Panzer Jerman. Namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain depan Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Jerman. Kembali serangan dibangun Jerman. Antonio di sana, Antonio Rudiger mencoba menggiring bola dia, tenang-tenang saja Antonio, berikan bola pendek cepat dia, umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya, ada Dennis di sana ataupun juga pemain Gratibus Nardia, tarik ke belakang. Tetapi kali ini serangannya patah di tiga jalan, kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wijk, tarik ke sektor sebelah kanan, umpan tarik maksudnya, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman. Saudara-saudara, kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini, yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout. Siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman wasable sebenarnya, kirimkan saja bola pendek sejurah kepada rekannya di sana, ada Alexander Pajlovic, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya
13: Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten kesebelasan Jerman mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan. Graf Tibusnak tarik ke belakang lagi, salah umpannya, kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan. Kuasa sepenuhnya Jonathan Tah, kedikan lagi pendek saja dia kepada Antonio. Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi, kerjasama dengan Alexander Pailovic, mencoba giring bola dia, teruskan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Lerusani ataupun Dennis Undap, tetapi salah umpannya, diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini membangun serangan dari lingkaran tengah dia, namun lagi-lagi patah di tengah jalan. Dan kali ini saudara-saudara, Antonio melakukan pelanggaran atau menjual tantah kami kira, ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay, ya, pemain Paraguay nomor punggung 21 terjatuh tadi.
14: Iya, saat ini
13: Gabriel Avalos.
14: Avalos.
13: Ya.
14: Ya, saat ini terjadi hydration break. Wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah meniup peluit akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini Bung, ada yang menarik Bung, kelihatannya permainannya hanya satu arah ini Bung, seperti apa menurut Anda ini Bung?
6: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya, ya. Paraguay langsung menyerang gitu, bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot, 1 on goal ya,
14: ya.
6: Dan Jerman sampai standing break belum dapat shoot on goal, tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya, serangan menit. Itu tidak jauh dari itu. Tapi Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka, walaupun menurut saya dari 25 menit awal ini, 23 menit awal ini, kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ.
14: Siap.
6: 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya, di sisi penyerangan mereka, di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natalie Brown dan Wirtz, bahkan Kimmich kadang-kadang dari sisi kanan, dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ, walaupun akhirnya di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya, penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Josic Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan hati Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain Jerman. Dan Florian Wirtz beberapa kali masuk ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undav kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya, dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin kayak Harvest saja ya, tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat disiplin. Bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai matu ke belakang. Yeah. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres. Itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
14: Yang menarik lagi Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya Bung ya.
6: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, dia eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Meka belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif. Dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus, pemain Jerman harus bisa memancing para pemain para Paraguay untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali. Even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
14: Iya, kali ini Jerman memulai serangan. Ada Felix Meka berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan saja tadi berikan kepada Florian Wirtz. Melebar Florian Wirtz kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur belakang kembali kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich masih mendribel bola dia, berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya rekan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan. Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almirón tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané dia berikan kepada Dennis Undav. Ah, sayang sekali pendengar, wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Leroy Sané sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya kepada Miguel Almirón. Terjadi insiden tadi dorong-mendorong. Miguel Almirón kali ini, Florian Wirtz mendorong tadi Miguel Almirón dan wasit Jalal Chayet memberikan hukuman tendang. Oh, maksud kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Caceres, Caceres umpan ke depan, berhasil diblok tadi, duel dengan pemain timnas Jerman. Kali ini kembali di kaki para pemain Anggur Paraguay. Miguel Almirón mencoba merangsek tadi. Miguel Almirón masih berhasil dia. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi perebutan bola, namun Miguel Almirón gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Leroy Sané. Leroy Sané merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten ke-11 dari Jerman, umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown sudah utak-atik dia. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan tarik saja Florian Wirtz. Ah, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Caceres. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola. Kali ini ada Nathaniel Brown. Umpan tarik ke depan Nathaniel Brown. Ah, sayang sekali pendengar, kali ini jatuh lagi kan bola di kaki Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané saat ini umpan beri lagi ke back pass ke belakang, maksudnya tadi membongkar serangan dari pertahanan dari timnas Paraguay, namun gagal tadi. Ya, wasit tadi Jalal Jaid dari Maroko meniup peluit. Terjadi insiden antara Dennis Undav dengan Juan Jose Canale, nomor punggung 13, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas pelanggaran diberikan kepada timnas Paraguay. Kali ini Orlando Gil, kiper dari Paraguay, sudah meletakkan bola dia, mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, bersiap-siap sudah melakukan tendangan, umpan ke depan, maksudnya kepada rekan-rekannya, namun sayang sekali bola terlalu kencang. Kali ini bola berada di kaki para pemain Jerman. Ada Antonio Rudiger berlari dia mendekati garis tengah permainan, berikan umpan saja pendek kepada Dennis Undav. Bola kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih dia menggiring bola. Kepada siapa bola akan diberikan? Jonathan Tah mendekati garis tengah permainan. Umpan saja ke arah samping kanan. Berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané back pass lagi ke belakang. Kali ini kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger menyamping dia ke kiri. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia dengan Nathan Elbron. Kali ini ada Dennis Undav. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan 1-2 tadi antara Mekka dan Dennis Undav disapu tadi oleh barisan pertahanan oleh Gustavo Gomez. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah kali ini. Jonathan Tah umpan lagi kepada Florian Wirtz di sisi kiri. Florian Wirtz saat ini mendribel bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ada di sisi kanan penyerangan Jerman. Mundur lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan saja ke sebelah kiri. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger rekan-rekan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic umpan langsung terobosan ke depan. Ada Kai Havertz tendang langsung. Ah, namun sayang kali mendengar diblok tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini ada Caceres. Caceres buang saja bola ke depan. Kembali lagi jatuh di kaki Joshua Kimmich. Timnas Jerman

0: Gagal tadi timnas Jerman membangun serangan untuk menjebol gawang dari Orlando Gil, hanya menghasilkan tendangan ke gawang akan dieksekusi oleh kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan, sudah bola kencang melewati garis tengah, maksudnya kepada Avalos. Avalos berduel tadi, namun sayang bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola, dia umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari melewati garis tengah permainan, umpan sodoran langsung ke depan kepada Leroy Sané. Menyerang dari sisi kanan, ada 1-2 pemain. Namun sayang sekali pendengar, ada Matias Galarza berhasil memotong alur bola. Kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Jerman. Namun ada perebutan bola, dan kali ini terjadi perebutan bola. Mejo Almiron maksudnya tadi diganggu oleh Felix Meka. Wasit Jalil Jayet akhirnya memberikan tendangan bebas setelah tadi Meka menarik kostum dari Miguel Almiron, mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika, yaitu Atlanta FC, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri, akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos. Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman, nomor 18, bek kiri Nathanael Braun, menggiring bola dia, dribble, memberikan bola kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan ke samping, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané, tapi umpan lagi back pass ke belakang. Masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia, maksudnya kepada Pavlovic. Ah, berbahaya kan. Ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic. Berhasil dibuang tadi, kali ini Miguel Almiron. Miguel Almiron berlari kencang dari sisi kiri permainan. Miguel Almiron, namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathanael Braun. Kali ini Nathanael Braun, Jerman melakukan serangan. Dennis Undav berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz menyerang dari sisi kiri. Kai Havertz umpan, sayang sekali umpan mendatar. Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Paraguay. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza, nomor punggung 23, dan wasit Jalal Jayet asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan, dan akan dilanjutkan reportase oleh Bung Yanto Prawironegoro.
1: Saudara-saudara, memasuki menit ke-38, nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing, sehingga kini serangan kembali dibangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia kerjasama dengan rekannya Nathanael Braun ataupun yang lainnya. Masih tadi Antonio gratis bersinar dia, ada Jonathan Tah, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané mencoba mengirim bola, memasuki daerah lawan sendiri. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy Sané ataupun yang lainnya tidak mampu mengejar bola, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Paraguay. Kita nantikan 0-0, pertandingan sudah berlangsung 38 menit. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Sodorkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 21. Di sana ada Gabriel Avalos mencoba menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan dia kepada Miguel Almiron, mencoba kotak ketiga, tarik ke belakang lagi. Masih Miguel mencoba melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Jerman. Namun akhirnya bola lepas dari pemain-pemain Jerman, kuasa semua Paraguay kini membangun serangan dia. Ada di sana kami lihat pemain Joan Carreques, tetapi

0: Umpannya tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gill. Tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Apollos, tetapi salah umpannya kandas di kaki Antonio. Antonio umpan terobos ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah pemain Florian Wirtz, tapi kali ini memang bolanya tidak sempurna dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, namun sempat membentur ataupun disundul tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja terjadi lagi tendangan penjuru untuk Jerman. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain Florian Wirtz kepada rekannya di sana, sudah kembali pendek, bebas dari kotak, tapi lepas tembakan putaran, oh terlambat saudara-saudara, terlambat melakukan eksekusi, menggoreng bola terlalu lama, akhirnya bola tadi kandas di pemain belakang kesebelasan Paraguay. Kini bantu lagi Nathaniel Brown, pemain belakang yang maju ke depan, terjadi kop duel dari kotak penalti, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang kapten kesebelasan Joshua Kimmich, tetapi kali ini ataupun Pajlovic saudara, tetapi salah umpannya, dan lagi-lagi serangan yang dibangun Jerman akhirnya pupus di tengah jalan dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas saudara-saudara setelah terjadi handsball kami kira tadi. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan Gustavo Gomez. Ambil ancang-ancang Gustavo sambil memberikan aba-aba untuk maju seluruh rekan-rekannya langsung ke daerah kotak penalti, yang itu adalah Matias Galarza, tetapi salah umpannya, diserobot lagi di belakang, datang bantuan saudara-saudara Adam Miguel Almiron, mencoba mengirim bola cepat melintasi garis, sudah angkat ke daerah kotak penalti, tetapi kali ini disdorong saja bola tadi oleh pemain belakang ataupun ya pemain belakang Jerman nomor 18 Nathaniel Brown, bek kiri ini, dan tentu saja akan menghasilkan tendangan penjuru untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri ataupun sebelah kiri gawang Manuel Neuer. Kita nantikan Almiron yang akan melakukan tendangan penjuru ini, masih memetakan bola ya, dibantu asisten wasit. Ya, kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada di kotak penalti, bahkan 7 saudara-saudara. Ya, ambil lancang-lancang dengan kaki kiri, langsung ke mulut gawang, ditinju saja oleh Manuel keluar kotak penalti, namun kali ini datang lagi bantuan, ada di situ Juan Carreques, melebar ke set kanan, berikan kepada Almiron, legrak kemudian melebar ke set kanan, berbahaya, angkat kop, oh masuk saudara-saudara, berdegar satu heading Julio Enciso. Setelah menerima umpan tendangan penjuru tadi dan dengan gerakan yang luar biasa, Enciso berhasil menjerobot bola, menyundul bola ke gawang Manuel Neuer, dan bergetarlah jala gawang Jerman pada menit ke-41 babak yang pertama ini. Berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Bung Estu,
1: ya, komentar Anda. Bermula dari menit ke-39 ada corner ketiga dari Jerman, lalu terjadi counter attack dan di sisinya Miguel Almiron, dia eksploitasi dengan baik ya. Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari tendangan penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi dari seorang Almiron, lalu bola ke tengah lagi, dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya, bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus. Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik, tetapi memang kredit poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza. Ini menurut saya cukup bagus sejauh ini, dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick, lalu diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza, yang Galarza jauh ke sisinya Almiron. Dan ini menurut saya kelengahan, dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
0: Baik, saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman mendekati daerah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Sodorkan bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Palos. Namun kali ini salah umpannya, kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané. Sané tarik ke belakang dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf. Namun lagi-lagi serangannya patah. Ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini kandas lagi di kaki pemain-pemain Paraguay. Ada Matias Galarza. Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Antonio ataupun Jonathan Tah melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke dalam kotak penalti, tidak jadi, tarik ke belakang. Ada kapten Joshua Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger. Rudiger tenang-tenang saja dia. Tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, melebar kepada Sané dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke belakang kawan. Oh, tidak ada kawan di sana. Dihadang saja bola tadi. Namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri. Terjadi cup duel, tetapi kali ini datang lagi sana. Lepas tembakan. Oh, jauh, saudara-saudara. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini. Tetapi sayang, seribu sayang, memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 1-0. 1-0 unggul kesebelasan Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke-42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman, kirimkan ke depan. Yang dituju adalah pemain Kai Harvard, namun salah umpannya. Coba masih diburu Kai Harvard, dibantu dari belakang Florian Wirtz. Angkat ke dalam kotak penalti, tetapi kali ini dipatahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang Dennis Undaf, mas pemain depan Jerman, yaitu Dennis Undaf, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Ditantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich akan melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit kita langsung ke belakangan. Terjadi cup duel di sana, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun datang serangan Sané. Sané tarik ke belakang, tidak salumpannya, datang lagi dari belakang mencoba balik memeka, tetapi kali ini lagi-lagi saudara pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, mencoba melawan serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sané di sektor BLP kiri, kini menyusup dan berikan ke dalam kotak penalti. Gerak terus nak dia masih umpankan, berbahaya, lepas tembakan. Oh, sayang, seribu sayang, Felix Memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, ke arah gawang. Namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti pertahanan Paraguay. Langsung kembali gawang, terjadi kedua heading. Oh, keluar kotak penalti, datang lagi serangan Jerman. Kuasa sebenarnya ada Leroy Sané di sana, angkat bola, pop bulan, lepas tahan, lepas tendangan. Oh, bagus sekali saudara. Luar biasa penjaga gawang Orlando Gil tadi menyelamatkan gawangnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay, tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer, langsung keluar dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola. Kini serangan Jerman bertensi tekanan, ada di sana-sana, mencoba kutak-ketik sebenarnya, berada kotak penalti, terjatuh pemain Jerman, tetapi memang bukan pelanggaran walaupun di dalam kotak penalti. Tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan, saudara-saudara, yaitu Jalal Zaid dari Maroko. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah 1-0 masih tetap bertahan untuk Paraguay atau sebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan, menyamakan kedudukan. Kita nantikan, saudara-saudara, yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi dan kini terjadi tendangan gawang. Tendangan gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay sudah dilakukan Orlando Gil. Berikan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos, tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk kesebelasan tim Panzer Jerman. Kuasa sepenuhnya Jonathan Tah, permainkan bola dia tenang-tenang saja, teruskan bola pendek kepada Kimmich, tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali atau kepada Kimmich lagi, mencoba melakukan tekanan. Ada Sané di situ, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, umpan ke kotak penalti, namun terjatuh kami lihat pemain Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat ke mulut gawang di daerah kotak penalti, tetapi kali ini bola telah dilepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalail langsung menunjuk satu titik pojok. Apakah terjadi tendangan penjuru? Ya, kita nantikan. Ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Siapa melakukan tendangan penjuru? Ataukah Joshua Kimmich ini? Ya, spesialis tendangan penjuru, kapten kesebelasan Jerman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti. Tambah lagi satu, saudara-saudara. Oh, ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Brown, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri. Dari langsung saja ke melambung tinggi ke mulut gawang, terjadi mulut kop di sana. Oh, keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Paraguay, Orlando Gil, yang menggunakan kostum berwarna ungu ini langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun Jerman. Ada di sana Felix Memeka mencoba menggirim bola terucap kepada kapten Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri. Ada di sana, di sana untuk menurutkannya. Jordan Brown langsung ke belakang kepada Kimmich lagi, mendekati darah lawan, sodokan kepada Sane. Sane geras tubuh senaknya, tarik ke belakang, langsung ke mulut gawang. Ah, disapu sekeluar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan, namun bersamaan dengan itu saudara, wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama, dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang diciptakan oleh Julio Chenciso pada menit ke-42 babak yang pertama.
2: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Rosi atas laporan pandangan matanya pertandingan babak pertama Jerman menghadapi Paraguay. Bung Estu, ini Jerman sementara tertinggal, Bung Estu nih. Apa yang membuat Jerman seperti buntu dalam serangan-serangannya walaupun mendominasi, dan justru Paraguay yang berhasil mencuri gol nih, Bung Estu?
3: Ya, sekali lagi ini bukti bahwa rapuhnya di belakang Jerman ketika mereka mendapatkan serangan yang cukup mendadak ya, dari dibangun ketika bermula dari mereka mendapatkan, sebenarnya posisi lebih menguntungkan mereka ketika menit ke-9 mereka mendapatkan corner. Lalu dari corner itu baru serangan balik diciptakan oleh para pemain Paraguay di menit ke-40. Ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almiron yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini. Dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekannya di belakang, Almiron juga melakukan penetrasi yang sangat bagus. Dan dimulai itu, lalu pemain yang juga punya pergerakan baik lagi yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almiron, ke sisinya Almiron, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, ternyata diakhiri dengan crossing. Dan Enciso memang penempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Jerman dan melakukan sundulan, dan akhirnya tercipta gol. Tapi overall sih efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh Paraguay, walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini, 79-21 ball position di babak pertama. Tetapi efektivitas kelihatan sekali dari sisi shoot on goal dan shootnya. 3 shoot, 2 shoot on goal diberikan Paraguay, artinya mereka sangat minim sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan. Sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali, shoot mereka tanpa ada shoot on goal. Lalu big check-nya ada 2 di Paraguay dan Jerman belum dapat apapun. Kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan, karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari Paraguay. Sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada shoot yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menyentuh bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali sentuhan shoot yang dilakukan oleh pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan saya kredit poin banget buat para pemain dari Paraguay ini. Hmm. Ya, mereka memiliki 21 clearance, artinya mereka mampu melakukan 21 kali sapuan dengan 8 intercept. Ini berarti mereka cukup disiplin sejauh ini. Tapi memang peran pemain dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alderete, Julio Canales, dan juga pasangannya yaitu
2: Gomez. Iya.
3: Gomez ini cukup disiplin. Juan José Caceres juga bagus. Junior Alonso, terutama sisinya Julian Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané sejauh ini.
2: Ya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5% ini, dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mandek ya serangannya ya. Hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa? Striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu buka ruang, Bung Estu.
3: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke seperti ke pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan. Dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16 ini, yeah, menurut saya sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika mereka melakukan serangan. Dan ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, covering cukup bagus. Kita lihat tadi Andreas Cubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almirón dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai kotak 16. Artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan dua backman, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canale. Dan ini menurut saya kalau misalnya ini terjadi seperti ini, akan kejadian terulang seperti ketika lawan Turki ya, bermain hampir setengah permainan, tetapi bahkan waktu itu 33 shoot dimiliki Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun dan membuat dalam tanda kutip frustrasi. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh Paraguay ini peluang itu sejauh ini ada gitu. Dan bahkan kalau saya lihat Miguel Almirón jauh lebih disiplin di secara permainan, tidak tergesa-gesa, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda kutip perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Yeah. Tapi Almirón di hari ini bermain sangat bagus, bahkan gol dari Enciso salah satunya adalah peran penting dari Almirón, melakukan penetrasi dan memberikan umpan pada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
2: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah Kai Havertz dan juga Dennis Undap ini seperti kurang klop dengan Sané dan Wirtz ini?
3: Ya, dari sisinya Wirtz, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya, bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Wirtz. Tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain. Mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mengganti Undav juga sesuatu yang agak berat karena Undav sejauh ini cukup baik ya, permainan cukup baik gitu. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Mekanya ya, dari Felix Meka, beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menyodorkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik. Tapi sisinya Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan sebelumnya termasuk ketika mereka mengalahkan Pantai Gading, Felix Meka itu sangat kelihatan sekali perannya di permainan lini tengah dari Jerman. Dan Jerman mungkin secara penguasaan bola bagus rapi mereka, tetapi finishing di sepertiga atau di kotak 16 mereka belum klinis. Jadi itu yang menjadi penyebab mereka serangan mereka seolah sia-sia. Dan di saat yang sama Paraguay melakukan serangan balik counter attack yang lebih klinis dan lebih baik, dan terbukti dari 3 shoot mereka 2 on goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan. Dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi. Dan kita tahu memang dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak hanya satu yang clean sheet gitu. Di turnamen ini juga di fase grup juga selalu kebobolan, walaupun menang, sempat menang 7-1 tapi tetap kebobolan gitu. Jadi memang lini belakang dari Jerman ini dalam tanda kutip harus segera berbenah kalau memang mereka menciptakan gol. Tapi yang pasti para gue di babak pertama ini menciptakan sejarah. Untuk pertama kali mereka mencetak gol di waktu normal saat lolos ke babak gugur.
2: Wah, iya, luar biasa untuk para gue ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung? Karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk seefektif mungkin. Namun memang ruang untuk syutingnya ini tidak ada, tertutup. Dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk shooting dari luar kotak penalti banyak shoot, atau seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan Paraguay?
3: Iya, memang kalau mau menciptakan shoot memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan karena Andreas Kubasnya juga cukup bagus, walaupun peran Bobadilla juga tidak sebagus Kubas, tapi lini pertahanan covering para pemain-pemain dari Paraguay ini cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match konferensi pers Gustavo pelatihnya dari yang merupakan orang Argentina,
2: Alvaro
3: itu mengatakan bahwa mereka belajar dari kemenangan atas Brazil dan juga Argentina di kualifikasi. Itu kalimat itu yang dikatakan oleh Alvaro ketika akan menghadapi Jerman, dan mentalitas mereka menghadapi juara dunia dan memenangi pertandingan sudah dilatih ketika di kualifikasi, walaupun memang secara kondisi memang berbeda ya kualifikasi dan juga putaran final ini. Tetapi kalimat itu sepertinya coba dibuktikan oleh Alvaro di sini. Dan yang pasti ketika lawan Turki banyak sekali mendapatkan peluang untuk menembak ya, tetapi ketika lawan Jerman sama sekali dikunci tidak menembak. Dan ini menurut saya salah satu dalam sejauh ini keberhasilan Paraguay tidak memberikan celah apapun pada para pemain Jerman untuk bereksploitasi, terutama untuk melepaskan tembakan. Dan ini bisa jadi ini makin menambah frustrasi pemain Jerman. Lalu ada counter attack lagi, apakah mereka bisa ataukah mereka tersingkir lebih awal gitu. Tapi yang pasti Paraguay dengan efektivitas serangan mereka sedikit sekali tetapi menghasilkan gol, ini juga bisa mempengaruhi permainan Jerman ke depannya. Karena Jerman mau gak mau mereka harus menyerang kalau tertinggal satu gol. Dan ini bahaya juga ketika mereka fokus
2: menang. Asik-asiknya bang, udah tahu.
3: Kecepatan Almiron dan Galarza ini tidak bisa diduga. Lalu Enciso ini salah satu pemain yang bermain cukup baik sebenarnya di turnamen ini. Walaupun sempat cedera kemarin, sempat ada insiden dia nabrak papan reklame. Bahkan ada usulan bahwa kalau bisa papan reklame agak mundur gitu. Dan Enciso sempat mengalami itu ketika lawan Australia. Jadi dan Enciso sendiri di sebelum turnamen ini sempat cedera sebenarnya di ketika melakukan uji coba di Amerika, tapi ternyata dia balik dengan cukup bagus. Dan para gue sendiri sebenarnya ketika pertandingan terakhir lawan Australia juga dapat kritikan pedas karena mereka menciptakan sedikit peluang waktu itu walaupun hasilnya 0-0 waktu, dan meloloskan mereka dari salah satu peringkat 8 terbaik peringkat ketiga. Tapi memang sempat para gue dianggap menyanyiakan banyak hal di pertandingan lawan Australia, dan kenyataannya justru mereka sejauh ini di babak pertama menciptakan rekor baru bagi timnya, bagi mencetak gol pertama kali di babak gugur. Dan apakah ini akan berlanjut di babak kedua, kita tunggu bagaimana mereka tetap menerapkan disiplinnya, mereka mengejutkan lagi Jerman. Dan ini Jerman harus notice sekali ya dengan gaya permainan Paraguay ini.
2: Baik, mungkin sudah kita coba undang pendengar ya untuk bagaimana mereka merespon hasil ini dan juga prediksi di babak keduanya. Silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3 RRI. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
4: Bung Fadil, Bung Estu, salam olahraga.
2: Jaya Pak Faiz.
4: Ya, tapi saya bisa bertanya dulu. Tadi Brasil Jepang tadi berapa?
2: 2-1 menang Brasil.
4: Siapa yang pencetak gol tadi Brasil, Bang Sabil?
2: Tadi siapa Bung Estu ya? Gabriel.
3: ada Gabriel Martinelli yang
2: Martinelli. Martinelli dan Casemiro.
3: Iya, pencetak gol kemenangannya Martinelli, berhasilnya.
4: Okay. Sebenarnya begini, Bung Sabil, Bung Estu.
2: Iya.
4: Jerman ini kayaknya belum menunjukkan kelas dunia juga kayaknya ini. Masih tumpul juga nih Jerman ini. Waktu serangannya memang cukup bertubi-tubi, tapi patut di saya patut memberikan apresiasi untuk Paraguay. Memang serangannya sporadis tapi efektif dan ternyata gol. Bravo Paraguay. Bung Sabit begitu. Salam olahraga.
2: Jaya Pak Faiz. Wah, ternyata dukung Paraguay Pak Faiz nih. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman, selamat pagi. Pak Rahman. Ya, sepertinya tidak merespon karena mungkin menunggu tadi. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat dini hari Pak Sarwi. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya Pak Sarwi. Gimana hasil 1-0 sementara untuk para gua ini Pak Sarwi ini?
5: Iya, Bung Sapir sama Bung Estu ya. Tadi penyerangannya Jerman memang luar biasa ya. Satu nyerang terus, tapi kemudian dia malah kecolongan dari Paraguay. Paraguay sendiri termasuk termasuk penahanannya luar biasa lagi ya gitu. Jadi kalau seandainya ini nanti kalau dia tetap bisa mempertahankan 1-0 ini berarti kejutan lah untuk Piala Dunia yang sekarang ini.
2: Oke.
5: Yang jelas kayaknya berat, tapi kalau lihat serangannya memang berat untuk mengimbangi Jerman, tapi bagaimanapun juga itu Paraguay seandainya kalah pun juga udah termasuk jempol lah buat saya.
2: Oke, baik Mas Arwi.
5: Salah satu untuk Jerman gitu.
2: Oke, tetap Jerman ya. Terima kasih Mas Arwi. Sehat selalu. Terakhir kita ke Makassar ada Pak Ambo Tuo. Selamat pagi Pak Ambo Tuo.
6: Iya, selamat pagi.
2: Iya, senang atau sedih nih Jerman sementara tertinggal?
6: Iya, padahal itu tim saya itu.
2: Oh gitu, tenang, masih ada babak kedua.
6: Nah, tim kedua dari Brazil, dari Argentina, maaf.
2: Oh iya, jagoan Argentina tapi Jerman juga pilihan keduanya ya. Gimana ngelihat performa Jerman nih?
6: Ya, ini kan baru saya pulang sholat subuh, jadi hanya sebentar yang saya perhatikan. Tapi begitulah, apa ya, serangan-serangannya itu kenapa kaku begitu.
2: Lalu gimana prediksi skor di babak kedua di akhir pertandingan nanti?
6: Ya, mudah-mudahan Paraguay bisa menambah keunggulannya begitu ya.
2: Oh, kok malah Paraguay ini yang didukung?
6: Tidak, ini kalau Jerman tidak mau merubah permainan.
2: Iya,
6: tapi saya tetap berharap Jerman ya.
2: Oke. Baik, Pak Mbotuo. Terima kasih atas komentarnya.
6: Kalau Paraguay yang menang juga itu salah satu kejutan Piala Dunia.
2: Iya, baik Pak Mbotuo. Terima kasih Pak Mbotuo. Kita akan jelang kick-off babak kedua. Dan sekaligus juga saya, Hadani Sabil, pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari beserta rekan saya, pengarah acara Zidan. Nanti akan dilanjutkan untuk analisis hasil pertandingan antara Jerman dan Paraguay bersama rekan saya Risti Rustarto yang juga akan bawakan setelahnya langsung Indonesia Menyapa Pagi. Dan untuk itu, untuk kick-off babak kedua, karena akan segera dimulai, saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan juga Yanto Prawiro Negoro. Silakan rekan-rekan.
7: Ya, pendengar RRI dari Boston Stadium yang berada di kota Boston, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Kali ini akan segera berlangsung babak kedua antara timnas Jerman yang kali ini tertinggal 0-1 dari timnas Paraguay. Dan timnas Jerman, pelatih Julian Nagelsmann telah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 23 Felix Mecca ditarik keluar, digantikan nomor punggung 8 Leon Goretzka. Dan kali ini pendengar, kick off sudah dilakukan. Dan kali ini ada Leon Goretzka yang baru masuk menendang bola dia. Berbenturan dia dengan pemain dari timnas Paraguay yaitu Galarza. Kali ini bola ada di kaki Julio Enciso. Julio Enciso berikan kepada nomor punggung 21. Namun sayang sekali masih terjadi perebutan bola. Masih Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri permainan dari timnas Jerman. Julio Enciso umpan tarik saja tadi, namun berhasil dipotong oleh Joshua Kimmich dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar, untuk sementara waktu Paraguay unggul lewat Julio Enciso di babak pertama tadi, dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Alonso. Alonso sudah dilakukan jauh datangnya bola ke tengah, namun sayang sekali tidak ada yang melakukan kop duel tadi. Kali ini bola lagi jatuh di kaki para pemain timnas Paraguay. Sudah dilakukan serangan maksudnya kepada Alvaro tadi ke depan, namun bola berhasil diblok tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Paraguay. Ada kiper Orlando Gil, umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya tadi kepada barisan penyerang dari Paraguay, namun jatuh di kaki back dari timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich, berlari dia melewati garis tengah permainan, umpan sodorkan saja ke depan, ada Leroy Sané, umpan dari ke depan, dengar, ah sayang sekali, maksudnya ancaman ke mulut gawang Paraguay, kembali dinetralisir tadi, disapu saja oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain Jerman. Ada serangan berbahaya pendengar dari Joshua Kimmich maksudnya, namun kali ini bola berhasil direbut oleh pemain Paraguay. Julio Enciso berlari cepat dia, melewati 1-2 pemain, memasuki barisan pertahanan dari Jerman. Kali ini ada Galarza, umpan 1-2 kepada Julio Enciso, mundur back pass belakang, berikan kepada nomor punggung 6 Junior Alonso. Kali ini dibayang-bayangi oleh satu pemain Jerman, berikan kepada Galarza, masih utak-atik dia, masih dibayang-bayangi, ada dua pemain Jerman menutup pergerakan. Kali ini umpan 1-2 dengan Almiron, namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, maksudnya tadi mengecoh dua pemain dari timnas Jerman, namun sodoran tadi Almiron tadi lebih cepat meninggalkan garis permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki Antonio Rudiger, berlari-lari dia mendekati garis tengah permainan, dan sudah dilakukan umpan sodoran ke depan, berikan kepada Joshua Kimmich, maksudnya kepada Nathaniel Brown, mundur lagi back pass kepada Joshua Kimmich. Masih ada Florian Wirtz, kali ini dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Paraguay, umpan dia berikan kepada Pavlovic, mundur lagi ke belakang, ada Jonathan Tah kali ini, umpan ke samping, menyamping dia berikan kepada Joshua Kimmich, umpan tarik dia Joshua Kimmich, ah sayang sekali di kop duel tadi oleh para pemain Paraguay, dan terjadi perebutan bola. Kali ini Florian Wirtz dengan cepat dia menyerang dari sisi kiri, berikan kepada Nathaniel Brown, umpan lagi dia belakang, berikan kepada Antonio Rudiger, melebar dia ke sebelah kanan, ada Jonathan Tah, melebar lagi dia sebelah kanan, berikan kepada Leroy Sané, umpan 1-2 maksudnya untuk menembus pertahanan dari Paraguay, namun kali ini direbut oleh para pemain Paraguay, terjadi perebutan bola, namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan yang diberikan oleh para pemain Paraguay. Kembali kali ini timnas Jerman mengurung lawannya, namun tadi ada peluit yang ditutupkan oleh wasit Jalal Jayat asal Maroko. Salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Nathaniel Brown lebih dahulu terjebak dalam offset. Dan pendengar, untuk kali ini pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat sudah berkumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, sempat terjadi insiden berbahaya tadi pendengar, namun berhasil diselamatkan oeleh Manuel Neuer, umpan lambung ke depan. Kali ini ada Nathaniel Brown berebut bola dia dengan Caceres, membuang saja bola. Kali ini ada Jonathan Rudiger, berikan kepada Joshua Kimmich, berlari kencang dia melewati garis tengah permainan, akan kepada siapa bola diberikan. Kali ini ada di sektor kanan, umpan saja, umpan lambung tadi, ah sayang sekali pendengar, umpan tarik yang sangat manis tadi dari Joshua Kimmich, tidak ada yang menyambut, terjadi miskomunikasi dengan barisan depan dari timnas Jerman tadi, hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay, dan akan dieksekusi tadi oleh kiper Orlando Gil. Sudah dilakukan Orlando Gil, umpan lambung ke depan melewati garis tengah permainan, namun tidak ada yang dituju, Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Nathanael Brown kali ini menyisir dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Umpan back pass belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah sudah maju dia bersama dengan Antonio Rudiger kali ini. Antonio Rudiger lihat rekan-rekannya dia. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Maksudnya umpan 1-2 lagi. Kali ini ada Pavlovic membantu penyerangan. Pavlovic dia mendribel bola, sudah melewati garis tengah, berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali terjadi miskomunikasi tadi. Umpan yang dimaksudkan untuk Leroy Sané namun tidak terkejar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada di sektor sebelah kiri penyerangan dari timnas Paraguay. Kali ini sudah dilakukan namun tidak akurat tadi datangnya bola. Dan kali ini jatuh lagi perebutan bola di kaki para pemain Paraguay. Maksudnya tadi Junior Alonso mengejar bola tadi namun dibuang tadi. Kali ini ada sapuan dari para pemain Paraguay. Ya pendengar, hingga menit ke-51 detik ke-40 Paraguay masih unggul 1-0 di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Sementara untuk pertandingan sebelumnya, timnas Brazil memenangkan pertandingan 2-1 melawan timnas Jepang. Ya, kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Florian Wirtz. Umpan 1-2 memasuki garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung dia, berikan kepada Florian Wirtz. Nah, Florian Wirtz saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Florian Wirtz melihat rekannya berbahaya. Kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Florian Wirtz. Umpan lambung dia. Ah, tidak jadi pendengar. Umpan pendek saja berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayang-bayangi oleh dua pemain. Umpan 1-2 dia bersama dengan Florian Wirtz. Terjadi pelanggaran tadi tampaknya, namun wasit tidak meniup peluit. Dan kali ini ada Dennis Undav. Dennis Undav berbahaya memasuki kotak penalti lawan, namun sayang sekali berhasil disapu lagi oleh pemain Paraguay. Dan kali ini hanya menghasilkan inisiasi serangan oleh timnas Jerman.
8: Saudara-saudara Bergar, menit ke-53 babak kedua ini Jerman terus mencoba mengepung pertahanan kesebelasan Paraguay. Namun hingga saat ini serangan demi serangan yang dibangun Jerman selalu layu sebelum berkembang dan patah di tengah jalan, dan hingga saat ini belum mampu menyamakan kedudukan dan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Jerman dalam pertandingan babak 32 besar atau babak knockout kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Dan bangsa satu tembakan lepas dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, dilepaskan pemain Jerman di luar dugaan penjaga gawang Orlando Gil. Satu serangan balik yang tadi dibangun pemain Jerman, dan dari jarak yang jauh sekali tendangan tadi begitu keras dilepaskan pemain Jerman. Dan kami lihat nomor 7 Kai Harvest tadi melakukan tendangan spekulasi saya kira, namun memang pada saat itu kami lihat penjaga gawang Orlando Gil dalam kondisi yang kurang siap, dan bola tadi akhirnya meluncur menuju jala gawangnya dan bergetarlah jala gawang Paraguay dan berubahlah menjadi satu sama, saudara-saudara, satu sama. Satu serangan yang mendadak tadi dan satu tembakan yang lepas dari jarak yang cukup jauh. Ya, siapa yang melakukan tendangan yang keras tadi, memang kami kira sesuatu yang di luar dugaan pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Bung Estu, komentar Anda, lahirnya gol bagi Jerman ini.
3: Ya, justru dari sebuah dalam tanda kutip permainan yang agak santai dari Jerman ya, justru tadi menghasilkan sebuah gol. Antara umpan atau man crossing ataupun tendangan langsung tadi coba dilakukan oleh Florian Wirtz, ternyata mengarah ke gawang dan sepertinya dianggap sebagai gol dari Kai Harvest karena ada bola sedikit berubah ketika mengenai kepala sedikit gesekan kepala Harvest dan menjadi gol penyama. Tapi yang pasti Jerman memang dengan digantinya Felix Mecca
1: mulai bermain lebih santai menyerang, dan mereka mulai menguasai keadaan lagi.
8: Ya, baik saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Kami lihat Kapten Kesubasan Kohwa Kimik mencoba kuasai sepuluhnya, umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Satu saja bola keluar kotak penalti. Pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron mencoba menggiring bola, tetapi kali ini saudara-saudara, wasit membunyikan peluit Jalal Zaid. Apa terjadi pergantian pemain? Ya, Caballero memasuki lapangan pertandingan nampaknya. Ya, Caballero dari Paraguay memasuki lapangan pertandingan menggantikan tadi yang nampak ditarik keluar. Apakah pemain nomor punggung 10
1: Gabriel Avalos yang ditarik keluar?
8: Gabriel Avalos ya, pemain nomor punggung 21 yang ditarik keluar digantikan Caballero. Ya, demikian baik Portugal maupun Jerman sudah memasuki satu pemainnya, pemain cadangannya maksud kami, di babak yang kedua ini. Pertandingan nampaknya semakin meregangkan setelah terjadi persaingan yang cukup ketat dari babak pertama sampai saat ini. Memasuki pertandingan babak yang kedua, kedudukan satu sama, Jerman satu dan Paraguay satu, saudara-saudara. Ya, kembali kami lihat pemain-pemain Jerman maupun Paraguay untuk terus melakukan strategi-strategi penyerangan, terutama Jerman yang terus mengepung pertahanan Paraguay. Dan nampaknya di babak yang kedua ini memang mau tidak mau Jerman akan melakukan strategi yang sedikit berbeda, tidak terlalu bernafsu mengurung pertahanan, tetapi satu jauh-jauh ataupun bermain lebih hemat energi dengan bola-bola pendek dan peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kembali serangan dibangun pemain Jerman. Ada di sana kami lihat pemain Rudiger ataupun Antonio Rudiger masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja kuasai bola sebelumnya, masih kuasai sebelum mencoba menggiring bola. Sementara kami lihat dari pemain-pemain belakang Jerman ini masih mencoba menggoreng bola. Nantikan saja dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Gerak tubuh sendak dia masih darinya sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio. Mauricio yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini diberikan umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Oh, ternyata kali ini pemain depan Nathaniel, pemain belakang Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendangan gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, masih permainkan bola, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa kerangan di sana, namun berhasil mencumpetan ke dalam. Berbahaya serangan dari Paraguay ini, gerak tubuh sejenak dia, angkat ke dalam kotak penalti, gol pemulih gawang. Oh, sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini lemah datangnya, dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara, ke bola pendek ke depan, terjadi perebutan. Ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan dia, namun dihadang saja. Untung saja datang bantuan dari belakang. Kini Jerman mengepung, tetapi kandas, saudara-saudara, di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Jose Canale, oh, ternyata bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadilah lempar ke dalam nampaknya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri, saudara-saudara. Sudah dilakukan, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya, saudara-saudara, pemain Leon Goresa yang menggantikan Felix Memeca di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Pak Klopik. Pak Klopik menuju ke belakang dia kepada Antonio. Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah daerah lawan. Saudara ke belakang sektor kanan ke Kai Havertz. Mendekati kotak nanti, menyusup ke jambung sebelah kiri. Oh, kali ini pelanggaran. Pelanggaran. Kai Havertz digait kakinya dan terjatuh. Ya, digait kakinya oleh pemain nomor punggung 23 yaitu Matias Galarza. Dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman. Dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Nah, sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 9 pemain, saudara. 9 pemain Jerman berada di daerah lawan. Sebagian besar berada di daerah kotak penalti. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba akan melakukan tendangan bebas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti. Dan memang tendangannya agak menjurus lurus ke gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, ababa sudah diberikan oleh Kimmich. Langsung pulih gawang, Lothar head goal. Kop! Oh! Keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Orlando Gil. Keluarlah langsung saja memetik bola di udara dan selamatlah gawang Paraguay. Dan kini saudara-saudara terjadi pelanggaran. Pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Braun tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Kapten Gustavo Gomez maksud kami. Ya, peluit sudah dibunyikan. Melancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada kotak ini. Lastik mulut gawang, kop gol terjadi. Oh, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang, mencoba memburu bola. Cepat ada senajuan Karkes. Umpan mulut gawang, berbahaya. Oh, ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi. Ada di sana kami lihat Damian Boabadilla, tetapi sayang ataupun rekan lainnya yang berada yaitu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan. Dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman, nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10, nomor punggung 10 yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
9: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undap dimasuk, dikeluarkan maksud kami, digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz utak-atik bola dia. Umpan back pass ke belakang, berikan kembali Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan. Ada Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger tadi. Berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi. Kali ini Leroy Sané. Wah, maksudnya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini. Umpan ke depan kepada Avalos. Ah, namun sayang sekali mendengar, bola masih lebih cepat jatuh di kaki back para timnas Jerman. Dan kali ini ada Leroy Sané menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havertz. Berbahaya Leroy Sané. Umpan lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich. Kali ini timnas Jerman kembali mengurung pertahanan dari Paraguay. Ada Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger kini. Maksudnya tadi Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman. Dari jarak sekitar 25 meter lurus berhadapan dengan gawang dari Orlando Gil. Ya, kali ini kepada siapa bola akan dieksekusi, dan wasit Jalal Jayat masih berdiskusi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan. Tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4-5-6 para pemain Jerman ada di kotak 16. Sementara ada 3 eksekutor yang bersiap, ada Leroy Sané, ada juga sang kapten yaitu Joshua Kimmich, dan juga ada Florian Wirtz. Siapakah yang akan mengeksekusi bola kali ini? Tampaknya Leroy Sané sudah meletakkan bola, dia mundur 1-2-3 langkah ke belakang, akan menggunakan kaki kirinya, berhadapan langsung dengan mulut gawang dari Orlando Gil dari jarak sekitar 25 meter. Sementara itu timnas Paraguay sudah membentuk pagar hidup, sudah dilakukan tendang langsung. Sayang sekali membentur barisan pagar hidup dari Paraguay, pendengar. Dan kali ini ada nomor punggung 15, Gustavo Gomez, kapten dari kesebelasan Paraguay, tadi membuang bola dan mengenai ataupun membentur bagian tubuh dari salah satu pemain Paraguay, hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Joshua Kimmich dari sektor kanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, bersiap-siap, ada 5-6 pemain Jerman di kotak 16. Sudah dilakukan deras datangnya bola, diblok saja tadi umpan, maksud kami sundulan dengan setengah terbang tadi Miguel Almirón, nomor punggung 10 dari Paraguay, membuang bola tadi. Dan kali ini kembali tendangan penjuru akan dihadapi oleh timnas Jerman. Sang kapten Joshua Kimmich sudah memberikan aba-aba, dilakukan tadi dan gencar datangnya bola. Sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Paraguay. Skor sementara kali ini masih imbang 1-1 hingga memasuki menit ke-67, detik ke-15 kali ini. Kai Havertz tadi menyamakan kedudukan bagi timnas Jerman di menit 54, dan sebelumnya Paraguay unggul lewat Julio Enciso di menit ke-42. Kali ini Paraguay melakukan serangan, terjadi pelanggaran tadi pendengar di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Jerman, berada sekitar 5 meter dari kotak 16, dan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap Miguel Almirón, pemain Paraguay nomor punggung 10, sudah menimang-nimang bola, dia meletakkan bola ke tanah dan mundur dia 1-2 langkah ke belakang, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Kali ini wasit Jalal Jaid sudah meniup peluit, bola sebentar lagi akan dieksekusi. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali mampu diblok lagi oleh para pemain Jerman. Kali ini datang lagi Cak Caceres. Sayang sekali umpan matang tadi dari Caceres diblok lagi oleh salah satu pemain Jerman yaitu Florian Wirtz, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Caceres sudah melakukannya, berikan kepada nomor punggung 11 Mauricio. Mauricio berikan lagi kepada Caceres, umpan tarik ke belakang. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi diblok tadi oleh Nathaniel Brown, hanya menghasilkan sepakan pojok yang berada di sebelah kiri pertahanan dari timnas Jerman, akan dieksekusi oleh nomor punggung 11 Mauricio, pemain yang baru masuk menggantikan Julio Enciso tadi. Sudah ada 6-7 pemain dari timnas Paraguay ada di kotak penalti lawan, bersiap-siap mereka untuk menyambut. Sudah dilakukan deras datangnya bola, umpan matang tadi, sayang sekali berhasil diblok, namun sekali lagi Manuel Neuer keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan hanya menghasilkan terjadi insiden tadi. Ya pendengar, wasit Jalal Jaid tadi meniup peluit, apakah yang terjadi? Ternyata ada insiden tadi di mana Manuel Neuer dihadang-hadangi oleh Gustavo Gomez dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kali ini Jonathan Tah berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich sodoran ke depan, dia ada Leroy Sané. Leroy Sané umpan satu dia kepada Jamal Musiala. Musiala utak-atik dia, berbahaya melewati garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini berikan kepada Leroy Sané. Sayang sekali pendengar, dibuang tadi bola oleh Matias Galarza, sempat menyentuh tadi pemain Paraguay, dan kembali hydration break diberikan oleh wasit Jalal Jaid. Dan kali ini pertandingan akan jeda sejenak untuk waktu turun minum di babak kedua. Bung Estu, jika kita melihat permainan timnas Jerman kali ini dengan masuknya Jamal Musiala dan juga Leon Goretzka ya Bung ya, keduanya sama-sama Bayern Munchen ya Bung ya, dan kelihatannya malah kemistrinya lebih hidup dan juga serangan dari timnas Jerman tusukannya terasa lebih baik jika kita bandingkan dengan babak pertama. Menurut Anda seperti apa, Bung?
3: Iya, yang pasti tadi kalau kita lihat dari permainan kan Felix Mekka tidak efektif di babak pertama ya, dia digantikan oleh Leon Goretzka. Kelihatan sekali bahwa tim ini

0: Gores kelihatan sekali bahwa cara bermain di tengah mereka agak berubah, mendelay, sedikit mendelay bola, bermain lebih santai. Tetapi memang dengan masuknya Musiala ini menurut saya penyegaran saja kalau Musiala, karena menggantikan Musiala posisinya hampir sama. Tapi yang menarik adalah para gue harus kehilangan Enciso karena cedera tadi ya. Enciso digantikan cedera. Kalau Avalos pergantian tadi memang pergantian penyegaran saja, tapi ketika Enciso harus keluar, ini menurut saya salah satu kerugian, karena pergerakan Almiron maupun Galarza akan tidak berujung kalau tanpa ada pemain yang penempatan posisinya sering susah juga seperti Enciso. Dan ini menurut saya keuntungan buat Jerman sejauh ini. Dan kalau Jerman bermain lebih sabar, kembali lebih sabar, lebih menunggu, lebih mendelay bola, mungkin bisa terjadi gol lagi. Tetapi ancaman pertandingan ini imbang sampai akhir waktu normal juga ada. Walaupun kita juga tahu Mauricio ini penggantinya Enciso ini juga pemain yang cukup agresif ya, cukup dia mencetak gol pertama ketika lawan Amerika. Tapi memang secara posisi berbeda dengan Enciso. Enciso adalah winger, wet midfielder sebenarnya. Dia juga forward, tetapi kalau Mauricio ini lebih agak bertahan. Jadi itu yang membedakan ketika Enciso ditarik keluar dari Paraguay.
1: Ya, saat ini inisiasi serangan kembali dilakukan oleh tunas Jerman. Kali ini ada Florian Wirtz menyisir dia di sebelah kiri. Umpan lambung ke depan, berbahaya. Disundul tadi. Maksudnya dibuang tadi oleh para pemain timnas Paraguay. Jatuh di kaki Lerosane. Lerosane meliuk-liuk dia. Berikan bola kepada siapa? Mundur lagi, back pass kepada Jonathan Tah. Tidak mau dia mengambil resiko. Kali ini Jonathan Tah umpan saja melebar ke samping kiri, berikan kepada Rudiger. Rudiger umpan 1-2, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich saat ini melebar lagi kepada Lerosane. Lerosane di sebelah kanan penyerangan atau sebelah kiri pertahanan dari Jerman. Umpan ke depan, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil direbut ataupun ditangkap dengan manis oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay. Dan sudah dilakukan, Orlando Gil melakukan tendangan melewati garis tengah, namun sayang sekali pendengar, belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Serangan kali ini lewat Florian Wirtz. Florian Wirtz berikan kepada, maksud kami, jatuh di kaki Jonathan Caceres. Sayang sekali, Caceres tadi umpan lambung yang tidak menemui sasaran. Kali ini Joshua Kimmich melakukan serangan. Joshua Kimmich berlari cepat, dia berikan kepada Florian Wirtz. Kali ini ada Lerosane. Lerosane dibayang-bayang oleh 1-2 pemain, maksudnya kepada Mauricio, namun berhasil kali ini dipotong. Ada serangan dari timnas Paraguay kali ini. Timnas Paraguay melakukan serangan, umpannya Gustavo Gomez, umpan ke depan, namun tidak tepat tadi, tidak menemui sasaran, jatuh di kaki Rudiger. Rudiger berikan lagi kepada Pavlovic. Pavlovic tadi masih menjadi pengontrol permainan dari timnas Jerman. Pavlovic tadi berlari, dia mendribel bola melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan, ada Lerosane. Lerosane maksudnya berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2, dia ada Jamal Musiala. Jamal Musiala berikan kepada Florenis. Umpan tarik, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil diredam tadi oleh Oskandor Gil, maksud kami Orlando Gil. Kali ini serangan dari timnas Jerman. Timnas Jerman kembali bertubi-tubi melakukan serangan, namun sayang sekali pendengar, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Akan dilakukan oleh nomor punggung 6 yaitu Junior Alonso. Junior Alonso sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola akan diberikan. Umpan saja ke depan tadi, lempar saja ke depan. Kali ini ada Miguel Almiron. Miguel Almiron kali ini menyerang berbahaya dari sisi kiri, berikan kepada, maksudnya tadi berikan kepada Andreas Kubas. Namun kali ini serangan balik dari timnas Jerman, ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri penyerangan. Florian Wirtz umpan 1-2-3 melewati 1-2 pemain dia, berikan kepada Kai Havertz. Berbahaya kali ini Florian Wirtz. Maksudnya salah komunikasi tadi. Kali ini ada Mauricio, nomor punggung 11 dari Paraguay, melakukan serangan balik cepat. Mauricio, kepada siapa bola akan diberikan? Mauricio masih dibayang-bayangi 1-2 pemain. 1-2 pemain dilewatinya. Umpan lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Junior Alonso. Pindah saja bola dia. Umpan lambung berikan kepada Jose Caceres, nomor punggung 4. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerang.

0: tangan daripada Gue. Berikan lagi kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Juan Jose Canale. Mundur lagi. Umpan terobosan ke depan, kali ini ada Gabriel Alfalos. Gabriel Alfalos lewati satu dua pemain. Ah, sayang sekali pendengar, tidak mampu dia melepas tembakan tadi. Sudah dipotong alur serangan tadi Gabriel Alfalos. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan yang dilakukan oleh Matias Galarza tadi terbebas dari jebakan offset. Namun sayang sekali Gabriel Alfalos tidak mampu melepas tembakan dan berhasil dicuri bola tadi dari kakinya oleh Jonathan Tah. Kali ini Florian Wirtz umpan matang dia. Sundulan langsung. Wah, sayang sekali pendengar, diblok tadi. Sundulan tadi dari Jamal Musiala, maksud kami Kai Havertz, diblok tadi dengan sangat cantik oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari serangan bertubi-tubi timnas Jerman. Kali ini Jerman membangun serangan kembali. Ada lewat Antonio Rudiger. Antonio Rudiger dia dengan sabar berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala melebar dia. Kali ini ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané masih menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Mundur belakang kepada Joshua Kimmich. Tidak terburu-buru. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Alexander Pavlovic. Ada Nathaniel Brown. Mundur lagi ke belakang, ada Jonathan Tah. Terjadi insiden pelanggaran tadi. Nathaniel Brown dijatuhkan oleh Andreas Kubas tadi. Harus berhati-hati Damian Bobadilla dan Andreas Kubas karena sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan pagi hari ini. Tadi sekali lagi Kai Havertz menanduk umpan matang dari Florian Wirtz, sayang sekali berhasil diblok di muka gawang tadi oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay yang bermain cukup cemerlang pada pagi hari ini. Dan kali ini ada tendangan bebas yang dihadiahkan kepada timnas Jerman. Ada 1-2-3 pemain yang akan mengeksekusi. Florian Wirtz, ada Leroy Sané, dan juga ada sang kapten Joshua Kimmich. Sementara itu pendengar, Julian Nagelsmann melakukan pergantian. Nomor punggung 3 Waldemar Anton dimasukkan untuk menggantikan salah satu pemain dari Jerman tadi, Waldemar Anton. Ya, kali ini Joshua, maksud kami Leroy Sané, dan juga Florian Wirtz bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun kembali lagi berhasil diblok tadi oleh pagar hidup dari timnas Paraguay. Kali ini umpan lambung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi berbahaya, namun dibuang, disapu saja oleh Gustavo Gomez. Terselamatkanlah gawang Jerman dari, maksud kami gawang Paraguay dari ancaman Jerman. Kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, utak-atik dia melewati satu pemain. Umpan tarik saja berbahaya. Ah, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi kop duel. Dan kali ini jatuh bola di kaki Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada Pavlovic. Pavlovic berikan kepada Joshua Kimmich. Mundur ke belakang kepada Jonathan Tah. Kali ini ada Antonio Rudiger. Berikan kepada nomor punggung 18 Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Jamal Musiala. Menangsek dia Jamal Musiala. Berikan kepada Brown. Brown umpan langsung saja. Ah, yang tidak jadi. Berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini Antonio Rudiger umpan dengan heading tadi. Berikan kepada Florian Wirtz. Maksudnya tadi sebuah umpan tarik dari Florian Wirtz menyentuh bagian tubuh dari pemain timnas Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini umpan berbahaya dari terobosan ke depan. Sayang sekali pendengar. Ah, Jamal Musiala gagal mengontrol bola dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
1: Saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah memasuki menit ke-80. Namun hingga saat ini kedudukan masih tetap satu sama. Jerman angka 1, begitu juga Paraguay. Namun serangan demi serangan yang dibangun Jerman semakin tajam dan semakin memporak-porandakan dari pertahanan Paraguay. Kini serangan dibangun lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kebelarusan langsung ke kawan. Kop gol terjadi. Datang Ruben Batua kali ini. Bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman. Kuasa sepenuhnya Matias Galarza langsung berikan ke depan. Tetapi bersama dengan kita melihat bola tadi keluar dan terjadi pelanggaran. Ya, pemain Paraguay nampaknya mencoba menghalau ataupun memegang pemain-pemain Jerman dan tentu saja dihukum dengan satu tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko. Oh, ternyata kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung pendek saja oleh pemain-pemain belakang Paraguay hingga ke gawang Orlando Guiri. Proses sepenuhnya langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam beralih untuk Jerman kini. Kuasa sepenuhnya bola tenang-tenang saja dia. Ainkan kakinya teruskan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Tapi salah umpannya berganti tekanan kini Paraguay membangun serangan melalui Caballero. Caballero tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dekatnya di sana kami lihat. Ada pemain nomor 16 masih permainkan bola yaitu Damian Bobadilla. Tetapi kali ini masih dihabayang-bayangi oleh pemain-pemain Jerman. Ada Florian Wirtz yang mencoba menghadang bola kerjasama lagi dengan Nathan Brown. Tarik ke belakang, oh kali ini tipis kepada penjaga gawang Orlando Gil dari Paraguay. Kirimkan langsung ke depan, namun salah umpannya. Kandas di kaki Waldemar. Waldemar yang menggantikan Alexander Pavlovic ini mencoba kirimkan bola ke tengah. Kerjasama lagi dengan rekannya ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Leroy Sané. Sané kemudian berikan bola pendek lagi kepada Jamal. Mencoba tarik ke belakang, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi. Kembali serangan berganti. Kali ini Paraguay mencoba membangun serangan. Berikan bola pendek ke depan dia kepada Mauricio. Bedah, tetapi sayang tidak berhasil mendekati daerah kotak penalti karena dihalau dengan ketat oleh Nathan Brown ataupun Joshua Kimmich yang diberikan selamatlah gawang kesebelasan Jerman. Kini Jerman mencoba bawang serangan. Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba mendekati daerah lawan. Sodor dapat melihat ke depan kepada Sané. Sané mendekati daerah penalti, melebar ke sektor kiri, ada Kai Havertz di situ. Gerak tubuh sedaknya dibayang-bayangi dua pemain, mundur ke belakang lagi. Dia kerja sebagai Waldemar, tetapi kali ini tarik ke belakang kepada Jonathan Tah. Kembalikan kepada Waldemar lagi dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Langsung ke dekat letakkan dada sejenak. Oh, kali ini disapu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun datang Jamal Musiala mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang dia, kerja sebagai garis sana, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, dibendung lagi saudara, serangan demi serangan bangun pemain Jerman. Kini Paraguay mencoba melakukan serangan balik dari sektor sukin cantik pertahanan kesebelasan Jerman. Masih mendekati kotak penalti, dilingkar tengah dia mesti menggiring bola sendiri, teruskan bola pendek cepat dia kepada Mauricio. Mauricio tarik ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan rekannya ada Damian Bapak bola di sana, Boba Dila maksud kami, mencoba kirimkan kepada Mauricio lagi, tarik ke belakang lagi, di lingkaran tengah, masih dari permainan sendiri, gerak tipus kena kejar atau medual, kepada medual mencoba salah umpannya, kutakkan di sendal pembara gue, tarik jauh ke belakang, 2-3-4 pemain Jerman mencoba membayang-bayanginya, namun akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Paraguay, dan kini terjadi perebutan saudara melihat 3.5 sudah ada di pertahanan Jerman, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit antara kapten kesebelasan Jerman dengan pemain-pemain Paraguay, tetapi akhirnya bola diberikan sedikit pendek kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah dari Jerman kini mencoba membangun serangan dia. Kirimkan lagi pendek kepada kapten Joshua Kimmich. Sodok kembali pendek ke depan dia. Kerja sampai dengan Leroy Sané di sektor gelandang kiri di arah lawan. Tarik lagi ke belakang kepada Kimmich lagi. Sambil mencari kelini berbebas. Umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada Jonathan di situ. Ataukah pemain Antonio Rudiger. Masih permainkan bola kepada Kimmich lagi. Sambil memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Masih bermain di sektor lingkar tengah daerah lawan, melebar ke sektor kanan, ada Waldemar yang maju ke depan, diberikan pada Sané. Sané 1-2-3 dilewatinya, tetapi kali ini bola tadi dihadang saja keluar kotak penalti, bahkan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil dengan pemain nomor punggung 6 kami kira di belakang ada Junior Alonso, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara karena bola tadi sempat membentur pemain belakang Junior Alonso dari Paraguay. Tendangan penjuru apa yang dilakukan oleh pemain Florian Wirtz, langsung ke gawang, terjadi kebocoran yang terjadi, lepas tembakan, oh tidak jadi, yang kedua kali dihiru. Oh, kali ini kami lihat asisten wasit mencoba mengangkat bendera tinggi-tinggi, apakah terjadi pelanggaran ataukah terjadi offside saudara-saudara. Ya, kami kira sudah terjadi offside di sektor ya daerah kotak penalti. Pemain Jerman tadi dikademikan tendangan bebas pun untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan saudara-saudara, 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Kita nantikan kedudukan sementara masih tetap satu sama. Apakah pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu? Kita nantikan saja. Yang kelas saat ini masih punya kesempatan dua kesebelasan untuk menciptakan gol. Kini serangan balik dibangun pemain-pemain Amerika masuk ke daerah pertahanan Paraguay, namun salah umpannya kembali lagi dikreses punya kapten Joshua Kimmich. Tarik ke belakang dia kepada Junior, kepada Alonso, sekarang kepada Antonio Rudiger. Permainkan bola kepada Jonathan Tah, masih telang-telang saja melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Waldemar. Waldemar menggiring bola dia mendekati daerah lawan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rakannya ada Leo Taresca di situ, dan tarik ke belakang kepada Antonio, mencoba membangun serangan, membantu barisan penyerang kepada Koreska. Agoreska masuk kami, kutak-katik sebentar dia, kembali kepada Antonio lagi, melebar lagi kepada Waldemar, back kanan yang maju ke depan ini, dibayang-bayangnya dua pemain Paraguay, masih jaraknya sendiri Jerman, mengepung pertahanan Paraguay dari sektor lingkaran tengah, umpan terobosan berbahaya, ada Agoreska di situ, tapi kali ini bolanya disapu saja oleh pemain belakang kesebelasan Paraguay, keluar lapangan pertandingan, bahkan keluar kotak penalti bersama dengan itu Camila Torres Lorenzo Leroy Sané. Ya, Leroy Sané keluar digantikan pemain nomor punggung 11 dari Jerman yaitu Nick Waltomade. Ya, Waltomade menggantikan Leroy Sané pada babak yang kedua ini. Pertandingan memang semakin ketat, saudara-saudara. Kembali Jerman mencoba membangun serangan, mencoba membuka pertahanan Paraguay dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kutak-katik sebentar dia, namun kali ini dua pemain Paraguay mencoba menghalangi dan langsung saja telah mengusapu bola keluar kotak penalti, bahkan meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita nantikan. Kembali Kiwasas punya pemain-pemain Jerman, masih di raknya sendiri. Tidak ada pemain Paraguay di sana. Tapi ada dua pemain yang tersisa mencoba membayang-bayangi Antonio. Namun melebar ke sektor kiri kepada kapten Joshua Kimmich. Mencari tekanan dia. Angkat ke dalam kotak. Berbahaya, yang dituju adalah pemain Serbia. Ada di sana kami lihat pemain bos kami. Pemain yang Jamal Musiala yang kebetulan. Oh, kali ini berhasil dihadang lagi. Datang lagi serangan Jerman. Tetapi ada pemain Paraguay di sana kami lihat. Pemain dengan nomor 3 Caballero berhasil menghadang bola. Mencoba melambatkan gawangnya dari sebuah pemain-pemain Panzer Jerman, saudara-saudara. Ya, kami lihat memang sebuah pertandingan yang sangat ketat. Walaupun La Albarozaini mencoba terus mempertahankan gawangnya, tetapi nampaknya Panzer Jerman juga tidak mau kalah dalam melakukan tekanan-tekanan ke mulut gawang atau ke daerah pertahanan Paraguay. Kita nantikan. Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan sudah dilakukan oleh penjaga gawang Orlando Gil langsung ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza, Miguel Almiron ataupun juga Mauricio Stara. Terjadi perebutan di sana, masih kutak-katik sebentar di sektor back kiri pertahanan Jerman. Gerak tubuh sendak dia, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah memainkan analog, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini berganti tekanan Jerman yang mencoba menekan, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi. Namun kali ada Morce batu kiri Paraguay mencoba menekan, angkat ke mulut gawang, ada di situ sundul ke mulut gawang, tetapi sayang sundulannya lepas Matias Galarza, dan berganti tekanan Jerman kini membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, namun bisa dicuri kali ini. Kita nantikan saudara-saudara, ada ke Harbas melebar ke sektor kanan, berikan pendek lagi kepada Jerman. Jerman angkat jarak tapi nanti tidak jadi, mundur ke belakang. Oh, dua pemain Paraguay berhasil menjinakkan bola, serangan-serangan, namun kali ini Jamal mencoba posisinya melebar ke arah penalti, mundur ke belakang dia kepada Waldemar, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang saudara, tembakan yang dilepaskan oleh pemain Jerman tadi ya terlalu lemah kami kira. Tendangan kapten Joshua Kimmich tadi membentur pemain belakang Paraguay, namun jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Ya, sementara saat ini sudah terjadi perpanjangan waktu 5 menit babak yang pertama. Ya, tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Nathaniel Brown, bek kiri yang maju ke depan ini, untuk melakukan tendangan penjuru. Ya, siapa yang akan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Jerman berada di daerah kotak penalti. Nathaniel Brown sudah bersiap-siap, saudara-saudara. Sementara pemain-pemain belakang Paraguay mencoba membentuk man-to-man satu persatu, man-to-man marking, saudara, di sektor kotak penalti untuk menghadang tendangan penjuru.
0: dilancang-ancang saudara-saudara. Ya, segera dilakukan Nathaniel Brown, pemain yang berambut keriting ini, langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut, top ke mulut gawang. Oh, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh oleh pemain nomor 4 Jonathan Tah, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gill. Dan selamatlah gawang Paraguay, belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Satu sama pertandingan babak 32 besar ini antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Ya, kita nantikan, kini terjadi lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang saudara-saudara, sudah dilakukan, pendek saja kirimkan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Ah, tetap disalah umpannya. Kini Paraguay yang mencoba membangun serangan dari setor sebelah kiri lingkaran tengah, kini menggiring, menerakisi dari luar, lepas tembakan musuh, balo! Satu tembakan keras dilepaskan tadi dari jarak yang cukup jauh oleh Miguel Almiron, untung saja membentur pemain belakang Jerman, andai kata tidak tegak lurus ke jala gawang Manuel Neuer ini, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira ya tendangan penjuru untuk Paraguay, karena tadi sempat membentur pemain belakang Jerman. Siapakah yang melakukan tendangan penjuru? Ternyata pemain Mauricio yang akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan, dilancang-ancang 5-6-7 pemain Paraguay ada di daerah kotak, langsung pukul gawang, top pukul gawang, lepas. Oh, untung saja ada pemain belakang Jerman yang masih mampu menghalau bola, mendang bola jauh keluar kotak penalti. Namun sebelum itu kami lihat salah seorang pemain Paraguay sudah berdiri pada posisi offside, dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Jerman. Kami lihat para pelatih dari kedua kesebelasan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann maupun Gustavo Alfaro, pelatih Paraguay yang berkebangsaan Argentina ini, sedikit agak tegang berselipiran instruksi-instruksi dari luar lapangan pertandingan kepada timnya saudara-saudara. Kini tinggal 2 menit lagi pertandingan akan berakhir babak yang kedua, dan kini kembali Jerman mencoba bangun serangan. Dia ada di senak kemenangan Jonathan Tah, atau iya Jonathan Tah permainkan bola, tenang-tenang saja, pendek berikan kepada kapten kesebelasan kini, ditarik ke belakang lagi kepada semelebar ke sektor kanan, beri kepada Antonio masih darahnya sendiri, mencari kawan yang berdribas, memancing pemain-pemain Paraguay untuk memaju ke depan, kemudian kini ke depan, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Jamal Musiala, umpan ke kotak penalti, tidak ada kawan yang berhasil mengejar bola, akhirnya lepas dari jangkauan pemain Jerman, disapu saja saudara-saudara sambil menjatuhkan badan bola tadi oleh pemain belakang Paraguay keluar lapangan pertandingan, yang dilakukan pemain Damian Bobadilla tadi, dan tentu saja hanya mengasihkan yang mereka dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan langsung, Kimmich mencoba menyerangan dari setor sebelah kiri, ada senakan melihat pemain Jamal Musiala mendekat tidak kemudian dikutakkan di sebentar, dia berbahaya, angkat mulut gawang, tidak ada kawan saudara-saudara, umpan tarik Musiala tadi hanya melenceng jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Namun kali ini perangkat dalam sudah dilakukan, langsung diberikan kepada Jonathan Tah, bergawang, terjadi ke dalam kotak penalti, gerak musnah dia mundur ke belakang, Jerman kini menempur pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri. Oh, bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara, ya Waldemar dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Paraguay, pemain nomor 23 Matias Galarza, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor bek kiri pertahanan. Dan bersama dengan itu saudara, wasit membunyikan kulit panjang, wasit Jala Zaid dari Maroko membunyikan kulit panjang pertanda pertandingan babak yang kedua juga telah berakhir, kedudukan sementara masih imbang satu sama, dan tentu saja pertandingan ini akan dilanjutkan dengan pertambahan waktu 2x15 menit. Namun jika kedudukan tetap imbang, akan diakhiri dengan adu tendangan titik penalti.
2: Ya, Bung Estu Santoso, jika kita melihat ini merupakan pertama kalinya babak 32 besar di Piala Dunia 2026 yang harus melewati perpanjangan waktu, Anda sendiri melihat bagaimana performa di babak kedua antara kedua tim, yaitu kesebelasan Jerman dan juga Paraguay?
3: Ya, Jerman memang kembali menguasai ball position, tapi bermain menurunkan tempo mereka, termasuk tadi gue yang tercipta. Tapi memang kelihatan sekali dari para gue kehilangan Enciso, serangan-serangan balik mereka tidak terlalu efektif. Bahkan beberapa kali pergerakan dari Almiron maupun Galarza belum menghasilkan peluang. Dan yang pasti kerja dari lini tengah, terutama Andreas Kubas, kelihatan sekali sangat lebih keras di pertandingan di babak kedua ini, walaupun secara serangan tidak bertubi-tubi. Tapi memang dari Jerman dengan masuknya Musiala, sisinya sisi kanan yang biasa ditempati Leroy Sané lebih hidup dibandingkan sebelumnya, sedangkan sisi kiri memang tidak pernah mati ya, dalam artian seperti di babak pertama selalu bergerak, selalu menciptakan peluang. Bahkan bisa dikatakan babak pertama dan babak kedua intensitas mungkin menurun di sisi kiri, tetapi peran seorang Florian Bridge sangat kentara sekali, Nathaniel Brown juga sangat kentara sekali, dan ini merupakan salah satu kelebihan Jerman di pertandingan ini. Tetapi balik lagi, ujian masih ada untuk Jerman, apakah mereka dengan mengurung pertahanan mampu menciptakan peluang lagi dengan memanfaatkan kurangnya maksimal ini depan para gue ketika melakukan counter attack setelah kehilangan Jisoo, ataukah Jerman bisa menciptakan peluang-peluang dari sisinya seorang Jamal Musiala. Karena sebenarnya beberapa kali Jamal Musiala sudah melakukan touch inbox maupun passing inbox, tetapi memang belum ada shoot inbox dari sana. Ini mungkin menjadi lebih intens lagi dilakukan apabila mereka ingin cepat unggul dari para gue di pertandingan ini.
2: Yang menarik Bung Estu, jika kita melihat ada Nick Waltermet yang tadi yang dimasukkan. Nah, ini kembali kita ingatan kita bahwa Jerman ingin menggunakan cara-cara klasik mereka dalam menyerang, yaitu menggunakan striker berpostur jangkung ya, dan mereka memang punya sejarah dengan banyak striker yang berpostur jangkung dan melakukan beberapa kali memang tadi sempat terjadi kemelut ya, dengan memanfaatkan pemain-pemain mereka yang posturnya memang lebih jangkung dibandingkan barisan pertahanan Paraguay.
3: Iya, yang pasti meskipun memaksimalkan pemain jangkung, tapi crossing-crossing ke arah kotak 16 belum terlalu banyak.
2: Belum terlalu banyak ya dari Jerman,
3: dan ini menurut saya harus lebih tingkatkan. Dan sepertinya peran seorang Jamal Musiala akan sangat penting, walaupun memang Jamal Musiala belum terlalu memaksimalkan crossing, tetapi dia sejauh ini sudah memasuki kotak, sering masuk kotak 16, sering memberikan trupas-trupas. Mungkin dia lebih melebar sedikit dengan memberikan crossing kepada pemain-pemain depan, terutama pemain baru yang cukup jangkung ini yang dimasukkan, yaitu Nick Waltermet. Jadi menurut saya ini salah satu cara agar bisa membuka ruang bagi para pemain Jerman. Karena memang sama sih babak pertama, para gue tidak memberikan sama sekali celah untuk melakukan sepakan.
2: Ya, kali ini pelatih Gustavo Alfaro dari Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Miguel Almiron yang bermain sangat baik pada hari ini harus ditarik keluar dan digantikan oleh Damian Velasquez, nomor punggung 2. Dan kemudian juga sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Wasit Jalal Jayed asal Maroko akan segera meniup peluit. Tandanya babak tambahan waktu 2 kali 15 menit akan segera dimulai. Dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Jerman yang menggunakan kostum berwarna putih dengan corak bendera mereka di dada, dengan kaos kaki berwarna putih dan juga celana berwarna putih. Sudah dilakukan kali ini, kick off sudah dilakukan. Bola berada di kaki Joshua Kimmich, berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton umpan saja melebar, dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan lagi kepada Waldemar Anton, mundur lagi ke belakang, dan kali ini ada Nathaniel Brown. Dan ya, saat ini pendengar, Jonathan Tah kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ada Jamal Musiala. Jamal Musiala kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain Jerman kali ini. Berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan tarik ke depan. berbahaya tadi, namun sekali lagi diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola dibuang dan jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Nathaniel Brown utak-atik dia, berikan kepada Florian Wirtz. Kembali lagi umpan kerjasama dia dengan Notian Florian Wirtz. Umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan terobosan maksudnya Nathaniel Brown kali ini. Namun ada Martin Caceres yang bergerak cukup baik tadi, menutup pergerakan dari para pemain Jerman yang menyisir ataupun menusuk di sebelah kanan pertahanan Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 2 Velasquez akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Umpan dia ke depan, langsung maksudnya kepada rekannya, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini umpan 1-2 antara Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala, namun berhasil diblok tadi, dipotong oleh timnas Paraguay. Jatuh kembali, kali ini Waldemar Anton. Waldemar Anton berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala mendribel bola dia, melihat rekan-rekannya. Kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke samping, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kali ini ada berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan terobosan ke depan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan, sodorkan saja kepada Antonio Rudiger. Umpan dari pendengar, ah sayang sekali. Kali ini di kaki Woltermat. Tendangan tadi dilakukan oleh Nick Woltermat, namun diblok lagi dan berbahaya tadi. Timnas Jerman mengurung pertahanan Paraguay. Masih kali ini bertubi-tubi serangan. Kali ini Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan lagi back pass ke belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi kepada Walter Anton. Masih tarik ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich mendekati sepertiga akhir pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kali ini ada Florian Wirtz, berikan kepada Nick Woltermat. Maksudnya umpan terobosan tadi 1-2, namun berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh para pemain Paraguay. Terselamatkanlah mereka dari ancaman serangan timnas Jerman. Namun kali ini serangan kembali dibangun oleh timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menusuk dia, back pass lagi ke belakang, diganggu tadi oleh maksud kami ada Jose Caceres nomor punggung 4 yang menjegal tadi Florian Wirtz, dan hanya kali ini menghasilkan sepakan bebas ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter menyamping di sektor kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich. Ada 6, 7, 8 pemain timnas Jerman memasuki kotak 16. Bersiap-siap mereka untuk menyambut serangan ataupun umpan matang dari sang kapten Joshua Kimmich. Sementara ada 2 pemain yang menghalangi. Umpan matang ke depan, disambut tadi, diblok tadi, ditinju saja oleh kiper Orlando Kiel. Namun kembali bola kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan maksudnya umpan ke depan, disundul tadi, ah namun sayang sekali masih terjadi kembali pendengar, ah bola kembali meninggalkan lapangan permainan, dibuang oleh Caceres tadi. Beberapa kali terjadi kembali. Kali ini ada sepakan pojok dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Paraguay. Kembali kapten kesebelasan Jerman Joshua Kimmich akan melakukan serangan. Mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya untuk siap menerima umpan tarik dari sepakan pojok. Namun wasit Jalal Jad tadi masih meredakan insiden antara pemain Jerman dan juga pemain Paraguay di kotak 16. Umpan tarik segera dilakukan. Iya, bersiap-siap tadi. Umpan tarik sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah, disundul tadi, ada Nick Woltermat, ah namun sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Dan kali ini wasit Jalal Jad asal Maroko menyatakan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas Jerman, dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi oleh kiper Orlando Gil. Ya, pendengar, Paraguay kan ini mendapatkan tendangan gawang, sudah dilakukan. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 24 Gabriel Caballero. Namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik. Kali ini bola berhasil direbut oleh pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Umpan saja dia kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich melebar ke sebelah kanan. Ada Waldemar Anton. Waldemar Anton back pass ke belakang berikan kepada Jonathan Tah kali ini sudah mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan. Berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibantu oleh rekan-rekannya kali ini. Kembali lagi ada Jonathan Tah. Sudah mulai mengurung bersama dengan Antonio Rudiger. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz bergerak dari sisi kiri penyerangan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Umpan ke depan. Ada Waldemar. Anton Waldemar. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan tadi dari Nick Waldemar gagal tadi, berhasil diblok oleh pemain Paraguay dan sempat mengenai bagian tubuh dari timnas, pemain timnas Jerman. Dan apakah yang terjadi pendengar? Pemain Jerman melakukan protes, tampaknya sempat terjadi insiden handsball. Apakah wasit Jalal Jayat akan mengecek video assistant reference atau VAR? Dan kali ini ada salah satu pemain, yaitu kapten kesebelasan dari timnas Paraguay, yaitu Gustavo Gomez, masih terkapar tadi karena menahan tendangan dari Nick Waldemar, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Leroy Sané. Dan kali ini ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam ya bagi timnas Jerman. Apakah keputusan wasit kali ini? Ternyata ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Antonio Sanabria, pemain berpengalaman dari Paraguay yang sudah banyak bermain di La Liga dan juga Serie A Italia, akan dimasukkan. Siapakah pemain Paraguay ini yang digantikan oleh Antonio Sanabria? Ya, nomor punggung 9 Antonio Sarabia dan juga Martin Oyeda. Ya, Bobadilla tampaknya ditarik untuk digantikan oleh Antonio Sanabria, dan Oyeda menggantikan sosok Jose Caceres. Ya, bersiap-siap. Ternyata sepak pojok akan dihadapi oleh timnas Jerman. Ada Nathaniel Brown dari sisi sebelah kiri atau pojok sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap kali ini. Mundur 1-2 langkah Nathaniel Brown, mengangkat tangan dia. Sudah dilakukan, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, diblok lagi sekali lagi. Kembali bola jatuh di kaki Jamal Musiala. Jamal Musiala utak-atik dia. Utak-atik Jamal Musiala masih melewati garis, melewati para pemain Paraguay. Umpan back pass saja ke belakang. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tadi matang sekali dari Florian Wirtz, gagal disambut oleh Jonathan Tah. Sekali lagi, umpan lambung dari Florian Wirtz dari sisi kanan penyerangan, gagal disambut tadi oleh Jonathan Tah. Masih belum berubah skor pada pagi hari ini, 1-1. Dan sekali lagi Antonio Sanabria dimasukkan tadi menggantikan Damian Bobadilla, dan Jose Caceres juga dimasukkan digantikan oleh Ojeda. Ya, kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Tidak membuang kesempatan kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dia dari sisi kiri pertahanan. Sisi kiri penyerangan dari timnas Jerman kali ini. Mundur back pass saja berikan pada Jonathan Tah. Kali ini ada Waldemar Anton. Umpan dia tarik ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Waldemar Anton tadi maksudnya kepada Nick Waldemar, namun sayang sekali tidak berhasil disundul karena Nick Waldemar tadi diapit oleh dua pemain dari Paraguay. Tidak mampu dia melepaskan diri untuk melakukan kop ataupun heading, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang atau tendangan gawang yang bagi timnas Paraguay. Kali ini timnas Paraguay melakukan serangan hanya bersifat sporadis saja. bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini kepada siapa bola diberikan? Masih bermain di sektor pertahanan timnas Jerman. Umpan pendek saja melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan melambung dia ke sisi sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan terobosan ke depan. Ada Leon Goretzka. Umpan tarik saja, namun sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Juan Jose Canale dan hanya menghasilkan sekali lagi sepakan penjuru dari sektor kiri pertahanan timnas Paraguay. Siapa yang akan mengambil sepakan pojok kali ini? Dan hingga menit ke 101 detik ke 30, Jerman 1 Paraguay 1. Kali ini Nathaniel Brown, bek muda nomor punggung 18, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul tadi, gol. Jonathan Tah, pendengar, Jonathan Tah berhasil kali ini menyambut umpan matang dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Nathaniel Brown. Sekali lagi Jonathan Tah, pendengar, bek Bayern Munchen ini mampu memberikan keunggulan di menit ke 102 bagi timnas Jerman. Jerman 2, Paraguay 1. Bagaimana Bung Estu?
3: Ya, terlepas dari ini gol melalui Brown dari tendangan penjuru ya, tapi pergerakan dari seorang Musiala di kanan maupun di kiri penyerangan dari Paraguay, Jerman ini di kanan kiri pertahanan Paraguay ini cukup merepotkan. Memang pergerakannya lebih mobile dibandingkan Leroy Sané sebelumnya, dan ini memang bermula dari tendangan penjuru, tetapi proses mendapatkan tendangan penjuru ini adalah berapa kali pergerakan dari Musiala memang cukup merepotkan. Walaupun di situ ada Nick Waltermet, tapi memang Musiala perannya cukup berperan cukup baik sejauh ini, yeah, ketika dia menggantikan Udev ya, yeah, jadi Dennis Udev. Jadi kelihatan sekali bahwa cara bermain dari Jerman mungkin lebih santai, lebih tidak selalu tempo tinggi dibandingkan di babak pertama, tetapi mereka lebih tertata dengan memanfaatkan Musiala. Dan juga kembali lagi
2: tampaknya ada VAR check,
3: ada VAR check ya, apakah
2: ya sempat terjadi insiden pelanggaran ataukah tidak.
3: Iya, yeah. Jadi ya, jadi memang kita sambil menunggu VAR check ini, tapi kelihatan sekali bahwa sepertinya ada jeda ya, jeda antara VAR check dan jeda ini ya.
2: Iya.
3: Ya, tapi kembali lagi ke permainan, Musiala bermain cukup baik sejauh ini. Dia perannya perlihatan perannya cukup sesuai dengan apa yang diinginkan Nagelsmann namanya.
2: Iya. Oh, tampaknya Anton Walter ya.
3: Iya,
2: melakukan gangguan terhadap kiper Orlando Gill ya. Dianggap adanya pelanggaran. Ya, Walter Anton tadi.
3: Dan ini sejauh sebelum terjadi.
2: Iya. Tampaknya
3: ada dorongan ya.
2: Ada gangguan terlebih dahulu untuk kiper Orlando Gill, dan dianggap hal itu terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol yang dicetak oleh Jonathan Tah tampaknya. Namun apakah keputusan wasit dari Jalil Jayat asal Maroko ini kita tunggu saja pendengar. Saudara-saudara, sebentar lagi wasit Jalil Jayat akan mengumumkan kepada publik di Boston Stadium apakah keputusannya akan diambil. Ya, tadi baru saja
4: after review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
2: Ya, tampaknya tidak terjadi gol, Bung Estu, karena terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu, gangguan terhadap kiper Orlando Gill tadi oleh Walter Anton. Dan ini menandakan bahwa Waldemar Anton tadi dianggap telah terlebih dahulu menghalangi pergerakan kiper Orlando Gill sebelum terjadi momentum yang dilakukan oleh sundulan oleh Jonathan Tah nih, Bung.
3: Iya, yang pasti mengganggu kiper itu sangat sensitif,
2: iya,
3: ya. Sensitif. Apapun posisinya, karena kiper itu memang sangat dilindungi dari sebuah permainan, dan kelihatan sekali bahwa ada sedikit dorongan walaupun memang tipis, tapi ketika di review VAR ya kita tidak bisa bohong dengan kamera ya yang tertuang, jadi mengganggu kiper itu memang sangat sangat sensitif dan itu ini sangat merugikan sebenarnya buat Jerman.
2: Ya, dan pertandingan kembali dilanjutkan di menit ke 105, kali ini sudah masa tambahan waktu 1 menit. Tadi pelatih Julian Nagelsmann yang melakukan protes dari pihak Jerman juga mendapatkan kartu kuning, begitu juga dengan Gustavo Alfaro dari kubu pelatih dari Paraguay juga mendapatkan kartu kuning. Kali ini terjadi kop duel dan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Jerman. Dibuang saja bola ke depan, direbut saja tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini ada Antonio Velasquez, nomor punggung 2. Antonio Velasquez umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Mauricio. Dikejar tadi bola, namun sayang sekali bola berhasil lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, namun tadi menyentuh kaki dari pemain muda 18, yaitu Nathaniel Brown, nomor 18, dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Mauricio. 4 menit tambahan waktu diberikan untuk extra time yang pertama ini. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh timnas Paraguay. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun offside tadi. Salah satu pemain dari Paraguay sudah terjebak offside terlebih dahulu, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh timnas Jerman. Sudah dilakukan kali ini Antonio Rudiger. Perlahan-lahan dia menggiring bola, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich membawa bola dia, umpan berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton bergerak dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibayang-bayangi oleh satu pemain. Jamal Musiala berbahaya dia, melewati 1-2 pemain. Kali ini ada Nick Woltermet, masih berebutan bola terjadi. Jamal Musiala, ah sayang sekali pendengar, ada Junior Alonso membuang tadi. Sempat terjadi protes dari pemain Jerman yang merasakan ataupun ada insiden pelanggaran, namun wasit Jalal Zaid mengindahkan momentum tersebut sehingga pertandingan tetap berlanjut. Kali ini Waldemar Anton, nomor punggung 3, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia ke samping kiri, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan lagi kepada Jonathan Tah, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Kai Havertz turun untuk membantu penyerangan. Kai Havertz berikan kepada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali berhasil di blok tadi. Ada gangguan tadi dari Mauricio, nomor punggung 11. Dan kali ini kembali Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia kepada Antonio Rudiger. Masih bersabar pemain Jerman, tidak terburu-buru untuk melepaskan serangan. Kali ini berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala berbahaya. Woltermet, Anton, namun sayang sekali kali ini umpan tarik berbahaya. Kai Havertz, ah sayang sekali berhasil diblok tadi. Heading dari Kai Havertz berhasil diblok tadi, ditangkap tadi oleh kiper Orlando Gil yang bermain cukup apik pada pagi hari ini. Dengan gemilang dia mengambil ataupun menahan serangan sebuah heading tadi dari nomor punggung 7 Kai Havertz, dan terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kali ini terjadi pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Orlando Gil. Meminta kepada rekan-rekannya untuk mundur dan membuka ruang. Ya, tadi sempat terjadi insiden tadi yang membuat para pemain timnas Jerman memprotes. Namun kali ini pendengar, skor masih imbang 1-1 hingga extra time babak pertama selesai. Bagaimana Bung Estu, jika Anda melihat sempat terjadi insiden yang ya sekali lagi membuat pertandingan semakin seru pada pagi hari ini, Bung?
3: Iya, yang pasti saya katakan tadi menyenggol kiper atau berkontak dengan kiper adalah hal yang sangat sensitif sekali. Tetapi sejauh ini dengan goal position yang menurut saya luar biasa ya, 89 berbanding 11%.
2: Ya.
3: Artinya sangat sangat Jerman sangat menguasai sekali. Tetapi saya lihat dari sini adalah bagaimana perbedaan ketika di babak pertama tadi Felix Mekan tidak bermain maksimal digantikan Leon Goretzka cukup bagus. Lalu kemudian sisinya Leroy Sané ketika masuknya Musiala cukup bagus. Yeah. Walaupun Leroy Sané diganti Nick Walter Mead, tapi memang peran seorang Walter Mead maupun Waldemar Anton, terutama Waldemar Anton, ketika memberikan crossing-crossing, yes, sudah mulai terlihat. Pergerakan Musiala juga mulai merepotkan Paraguay, apalagi Paraguay juga di depan ketika mereka counter attack juga sudah kehilangan beberapa pemain, termasuk tadi ada Echiso dan juga pergantian dari Bobadilla. Tapi kembali lagi, Jamal Musiala perannya cukup krusial. Yeah. Jamal Musiala bisa membuka beberapa ruang baik kanan atau maupun kiri, terutama ketika dia berperan di sisi kanan. Tetapi di sisi kiri Jerman memang cukup istimewa. Florian Wirtz maupun Nathaniel Brown cukup bagus. Nah, ini sebenarnya Jerman kalau lebih sabar lagi, ini bisa tinggal menunggu gol lagi. Tetapi harus lebih cermat lagi, jangan sampai terulang hal-hal seperti tadi, hal-hal yang menurut saya tidak penting dan melanggar kiper tadi. Tapi yang pasti pergerakan mereka, cara membuka ruang mereka, maksudnya Musiala jauh lebih membuka ruang bagi pemain Jerman untuk makin merangsek ke depan.
1: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertambahan waktu 15 menit yang kedua sudah berlangsung. Jerman dan Paraguay terus langsung mencoba melakukan pertahanan daerah lawannya, namun kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Jerman. Ya, tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Jalal Zaid dari Maroko, dengan tendangan bebas di sektor gelandang tengah daerah Kesendiri. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Sementara hampir seluruh pemain Paraguay mencoba memasuki daerah keselasan Jerman. Ya, perhatikan tendangan bebas nampaknya dilakukan penjaga gawang Orlando Kiel, berancang-ancang. Ya, berdasarkan dikirimkan tendangan bebas ini, ya, sudah dilakukan langsung ke depan. Yang dituju adalah pemain Antonio Samadji. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan kapten Joshua Kiel terhadap pemain depan keselasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay di sektor bek kiri pertahanan lawan. Ya, tegak lurus ke dalam gawang Emmanuel Neuer ini. Ya, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Paraguay mencoba berada di daerah kotak penalti. Hampir seluruh pemain Jerman juga turun ke bawah, bahkan membentuk pagar hidup. Ya, dilancang-ancang kami lihat pemain nomor punggung 11 Mauricio yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, peluit sudah berbunyi, langsung ke gawang, terjadi kemelotak, terjadi kemelotak, lepas, dihadang sedia bola tadi dan keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Jerman, yaitu Jonathan Tah. Apakah terjadi tendangan cemburu, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sebelah kanan tiang gawang Manuel Neuer ini? Ya, tendangan cemburu nampaknya segera dilakukan. Ancang-ancang kami lihat dari sektor sebelah kanan, dia sudah berbunyi, langsung ke gawang, terjadi kemudian di sana, hadang sejatuh di korsel, keluar kotak final oleh pemain-pemain Jerman. Datang lagi serangan Paraguay, angkat ke kawan, berbahaya. Tidak ada kawan di sana, satu sudah bola tadi keluar kotak penalti oleh Waldemar. Mendekati daerah lawan, yang ketiga adalah pemain 10, yaitu pemain yang turun di babak yang kedua, Jamal Musiala ini. Dan kini terjadi lagi, saudara-saudara, terjadi lagi lemparan ke dalam ataupun ya, kami lihat akan segera dilakukan oleh siapakah pemain Paraguay ini. Ternyata yang akan melakukan adalah pemain nomor punggung 2, lancang-ancang Ojeda nomor sekami ataupun yang lainnya, silakan pendek sejak cepat yang mengirim bola langsung ke jantung pertahanan Jerman. Sapu saja bola tadi oleh pemain Antonio Rodriguez keluar kotak penalti, namun kali ini berganti tekanan keselasan Paraguay, mencoba mengirim bola cepat dan segera sudah dia mendekati daerah lawan, langsung ke daerah kotak penalti, terjadi lagi perebutan, datang lagi serangan Paraguay, namun kali ini Jerman mencoba menghadang, namun salah umpannya kandas ke Mauricio. Mauricio mundur ke belakang, dia cepat menggiring bola, merangsek kepada, berikan kepada Ojeda, tapi kali ini bolanya kandas dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang. Penjaga gawang Paraguay tendang sudah ke depan, lambung tinggi tangannya, salah umpannya kali ini coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Paraguay, namun keluarlah dari serangnya Manuel Neuer melambatkan bola. Selamatlah gawang Jerman saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama dalam perpanjangan waktu 15 menit babak kedua. Kini kembali serangan Jerman berbahaya, ada di sekitar Latin Brown mencenggiri bola, kali ini terlambat kami lihat pemain belakang Nathaniel Brom untuk melakukan eksekusi, karena memang bola tadi dihalang dengan ketat saudara-saudara oleh pemain nomor punggung 24 dari kesebelasan Paraguay, yaitu pemain nomor punggung 24 La Caballero, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Tendangan penjuru ini terjadi lagi pergantian pemain kali ini untuk kami lihat tendangan penjuru segera dilakukan pemain Jerman. Kita nantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich berancang-ancang saudara-saudara, namun bolanya nampaknya belum tepat di posisinya dan mundur sekitar 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah memberikan aba-aba, ambil ancang-ancang langsung ke depan melambut, itu terjadi World Cup dua terjadi di sana, tetapi sayang kali ini tendangan penjuru kick kurang sempurna dan jatuh di bagian belakang ya, ataupun sempat ditinju oleh penjaga gawang Olarnau Kiri, dan sudah kembali tendangan penjuru berikutnya ya. Kali ini masih tetap nampaknya dilakukan dari sebelah kiri, ternyata kali sebelah kiri yang gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang Nathan Lebron, ambil ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemulut coba dikop lagi oleh pemain belakang, yaitu yang masuk ke lapangan pertandingan